0: memang berarti sentuhan magis seorang Carlo Ancelotti sudah mulai terlihat ya di Piala Dunia ini.
1: Ya, baik, terima kasih atas waktunya Bung Henry Wibowo untuk pertandingan yang menarik pada pagi hari ini. Dan dengan demikian berakhirlah sudah siaran Pandangan Mata kami terkait dengan pertandingan antara Brazil menghadapi Skotlandia. Saya kembalikan ke Risti.
2: Baik, terima kasih rekan saya Tomo dan juga Joko. Dan bagaimana serunya pertandingan, langsung saja mungkin ke Bung Henry. Akhirnya Neymar turun juga ya, ini udah ditanya-tanya nih ya.
0: Dan tadi peran Neymar meskipun tidak mencetak gol, tadi sempat melakukan satu shot on target yang berhasil di-save dengan sempurna oleh kiper Skotlandia Angus Gunn. Dan mungkin yang hal terpenting adalah ini penampilan Neymar pertama sejak Oktober 2023 yang artinya memang comeback seorang Neymar ke timnas ini sudah sangat dinanti-nantikan. Yeah. Dan mungkin yang lebih penting lagi adalah Brazil lolos dengan rapor cukup meyakinkan dari 3 pertandingan, 2 kali menang, sekali imbang atas Maroko dan mencetak 7 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Di 2 laga terakhir, Brazil selalu menjaga clean sheet dan artinya tidak kebobolan. Itu membuat memang Brazil asuhan Ancelotti seperti memberikan sinyal, seperti memberikan ancaman kepada para rival bahwa mereka sudah siap menjadi salah satu favorit untuk menjadi juara di Piala Dunia edisi kali ini.
2: Baik, kalau begitu. Dan terima kasih banyak sebelumnya untuk Bung Henry yang sudah memberikan ulasan-ulasan. Kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan selanjutnya ini ya, Bung Henry ya.
0: Oke, Mbak Risti.
2: Pendengar dan pemirsa, kita akhiri untuk saat ini dengan pertandingan terakhir antara Brazil Skotlandia di skor 3-0. Dan juga kita masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia bagaimana Australia melawan Korea Selatan pada pukul 8, dan kini kita jelang Warta Berita.

0: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84.
1: Kami secara Patraniaga insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional terus dipertahankan hingga saat ini. Pemerintah juga menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Risti Restarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
3: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74%, tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
2: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita akan ikuti informasi seputar haji yang diulawali dari Debarkasi Banjarmasin, di mana memasuki fase akhir operasional haji, kondisi kesehatan para jamaah Indonesia menjadi perhatian oleh petugas PPIH. Bergabung bersama kita, Diki Munadi. Diki.
2: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar, dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 4 kloter atau maksud saya 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Hidayat, mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1.779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjadi masa pemulihan, sehingga diharapkan dapat dinyatakan naik terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk bawa fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius, karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
3: Panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa, dan diantaranya yang terkena flu. Secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
2: Ya baik, pendengar. Hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan, jumlah jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang, dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Debarkasi Banjarmasin, kita ke Debarkasi Cirebon. Jamaah Haji Kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air, di mana 2 jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
4: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari. Dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan, karena 1 jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan 1 jemaah lainnya bernama Kasimi melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
5: Untuk KJT32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya. Karena ada sesuatu hal di sana. Jadi ada delay 1 jam 25 menit ya. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah yang berangkat tetap 5 ya, dengan petugas. Ada yang tanazul 1 atas nama Kanitas Niti itu karena sakit ya. Terus yang satunya meninggal itu atas nama Zarda. Iya, kurang 2 dari 4.43. Di kota 19 ya.
4: Dan menurut Ahmad Hotif, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat, dan hanya 1 hingga 2 orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT-35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BIJD Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
2: Laporan khusus.
3: Berapa hari lagi kita akan launching B50.
4: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
3: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
4: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan, implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
5: 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala, diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen, sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya, kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
4: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatory B50 B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo, mengatakan infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
6: Secara Patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian, seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, pertalite, insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut.
4: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
7: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar bisa berkurang dong, negara bisa hemat anggaran jadinya, dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Itu sih kalau menurut saya, Mas.
8: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
9: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter. Sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan agar program ini tidak sekadar bergantung pada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Joseph Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan penarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Masa Tua RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi. Pendengar, penyaluran program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Sampang dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Kebijakan tersebut pendengar berlaku mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026 sesuai ketentuan Badan Gizi Nasional. Penghentian sementara dilakukan berdasarkan surat edaran Kepala Badan Gizi Nasional nomor 12 tahun 2026 tentang penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG selama periode hari libur dalam penyelenggaraan program MBG. Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Sampang Sudarmanta mengatakan penghentian berlaku untuk seluruh layanan MBG tanpa terkecuali selama masa libur sekolah yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Menurutnya penghentian tidak hanya berlaku bagi peserta didik di sekolah tetapi juga mencakup seluruh layanan yang berada dalam jaringan operasional program makan bergizi gratis di Kabupaten Sampang. Selain penghentian kegiatan penyaluran pendengar dapur MBG atau SPPG juga tidak menerima insentif operasional harian yang sebelumnya diberikan untuk mendukung kegiatan pelayanan kepada penerima manfaat. Sudarmanta menjelaskan masa penghentian sementara tersebut dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan administrasi, melengkapi persyaratan yang belum terpenuhi, serta memperkuat kesiapan operasional sebelum program kembali berjalan.
1: Sampang pagi ini.

0: Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga lho, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: 1 jam sebelumnya.
5: Berangkat yuk.
4: Gas.
5: Yang seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
5: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Enggak, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
6: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk

0: Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sampang, Gerak Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meresmikan proyek pembangunan impres jalan daerah IJD yang berlokasi di Desa Batu Porok, Kecamatan Gedungdung, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur pada Selasa 23 Juni 2026. Pembangunan infrastruktur jalan di kawasan Batu Porok ini merupakan bagian integral dari agenda strategis nasional melalui program Inpres Jalan Daerah. Proyek masif tersebut dikerjakan secara serentak di 37 provinsi di seluruh Indonesia, terkecuali wilayah DKI Jakarta, guna memastikan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dari pinggiran hingga ke pusat-pusat produksi daerah. Berdasarkan data infografis resmi dari Kementerian Pekerjaan Umum, proyek yang mengusung nomenklatur pelebaran Jalan Gedungdung Brinkoning memiliki bentang panjang mencapai 1,50 km dengan lebar badan jalan standar nasional, yakni 7 meter. Proyek strategis ini menelan total biaya anggaran pendapatan belanja negara APBN sebesar kurang lebih 14 miliar. Dengan kontribusi nyata pada penyerapan tenaga kerja lokal sebanyak 96 orang atau setara dengan 2.679 hari orang kerja. Secara teknis pendengar, konstruksi jalan ini telah ditingkatkan menggunakan perkerasan beton semen berkualitas tinggi, timbunan pilihan, lapis pondasi agregat kelas A, marka termoplastik, serta diperkokoh dengan struktur pasangan batu di sisi jalan untuk menjamin ketahanan jangka panjang. Kementerian PU merilis sejumlah manfaat utama dari rampungnya proyek ini, diantaranya yakni menjadi jalur akses utama menuju jalan provinsi, kemudian mendukung mobilitas hasil pertanian, perdagangan, dan juga pariwisata, lalu mendukung konektivitas antar wilayah dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar secara berkelanjutan.
1: Sampang pagi ini.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rang segitu-segitu aja. Capek melihatnya.
2: Aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Tepat pukul 9 pagi kita akan ikuti Jatim hari ini berjaring dengan Pro 1 di Surabaya. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.
1: Bagaimana diatur dalam peraturan KPK nomor 6 tahun 2026 bahwa apabila pemberian gratifikasi itu berupa makanan, maka si pegawai atau yang menerima itu langsung mendistribusikan kepada yang lebih layak. Okay. Kalau saya biar tidak terlalu sulit, misalnya gini, oh teman-teman di rumah sakit, di RSUD menerima itu. Saya bilang, ini gimana eksekusinya, Pak? Sampean keluar dari rumah sakit, kalau ketemu dengan tukang ojek, ketemu dengan tukang beca, berikan itu dan ambil foto. Sebagai apa? Dokumen. Untuk kami kirim ke KPK. Okay. Bahwa barang gratifikasi yang berupa makanan sudah diberikan kepada yang lebih layak. Atau kalau misalnya, kalau momentum lebaran, menjelang lebaran itu banyak, Pak. Nah, kalau seperti itu langsung kami salurkan ke panti asuhan, ya juga kadang ke pondok pesantren, yang kebetulan banyak santri nggak pulang, makanan-makanan seperti itu langsung disalurkan. Tapi kalau berupa barang atau uang, itu harus, kalau sudah mendapatkan putusan dari KPK, misalnya itu memang termasuk yang dilarang, maka kalau berupa uang harus di-store ke kas negara. KPK itu langsung memberikan nomor untuk ditransfer dan masuk ke kas negara. Kalau itu berupa barang yang masih bisa dilelang, yang paling banyak itu banyaknya sarung, batik, ada juga kerudung, ada juga macam-macam lah, Pak. Dan itu dikirimkan ke KPK, dan per Desember itu biasanya KPK digiat hari anti korupsi sedunia melakukan pelelangan barang-barang yang dikirimkan oleh unit pengendalian gratifikasi di daerah.
2: Oke. Nah, artinya juga hal-hal yang dilaporkan oleh ASN itu juga menjadi hal yang mendukung untuk nanti bisa mendapat predikat WBK ya, Pak?
1: Sangat betul. Nanti makanya di OPD itu ada penilaian bagaimana implementasi pengendalian gratifikasi. Nah, itu ada dokumen itu. Bukti bahwa di suatu unit kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi, mulai dari dibangun sebuah struktur, ada unit, ada OPG-nya, ada petugas. Tidak hanya wadah yang ada, tetapi integritas dan kepatuhan dari pegawai itu ada. Contohnya misalnya sempat ada menerima langsung melapor. Setiap laporan yang dikirimkan ke KPK itu ada form namanya. Ada formulir tanda daftar, ada juga nanti salinan keputusan pimpinan KPK tentang status barang itu menurut KPK, apakah ini harus di-store ke kas negara atau ini menjadi milik si pelapor. Nah, dokumen-dokumen itulah yang disajikan, yang direkap oleh unit kerja, dan itu dijadikan salah satu indikator yang dinilai oleh tim penilai internal kementerian bahwa ternyata memang di OPD ini atau di unit kerja ini telah mengimplementasikan.
2: Baik, Pak Badrul, saya ke Pak Wasit lagi. Ya, Pak Wasit, mungkin hal yang ingin ditekankan ataupun target yang ingin dicapai ketika Kemenak saat ini sudah memasuki persiapan begitu ya, Pak, menuju zona integritas, apa kemudian yang juga

0: dan zona integritas. Dan kami juga minta seluruh kepala madrasah negeri, terutama seluruh kepala KUA dan seluruh unsur pimpinan Kemenag juga untuk menyampaikan tentang penguatan komitmen integritas di dalam melayani umat. Yang kedua, tentu kami juga butuh dukungan dari semua pihak. Dari semua pihak untuk mendukung kami dalam mewujudkan zona integritas. Dengan apa? Dengan tidak memberikan iming-iming, menjanjikan, ataupun dengan tidak menggoda-goda kami. Gitu loh.
1: Okay.
0: Dengan apapun bahasanya lah. Kalau tadi Pak Badrul ada selamatan, beda sadekaan, beda apapun lah itu, tips, pelicin, apa macam-macam, tolong itu betul-betul kami dibantu dengan tidak memberikan apapun pada layanan kami yang gratis ini. Kecuali layanan pernikahan di luar kantor.
1: Okay.
0: Kalau layanan pernikahan di luar kantor itu 600 ribu tidak lebih, tidak kurang.
1: Okay.
0: Dan diupayakan transfer sendiri.
1: Okay.
0: Jadi, yeah. Karena kami tegaskan betul, jadi nama kalau di kantor gratis.
1: Gratis. Okay.
0: Ya,
1: yeah.
0: Itu jadi itu.
1: Pak Wasit, hal apa kemudian juga ataupun target untuk tahun ini bisa dapat dapat predikat WBK nih Pak Kemenag?
0: Ya, target kita memang kalau alhamdulillah kita kan sudah melalui tahapan yang panjang baru kayak jadi penilaian oleh Kanwil, habis penilaian Kanwil, penilaian oleh Biro Ortala Kemenag RI, habis itu penilaian yang ketiga penilaian oleh Itjen Kemenag RI, baru kami alhamdulillah lolos direkomendasikan masuk penilaian tim penilai nasional, yaitu Menpan RB, BKN dan Ombudsman. Nah, target kami sederhana adalah kita lulus WBK terlebih dahulu.
1: Okay.
0: Cuman sekali lagi, lulus WBK bukan tujuan kami yang utama.
1: Okay.
0: Lulus WBK adalah penyemangat dan instrumen kami untuk terus memberikan layanan terbaik untuk umat.
1: Ya. Baik, layanan prima begitu ya Pak, intinya ya Pak Wasit.
0: Betul.
1: Baik.
0: Excellent service.
1: Ya, baik. Ke Pak Badrul, mungkin ada hal ataupun pesan yang ingin disampaikan kepada ASN di semua lingkungan, baik lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep maupun berbagai instansi yang ada di Sumenep ini yang saat ini sedang ataupun mempersiapkan zona integritas ini, apa hal yang ingin disampaikan begitu, termasuk juga kepada masyarakat agar bisa mendukung zona integritas ini bisa dibangun oleh seluruh instansi yang ada di Kabupaten Sumenep.
2: Pesan saya pertama, saya sebagai penyulanti kursi tetap bersedia ketika misalnya ada ASN baik itu di pemerintah kabupaten atau di ASN di kementerian apa kantor yang vertikal seperti Kemenag, kami yang terpenting ada waktu. Prinsipnya saya berkewajiban untuk memberikan pendidikan anti korupsi kepada ASN.
1: Yeah.
2: Yang kedua, kepada masyarakat juga, apabila ada hal-hal yang memang perlu dilaporkan atau disampaikan terkait dengan hal-hal yang berupa anti korupsi, dari semua lini pelayanan publik, tidak hanya di Kementerian Agama, di beberapa hal misalnya ya, maka saya sebagai penyuluh anti korupsi bersedia untuk mengedukasi dan memberikan arahan-arahan agar kita semuanya terhindar dari tindak pidana korupsi. Dan untuk pembangunan zona integritas, saya ucapkan selamat dan tetap semangat untuk Kementerian Agama. Marilah kita saling bergandengan tangan dengan pemerintah Kabupaten Sumenep yang juga sedang membangun zona integritas di beberapa unit kerja. Saya kira itu.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Abdul Wasit, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, dan juga Pak Badrul, penyuluh anti korupsi bersertifikat KPK untuk kebersamaannya di Dialog Sumenep Menyapa pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Assalamualaikum. Baik, itu tadi pendengar dialog kami dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang, Bapak Abdul Wasid, kemudian juga dengan Pak Badrul, penyuluh anti korupsi bersertifikat KPK. Dan tentunya yang menjadi harapan adalah bagaimana seluruh instansi bisa menerapkan zona integritas dengan mengedepankan integritas dari para pemberi layanan ataupun juga aparatur sipil negara. Dan demikian.

0: Dialog Interaktif pada pagi hari ini, saya Rukaya Zain mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumedap Menyapa.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa akan terjadi pemadaman listrik total di Pulau Jawa dan Bali selama 3 hari berturut-turut. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhost.id, menanggapi informasi tersebut, PT PLN Persero memberikan klarifikasi resmi bahwa kabar mengenai pemadaman listrik total selama 3 hari di Pulau Jawa dan Bali adalah informasi palsu atau hoax. Executive Vice President Komunikasi Corporate dan TJSL PT PLN Gregorius Adi Trianto menegaskan, informasi yang beredar tersebut tidak berasal dari PLN dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. PLN juga mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam menerima informasi yang beredar serta selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi PLN. Masyarakat diminta tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Terima kasih pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Sumenep. Saya Ririn Deskanti juga terus menemani. Selanjutnya kita juga akan hadirkan update informasi-informasi di Jawa Timur. Hasil liputan reporter-reporter RRI se-Jatim lewat Jatim hari ini. Kita akan ikuti dari Pro 1 RRI Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi, Korwil 10, pukul 9 waktu Indonesia Barat dari Studio Pro 1 Surabaya. Senang sekali saya, Adi Pratama, bisa menyapa Anda kembali dalam program Jatim hari ini, edisi 25 Juni 2026, hari Kamis ya. Di mana di program Jatim hari ini, kami akan sajikan sejumlah informasi terkini seputar Jawa Timur bersama rekan-rekan reporter kami. Jatim hari ini juga disiarkan secara berjaring bersama RRI Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, Sampang, dan Malang. Untuk informasi yang pertama dari rekan reporter Ninda Alivia, Bazar Blitar Jadul 2026, sulap alun-alun jadi mesin waktu. Silakan laporan rekan Ninda Alivia.
2: Ya baik, kalau pendengar, Bazar Blitar Jadul tahun 2026 kembali hadir dengan konsep yang berbeda. Memasuki penyelenggaraan ke-15, event tahunan yang digelar pemerintah Kota Blitar itu bakal membawa pengunjung seolah-olah menjelajahi perjalanan waktu melalui 4 era sejarah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sukorinda Kota Blitar, Parminto, mengatakan Bazar Blitar Jadul tahun 2026 akan berlangsung selama 5 hari, mulai tanggal 8 hingga 12 Juli 2026 di alun-alun Kota Blitar. Tahun ini kegiatan mengusung tema Ngerembaka Kinaria Pinuju Praja Utama yang bermakna berkembang, berkarya menuju kota unggulan. Konsep yang diangkat pada tahun ini adalah transformasi empat masa, sehingga masyarakat yang datang akan merasakan suasana dari berbagai periode sejarah, mulai dari era kerajaan hingga pasca kemerdekaan. Empat zona sejarah tersebut meliputi era kerajaan tahun 1300 hingga 1600 dengan 13 tan, era pra-kemerdekaan tahun 1600 hingga 1900 sebanyak 22 stan, era perjuangan meraih kemerdekaan tahun 1900 hingga 1945 dengan 36 stan, serta era pasca kemerdekaan tahun 1945 hingga 1980 yang diisi 48 stan. Selain itu, panitia juga menyiapkan 20 stan khusus kuliner jadul dan 10 stan sponsor utama, sehingga total terdapat 149 stan yang akan meramaikan kegiatan tersebut. Menurut Parminto, Bazar Blitar Jadul di tahun ini bukan sekedar menghadirkan nostalgia bagi generasi tua, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda, serta media promosi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Beragam sajian khas tempo dulu juga akan dihadirkan di area kuliner jadul, mulai dari makanan punten, cengil, dawet, serabi, hingga es pleret yang merupakan khas dari Kota Blitar. Pengunjung juga dapat menikmati pusat kerajinan tangan, koleksi barang antik, hingga bazar OPD dan UMKM yang menampilkan produk unggulan daerah. Tidak hanya itu, panggung rakyat akan diramaikan berbagai pertunjukan seni seperti musik keroncong, jaran, tari tradisional, hingga permainan anak zaman dahulu seperti egrang dan dakon. Sejumlah perlombaan juga disiapkan, antara lain lomba dekorasi stan bertema jadul, lomba mewarnai tingkat TK, SD, lomba peragaan busana tingkat TK hingga SMA, hingga lomba fotografi. Parminto berharap pelaksanaan Bazar Blitar Jadul tahun 2026 dapat menjadi destinasi wisata unggulan sekaligus memperkuat identitas Kota Blitar sebagai kota sejarah dan nasionalisme. Selain itu juga diharapkan tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif di Kota Blitar. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alivia, kita kembali ke studio.

0: Anda masih dalam rangkaian Surabaya Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya dalam Jatim hari ini, dari rekan reporter Ulfa Larasati melaporkan kehadiran beragam penampil pada kegiatan Sepasar Ing Madiun atau Sepasma 2026 dalam rangka hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun. Diharapkan tidak hanya menghibur masyarakat, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal. Silakan laporan rekan Ulfa.
1: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun melaporkan Sepasar Ing Madiun atau Sepasma tahun 2026 dalam rangka hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun resmi dibuka di lapangan Taman Resto Wilis Desa Sareng, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Kegiatan tahunan ini menghadirkan sejumlah bintang tamu yang dikenal luas masyarakat, di antaranya Darboy Gang, The Kostik, Juga Sahid, Eni Sagita, serta Cak Percil. Selain itu juga hadir pendakwah Gus Idam. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Madiun, Puji Rahmawati, mengatakan keputusan mengundang sejumlah bintang tamu tersebut merupakan arahan dari Bupati Madiun, Hari Wuryanto. Ia menambahkan pemerintah Kabupaten Madiun ingin mendatangkan penampil yang mampu menarik minat masyarakat termasuk dari luar daerah. Puji menambahkan, Pemkab Madiun berharap pengunjung dari luar daerah dapat berbelanja, membeli oleh-oleh, menikmati kuliner, hingga mengunjungi berbagai destinasi wisata di Kabupaten Madiun. Melalui aktivitas tersebut, Sepasma tahun 2026 diharapkan dapat memberi manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat dari berbagai sektor. Selain menghadirkan bintang tamu dan pendakwah, Pemkab Madiun juga memberikan ruang bagi pelajar, masyarakat, dan pegiat seni lokal untuk menampilkan karya serta budaya daerah. Berbagai kesenian khas Kabupaten Madiun seperti pencak silat, gembrung, dan dongkrak akan ikut meramaikan rangkaian Sepasma tahun 2026. Sepasma tahun ini akan digelar di 3 lokasi berbeda. Pada tahap pertama berlangsung pada 22 Juni hingga 28 Juni 2026 di Taman Resto Wilis Desa Sareng, Kecamatan Geger. Tahap kedua berlangsung pada 1 hingga 7 Juli 2026 di Lapangan Tiron, Kecamatan Madiun. Selanjutnya pada tahap ketiga digelar pada 10 hingga 19 Juli 2026 di Alun-Alun Resto Gati Caruban, Kecamatan Mejayan. Upala Rasati, RRI Madiun, melaporkan.

0: Pendengar Anda kembali dalam Jatim hari ini. Kita buka informasi selanjutnya dari Kota Malang. Polres Malang tangkap dua pelaku penipu mengaku ajudan di Pemprov Jatim. Para tersangka mengelabui warga desa dengan modus bantuan UMKM fiktif. Silakan laporan rekan William Nathan.
1: Baik, Satreskrim Polres Malang mengungkap dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan modus menawarkan program pemberdayaan UMKM dengan mengatasnamakan sebagai ajudan dari Pemprov Jawa Timur. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan dua tersangka berinisial H, 40 tahun, dan B, 28 tahun, keduanya berasal dari Malang. Keduanya diduga mengaku sebagai pihak yang terafiliasi dengan Pemprov Jatim dan BUMD, serta menawarkan program yang diklaim dapat memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku UMKM. Unaka Polres Malang, Kompol Fahmi Amarullah menjelaskan, para tersangka mendatangi sejumlah desa di Kabupaten Malang dengan mengenakan atribut yang menyerupai aparatur pemerintah. Mereka kemudian menggelar sosialisasi kepada masyarakat dan menawarkan keanggotaan untuk bergabung kepada BUMD Jawa Timur tersebut. Dalam sosialisasi ini, masyarakat dijanjikan kemudahan perizinan, akses program pemerintah, bantuan usaha hingga bantuan langsung. Dan untuk bergabung, peserta diminta membayar simpanan pokok sebesar Rp400.000 per orang. Berdasarkan hasil penyelidikan, sedikitnya 227 warga telah melakukan pembayaran dan sekaligus menjadi korban penipuan. Kegiatan serupa diketahui berlangsung di sejumlah wilayah, antara lain Desa Sumber Tanung, Kecamatan Lawang, Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, dan Desa Brongkal, Kecamatan Pagelaran. Dan polisi kemudian mengamankan kedua tersangka saat sedang melaksanakan kegiatan sosialisasi di wilayah Kecamatan Pagelaran. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif para tersangka diduga untuk memperoleh keuntungan dari iuran yang dibayarkan. Buatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 492 KUHP penipuan, ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. William Nathan, melaporkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Jatim hari ini. Kita lanjutkan informasi sekarang dari Pacitan bersama rekan reporter Angela Rizka melaporkan Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja atau Disdaknaker Pacitan melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pengangguran. Salah satunya adalah dengan menggelar Pacitan Mini Job Fair. Silakan laporan rekan Angela Rizka.
1: Ya, baik. Terima kasih. Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja di Disdaknaker Pacitan melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pengangguran. Salah satunya adalah dengan menggelar Pacitan Mini Job Fair yang telah dilaksanakan dua kali tahun ini. Pacitan Mini Job Fair tahap pertama telah dilaksanakan pada bulan April lalu, sementara tahap dua dilaksanakan pada bulan ini. Dan rencananya untuk tahap yang ketiga akan dilaksanakan pada bulan Agustus mendatang. Selain membuka mini job fair, Disdaknaker Pacitan juga mengelola akun media sosial seperti di Facebook dan Instagram dengan nama biz.nakertrans, khusus untuk membagi informasi tentang lowongan pekerjaan. Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disdaknaker Pacitan, Supriyono, menjelaskan sosial media tersebut digunakan untuk membuka peluang pekerjaan, baik yang ada di Pacitan maupun dari luar Pacitan. Tidak hanya itu, Supriyono juga berpesan kepada para pencari kerja, khususnya untuk warga yang berKTP Pacitan, untuk melampirkan kartu kuning atau AK1. Ia mengatakan biasanya perusahaan akan meminta kartu tersebut sebagai syarat melamar pekerjaan. Supriyono juga menerangkan untuk mendapatkan kartu tersebut sangat mudah. Selain dengan datang langsung ke Disdaknaker Pacitan, para pencari kerja juga bisa mendaftar secara online di situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian laporan dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun melaporkan.

0: Anda kembali dalam rangkaian Jatim hari ini. Informasi selanjutnya dari rekan reporter Emil Akbar yang melaporkan 10 Muharram 1447 Hijriah, Pemkab Pasuruan gelar santunan anak yatim. Silakan laporan rekan Emil.
1: Tepat 10 Muharram 1447 Hijriah, Badan Amil Zakat Kabupaten Pasuruan ataupun Basnas menggelar santunan anak yatim. Ada sekitar 100 anak yatim yang diundang di Pendopo Nyawiji Gesti, Wongani Gusti saat ini. Saya sudah bersama dengan Gus Abdullah Nasir Nasor, selaku Ketua Basnas Kabupaten Pasuruan. Gus, bisa dijelaskan acara ini, Gus?
2: Ya, terima kasih Mas Emil. Basnas Kabupaten Pasuruan rutin tiap tahun melaksanakan kegiatan yang kita istilahkan bahagia bersama yatim. Ini memang rutin setiap 10 Muharram. Tujuan kami adalah agar kami bisa merasakan dan bisa memberikan sesuatu pada anak-anak kita yang kebetulan ditakdirkan Allah untuk tidak sama dengan yang lain, dalam artian tidak mempunyai ayah. Kita berusaha memberikan kebahagiaan pada mereka rutin tiap tahun, dan setiap tahunnya kita memberikan pada satu anak yatim. Dan pada tahun ini pelaksananya alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan pendopo sekaligus giat pemerintah Kabupaten Pasuruan.
1: Dari 24 kecamatan ke anak yatim?
2: Dari 24 kecamatan, insyaallah.
1: Bedanya dengan peringatan-peringatan yang lain apa di sini?
2: Peringatan yang lain atau kegiatan tahun kemarin?
1: Tahun kemarin.
2: Tahun kemarin bedanya sebenarnya kalau kegiatan sama, cuman tempat pelaksanaannya. Tempat pelaksanaannya tahunnya alhamdulillah dilaksanakan pendopo Kabupaten Pasuruan dan bersamaan dengan kegiatan pemerintah Kabupaten Pasuruan. Karena bagaimanapun juga Basnas itu ada untuk mendukung program-program pemerintah. Jadi tujuan itu, selain itu, agar anak-anak bisa juga merasakan bahwa pendopo ini milik mereka juga.
1: Terus ada pesan untuk masyarakat, ini kan 10 Muharram ini tepat untuk istilahnya kita peduli pada anak-anak.
2: Ya, ya. Harapan kami dengan adanya kegiatan bahagia bersama yatim ini, semua warga terutama para agniak ikut juga andil dalam apa ya, memberikan sesuatu kepada anak-anak yang kebetulan dilahirkan, ditakdirkan untuk tidak sama dengan yang lain, dalam artian mereka ditakdirkan untuk ditinggalkan oleh orang tuanya, dalam hal ini ayah.
1: Berarti yatim dan ayah.
2: Iya, memang fokus sama yatim.
1: Terima kasih. Oke, sama-sama. Itu tadi apa yang disampaikan langsung Gus Nasih Nasor, Ketua Basnas Kabupaten Pasuruan. Acara masih berlangsung dan tentunya juga mengajak pada seluruh umat muslim yang mampu untuk kita bisa memperhatikan keberadaan anak-anak yatim di sekitar kita. Emil Akbar, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

saya Januar, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh lembaga penyiaran publik RRI dan juga TVRI. Jadi bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar, cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran lembaga penyiaran publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami orang-orang yang mencintai sepak bola, karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola, terutama untuk tim-tim yang memang dijagokan dalam perhelatan Piala Dunia kali ini. Misalnya ketika sedang di jalan, bisa mendengar secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui radio, terutama di RRI yang akan menyiarkan secara langsung, itu akan sangat membantu. Jadi saya sangat senang TVRI dan RRI akan menyiarkan secara langsung perhelatan Piala

Piala Dunia 2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo, saya Rahmat, warga kota Surabaya sekaligus pencinta sepak bola. Menurut saya, ajang Piala Dunia ini merupakan ajang yang bergengsi dan juga saya tunggu-tunggu. Apalagi RRI juga turut menyiarkan pesta bola tersebut. Saya harap ini menjadi bukti bahwa sepak bola adalah milik semua kalangan, di mana lewat RRI, euforia gol dan drama di lapangan tetap bisa dirasakan hingga ke sudut-sudut kota maupun pelosok desa tanpa sekat. Selain itu, saya juga berharap momentum ini juga menjadi ajang pemersatu dan mempererat tali persaudaraan antar supporter, di mana kita bisa merayakan sportivitas sambil menyeruput kopi layaknya semangat wani yang selalu menjunjung tinggi kehormatan dan persahabatan.

0: Pendengar Anda masih dalam Jatim hari ini. Informasi selanjutnya dari rekan reporter Ima Fadila yang melaporkan verifikasi ulang calon siswa sekolah rakyat yang kedua kalinya bersama tim PKH, Dinsos, dan Badan Pusat Statistik. Verifikasi gabungan diperlukan untuk memastikan kondisi real tepat sasaran. Silakan laporan rekan Ima Fadila.
1: Baik, Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Sampang bersama Badan Pusat Statistik BPS beserta tim pendamping sosial resmi menerjunkan tim ke lapangan hari ini. Langkah ini diambil untuk melakukan verifikasi ulang atau verifikasi yang kedua kalinya terhadap data calon siswa baru tingkat SD, SMP hingga SMA yang akan masuk ke program Sekolah Rakyat SR Jatim 1 Kabupaten Sampang. Verifikasi lapangan ini difokuskan untuk meminimalisir terjadinya exclusion error atau kesalahan pengecualian data. Dinsos menemukan adanya kasus khusus di mana sejumlah warga secara faktual berada dalam kondisi sangat rentan atau sangat miskin, namun justru tercatat dalam desil tinggi pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTSN. Bersama saya sekarang ada Ketua Tim PKH dari Dinsos P3A Kabupaten Sampang yang memimpin langsung tim PKH dalam penjangkauan di lapangan dan terjun dalam verifikasi ulang saat ini. Ada Bapak Muhammad Hakim. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam, siap Gi.
1: Ya, bagaimana Bapak dengan verifikasi ulang pagi hari ini?
2: Ya, terima kasih atas konfirmasinya. Hari ini rencana kita bersama BPS dan Dinas Sosial Kabupaten Sampang dan kami pendamping yang mewakili siap berencana ingin si siswa Kabupaten Sampang di tingkat bisa luar biasa sangat menggeluda. Di data kami yang hasil jaringan teman-teman kemarin sampai 146. Jadi itu beberapa poin yang jadi pertimbangan kami. Salah satunya yang ada di desil 1 dan desil 2 itu kami mencatat analisis kami masih ada di angka 96. Desil ini bahasa kita non-prelis, bahasa setara itu sekitar 33. Dari itu kami perlu konfirmasi ulang ke bawah ke lapangan bersama BPS karena yang pasti di luar prelis, non-prelis itu kita perlu surat keterangan miskin dari kepala desa ataupun lurah. Terus yang kedua, berita acara verifikasi bersama BPS dan Dinas Sosial. Okay. Sementara itu.
1: Baik, ada berapa banyak target yang akan dijangkau untuk hari ini untuk diverifikasi ulang?
2: Sementara yang non-prelis kita itu ada 33 tesis dua fokus hari ini di
1: baik. Baik, terima kasih. Dengan adanya verifikasi ulang ini diharapkan siswa yang masuk ke dalam program sekolah rakyat adalah tepat sasaran, yaitu anak-anak terlantar, kemudian juga anak yatim diutamakan kepada kedua hal itu, dan terutama yang berada di desil 1 dan desil 2. Dengan verifikasi ulang diharapkan siswa dan juga penerima manfaat yang akan mengikuti program sekolah rakyat menjadi tepat sasaran. Dari Sampang Madura, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Ima Fadila. Pendengar laporan dari rekan Ima Fadila tadi, sekaligus mengakhiri rangkaian Jatim hari ini edisi hari Kamis 25 Juni 2026. Terima kasih Anda telah mendengarkan Jatim hari ini edisi kali ini. Akhir kata saya Dwi Pratama mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Influenza adalah suatu penyakit infeksi saluran pernafasan akut yang disebabkan oleh virus influenza. Pandemi influenza adalah wabah penyakit influenza yang menjangkit hampir di semua negara dan dapat menimbulkan kematian. Mulailah dari diri sendiri untuk sehat. Ada 4 cara untuk mencegah influenza, seperti menutup mulut dan hidung dengan menggunakan kain atau tisu saat batuk dan bersin. Jika tidak ada, gunakan lengan baju bagian dalam. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesering mungkin. Pisahkan orang sakit dari yang lainnya di dalam rumah dan jagalah jarak sedikitnya 1 hingga 2 meter dengan orang lain jika sedang terkena influenza. Lalu apa yang harus dilakukan jika sakit influenza? Tinggallah di rumah, hindari pertemuan dengan orang lain, istirahatlah di ruang terpisah. Tutup mulut dan hidung dengan menggunakan masker atau kain. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, lalu minumlah air putih dengan rutin untuk mencegah dehidrasi dan segera periksakan diri ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari pelataran Imam Bonjol Sampang Madura. Pada siang hari ini, kita bersama di program Kita Indonesia, edisi Kamis 25 Juni 2026. Dan seperti biasa, pada siang hari ini, saya Rini Wahyudi, kemudian gatekeeper ada Ratnawati, serta tim teknik multimedia Rasul Akbar, akan bersama Anda di program Kita Indonesia dengan topik kita pada siang hari ini, yaitu kita akan membahas seputar budaya ya yang ada di Madura tentunya. Kali ini topik kita adalah tata krama ondeken besa. Ya, jadi sebelum memulai saya mohon maaf semisal penyampaian yang saya sampaikan kurang sempurna karena memang saya bukan berasal dari Madura. Jadi mohon dimaafkan begitu ya. Oke, narasumber kita pada siang hari ini masih bersama budayawan Madura, Bapak Raden Tumenggung Bustomi Irwan KSPD MPD MM CNS. Kita sapa dulu Pak Bustomi. Assalamualaikum Pak Bustomi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rini.
1: Gambarnya kelihatan Bapak, alhamdulillah segar, sehat, kemudian suasana di rumah juga kayaknya lagi cerah nih Pak ya.
2: Alhamdulillah.
1: Di Banyuwates kan ya Pak ya?
2: Betul, di Desa Jatra Timur Mbak.
1: Oh, di Jatra Timur.
2: Kecamatan Banyuwates.
1: Oke, Sampang juga hari ini sangat cerah begitu Pak. Oke, Pak Bustomi, ini sebelumnya tadi saya sudah meminta maaf ketika ada penyampaian saya yang barangkali kurang sempurna dengan bahasa Madura. Mohon dimaafkan karena memang saya bukan berasal dari Madura. Jadi
2: hampir sempurna kok Pak, bagus kok.
1: Jadi mohon dimaafkan begitu Bapak, ya bukan satu kesengajaan karena memang setiap daerah mungkin logatnya berbeda-beda ini Pak. Oke, Bapak, tema kita budaya hari ini adalah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih nih Pak Bustomi, meskipun di tengah kesibukan Bapak masih menyempatkan untuk berbagi informasi, berbagi ilmu juga kepada masyarakat tentang budaya-budaya di Madura begitu ya Pak ya. Oke, jadi setiap Kamis, wah ini ada satu budaya-budaya yang dapat kita ketahui begitu apa saja. Kalau kemarin ada yang namanya peret kandung, kemudian kemarin apalagi itu Pak? Oto-oto gitu ya. Sekarang ada namanya tata krama ondeken besa. Atau kalau Indonesianya apa nih Pak, ondeken basa atau besa, bahasa gitu ya?
2: Ya, tingkatan bahasa atau dalam bahasa Inggrisnya level speak begitu.
1: Oh, level speak, wes. Ya, oke. Baik, ini keren banget ini ya Pak ya. Tulisannya juga selain pengucapan yang memang harus berhati-hati, ini tulisannya juga nggak gampang begitu ya Pak ya. Jadi onde ada titik, kemudian ha dikasih strip gitu ya Pak ya. Jadi tulisan juga ini ada maknanya juga begitu ya Pak ya. Seperti apa ini Pak Bustomi, mungkin bisa dijelaskan dari tulisannya aja. Ondeken basa besa ini tulisannya udah beda banget Pak.
2: Nah ya, di situ Pak ada A yang diberi tanda payung dari atas ya.
1: Oh, payung ini caping. Ya Pak ya, betul-betul.
2: Ya, caping. Biasanya orang Madura makan capeng. Jadi kalau A, ada tulisan itu bacanya E, Pak.
1: Oh, E, jadi ya, ondeken.
2: Ya, ondeken tidak boleh ditulis pakai E biasa, jadi ondeken.
1: Oh,
2: kalau pakai E. Tapi kalau pakai A capeng, itu E, Pak.
1: Oh, gitu ya Pak
2: itu,
1: ya.
2: Itu vokal. Namanya vokal halus, Mbak. Jadi vokal halus ini ada yang berat, ada yang ringan. Jadi misalnya saja seperti be dengan pe.
1: Ya, gitu loh, beda Mbak. Ya. Oke. Okay.
2: Beda. Jadi kalau yang halus ini, yang berat ini be. Jadi pakai B dan H, Mbak.
1: Oh,
2: kalau
1: gitu.
2: Saya baca Tuhan, nanti ada yang tertawa, Pak.
1: Iya, jadi kalau ini makanya ada tulisan On deken ini menandakan e gitu ya Pak ya, bacaannya ya. On deken.
2: D itu huruf D di bawahnya ada titiknya Pak.
1: Jadi bacanya
2: itu kalau tidak ada titiknya itu sama dengan huruf dal.
1: Oh,
2: bacanya
1: da.
2: De.
1: De.
2: Kalau ada titiknya de.
1: De. Itu, jadi on deken ya. On deken besar. Wah, saya udah ya. Pinter nih Pak.
2: Iya.
1: Yang sebentar penting
2: lagi pinter.
1: Iya, yang penting lagi. Ada itu ada tanda tandanya, saya bisa tahu nih Pak ya. Oke. Okay. Ya, okay. Baik Pak, ini tema kita adalah tata krama on deken besar. Nah, ini dia. Ya. Ini artinya apa sih Pak? Begitu. Ini kalau saya lihat tulisannya kayak tulisan Sanskerta ya.
2: Ya itu
1: ya, anu, bagus Pak. Banget ini bagus loh Pak tulisannya Pak.
2: Itu digunakan untuk menyeragamkan itu sudah konsensus bersama kesepakatan yang dikomandoi oleh Balai Bahasa Jawa Timur Pak.
1: Oh begitu.
2: Jadi, maksudnya untuk memudahkan karena apa tanda itu merupakan fonim artinya ujaran terkecil yang bisa membedakan arti tanpa diberi itu maknanya jadi lain.
1: Oh,
2: jadi kalau
1: iya,
2: misalnya bedah tidak ada tanda itu nya jadi bada Pak.
1: Bada.
2: Bada edema.
1: Oh iya iya. Kalau ada tanda capingnya kan bede
2: ya, edema gitu. Ya, ya seperti ya. Contohnya agebei. Tapi kadang-kadang karena anak-anak sekarang kurang paham lalu tulis agebei. Bede edema agebei.
1: Iya, iya sesuai dengan tulisannya begitu ya.
2: Iya,
1: Pak.
2: Iya,
1: oke. Oke, jadi ada artinya ya, Pak. Oke, kalau ya,
2: tanda baca lah.
1: Tanda baca begitu ya. Jadi itu yang menandakan bagaimana cara baca begitu tanda-tanda itu begitu. Kalau
2: benar,
1: kalau untuk itu pengertian tata krama dari on deken besa Pak begitu. Kalau untuk tingkatannya sendiri Pak on deken besa ini serta prinsipnya dari adab asor ini seperti apa Pak?
2: Ini begini. Itu juga dibaca antep asor Pak karena ada tanda capingnya Pak
1: antep,
2: ya.
1: Antep asor.
2: Antep ya.
1: Ya, ya, ya
2: supaya
1: ya, ya.
2: Tidak dibaca antep.
1: Antep
2: kalau ya. Baca antep itu pakai e, pakai e.
1: Ya,
2: tapi
1: betul.
2: Kalau pakai antep a, caping itu antep asor.
1: Antep asor begitu.
2: Iya, okay. Jadi kalau kita berbicara soal tingkatan level yang dalam bahasa Madunanya itu ondeken bahasa Jawa undaan. Jadi penggunaannya ini Pak memang ada cara tersendiri. Memang kita prinsipnya begini. Pertama dulu yang namanya tingkatan bahasa Madura itu ada 5 Pak. Cuma ya, Pak. Sekarang diringkas jadi 3. Apa saja 5 itu? 5 ini tetap ada fakta di masyarakat. Pertama bahasa yang paling rendah, tingkatan paling rendah ini bahasanya orang marah. Bahasanya orang apa itu ya, gimana lah dia tuh jengkel gitu, itu namanya bahasa kasar, Pak.
1: Okay.
2: Bahasa kasar. Bahasa ini tidak pantas diajarkan di sekolah, hanya perlu tahu bahwa ini tidak baik. Misalnya seperti rumah itu dikatakan dengkanah, tompes, apa itu? Itu kan kalimat itu ada di masyarakat, tetapi kalimat itu kalimatnya orang marah.
1: Oh,
2: yang
1: gitu.
2: Tidak pantas kita ucapkan. Tapi harus kita ketahui, Pak. Nah, itu namanya bahasa kasar. Di atasnya bahasa kasar, level yang kedua itu namanya bahasa bahasa mabe.
1: Bahasa
2: atau
1: mabe.
2: Mabe atau andep atau nje-ye, Pak. Jadi ini
1: gitu.
2: Yang kedua, Pak. Nje-ye. Lalu yang ketiga itu adalah bahasa tengahan. Bahasa tengahan itu engkinten. Nanti saya uraikan per poin.
1: Iya, iya, iya.
2: Jadi saya ulangi lagi, yang paling bawah itu kasar. Di atasnya kasar itu mapas atau tabesah.
1: Yeah.
2: Yang ketiga itu adalah tengahan atau engkinten. Yang keempat itu namanya besa alos. Besa alos.
1: Kalau
2: yang paling tinggi
1: bahasa alos itu seperti apa, Pak? Contohnya, Pak.
2: Ya, contohnya seperti ini, mil sedekah lima panjenengan Pak Rini.
1: Oh, panjenengan gitu ya Pak.
2: Ya, terlalu. Ada lagi yang lebih halus Pak, itu yang tingkat tinggi itu biasanya di zaman keraton dulu namanya alos tengki. Itu kalau diterjemah ke dalam bahasa Jawa itu kromo inggil.
1: Iya, iya, iya, gitu. Ya, betul-betul.
2: Bahasa paling tinggi ini sekarang hampir tidak dipakai karena masa feodalisme telah berakhir. Tetapi sebagian kita yang dari bawah ke atas tetap menghormatinya. Seperti ajudan telem. Ajudan telem ini Anda yang terhormat.
1: Oh.
2: Ajudan telem
1: artinya ya,
2: sudah kadimak ya, begitu.
1: Oh, gitu. Nah, oke. Okay.
2: Tetapi Mbak, kemudian setelah dilakukan berdasarkan revisi, berdasarkan realitas, maka bahasa itu kemudian dalam dunia pendidikan dipersingkat, diperpendek, diperas menjadi tiga saja.
1: Mm-hmm.
2: Jadi diajarkan di sekolah itu yang paling bawah namanya enje iya.
1: Uh-huh.
2: Nah, mapas atau
1: kata ya?
2: Orang ya, orang Jawa mengatakan ngoko, Pak. Ngoko. Ya, ngoko itu kan enggak pakai bahasa halus, biasa tapi tidak kasar.
1: Iya, iya, iya.
2: Nah, okay. Kemudian yang di atasnya itu yang kedua adalah engki enten, itu yang tengah tadi.
1: Engki enten.
2: Yang paling atas engki punten.
1: Nah,
2: seperti
1: punten,
2: itu, Pak. Nah. Ini yang diajarkan di sekolah sekarang ini.
1: Oke, yang diajarkan di sekolah itu, yang Pak. Berarti yang diajarkan sekolah yang sekarang ini adalah ondeken besa alos ya, Pak ya.
2: Ya, ya cukup ondeken besa saja, Pak. Ondeken besa gitu aja.
1: Oh, ondeken besa ya. Engki punten gitu ya.
2: Ya, yang paling tinggi. Yang tengah engki enten. Jadi bedanya eng yang tengah eng.
1: Oh, engki punten. Nah, ini ya, saya sambil belajar juga ini, Pak, bahasa halus. Ya,
2: enggak apa-apa. Anggap aja ini kuliah jarak jauh, Mbak.
1: Iya, betul, Pak. Iya, iya. Oke, itu tingkatan-tingkatannya ya, Pak, ya. Nah, seperti ya, apa? Ya. Tapi kan untuk saat ini, Pak, banyak anak-anak yang tidak mengetahui bahasa-bahasa tadi Bapak sampaikan, ada bahasa besa mapas, besa tengahan, kemudian alus gitu, Pak. Ini seperti apa ini, Pak? Yang barangkali ada semacam, sekarang kan ada nih, Pak, ekstrakurikuler bahasa Madura gitu ya, Pak, ya. Nah,
2: bahasa Madura bukan ekstrakurikuler, Pak.
1: Bukan ekstrakurikuler, tapi muatan lokal, betul, muatan lokal gitu, Pak. Nah, ini kan ada juga, Pak.
2: Pensiunan guru loh yang tahu.
1: Iya, iya. Ada, Pak, di pelajaran muatan lokal tuh bahasa Madura. Nah, ini seperti apa ini? Apakah dalam tiga tingkatan tadi ini juga diajarkan begitu, Pak, di dalam muatan lokal itu, Pak?
2: Diajarkan, karena saya juga termasuk tim di kurikulum bahasa Madura di Jawa Timur, Pak, dulu. Nah, di sini tetap diajarkan, hanya waktunya per minggu tuh 2 jam aja, Pak.
1: Mm-mm.
2: Artinya 2 jam tuh 2 jam pelajaran, bukan 2 jam biasa. 2 kali 35 menit.
1: Oh.
2: Jadi hanya 70 menit.
1: 70 menit.
2: Sangat minim, Mbak, sangat minim.
1: Dengan banyak murid begitu ya, Pak, ya.
2: Iya, jadi ini biasanya ada muatan lokal wajib, Pak. Karena ada pilihan.
1: Mm-mm.
2: Kalau di suku Madura di situ misalnya dari seperti Pasuruan, 4 kabupaten di Madura ini, Mbak, ini pun itu menjadi muatan lokal wajib. Di bawahnya itu muatan lokal pilihan, bisa pertukangan, bisa nelayan, bisa pandai besi, bisa pertanian, dan lain-lain. Itu tetap ada, Pak, cuma waktunya amat singkat. Itu saya lihat, berdasarkan kurikulum, mulai dari SD, katakanlah pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai SLTA, ini ada pelajaran bahasa Madura, Pak.
1: Mm-mm.
2: Nah, itu ada pergub. Pergubnya ada. Pergub ada, pergub ada, Pak. Seperti itu.
1: Oh, pergub ada, pergub ada, Pak. Okay.
2: Pergub ada. Hanya saja yang kita sayangkan sampai saat ini rupanya pemerintah belum mampu misalnya membangun atau mendirikan perguruan tinggi khusus jurusan bahasa daerah, bahasa Madura sebagaimana di Jawa. Seperti ini, Mbak. Jadi kita kekurangan tenaga ahli.
1: Iya, iya, tapi memang seperti yang tadi Bapak sampaikan, ada tingkatan-tingkatan ini memang harus diajarkan, Pak, kepada anak-anak generasi muda gitu ya.
2: Benar.
1: Oke, mungkin bisa dijabarkan oleh Pak Bustami sendiri tentang tingkatan-tingkatan tadi nih, Pak. Contoh misalnya begitu, Pak, masing-masing dari yang dari yang mapas tadi, tengahan, alos.
2: Iya. Benar, Pak. Tadi sebagaimana saya sebutkan.
1: Bapak sebelum kita lanjut nih, ada yang ingin bergabung dulu nih, Pak. Kita terima dulu. Selamat siang, kita Indonesia. Selamat siang, kita Indonesia.
3: Selamat siang, assalamualaikum Mbak Rini.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Tuti di Pangarengan.
1: Tuti di Pangarengan. Oke, Mbak Tuti, kita bersama Pak Bustomi nih. Bisa langsung barangkali bertanya. Ini tentang bahasa loh ya, Mbak Tuti. Mbak Tuti asli mana nih? Madura?
3: Saya asli Magetan.
1: Oh, Magetan. Tapi bisa bahasa Madura enggak?
3: Sedikit-sedikit.
1: Oh, kayak saya dong, little-little. Little-little I know gitu ya. Oke, okay, silakan Mbak Tuti, ada yang ingin ditanyakan. Kita bersama Pak Bustomi nih.
3: Pak Bustomi, ini kan keluarga adalah madrasah pertama untuk mengenalkan bahasa ibu. Nah, namun saat ini nih, banyak orang tua di Madura yang justru lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia kepada anak-anak mereka. Ini bagaimana strategi terbaik menurut Pak Bustomi agar penerapan on-the-ground percaya
1: Betul.
3: Hidup dan dipraktikan sejak dini di lingkungan keluarga dulu.
1: Oh gitu, oke. Jadi sudah nyaman dengan bahasa Indonesia begitu ya orang-orang tua sekarang ya. Oke, gitu aja Mbak Tuti.
3: Iya itu aja.
1: Oke, terima kasih Mbak Tuti. Terima kasih Pak Bustomi katanya. Iya. Oke, okay, gimana nih Pak Bustomi? Jadi banyak sekarang orang tua kan sekarang ngambil simpelnya aja, ya ngomongnya Indonesia gitu ya. Kalau saya bukan karena ngomong Indonesia, Pak, karena memang tidak tahu, Pak. Jadi mohon dimaafkan, Pak. Iya. Gimana ini Pak, strateginya seperti apa ini Pak agar anak-anak juga bisa belajar setidaknya dari rumah begitu, Pak?
2: Pertanyaan hebat, pertanyaan baik, pertanyaan menarik smart, untuk Mbak Tuti.
1: Okay.
2: Ya, smart. Dari mana?
1: Dari Pangarengan.
2: Dari Pangarengan, Tretan Pangarengan.
1: Betul.
2: Tidak usah khawatir Mbak Tuti, istri saya juga asli Jawa, Pak.
1: Oh.
2: Mbak.
1: Iya. Jadi sehari-hari jadi, Bapak bicaranya pakai apa?
2: Pakai bahasa Madura.
1: Bahasa Madura.
2: Iya. Tapi anak saya menguasai dua bahasa itu.
1: Iya, oke.
2: Tidak sulit sebetulnya. Bahasa ini lebih pas kalau kita mulai pembiasaan sejak usia dini. Artinya anak itu ketika sudah pintar bicara, itu kita sudah langsung bahasa komunikasi keluarga itu jangan pakai bahasa Indonesia, tapi menggunakan bahasa Madura. Bahasa Indonesia nanti pasti pintar lah. TV-nya bahasa Indonesia, HP-nya bahasa Indonesia, koran, buku semua bahasa Indonesia. Nah, caranya begini, tidak usah kita menunggu sarjana, kita tidak usah menunggu ahli bahasa Madura. Toh di sekitar kita ini kan masih kental orang
1: betul.
2: Berbahasa halus. Misalnya tetangga kita ada ustaz, ada kiai, ada ulama, ada tokoh masyarakat. Yang jelas keseharian orang-orang tidak berbahasa Indonesia tetangga kita.
1: Betul.
2: Mas saya, kakak dan adik berbahasa Indonesia tetangga dan mungkin ceramahnya juga bahasa Madura. Nah, bahasa-bahasa yang baik itu kita adopsi menjadi bahasa komunikasi keseharian. Kalau dalam salah satu contoh, meskipun saya tidak pantas jadi contoh, tapi sebagai pembanding, Mbak. Caranya begini, anak ketika sudah mulai belajar berbicara, saya pakai bahasa halus pada anak. Misalnya, ngereng nak deer.
1: Oh, begitu. Apona
2: karenki.
1: Okay.
2: Aduh, penter sampai. Panjenengan makin ngereng asalin kimin laku sengaja malelok kesiangan sekarang coba. Nah, jadi kita itu langsung praktek, tidak ada alasan bagi kita tidak tahu bahasa Madura. Ini contohnya Barini ini menurut saya sudah tidak kagok lagi kok ini sama
1: ya,
2: dengan
1: Pak.
2: Istri saya ya. Ini saya praktekkan selama 33 tahun kok.
1: Bahkan
2: istri saya itu pinter bahasa Madura.
1: Kalau saya tahu jadi, Pak, kalau orang ngomong saya tahu nih Pak ini artinya apa gitu. Ketika mengucapkan
2: ya, namanya,
1: itu
2: namanya
1: takut
2: kan
1: salah.
2: Pasif itu Pak ya. Jadi berbahasa Madura pasif.
1: Okay.
2: Tapi tidak apa-apa mencoba. Kalau seperti guru-guru di Banjuates misalnya, karena saya mantan kepala MTS dulu. Jadi saya bilang kepada teman-teman pakai bahasa Madura deh. Tidak usah nunggu hari Sabtu, hari Minggu. Toh pelajaran kita sudah didominasi bahasa Indonesia. Ketika istirahat, ketika mau pulang, ketika datang, ketika pamit, itulah kita pakai bahasa Madura.
1: Thank you Pak Bustomi.
2: Seperti itu Mbak.
1: Jadi
2: simple saja, tidak sulit kok. Dengan adanya itu, kan ada bahasa istilah bahasa ibu. Artinya ibulah yang pertama kali, sampai ibu itu katakan, di apa surga di bawah telapak kaki ibu.
1: Betul.
2: Kalau ibu udah begini jangan khawatir, ada anak hebat berbahasa karena ada ibu hebat berbahasa.
1: Betul. Tapi juga
2: ada anak pinter ya berbahasa halus pasti di situ ada.
1: Tapi juga
2: ibu.
1: Tapi juga begitu ya Pak ya. Jadi ketika ya, memang masih usia dini begitu, anak-anak tuh diajarkan bahasa ibu begitu, tapi dengan ya, bahasa yang halus seperti yang tadi Bapak yang sampaikan.
2: Halus, iya.
1: Nah, terkadang kan anak-anak sekarang ini dia tidak tahu ini bahasa halus, bahasa kasar atau tengah-tengah tadi begitu yang tadi Bapak sampaikan. Itu yang barangkali
2: itu nanti anu Pak, kesadaran itu akan muncul dalam prakteknya ketika dia berhadapan dengan orang-orang berbeda.
1: Oh.
2: Jadi satu contoh.
1: Ya.
2: Ketika dia berbahasa sesama temannya, dia mengatakan bahasa enggak iya, kak berempa kak cukong saya pancing kak.
1: Ah, ya.
2: Ah, opa mana le engkau teronga karena le, ayo le ngakan bareng neng barung le. Ah, ya. Dia nanti secara praktis langsung, jadi tidak usah terlalu teoritis dan tidak sulit.
1: Begitu.
2: Nanti di sekolah hanya tinggal pengembangan. Alhamdulillah anak saya sebanyak 4 orang, cucu saya 5 orang, semuanya pakai bahasa halus.
1: Bahasa halus ya, jadi
2: iya,
1: kalau...
2: bangganya bukan main Mbak Rini, bangganya ketika misal begini, salah satu ya kebahagiaannya, ketika misalnya saya bertamu ke rumah tetangga, itu anak bilang, Pak, bertamu ya Pak Cepon, parodak Bapak, ngerek Bapak, Egel Cooper Pak. Wah ini nikmatnya bukan main Mbak Rini.
1: Iya, betul.
2: Daripada di Palang bilang begini.
1: Kayak sopan.
2: Wah merah apa Pak, wah bedetamu Pak. Itu remet tak boleh dulian. Nikmatnya beda Pak.
1: Iya, iya, iya, betul. Itu kayak lebih lebih dihormatin dan dihargai begitu
2: betul,
1: ya Pak.
2: Betul, eksistensi kita naik begitulah.
1: Ya,
2: katanya
1: ya,
2: orang Madura, aci dan abe ongke.
1: Iya, iya, betul.
2: Harga, diri
1: harga
2: naik,
1: dirinya naik begitu.
2: Jadi
1: saya juga pernah ini Pak, ketika satu kayak seperti terhormat banget begitu Pak, ketika kita main ke rumah orang, ngiring ade gitu ya Pak ya. Nah,
2: iya,
1: ini.
2: Iya.
1: Ya betul ya Pak ya. Itu
2: betul.
1: Ya, itu yang kayaknya santun banget begitu Pak untuk kita
2: iya,
1: dengar ya daripada
2: seperti ini Mbak. Contoh Mbak Rini tadi contoh bagus. Misalnya makan itu tiga tanda kan ada tiga.
1: Yeah.
2: Ada ngakan, ada dedeh, ada deer.
1: Deer.
2: Ketika anak itu sudah terbiasa dengan praktek, dia akan bilang ke ibunya, Puh, abdina deer. Atau dirinya akan deer.
1: Iya, iya, iya.
2: Tapi ketika dia mengatakan begini, Rama pondasnya deer, Bu.
1: Ya. Yeah.
2: Nah, itu Rama na deer. Tapi ketika dia bilang ke misalnya adiknya, lek kita ngakan, jam kita epakan nih. Nah, ini bukan jelas sih, Mbak. Kadang-kadang saking dari hati-hatinya, Pak Langkong, Pak, nih Kak Gula, siapa yang deer ke ajem, lah kok ajem deer? Masa dia ayam di bahasa Romo Inggris, Pak.
1: Oke, oke. Jadi memang seperti bahasa Inggris ya, Pak, ya, itu pelajarannya
2: benar,
1: seperti bahasa Inggris. Kita memberi arti sesuai dengan kondisi pada saat itu, begitu ya.
2: Iya.
1: Okay.
2: Cuma bahasa Madura ini ya, bahasa Madura ini dengan bahasa Jawa sama-sama hebat, Pak.
1: Betul, betul.
2: Bilang misalnya aja begini, kamu itu kalau bahasa Inggrisnya cuma satu loh, Pak.
1: Hmm.
2: You. Ya
1: you,
2: kan?
1: Betul.
2: Tapi kalau bahasa Madura, lebih dari 25.
1: Iya.
2: Wah,
1: sampean, panjenengan, gitu ya Pak.
2: Ajunan.
1: Ajunan.
2: Contohnya saja kalau tidak pakai bahasa halus, sede, be, nah.
1: Nah, itu mapas begitu ya Pak ya, tingkatannya
2: mapas,
1: ya.
2: Iya. Mapas, be, okay. Nah, ketika tengahan dikah, dikoh,
1: oh,
2: genikah, genikoh.
1: Jadi kalau bahasa genikah, genikoh, dikah itu tengah ya Pak ya?
2: Bahasa tengah itu okay, bahasanya orang sepuh kepada anak-anak muda, misalnya cucunya atau mantunya.
1: Okay.
2: Geniko koama anak, nah, itu untuk menghormati. Jadi itu tidak pakai bahasa halus pun boleh, tapi ada bahasa unik karena bahasa Madura sangat fleksibel, tidak sekaku yang kita bayangkan.
1: Begitu ya, jadi fleksibel begitu ya Pak. Cuman kita
2: fleksibel,
1: hanya bisa memakai dengan melihat situasi dan kondisi dan siapa yang kita ajak berbicara begitu.
2: Benar sekali.
1: Engki matur sakalangkong Pak Ubus Tommy. Oke, Pak, sebelum kita lanjut ada yang ingin bertanya lagi nih Pak. Kita terima dulu. Selamat siang kita Indonesia, dengan siapa di mana?
4: Selamat siang.
1: Selamat siang dengan siapa Mbak?
4: Ibu Rina.
1: Oh, Ibu Rina di mana?
4: Di Kacu.
1: Di Kacu ya. Oke, okay, kita bersama Pak Bustomi. Ibu Rin.
4: Selamat siang Pak Bustomi. Saya tertarik sekali Pak dengan program ini. Mungkin kayaknya lebih bagus setiap minggu deh Pak, ngomong-ngomong bahasa Madura seperti ini ya Pak.
1: Iya, betul.
4: Biar apa? Biar adik-adik kita, mungkin anak-anak kita tidak apa ya, bisa mengerti, bisa tahu. Oh, ini loh bahasa Madura seperti ini. Jujur Pak, meskipun saya mungkin udah tua misalnya, kurang begitu
1: paham.
4: Alos Pak, seperti
1: oh,
4: itu.
1: Oh, alos.
4: Karena kalau diperhatikan
1: ngomong Pak, Madura ya, bisa ya. Juga loh Mbak Rina. Ngomong Madura coba.
4: Iya, enggak apa-apa ya, ya Mbak ya. Mau
2: ngomong.
4: Ngereng Pak Gisa.
2: Iya, tore
4: Pak. Kayaknya ya campur-campur ya Pak ya. kalau kita perhatikan ya, Pak, di antara 4 kabupaten ini seperti Bangkalan, Madura, Sampang, Sumedang apalagi ya, ini alus banget Pak. Nah, yang mempengaruhi faktor perbedaan ini apa Pak? Misalnya kalau Sumedang Mbak misalnya Agung ya Pak ya.
2: Iya. Yeah.
4: Mm-hmm. Ya Pak, Pak Bustomi, halo.
2: Oke,
4: maaf, ya. Maaf, halo Pak, Mirsa Pak.
2: Enki.
4: Aku tidak Enki, Mirsa ngereng. Kayaknya ya.
2: Jawab begini.
4: Kalau bahasa Maduranya,
2: yeah.
4: Mbak kalau sebelum Agung ya Pak ya.
2: Enki.
4: Manabi Sampang mungkin Mbak, Bedese. Jadi tiap daerah tuh kayaknya tidak sama ya Pak. Apa yang membedakan itu Pak? Seperti yang tadi bilang, Hede, Kakeh.
1: Keniko,
4: Mbak Nana, itu yang menyebabkan perbedaan itu sendiri itu apa Pak? Faktor apa Pak? Kalau boleh tahu.
2: Kalau perbedaan sebetulnya secara umum, ada faktor geografis,
1: mm-hmm.
2: ada faktor sosiologis,
1: mm-hmm.
2: atau mungkin ada faktor genealogis. Ya. Artinya begini, perbedaan itu bisa karena daerahnya, misal begini saja, jangankan Madura Barat, Madura Timur, Madura di pegunungan dengan Madura di pantai seperti saya ini, suaranya lebih lantang orang pantai, Mbak.
1: Ya, betul. Karena dia bertarung dengan laut.
2: Bertarung dengan ombak dan angin. Kalau suara kalem-kalem, tidak kedengaran.
1: Mm-mm.
2: Tetapi, halus tidaknya tidak dinilai dengan dialek ini. Tidak dinilai dengan aksen, tetapi dinilai dengan isi.
1: Yeah.
2: Jadi, umpamanya orang Sumenep. Orang Sumenep itu memang pengaruh faktor keraton.
1: Yeah.
2: Nah, itu memang sangat dekat di sana, pengaruh kerajaan dan sebagainya. Sehingga mengatakannya, pertama orang Sumenep itu mengucapkannya dengan utuh. Contohnya begini. Berema kaberbena. Nah, benaria anak nasapa. Jadi di sana tidak membentak, karena memang tulisan dengan ucapan, orang Sumenep ini istimewa.
1: Yeah.
2: Mengapa saya katakan istimewa? Karena bahasa tulis dengan bahasa lisan sama. Misalnya bekna, berempa, anak na bekna. Tidak ada huruf H di belakang.
1: Iya.
2: Tidak ada. Memang tulisannya seperti itu. Tapi meskipun tulisannya berempa, anak na bekna, otabe beknaria, anak na sapa. Kalau sudah ke barat sedikit, geser kita ke Pamekasan, ini sudah mulai membentak. Nah, riak anak-anak apa?
1: Oh gitu.
2: Nah, begini.
1: Iya.
2: Kemudian kalau pindah ke Sampang dan sekitarnya, ini sudah mulai ngeden.
1: Oh.
2: Contohnya be'an riak anak-an sapa. Nah, sudah beda.
1: Ada ngedennya gitu ya, Pak.
2: Apa?
1: Ada ngedennya.
2: Sumenep mengatakan nah, sebagian Pamekasan mengatakan nah. Sampai ke Sampang jadi en. Nah, setelah ke Bangkalan, wah ngedernya lebih dalam lagi. Kalau misalnya riah anak siapa? Padahal tulisannya enna, dibaca eng.
1: Oh.
2: Ini, jadi faktornya itu memang ada faktor geografis, ada faktor sosiologis, ada faktor sosial. Faktor sosial itu misalnya begini, ini orang-orang sini dulu adalah pindahan dari tempat lain. Dari faktor ekologis, dari faktor macam-macam lah. Nah, juga keadaan alam yang tandus tentunya agak beda. Kasar tidaknya tidak dinilai dari tampilan dialek. Jadi umpamanya orang Bangkalan bilang begini. Apa bu? Ini kayaknya marah, tapi enggak kok.
1: Emang sudah logiknya. Nah,
2: iya, bahkan ada yang pesoan itu dianggap tidak marah. Mengapa? Karena saking diakrabnya secara sosial, seorang mbah bilang ke anaknya, aduh cong, bang majen genteng pate, gitu. Padahal bilang begini ini kan asu, toh. Tapi tertawa, karena kata-katanya ini kelihatan kasar, tapi sebetulnya guyonan dirinya dianggap sama dengan, apa, orang lain yang sama dengan dirinya, begitu. Nah, jadi pengaruhnya banyak. Bukan berarti bahwa bahasa di daerah A lebih baik di daerah B, tidak.
1: Oke, okay,
2: jadi dengan perbandingan ya.
1: Jadi karena perbedaan komparatif. Karena perbedaan geografis begitu ya, Pak ya.
2: Betul. Okay. Geografi, sosiologis, kemudian ya faktor-faktor banyak sekali lah, faktor sosial begitu. Beda. Ya, kalau misalnya daerah itu banyak dimasuki orang luar misalnya. Seperti Sumenep di bagian timur atau daerah Hirpapas, itu pengaruh dialek Bali. Itu ada.
1: Oke. Jadi iya. Tidak ada, maksudnya tidak ada arti lain begitu ya Pak ya, hanya karena iya. geografis yang iya. Ada perbedaan geografis lah. Jadi sebenarnya artinya iya. sama. Kemudian juga seperti Bapak tadi sampaikan, sebenarnya tidak marah, tapi karena memang logat dan dialeknya memang begitu ya. Itu yang membedakan begitu ya Pak ya.
2: Iya. Okay. Tadi belum ada yang belum saya jawab Pak.
1: Apa itu Pak?
2: Masalah kata-kata. Misalnya kalau bahasanya Mbak itu Agung,
1: oh,
2: sama
1: ya.
2: Juga seluruh Madura mengatakan bahwa Mbak itu Agung. Hanya saja kata-kata Agung lebih banyak digunakan di Sumenep. Ya, sementara ya, ya. Mbak itu bukan bahasa Madura.
1: Jawa.
2: Mbak itu berasal bahasa Jawa.
1: Kalau Madura bahasa itu apa? Madura Pak?
2: Kalau bahasa Madura tuh kalau laki-laki Kai.
1: Oh Kai.
2: Kai. Ya, kalau ya, perempuan ya, ya. Tuh Nyai. Ada seperti itu. Oh. Sehingga ada tampilan Mbak Kai, Mbak Nyai.
1: Oh gitu. Nah,
2: ini perpaduan Jawa Madura sudah. Akulturasi budaya Mbak.
1: Berarti Mbah itu sudah percampuran dari bahasa Jawa Madura begitu ya Pak?
2: Iya betul.
1: Okay. Itu sudah. Jadi kalau asli kalau aslinya itu ya Kai sama Nyai itu ya Pak?
2: Iya Kai Nyai seperti itu.
1: Oke, kalau Agung tuh memang biasa digunakan di Sumenep. Oke. Ya. Nah ini.
2: Bangkalan pun sama Pak. Bangkalan pun karena saya juga pernah diminta tolong oleh keluarga Cakarmingrat untuk bincang-bincang tentang itu sama kok. Saya juga pernah mendapatkan pendidikan bahasa Madura versi Bangkalan, versi Sampang, versi Makassar dan Sumenep.
1: Okay.
2: Alhamdulillah, apa namanya ya, ini inventarisasi tentang kemaduraan dari 4 kabupaten ini, ya sedikit-sedikit saya bisa.
1: Iya, betul. Pak Bustomi, ini kok saya dapat warning dari Mas Rasul bagian TMB. Kita punya waktu 10 menit karena Gmail kita akan berakhir begitu Pak, Google Zoom kita begitu. Waktunya kok cepat banget begitu ya Pak. Ya ini sebenarnya nanti ada, nanti kita bisa sambung to be continue di Kamis yang akan datang sesi kedua ini Pak. Jadi ontekan bahasa jilid 2 gitu ya Pak ya.
2: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Pak tadi masih ada waktu 10 menit, masih cukup lah Pak. Tadi Bapak belum menjelaskan tuh Pak contoh-contoh misalnya bahasa apa tadi yang pertama itu bahasa Mabas
2: Odeken, ya
1: iya Pak kemudian tengah-tengah terus apa tadi alus begitu Pak contoh Pak, masing-masing okay. gitu
2: Mimi Mbak bahasa yang paling bawah itu namanya Mabas itu adalah ditujukan untuk orang yang secara struktur kemasyarakatan berada di bawahnya tapi bukan di bawah derajat janda.
1: Mm-hmm.
2: Contohnya orang tua kepada anak, guru kepada murid, atasan pada bawahan, itu boleh menggunakan bahasa Mapas.
1: Yeah.
2: Ada derem melek, minta ibu becek, buku nelek.
1: Oh,
2: okay. Tapi sekretanan, itu ya.
1: Iya.
2: Ayo, mari sengahkan lek, ayo rumpur sengahkan lah. Gitu. Atau orang tua kepada anaknya, sengaja, jangan gak lanyalan nak ya, takut ke becek orang nak. Jadi begitu. Mm. Jadi dari atas ke bawah, Pak.
1: Iya, oke.
2: Atau kenal sejak kecil, misalnya saya kenal dengan Mbak, Mbak Rini, sejak kecil, sejak kita main-main, sampai tua pun kita kan biasa. Marah apa Mbak Rini, kok minta roce ke Mbak Rini. Iya marah Kak Bustomi, kok minta roce. Karena seperti itu ya, itu dari atas ke bawah. Jadi misalnya paman ke kemenakan, mbah kepada cucu, janggah kepada cicit, seperti itu. Di atasnya lagi Mbak, yang tengah-tengah itu adalah bahasanya orang sepuh. Kepada anak-anak untuk menghargai. Umpamanya begini. Bule pon mare madeng, nak. Artinya saya sudah makan, nak. Lalu tanya, Mbak, pesere saya ada yang kineng kardu kadisa. Bikan, nak. Bule taoning. Bikan itu, mbok. Tidak tahu.
1: Tidak tahu.
2: Iya, gitu. Itu bahasanya, ya. Itu biasanya... Gitu. Bahasa itu Mbak digunakan oleh orang-orang tersebut untuk menghormati para muda. Betapa agungnya orang yang memberi contoh.
1: Okay.
2: Sementara yang Egi pun ten Mbak ini dari bawah ke atas. Jadi prinsip tadi yang belum saya jelaskan, prinsip dari Orde Kebebasan adalah adab asor. Yeah. Adab asor ini maksudnya, orang lain kita angkat tinggi-tinggi, kita hormati tinggi-tinggi, diri kita sendiri kita rendahkan. Bukan rendah diri, tapi merendahkan diri.
1: Iya,
2: iya. Jadi kita ini misalnya begini, rajin depan jenengan, sarang robia abdidah, lupa-lupa mas. Jadi kalau orang lain kita bilang rajin, tapi kalau istri sendiri robia.
1: Oh.
2: Robia ini bahasa tengah, Pak.
1: Iya.
2: Nah, jadi umpama mana, rakan mbak Rini, sarang laki beden gaul, kisah beren.
1: Iya.
2: Nah, seperti itu. Jadi orang lain kita tinggikan. Tidak boleh kita bilang diri sendiri ada seperti makan misalnya. Potra kula sarang raji kaula ada Nah, ini dianggap tidak sopan oleh zaman dulu, Mbak.
1: Iya, oh gitu, Pak.
2: Sebab potra ini kan tinggi. Ya, jadi misalnya potra ada Mbak Rini, sarang anak boten kaula saat sekolah sekelak.
1: Iya. Nah, oke. Okay.
2: Menabi Mbak Rini lastar ada abdina ada juga.
1: Oh.
2: Jadi kalau saya sendiri dedek, kalau Mbak Rini ada Mbak Rini saya hormati. Begitu Mbak Rini.
1: Iya, begitu ya. Jadi adab asor tadi itu kita meninggikan orang sedangkan kita merendahkan diri. Begitu ya Pak ya.
2: Adab itu kan mandek Pak.
1: Oh,
2: katakanlah rendah. Asor itu kan bawah.
1: Iya.
2: Rendah bawah. Jadi dua kata ini merupakan kata majemuk setara. Nah, jadi kata orang Madura ini ocak saroje. Dua kata dijadikan satu untuk mempertegas makna. Begitu secara bahasa leksikal gitu, Pak.
1: Wah, ini luar biasa ini. Ini sebenarnya kita masih panjang begitu, Pak. Nanti kita bisa lanjut pada Kamis yang akan datang dengan sesi kedua, jilid kedua gitu ya, Pak ya. Karena memang ini penting banget memang kita hadirkan seperti ini, Pak. Ini juga sambil mengajarkan anak-anak generasi muda agar lebih tahu, lebih mencintai dan juga bisa melakukannya dalam keseharian begitu, Pak, agar terbiasa. Betul. Begitu. Jadi bahasa Madura tidak punah, apalagi bahasa yang tadi Bapak sampaikan, bahasa halus itu ya, Pak ya.
2: Yeah.
1: Yang barangkali mereka juga jarang sekali untuk ini. Tapi ada juga loh, Pak. Anak-anak sekarang juga karena terbiasa bahasa Madura di rumah, mereka juga lupa bahasa Indonesia kadang, Pak.
2: Ini, atau bahasa Indonesia dimadurakan.
1: Iya, atau bahasa Indonesia dimadurakan.
2: Madura di Indonesia kan.
1: Iya, kadang-kadang mereka lupa ini bahasa Indonesianya apa gitu. Nah, itu juga mungkin menjadi catatan juga begitu. Jadi seperti apa kita sebagai orang tua nanti dalam mendidik anak dalam berbahasa begitu ya, Pak ya. Oke, Pak.
2: Ini kan anak-anak saya ini, Pak, kebetulan enggak ada keliruan biasa kan sudah terbiasa. Kapan harus berbahasa Indonesia, kapan berbahasa Madura.
1: Betul, kita lihat situasi dan kondisi begitu ya Pak ya. Oke.
2: Iya.
1: Baik Pak, yang terakhir mungkin Pak ini ada yang ingin disampaikan. Nanti kita masih akan lanjut Kamis yang akan datang loh Pak ya. Kita masih banyak bahan yang belum diperbincangkan pada hari ini. Karena belajar bahasa itu panjang sekali waktunya. Oke, yang terakhir Pak untuk sesi yang pertama ini. Untuk sesi yang pertama, apa yang ingin disampaikan begitu Pak dengan topik kita yaitu Onteken Besa.
2: Iya, begini Pak, pesan saya terutama kepada adik-adik, kepada generasi penerus, karena ini adalah kita jelang masa depan. Kami dididik oleh para orang tua kami dulu bahwa ilmu dengan akhlak itu harus berjalan sejajar.
1: Betul.
2: Tetapi Pak, kenyataan meskipun kita bukan orang pintar, tapi akhlakul karimah kita hebat, kita ini akan memiliki jati diri dan harga yang tinggi. Oleh karena itulah pelajaran tata krama Odegan Besa ini merupakan pelajaran agung dari warisan nenek moyang kita di Madura. Bagaimana kita menghargai orang. Dengan menghargai orang, maka kita akan juga akan dihargai.
1: Betul.
2: Sama dengan kita menetap kaca, tidak mungkin bayang di kaca itu tersenyum kalau kita tidak tersenyum.
1: Betul, Pak.
2: Orang-orang akan tersenyum kepada kita ketika kita senyum lebih dahulu, salaman lebih dahulu, nyapa lebih dahulu, menyandarkan kabar lebih dahulu. Inilah, jadi pesan orang tua, ini cocok sekali dengan di dalam bahasa orang Islam, fastabiqul khairat, berlomba-lomba menuju kebaikan. Nyapa lebih dahulu, begitu salam lebih dahulu, senyum lebih dahulu, tanya kabar lebih dahulu. Kalau ini disertai dengan bahasa adab asor, insya Allah kita akan dikatakan oleh orang, sebagai orang yang memiliki apa tata krama yang baik.
1: Adab yang baik begitu adab ya Pak baik. Ya.
2: Iya. Akhlak, insya Allah, etika. Meskipun kita tidak pintar benar Pak.
1: Betul.
2: Jadi adab akhlak laku karimannya akan menjadi hiasan kita yang paling indah.
1: Oke, kalau kepintaran itu istilahnya kalau pintaran masih bisa kita pelajari, tapi kalau untuk etika adab itu wah ini susah ini ya
2: iya,
1: Pak ya.
2: Betul. Iya, okay. Jadi seorang misalnya begini Pak, karena saya ini seorang kepala sekolah dulu. Saya kalau supervisi anak buah saya tidak gawat-gawat seperti yang lain.
1: Mm-mm.
2: Saya lihat aja wajah anak-anak. Kalau murid satu kelas itu 30, Pak. Kemudian yang senyum cuma 2. Yang 28 itu merengut, bisa dipastikan wajahnya gurunya tidak bersahabat.
1: Betul, betul, betul, betul Pak. Betul. Jadi kalau guru datang, wajah anak sudah begitu. Hmm. Berarti gurunya nggak berhasil, sampai, Pak.
2: Jangan sampai wajah gurunya dianggap mewakili malaikat penjaga kuburan.
1: Ya. Saya bisa bayangkan ketika Bapak Woto mengajar, wah anak-anak sudah sumringah ini Pak ya.
2: Iya, harus begitu. Kalau sudah tenang, ilmunya gampang masuk Pak.
1: Oke, baik.
2: Komunikasi terima. Sudah baik, wajahnya bersahabat. Kayak orang tua sendiri, katanya begini. Ajua bingko, Bapak Ruah, umpamanya Ibu Rini misalnya itu guru yang baik. Arwah Ibu Rini, Ibu Sepekus, keding kebaik guru, keding kebaik teretan, keding kebaik kancah, kebaik orang tua. Begitu, Mbak.
1: Kelak malolo gitu ya, Pak.
2: Iya, jadi artinya bukan kelak, tapi misem, Mbak.
1: Misem.
2: Iya, jadi kita itu murid kalau sudah tenang jiwanya, ilmunya gampang masuk, Pak.
1: Betul, Pak. Jadi aura-aura positif masuk semua ya, Pak, ya.
2: Alhamdulillah seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Bos Tommy atas waktunya. Ilmu pagi ini banyak sekali yang kita dapat. Terutama saya juga mendapat ilmu Pak pada pagi hari ini ilmu-ilmu yang sudah diberikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua Pak pada pagi hari ini. Mungkin di Kamis depan kita masih akan lanjut Pak dengan On The Sentosa ini di sesi kedua begitu ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi Pak Bustomi selalu menyempatkan untuk berbagi info dan ilmu kepada RRI semua. Oke, terima kasih Pak. Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mendengar demikian tadi bincang-bincang saya pada siang hari ini di program Kita Indonesia bersama budayawan Madura Bapak Bustomi ya. Bapak Raden Tumenggung Bustomi Irwanka SPD MPD MMCNS dengan topik kita, tema kita adalah tata krama ondeken Pesa. Nah, saya sudah bisa. Oke, terima kasih kebersamaan Anda. Kita akan lanjut kembali di hari Kamis yang akan datang di jilid yang kedua tentunya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, matur sakalangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan

0: banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
1: Dan nonton video belajar menggambar atau affiliate.
0: Tentu, asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
2: Konten negatif bisa masuk tanpa izin. Lindungi anak sejak dini, dampingi mereka, aktifkan kontrol, dan ajarkan bijak bermedia. Karena masa depan mereka dimulai dari layar yang sehat.

Swiss raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul

setara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga Grup B Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Press dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kripiu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tanpa sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung melanjutkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas memecah kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan peluang bagi Johan Wanzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih mengasuhkan Promis David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Kobel kembali tampil api. Pelatih Kanada Jesse Marsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
3: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
2: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
3: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
4: Luka das heute größtenteils sehr gut gelöst und auch
2: hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti. Brasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: sementara itu. Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiappe, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Beth Hamburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues in Hamburg.
2: Turnamen tenis Beth Hamburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set membuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball's
2: yeah, pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Beth Hamburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Every time I play her, I know it's gonna
2: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
3: Great match for me.
2: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Beth Hamburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover penetrating, looking.

0: Yogyakarta meraih kemenangan penting pada game ketiga final IBL GoPay 2026. Mereka mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di kor laga tangkas Bogor tadi malam. Usai pertandingan, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
1: Bogor came out with a great
2: Bogor Hornbills datang dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respek pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menerangkan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
0: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
3: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
0: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk...

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara, panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

kecil hati kalau tidak dapat dunia. Kadang kalian ini merasa bahwa kenapa saya sudah sholat, kenapa saya sudah ikut majelis-majelis taklim dan ikut sholawat, kenapa saya sudah ikut

apa dengan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Kalau dia tahu bahwa dunia ini tidak ada artinya untukmu, dia akan merasa alhamdulillah betul apa yang disampaikan beliau. Tidak ada artinya. Nanti apa yang kalian akan dapatkan? Saya akan dapatkan nanti di akhirat yang tidak didapatkan orang-orang kafir yang ada di

0: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun.

Baik pendengar, tepat pukul 12 saatnya kita akan menuju Pro 1 Sumenep, siaran berjaring Sampang dan Sumenep untuk mengikuti Madura hari ini. Tentunya berbagai informasi terangkum dalam Madura hari ini dari 4 kabupaten Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan. Dan langsung saja kita menuju Pro 1 RRI Sumenep.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep. Bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
2: Madura hari ini, hari ini.
3: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, berjumpa kembali di Madura hari ini yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumenep dan RRI Stasiun Produksi Sampang. Hari ini Kamis 25 Juni 2026, saya Ani Purnama bersama gatekeeper Andi JP dari Sumenep serta ada rekan kami Ratnawati dari Sampang ya. Tentunya kami akan hadirkan informasi-informasi dari 4 kabupaten di Madura ke ruang dengar Anda. Baik, sebelumnya saya informasikan untuk cuaca di seputar Urip Sumarjo 26 Sumenep terpantau cukup cerah. Ya, tidak begitu panas tapi juga tidak begitu berawan ya, sedang-sedang saja. Bagaimana dengan di Sampang? Saya sapa dulu Mbak Ratna. Halo Mbak Ratna, selamat siang.
4: Halo, selamat siang juga Mbak Ani.
3: Iya, kabar baik Mbak Ratna?
4: Alhamdulillah baik.
3: Oke, oh iya, suara saya bisa didengar dengan baik di sana?
4: Jelas.
3: Iya, tapi suara Mbak Ratna ini kecil sekali di sini.
4: Oh begitu.
3: Nanti kita coba ini ya, perbaiki dengan teman-teman teknik ya. Baik, okay. Mbak Ratna ada informasi apa saja nanti?
4: Oke, dari Sampang juga Bangkalan ada 6 informasi ya, di mana proyek migas harus bermanfaat untuk warga Pantura dan capaian PAD sampah di Sampang masih di bawah 50%. Disperinaker Bangkalan fasilitasi pemulangan jenazah PMI Malaysia. Dari Bangkalan juga masih matangkan strategi untuk keberlangsungan Koperasi Merah Putih. Ada juga tim PKH Kemensos wilayah Sampang, Dinsos dan BPJS Sampang verifikasi ulang data calon siswa SR kondisi khusus. Dan terakhir, ribuan warga Sampang gelar aksi damai dukung keberlanjutan program MBG Sampang. Demikian Mbak Ani, informasi dari Sampang juga Bangkalan untuk Madura ya, hari baik. Ini.
3: Baik, terima kasih Mbak Ratna. Saya akan mulai dari Sumenep dulu ya.
4: Oke.
3: Baik pendengar, untuk informasi pertama berikut dari Sumenep.
5: Karena informasi dan inspirasi, Pro 1.
3: Pendengar, sebagai rangkaian kegiatan menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Satlantas Polres Sumenep menggelar kegiatan bakti sosial atau bansos pada para pengemudi ojek online atau ojol yang tergabung dalam pos ojol Kamtipmas Sumenep hari ini. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 8 pagi tadi dipimpin langsung oleh Kasatlantas Polres Sumenep AKP Beni Kuncoro didampingi personil unit Kamsel Satlantas Polres Sumenep. Kapolres Sumenep AKBP Anang Dianto mengatakan kegiatan bakti sosial ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat, khususnya para pengemudi ojek online yang selama ini turut berkontribusi dalam mendukung mobilitas dan juga pelayanan kepada masyarakat. Dan dalam kegiatan tersebut, pendengar, personil Satlantas Polres Sumenep ini menyerahkan bantuan sosial kepada para pengemudi ojol sebagai bentuk perhatian dan juga dukungan terhadap kesejahteraan mereka. Selain penyaluran bantuan, kegiatan juga menjadi sarana mempererat silaturahmi serta menyampaikan pesan-pesan tertib berlalu lintas guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan juga kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Sumenep. Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, lancar, dan mendapat sambutan positif dari para pengemudi ojek online yang hadir. Melalui kegiatan ini, Polres Sumenep berharap semangat Hari Bayangkara ke-80 dapat semakin memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan juga kondusif. Informasi pertama dari Sumenep sudah saya hadirkan. Saatnya menuju Ratna di Sampang untuk menghadirkan informasi pertama juga dari Sampang. Silakan, Mbak Ratna.
4: Oke, terima kasih Mbak Ani. Pemerintah Kabupaten Sampang menegaskan kompetensinya untuk memastikan proyek eksplorasi minyak dan gas bumi di wilayah Pantai Utara atau Pantura menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat lokal. Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud menekankan bahwa operasional industri migas tidak boleh hanya berhenti pada aspek teknis, namun harus menyentuh masyarakat di pesisir utara. Dan Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud memaparkan beberapa poin penting agar proyek strategi nasional ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar. Salah satunya soal industri migas diharapkan mampu menciptakan efek domino yang positif, mulai dari terbukanya peluang kerja hingga pemberdayaan ekonomi lokal di kawasan Pantura. Pemkab Sampang meminta agar operasional Petronas selaras dengan visi daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan sehingga masyarakat pesisir mendapatkan akses dan fasilitas yang lebih baik. Mahfud mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi. Sinergi yang sulit antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat ini dinilai menjadi kunci utama agar potensi migas dapat dikelola untuk kemakmuran bersama masyarakat Madura. Masih dari Sampang, ini capaian PD sampah di Sampang masih di bawah 50% dan target pendapatan asli daerah atau PD sektor pengumpulan sampah persampahan tahun ini Rp600 juta hingga Mei capaian PAD sekitar 43% atau sekitar Rp259 juta. Dalam Perkim Sampang menargetkan bulan ini capaian PAD persampahan mencapai 50%. Kabid Kebersihan dan Persampahan DLH Perkim Sampang Aulia Arif menyampaikan bahwasanya retribusi sampah terus berjalan. Penarikan retribusi ini dilakukan dengan dua metode, yakni sistem elektronik dan manual. Oleh juga menjelaskan, penarikan sampah memang tidak semua menggunakan elektronik, sebab pelanggan yang tidak tersambung ke PDAM membayar secara manual. Dan menurutnya penarikan retribusi ini secara elektronik lebih efektif. Dia mengungkapkan pelanggan yang menggunakan pembayaran manual sekitar 1.500 orang dan penarikan manual ini membayar melalui karcis yang ditagih oleh petugas. Demikian Mbak Ani informasi dari Sampang. Dan tentunya masih banyak informasi lainnya, kita kembali ke Sumenep.
3: Baik, terima kasih Mbak Ratna dan juga pendengar. Kita akan kembali untuk menghadirkan informasi selanjutnya setelah yang berikut ini.
0: Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb. Nonton bareng bikin happy. Bola Gembira.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kembali di Madura hari ini yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumeneb dan juga RRI Stasiun Produksi Sampang. Kalau tadi informasi pertama dari Sumeneb dan Sampang sudah kami hadirkan, selanjutnya kita kembali menuju ke Sampang. Langsung reporter dari Sampang ya, Mbak Ratna. Silakan Mbak Ratna.
3: Oke, terima kasih waktunya Mbak Ani dan tim BKH Kemensos Wilayah Sampang, Dinsos dan BPS Sampang, verifikasi ulang data calon siswa SR kondisi khusus dan kunjungan ulang dilakukan pada calon siswa ke kondisi khusus atau exclude. Imam Fadila melaporkan. Silakan Ima.
4: Baik, terima kasih Ratna. Saya sekarang pendengar berada di daerah Omben, tempatnya di Desa Sokian, untuk mengikuti begitu teman-teman dari tim gabungan dari tim PKH Kemensos, kemudian dari Dinsos dan juga BPS Sampang yang turun langsung melakukan verifikasi ulang data calon siswa kondisi khusus atau exclude. Hari ini verifikasi dilakukan di Sampang, kemudian Pangerengan, Omben, dan Camplong. Verifikasi lapangan ini dikhususkan untuk meminimalisir terjadinya exclusion error atau kesalahan pengecualian data. Dinsos menemukan adanya beberapa kasus di mana sejumlah siswa secara faktual berada dalam kondisi sangat miskin, namun justru tercatat dalam desil tinggi pada data tunggal sosial ekonomi nasional. Oleh karena itu, verifikasi ulang ini diperlukan untuk memastikan kondisi real calon siswa sekolah rakyat Jatim 1 Kabupaten Sampang yang segera akan ditetapkan pada rapat pleno nanti. Pendengar, sekarang saya bersama dengan ketua tim PKH Kemensos di wilayah Sampang, yaitu Mas Muhammad Hakim. Mas Muhammad Hakim, bagaimana verifikasi ini dilakukan saat ini, Mas?
5: Ya, alhamdulillah kita bersama tim gabungan dari Kemensos, pendamping PKH yang ditempatkan di tempat kecamatan Omben pada hari ini, dan dari BPS, termasuk dari Dinas Sosial, kita turun juga ingin memastikan dan betul-betul tepat sasaran nanti untuk mengambil keputusan di pleno yang akan kita laksanakan insya Allah dalam minggu ini.
4: Baik, dalam verifikasi ulang ini Mas, pertimbangan apa yang sekarang sedang diperhatikan perlu supaya nanti tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan?
5: Ya, ada exclusion error istilah kita dalam data division itu, biar kita di desil 1 kita sudah tahu pasti bahwasanya SR ini fokus di desil 1 dan desil 2. Namun tidak menutup kemungkinan ada di luar desil atau non-prelit, kita perlu juga pertimbangkan karena kondisi di lapangan sangat layak dan perlu diadvokasi secara khusus.
4: Pertimbangan sangat layak itu seperti apa, Mas? Apakah mempertimbangkan tingkat rentan misalnya dari yatim piatu, kemudian juga terlantar atau seperti apa?
5: Salah satunya ya rentan, yatim piatu, anak terlantar dan putus sekolah, dan kondisi ekonomi keluarga yang sangat juga kita perlu cross-check di lapangan.
4: Berarti tidak menutup kemungkinan untuk yang di desil tinggi untuk bisa juga masuk ke sekolah SR dengan adanya cross-check ini?
5: Ya, salah satunya ini ada berapa yang sudah kita datangi ini, kebetulan ada di desil 3 sampai ada yang di desil 6. Ini kondisi rumahnya memang sangat layak untuk kita advokasi lebih lanjut.
4: Bagaimana juga dengan kondisi dari calon siswa itu sendiri, Mas? Apakah juga masuk persyaratan misalnya dari ada variabel penambah yatim piatu atau seperti apa?
5: Ya, alhamdulillah ini kebetulan juga di beberapa yang sudah kita datangin ini sudah ada yang korban broken home, ada yang yatim piatu juga, ada yang putus sekolah.
4: Ini kemudian akan berapa banyak yang dilakukan kunjungan ulang secara keseluruhan, Mas, selain hari ini yang di sini?
5: Kita hari ini ada di 4 kecamatan, Omben, Samplong, dan Pangerengan termasuk kecamatan kota. insya Allah dari 33 calon siswa itu masuk di luar kriteria atau non-prelis dari desil 3 sampai desil 10. Ini kita akan kunjungi semua, insya Allah kalau nututi waktu. Ya, karena di desil 1 sampai desil 2 itu ada 96 data yang masih kita akan lakukan cross-check ulang di beberapa titik dan calon siswa yang dianggap kita masih kurang pas dan kurang tepat sasaran.
6: Berarti ada kemungkinan penggabungan ya antara prelis dan juga data eksklusif ini untuk di ya yang non prelis ini untuk digabungkan dan diprioritaskan mana yang akan menjadi siswa SR.
5: Betul, ya nanti sebelum kita pleno kita kunjungi ulang, verifikasi ulang bersama BPS gabungan. Ketika nanti akan melakukan pleno, kita sudah mempunyai data valid di bawah dan sesuai juga dengan maksud dan tujuan daripada SR itu, tepat sasaran.
6: Terima kasih Mas Eki. Demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Ketua Tim PKH Kemensos yang terjun langsung melakukan verifikasi ulang bersama Dinsos P3PS Kabupaten Sampang dan juga Badan Pusat Statistik untuk mengcrosscheck dan juga melihat kondisi real calon siswa yang di luar data prelis yang ternyata punya kelayakan atau persyaratan yang sesuai dengan calon siswa sekolah rakyat di Kabupaten Sampang. Dari Om Ben, kembali ke studio.
7: Oke, terima kasih Ima.
6: Terima kasih.
7: Oke, demikian pendengar. Dan masih ada informasi berikutnya. Kita kalau tadi dari Sampang kita ke Bangkalan. Di Sperinaker Bangkalan fasilitasi pemulangan jenazah PMI asal PMI Malaysia, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Ini Kabupaten Sampang bersama BP3MI Jawa Timur memfasilitasi pemulangan jenazah pekerja migran Indonesia atau PMI asal Desa Tramuk, Kecamatan Kokop. PMI bernama Heru, 54 tahun, meninggal dunia di Hospital Ampang Selangor, Malaysia pada 22 Juni 2026 akibat kecelakaan lalu lintas. Bekerja di Malaysia secara non-prosedural dan Kepala Disnaker Bangkalan, Jemitria Sukmana menjelaskan proses pemulangan ini dilakukan berdasarkan surat dari KBRI Kuala Lumpur tentang pencatatan kematian. PMK Bangkalan melalui Disnaker bersama BP3MI Jawa Timur ini berupaya memberikan fasilitasi dan pendampingan penuh kepada keluarga PMI yang meninggal dunia di luar negeri agar proses pemulangan berjalan lancar dan keluarga dapat menerima jenazah dengan baik. Jamie menambahkan jenazah tiba di rumah duka sekitar pukul 16.30 WIB dan langsung diserah terimakan kepada pihak keluarga dengan disaksikan Kepala Desa Tramong dan pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat agar bekerja ke luar negeri melalui jalur prosedur demi keselamatan dan perlindungan hukum. Demikian lah Mbak Ani, informasi dari Sampang juga Bangkalan, kita kembali ke Sumenep.
8: Baik, terima kasih Mbak Ratna dan pendengar, kita akan lanjutkan Madura hari ini setelah yang berikut ini.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kembali di Madura hari ini, untuk selanjutnya saya akan hadirkan informasi dari Sumenep ya, pendengar, di mana Madrasah Aliyah Negeri atau MAN Sumenep ini melaksanakan seleksi murid baru madrasah atau PMBM ya, melalui tes secara digital dengan memanfaatkan Android Based Test atau ABT dan juga tes baca tulis Al-Quran atau BTQ. Kegiatan tersebut salah satu rangkaian dari penjaringan calon peserta didik di MAN Sumenep. Kepala Sekolah MAN Sumenep Zaini Muksin mengatakan pelaksanaan ABT pada tes PMBM yang diselenggarakan tersebut ini menggunakan perangkat Android sebagai media untuk mengerjakan tes. Dan selain tes kemampuan akademik, MAN Sumenep juga memberikan perhatian terhadap aspek agama dengan melakukan tes BTQ yang bertujuan mengetahui tingkat kemampuan calon siswa dalam membaca dan menulis Al-Quran. Hal tersebut juga menjadi salah satu kompetensi yang harus dimiliki calon peserta didik di lingkungan madrasah. Menurutnya, pelaksanaan tes yang dilakukan madrasah seluruhnya ini dilakukan secara pengawasan yang ketat oleh panitia dan juga tim pelaksana, sehingga pihaknya bisa memastikan bahwa setiap calon peserta didik ini mendapatkan kesempatan yang sama dalam menunjukkan kompetensi terbaiknya. Informasi selanjutnya, kembali dari Sumenep, pendengar, antrean kendaraan masih terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kabupaten Sumenep dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat terkait ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di daerah tersebut. Menanggapi hal itu, Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo memastikan antrean yang terjadi bukan disebabkan oleh kelangkaan BBM, melainkan adanya keterlambatan distribusi pasokan ke sejumlah SPBU. Menurut Bupati Fauzi, keterlambatan pengiriman berdampak pada terganggunya pasokan di beberapa titik, sehingga memicu antrean kendaraan saat masyarakat melakukan pengisian bahan bakar. Pemerintah Kabupaten Sumenep ini terus memantau perkembangan distribusi BBM agar kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi. Bupati Fauzi berharap proses pengiriman kembali berjalan normal dalam waktu dekat sehingga kondisi di lapangan dapat berangsur membaik. Nah, di tengah situasi tersebut, ia menghimbau masyarakat untuk menggunakan BBM secara bijak dan juga menghindari pembelian dalam jumlah berlebihan yang dapat memperpanjang antrean di SPBU. Selain itu, warga juga diminta menunda perjalanan yang tidak mendesak hingga pasokan kembali stabil. Bupati menilai gangguan distribusi energi yang terjadi saat ini tidak hanya dialami di Sumenep, tetapi juga terjadi di sejumlah wilayah lainnya. Karena itu, ia mengajak masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing isu kelangkaan BBM. Pemerintah daerah optimis distribusi BBM ke SPBU di Kabupaten Sumenep segera kembali normal. Hingga saat ini, antrian kendaraan masih terlihat di sejumlah SPBU yang memiliki persediaan bahan bakar untuk melayani masyarakat.
2: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
3: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
2: Mogok, padahal perut nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
3: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
2: Iya, bocor. Di Sumenep banyak bengkel.
4: Silahkan Bapak, motornya kita cek dulu ya.
5: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumenep siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
6: Wah, alhamdulillah deh, motornya hidup. Makasih ya.
3: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
5: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumenep agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
1: Dari Sumenep masih ada informasi dua lagi, tepatnya dari Pamekasan ya, yang segera akan saya hadirkan. Tapi sebelumnya kembali ke Mbak Ratna di Sampang. Silakan Mbak Ratna.
7: Oke, terima kasih Mbak Ani. Ribuan warga yang bergabung dalam Aliansi Pemuda dan Masyarakat Peduli Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menggelar aksi damai Kamis hari ini ya di depan kantor DPRD Sampang. Aksi tersebut bertujuan menyampaikan dukungan terhadap keberlanjutan program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat. Koordinator lapangan aksi Hamid menjelaskan bahwa program makan bergizi ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam menekan angka stunting, meningkatkan kualitas pendidikan, dan juga memperkuat perekonomian daerah. Menurutnya penggunaan bahan pangan lokal dalam pelaksanaan program juga berpotensi membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, serta para pelaku UMKM. Dalam aksi tersebut, massa juga menyampaikan dua tuntutan kepada DPRD Kabupaten Sampang, yakni mendorong keberlanjutan program MBG dan mendukung perluasan manfaat program bagi kelompok 3B serta lanjut usia. Mereka menilai program tersebut penting untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing di masa depan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sampang, Muhammad Iqbal Fatoni menyatakan dukungannya terhadap program makan bergizi gratis sebagai program strategis nasional dan yang mengajak kepada masyarakat tidak hanya mendukung tetapi juga ikut mengawasi pelaksanaannya agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat termasuk petani, nelayan, UMKM, dan kelompok penerima manfaat lainnya. Informasi terakhir, tradisi jamasan keris masih menjadi bagian dari peringatan bulan Muharram atau bulan Sora di kalangan masyarakat Madura. Ritual perawatan pusaka ini umumnya dimulai sejak malam satu Suro dan berlangsung hingga puncak peringatan 10 Muharram. Tradisi tersebut diwariskan secara turun-temurun sebagai bentuk penghormatan terhadap peninggalan luhur sekaligus upaya menjaga warisan budaya daerah. Budayawan Sampang R. Tumenggung Bustomi Irwan Kurniadi Jati Budoyo mengatakan jamasan dilakukan dengan membersihkan bilah keris menggunakan bahan-bahan alami, salah satunya jeruk nipis yang dikenal sebagai dikenal masyarakat sebagai jeruk nipis, sebagai jeruk keris. Dan proses ini bertujuan menghilangkan kotoran dan karat sekaligus menampakkan kembali pamor atau motif khas yang terdapat pada bilah keris. Dan menurutnya setiap keris memiliki karakter dan nilai sejarah yang berbeda sehingga memerlukan perawatan khusus. Pada masa lalu, para pelaku jamasan ini menyiapkan perlengkapan khusus termasuk bambu beruas untuk menyimpan bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembersihan pusaka. Tradisi ini menjadi penting dalam menjaga keaslian serta kondisi keris agar tetap terawat dari generasi ke generasi. Lebih dari sekedar membersihkan pusaka, kata Bustomi, jamasan keris ini mengandung makna pelestarian sejarah dan budaya. Di tengah perkembangan zaman, tradisi yang mencapai puncaknya pada 10 Muharram ini tetap dipertahankan oleh para pecinta keris sebagai simbol penghormatan kepada para leluhur sekaligus upaya menjaga identitas budaya Madura agar tidak hilang ditelan waktu. Demikian Mbak Ani, informasi dari Sampang juga Bangkalan yang terangkum di Madura hari ini di 25 Juni 2026. Kita kembali ke Sumenep.
1: Iya, sudah tuntas ya semua ya, informasi dari tuntas. Sampang Bangkalan. Ya, baik, terima kasih Mbak Ratna. Ya. Baik, mendengar saya akan lanjutkan kembali informasi untuk Madura hari ini dari Pamekasan. Masih ada dua lagi, saya akan hadirkan sesaat lagi. Mbak Ratna, baik, mendengar saya akan lanjutkan kembali informasi untuk Madura hari ini dari Pamekasan. Masih ada dua lagi, saya akan hadirkan sesaat lagi.

Kembali di Madura hari ini yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumerep dan juga RRI Stasiun Produksi Sampang. Informasi selanjutnya pendengar, memasuki penghujung akhir periode semester 1 tahun 2026, KPPN Pamekasan melaksanakan kegiatan press conference kinerja PPN dan bimbingan teknis evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dengan mengundang seluruh satuan mitra kerja. Kegiatan tersebut sebagai perwujudan komitmen KPPN Pamekasan dalam rangka penyebarluasan informasi penyerapan APBN di wilayah Madura sekaligus sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran pada satuan kerja atau satker instansi pemerintah pusat. Ada yang beda dari kegiatan yang rutin dilaksanakan tersebut, yakni acara konferensi pers dan BIMTEK kali ini dilaksanakan secara hybrid dengan mengundang beberapa perwakilan satker untuk hadir secara tatap muka langsung. Sedangkan satker lainnya mengikuti kegiatan secara daring melalui media Teams. Kegiatan diawali dengan sambutan pembukaan sekaligus penyampaian informasi serapan APBN realisasi sampai dengan bulan Mei 2026 oleh Kepala KPPN Pamekasan Trimo Yulianto. Informasi terakhir pendengar, kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Pamekasan ini kembali menunjukkan komitmennya dengan memberikan edukasi kepada masyarakat melalui program IMPACT atau Immigration for People Awareness and Community Teaching. Program tersebut digelar di SDN Panglegur 3 Kabupaten Pamekasan. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang tidak hanya berfokus pada penyebaran informasi keimigrasian. Program itu juga bertujuan menumbuhkan motivasi dan juga semangat belajar generasi muda sejak dini. Mengusung tema paspor menuju masa depan untuk berpetualang menjadi hebat, kegiatan IMPACT dirancang untuk mengenalkan dunia keimigrasian kepada para siswa. Ya, keseluruhan informasi sudah kami hadirkan di Madura hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa di kesempatan yang lain.

0: Ya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat siang pendengar dan pemirsa. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan berita olahraga edisi Kamis 25 Juni 2026. Saya Ani Purnama.

Dunia 2026. Dikutip dari laman resmi FIFA, langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap keyakinan sejumlah pemain Muslim yang berpartisipasi. Beberapa pemain yang disebut mendapat akomodasi tersebut antara lain Mohamed Salah, Yann Diomande, Ismail Kone, dan Mahmoud Abu Nada. Dalam sesi wawancara mereka, elemen promosi minuman beralkohol tidak ditampilkan pada latar belakang yang digunakan. Kebijakan tersebut dinilai sebagai bagian dari komitmen FIFA untuk menghormati keberagaman budaya dan agama para peserta Piala Dunia 2026. Dengan itu, para pemain tetap dapat menjalankan kewajiban media tanpa harus berada di depan promosi produk yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Langkah FIFA itu mendapat perhatian luas karena mencerminkan upaya Federasi Sepak Bola Dunia dalam mengakomodasi kebutuhan dan nilai-nilai yang dianut para pemain dari berbagai latar belakang. Kebijakan tersebut juga dinilai sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip inklusivitas dan keberagaman yang terus dikedepankan dalam penyelenggaraan ajang olahraga internasional.

Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA dilaporkan menghapus branding produk bir dari latar belakang sesi wawancara Player of the Match pada Piala

0: Besarnya tanggung jawab untuk menyelamatkan tim dari ancaman degradasi membuat Rahmat Basuki sempat ragu untuk menangani Madura United hingga Super League berakhir musim lalu. Tagoan Novantrian berikut melaporkan.
1: Caretaker Madura United Rahmat Basuki mengungkapkan situasi sulit yang dihadapi tim pada penghujung kompetisi Super League musim lalu. Dirinya mengaku sempat merasa keberatan ketika diminta memimpin tim hingga akhir musim karena besarnya tanggung jawab yang harus diemban dalam upaya menyelamatkan Madura United dari ancaman degradasi. Rahmat menjelaskan, pada awal penunjukannya, ia hanya bersedia menangani tim dalam beberapa pertandingan. Menurutnya, opsi mendatangkan pelatih baru sebenarnya sempat menjadi pembahasan di internal klub. Meski demikian, saat itu manajemen tetap mempertimbangkan pengguna jasa pelatih asing. Namun menjelang laga melawan Borneo FC, Presiden Klub Madura United Hasanul Kosasi mengambil keputusan berbeda dan meminta Rahmat tetap memimpin tim hingga kompetisi berakhir.
2: Tapi saya tahu situasinya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa. Saya merasa bahwa tanggung jawab itu terlalu besar buat saya. Hingga saya berani mengungkapkan waktu itu bahwa kalau bisa saya cuma memimpin tim ini sampai di pertandingan lawan Borneo FC. Tapi waktu itu Pak Hasanul begitu percaya diri, begitu berani mempercayakan tim ini kepada saya waktu itu. Hingga saya tidak ada pilihan lain. Selain saya harus menjawab kepercayaan itu, saya mengemban tanggung jawab itu dengan cara saya sendiri.
1: Kepercayaan penuh yang diberikan Presiden Klub akhirnya membuat dirinya menerima tugas tersebut. Ia memilih menjawab kepercayaan itu dengan bekerja maksimal bersama seluruh elemen tim. Rahmat menilai, keberhasilan Madura United bertahan di Super League tidak lepas dari kerja keras seluruh pihak, mulai dari pemain, manajemen, official tim hingga dukungan para supporter.
0: Persepam Pamekasan harus mengubur mimpi melaju ke babak 8 besar Liga 4 Nasional. Tim berjuluk Laskar Ronggo Sukawati tersebut kembali menelan kekalahan pada laga kedua grup DD setelah takluk 2-5 dari Celebes FC Palu. Hasil minor ini membuat langkah Persepam praktis terhenti di babak 16 besar. Hingga dua pertandingan berjalan, tim kebanggaan masyarakat Pamekasan itu belum mampu meraih satu poin pun di grup DD. Sebelumnya, Persepam juga tumbang 0-2 dari Pasuruan United pada laga pembuka. Dua kekalahan beruntun ini menutup peluang lolos ke fase berikutnya, meski mereka masih menyisakan satu pertandingan sisa. Kekalahan dari Celebes FC terasa sangat pahit bagi Laskar Ronggo Sukawati, sebab Persepam datang ke babak 16 besar dengan modal mentereng sebagai juara grup dan juga catatan impresif tanpa kekalahan sejak fase penyisihan Liga 4 Jawa Timur hingga putaran nasional. Namun, tren positif tersebut gagal berlanjut saat bertanding di Solo. Asisten pelatih Persepam, Dedi Kurniawan mengaku, para pemain sudah berjuang maksimal sepanjang pertandingan. Hanya saja, hasil akhir di lapangan belum berpihak kepada timnya. Meski gagal meraih hasil positif, Dedi tetap memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pemain. Menurutnya, para punggawa Persepam telah menunjukkan semangat juang tinggi selama mengarungi kompetisi musim ini. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Pamekasan yang terus memberikan dukungan penuh sepanjang kompetisi berlangsung.

Kabupaten Sumenep resmi ditunjuk menjadi tuan rumah pelaksanaan kejuaraan provinsi atau Kejurpro Voli Pantai Jawa Timur 2026. Kompetisi bergengsi tingkat regional ini dijadwalkan akan berlangsung mulai 1 Juli 2026 mendatang. Koordinator Bidang Pembinaan dan Prestasi PBVSI Sumenep, Taufik Rahman, mengatakan bahwa saat ini panitia terus mematangkan berbagai kebutuhan teknis maupun non-teknis. Salah satu prioritas utama yang sedang dikejar adalah pembenahan fasilitas pertandingan agar sesuai dengan standar kejuaraan provinsi. Panitia menyiapkan 2 lapangan yang dapat digunakan secara bersamaan untuk nomor putra dan putri agar jadwal pertandingan berjalan efektif. Selain itu, sarana pendukung seperti net dan bola baru juga sudah disiapkan. Kejurprov ini rencananya berlangsung selama 8 hari yang terbagi dalam kategori pertandingan 2x2 pada 4 hari pertama dan kategori 4x4 pada 4 hari berikutnya. Sejumlah kontingen dari berbagai daerah di Jawa Timur dilaporkan sudah mulai menghubungi panitia untuk berkoordinasi mengenai lokasi pertandingan hingga akomodasi selama berada di Sumenep.

0: membanggakan atlet pencak silat asal Kabupaten Bangkalan, Leda Infantri Syarif Hidayatullah Suhaimi, berhasil meraih medali emas atau juara satu pada kejuaraan nasional pencak silat Piala Kasau Cup 2026. Familia melaporkan.
1: Kodam 5 Brawijaya kembali mengukir prestasi membanggakan di tingkat nasional. Prajurit Sansidam 5 Brawijaya Leda Infantri Syarif Hidayatullah Suhaimi berhasil meraih medali emas atau juara satu pada kejuaraan nasional pencak silat Piala Kasau Cup 2026 yang berlangsung di Jakarta International Velodrome. Prestasi gemilang di kategori tunggal putra tersebut diraih oleh atlet yang berasal dari Kabupaten Bangkalan Madura. Kejuaraan nasional ini diikuti oleh ratusan atlet terbaik dari berbagai daerah serta kontingen TNI dan Polri dari berbagai satuan di seluruh Indonesia. Menurut Letda Infantri Syarif Hidayatullah Suhaimi, keberhasilan ini mencerminkan komitmen kuat Pangdam 5 Brawijaya dalam mendukung pembinaan olahraga prestasi di lingkungan TNI AD. Untuk itu, melalui program yang berkelanjutan, jajaran Kodam 5 Brawijaya terus mendorong lahirnya prajurit yang tidak hanya profesional dalam tugas kedinasan, akan tetapi juga mampu mengharumkan nama satuan di podium nasional.
2: Alhamdulillah, pertama-tama saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil yang telah diberikan pada kejuaraan nasional Piala Kasau tahun 2026 ini. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan, khususnya Pangdam 5 Brawijaya, kepada pelatih-pelatih kami, rekan-rekan latihan kami, keluarga yang selalu mendukung selama proses persiapan hingga pertandingan. Perasaan saya sangat-sangat bahagia dan bangga karena bisa mempersembahkan medali emas untuk Kodam 5 Brawijaya.
1: Saat ini Leda Infantri Syarif Hidayatullah Suhaimi tengah fokus mengikuti pemusatan latihan tim pencak silat militer PSM TNI AD di Disjasat Bandung. PSM sendiri merupakan bela diri militer yang menjadi bagian krusial dari kemampuan dasar wajib bagi setiap prajurit angkatan darat. Keberhasilan ini juga sekaligus mempertegas eksistensi Kodam 5 Brawijaya sebagai satuan yang konsisten dalam mencetak atlet berprestasi sekaligus memperkuat kemampuan fisik dan bela diri taktis prajuritnya. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Baik pendengar, masih di Sampang Siang hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami ya di RRI Sampang. Dan kita masih lanjut perjalanan kita di program apa ya? Kalau tadi kita sudah mengikuti Madura hari ini dan juga dinamika dan banyak program lainnya pendengar. Dan saatnya kita masuk di program Prodangdut ya. Yang pasti lagu-lagu dangdut akan hadir menemani Anda yang saat ini mungkin lagi di kantor, di jalan, dimanapun ya, Anda bisa dengarkan siaran kami. Anda juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Tidak harus menggunakan radio, tapi Anda juga bisa mendengarkan kami melalui Play Store atau mendownload di Play Store ya, melalui HP. Jadi Anda bisa dengarkan berbagai siaran di seluruh tanah air. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terlalu terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Tadi sudah ada beberapa lagu, ada Goyang Gemoy, ada Kangen Niken itu karena yang lagi kangen, yang lagi rindu ya, mudah-mudahan lah lagu tadi bisa mewakili ya, apa ya, bisa ngobatin kangen Anda atau rindu Anda pendengar. Yang pasti masih banyak lagu-lagu dan juga program lainnya akan hadir untuk Anda dan juga berbagai informasi akan kami hadirkan untuk semua pendengar ya. Tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1, kayak informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Masih di Sampang Siang pendengar, kita masih lanjut perjalanan program Dangdut hari ini ya. Informasi waktu saat ini 35 menit lepas dari jam 13. Masih banyak waktu untuk Anda bisa dengarkan lagu-lagu dangdut pendengar ya. Dan juga berbagai informasi lainnya seperti informasi berikut ya. Parkiran Terminal 1 Bandara Juanda Sidoarjo digemparkan dengan penemuan seorang wanita meninggal dunia di dalam mobil dinas berplat merah M10990GP pada Rabu kemarin. Dan mobil Toyota Innova hitam ini diketahui terparkir sejak Sabtu sore dan menimbulkan kecurigaan warga setelah tercium bau tidak sedap sekitar pukul 8. Korban diketahui bernama RY, 50 tahun ASN Pemkab Bangkalan, yang ditemukan di kursi penumpang depan dengan kondisi membengkak. Dan tim Inafis Polda Jatim bersama Polsek Sedati juga segera melakukan olah TKP sebelum jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Porong untuk otopsi sebelum dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan. Kuasa hukum keluarga Risang Bima Wijaya menegaskan bahwasanya pihak keluarga menduga kuat telah terjadi tindak pidana dengan ditemukannya sejumlah kejanggalan. Mobil terkunci dari luar, kuncinya tidak ada, dan almarhum ditemukan di kursi penumpang depan dengan jok dirbahkan. CCTV menunjukkan ada orang lain yang membawa mobil masuk mobil dan mengambil tiket parkir. Dan yang menambahkan, otopsi menyeluruh dilakukan selama 6 hingga 7 jam. Sementara menunjukkan korban sudah meninggal sejak Sabtu dengan kondisi memprihatinkan. Sejumlah barang berharga milik korban seperti gelang, kalung, dan cincin diketahui hilang. Sementara kerudung masih rapi, dan yang menambahkan bahwasanya keluarga telah melaporkan resmi ke Polsek Sedati dan Polres Sidoarjo. Dan pihaknya menekankan agar penyidikan dilakukan secara serius untuk mengungkap penyebab kematian. Proses investigasi kini masih berlangsung menunggu hasil otopsi dan pemeriksaan lanjutan dari pihak kepolisian.

0: Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
1: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dangdut, gamenya itu.
4: Dangdut adalah kita.

0: Cek Fakta Pro 1.
1: Tepat pukul 15 saatnya Cek Fakta, di mana beredar di media sosial Facebook informasi adanya penyaluran bantuan senilai ratusan juta rupiah melalui Facebook Messenger dan mengatasnamakan Gubernur Bali Wayan Koster. Informasi ini mencantumkan poster dengan foto wajah Koster. Dan faktanya pemerintah Provinsi Bali melalui akun Instagram resminya @pemprovbali membantah adanya pembagian bantuan dana dari Gubernur Bali Wayan Koster. Masyarakat diimbau untuk tidak mengeklik tautan mencurigakan, menjaga kerahasiaan data pribadi dan tidak memberikan kode OTP ataupun informasi rekening Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia.

0: Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakurat. 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu satu menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: bisa?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
3: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
2: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
3: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Baik pendengar, masih di Sampang siang hari ini dan perjalanan kita masih lanjut. Dan untuk informasi jadwal sholat asar untuk hari ini pendengar, jadwal sholat asar untuk hari Kamis ini 25 Juni 2026 pada pukul 14.53 menit. Ya pasti jangan kemana-mana, masih banyak informasi lainnya, juga masih banyak program lainnya akan hadir untuk Anda. Anda bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi dan terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Semakin siang untuk kawasan kota Sampang, begitu cerah mendengar, cerah, cetar. Oke, semuanya tetap semangat ya, yang masih di kantor atau semangat yang saat ini lagi on the way, tetap pada berhati-hati, tetap jaga kesehatan juga, yang pasti kita akan temani Anda di tengah-tengah kesibukan atau aktivitas Anda di siang hari ini pendengar.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
3: Sepakat!
4: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
5: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
4: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
5: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
6: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: agak-agak ini.
1: Itu lagi gemas Halili mau gabung sulit, terus
0: iya.
1: Sekarang.
0: Ya rezekinya nih Bu Fathor.
1: Iya, alhamdulillah yang terakhir ya.
0: Iya, yang terakhir lagi. Ini.
1: Iya. Dan gimana Mbak Susana sampai sini? Iya.
0: Okay.
1: Kalau ke Mas Haris kok enggak sulit ya gabung ya?
0: Oh, enggak, sama mungkin, aja sulit semua.
1: Mungkin enggak pada selak ya Mas Haris itu.
0: Enggak, selak semua Bu Fathor.
1: Selak semua ya.
0: Iya.
1: Bu Fathornya kemungkinan secara kebetulan.
0: Selak semua.
1: Selak semua ya. Barusan dari Korea Selatan ya tuh.
0: Iya, Parupnya. Dari Korea itu.
1: Yang tinggi dari Brazil. 3-0. Brazil ya. Yang salamnya Bani ya.
0: Silakan Bu Fathor, iya, waktu iya, kita terbatas mau azan
1: iya,
0: Bu Fathor.
1: Salamnya yang perdana buat Mbak Aninya, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Bersama seluruh keluarganya yang ada di rumah.
0: Amin ya rabbal alamin, insyaallah.
1: Selanjutnya salamnya buat Mama Intan, Mbak Susana, juga ada Irma, ada Susi, ada Mbak Cempaka, Haru Karisma barusan ya.
0: Ada.
1: Terus ada Sahadan tadi sempat gabung juga. Juga buat Riki Anggara, Riki Asmara, ada Iim, ada Evi, juga ada Basuni. Selamat siang, jelang sore.
0: Oke.
1: Oke.
0: Ya.
1: Ya. Ya udah sekian dulu.
0: Iya, makasih Bu Fathor.
1: Sama-sama. Insya Allah teman-teman yang belum disebut saat ini, insya Allah nanti malam ya.
0: Oke.
1: Yang terpenting Bu Fathornya bisa masuk.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Ani, maturnuwun.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fathor ya dari Purnas Giling, juga tadi ada Pak Jeffrianto dari Pamekasan, dan Faru Karisma juga ya di Sarongki. Semuanya terima kasih sudah bergabung. Yang belum sempat bergabung, insya Allah di lain kesempatan jumpa kembali. Lagu terakhir barangkali ini ya. Saya putarkan Judi ke ruang dengar Anda dari Roma Irama. Tetap sehat, terus semangat mendengar. Semoga yang sedang sakit sekarang bisa terhibur mendengarkan lagu-lagu di Pro 1 dan juga mendengarkan suara dari teman-teman yang sudah bergabung dari tadi ya. Dikirimin salam, semoga menjadi sebab bahagianya dan sehatnya Anda semua. Oke, tetap saling mendoakan dan terus di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi yang pastinya tetap setia menemani pendengar semua dimanapun berada. Oke, insya Allah besok dini hari ada pertandingan jam 3 Ekuador versus Jerman, dan besok jam 6 pagi ada pertandingan Jepang versus Swedia yang disiarkan secara langsung di Pro 3 yang dirilai oleh Pro 1 RRI Sumenep juga ya. Anda bisa menonton, mendengarkan melalui Pro 1 RRI Sumenep. Oke, terima kasih semuanya. Insya Allah jumpa lagi lain kesempatan. Saya Ani Purnama, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Tetap saling mendoakan, semoga selalu sehat, panjang umur, selalu bahagia, sukses terus dimanapun berada. Judi!

Pendengar, selanjutnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya pukul 14.51 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah salat asar. Allahu Akbar.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Palinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang.
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadi dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Meksiko menyapu bersih 3 pertandingan setelah mengalahkan Ceko pada match day ketiga Grup A Piala Dunia 2026. Belanda tetap incar kemenangan pada laga akhir penyisian Grup F Piala Dunia 2026. Tim bulu tangkis junior Indonesia memulai perjuangan di kejuaraan Asia Junior 2026 dengan menghadapi Korea Selatan. Pendengar, selamat sore dan salam olahraga. Kami hadirkan kembali dinamika olahraga Pro 3 RRI. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Luna Elia.

Pendengar Dinamika Olahraga Sore, informasi pertama, kita awali dari Piala Dunia 2026. Pendengar, Meksiko menyapu bersih 3 pertandingan grup A Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 pada matchday ketiga di Stadion Azteca, Mexico City tadi pagi. Kemenangan ini memastikan Meksiko lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan koleksi 9 poin. Sementara Ceko harus tersingkir setelah menutup fase grup di dasar klasemen dengan 1 poin.

0: Pada pertandingan tersebut, Meksiko tampil dominan dan mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Meski begitu, pertahanan rapat Ceko membuat babak pertama berakhir tanpa gol. Kebuntuan pecah pada menit ke...
1: Persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa.
2: Diawali nanti dari RRI Jakarta dengan cerita pangan Nusantara, inovasi tempe dari kacang lokal berikut ini.
1: Beranda Astacita, 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan. Persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Beranda Astacita. Program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia.
3: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara, Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
4: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya, kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari, dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacang ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai, jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus bisa rasanya mirip seperti tempe kedelai.
5: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
4: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peradiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu pendamannya bisa 5 hari Pak. Jadi agar empuk dan bisa ketika rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
5: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya penanganannya.
4: Iya, betul, karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan apa nutrisinya juga beda-beda. Lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Itu Pak.
3: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Winita Permatasari.
4: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya karena bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmu-ilmuannya kurang, jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kita coba itu membuat tempe itu memang gak gampang. Selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu gak jadi Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus tempat pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti gak jadi, gak dikasih rasa, gak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih, terus cara ngerebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang kacangan yang berbeda.
5: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
4: Kami satu tim bertujuh Pak.
5: Bertujuh ya?
4: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, kita perbaiki. Sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk meriset Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian. Selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangan itu sudah kita coba dan kita perbaiki, dan nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih apa ya, khusus lagi gitu.
5: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus berarti untuk membuat ini ya?
4: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang masih, kita masih dengan apa yang ada sih Pak, karena kita sistemnya gotong royong ya. Jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah masing-masing gitu Pak.
5: Gak ada tempat khusus ya?
4: Belum ada. Ada ya.
5: Lalu seberapa jauh peran dari Pustaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacang lokal ini?
4: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini, menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain nih, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya mengedukasi ya Pak. Jadi tujuan awal kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan, mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya Pak. Gitu Pak.
5: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
4: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih Pak untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
3: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
4: Ya, harapannya kami bisa memberikan solusi Pak ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang udah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
5: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
4: Ya itu tujuan besarnya ya Pak. Kita mesti berproses ya, semoga ya Pak.
5: Semoga, amin.
3: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
1: Beranda Asa Cita. Program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia. Beranda Asa Cita.
2: Beranda Asa Cita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Mulabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di mana pun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Asa Cita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
7: Ya, sama-sama Bu.
6: Iya, baik Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Asa Cita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya Pak ya.
7: Iya, Pak.
6: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya dimanapun Anda berada, untuk program Beranda Asa Cita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
7: Ya.
6: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
7: Iya, Bu, tadinya.
6: Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat. Apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
7: Oke, terima kasih Bu. Mudarma ya?
6: Iya Pak.
7: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari presiden kita adalah memantapkan sistem tentang swasembada pangan.
6: Iya. Ya.
7: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk mantapkan tahan tambangan ini. Yang pertama, untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada aset sawah. Mm-hmm. Dan penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Kandil Cermin dan juga Kondoru, informasi. Kemudian yang kedua,

semangat dan fokus. Game 4 final IBL 2026 akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas pada Jumat besok dan menjadi laga penentuan bagi Hornbills.

Kabar dari Liga Basket Indonesia tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetaplah bersama kami pendengar di Indonesia Menyapa Sore Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Laga penentuan grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beda tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat.
2: Teng-teng-teng-teng.
1: Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Mexico.
2: Mexico.
1: Iya, bahasanya sebenarnya Mexico.
2: Mexico. Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas.
1: Ya.
2: Yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah,
1: yap,
2: mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Klub Turki Fenerbahçe mengontrak pemain sepak bola Senegal Amara Diouf dengan kontrak 5 tahun. Amara merupakan pemain berusia 18 tahun yang telah mencetak gol terbanyak Piala Afrika U17 2023 dengan 5 gol. Arema FC mulai bergerak menyusun kekuatan untuk musim 2026-2027. Tim berjuluk Singo Edan ini memperkenalkan penjaga gawang berpengalaman Syahrul Trisna Fadilah sebagai rekrutan baru pertama. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara tampil di ASEAN Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Tercatat 433 atlet dan 205 ofisial yang sudah mendaftar siap bertanding di Hall Basket GBK Senayan, Jakarta. Tiga informasi tadi pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore, kami ucapkan untuk Anda, pendengar setia Pro 3 RRI yang masih terus setia mendengarkan siaran kami. Sore hari ini, saya Luna Elia, senang sekali bisa kembali menyapa Anda, melanjutkan kebersamaan di Indonesia Menyapa Sore. Di edisi hari ini, Kamis 25 Juni 2026 ya, Jakarta sore ini hujan, bagaimana di tempat Anda? Dingin-dingin kita bahas bola ya. Iya, dingin-dingin suasananya di Jakarta dan mungkin juga di sebagian wilayah di Indonesia saat ini juga masih ada yang diguyur hujan begitu ya. Tadi sempat deras memang Jakarta siang tadi hingga sore ini begitu. Bahkan sejak pagi menjelang siang tadi juga sudah ada beberapa wilayah di Jakarta yang diguyur hujan deras. Tapi mudah-mudahan ya dinginnya suasana di luar sana ini bisa sedikit menghangatkan suasana panas terutama persaingan di grup F Piala Dunia 2026. Kita bicara tentang persaingan di grup F Piala Dunia 2026 yang saat ini berjalan sangat ketat, di mana ada persaingan antara Belanda, Jepang, dan Swedia. Semuanya akan ditentukan di pertandingan besok pagi, ya. Ini adalah pertandingan laga terakhir di grup F ini. Sementara saat ini Belanda memimpin klasemen dengan 7 poin, yang diikuti Jepang dan Swedia yang sama-sama mengoleksi 6 poin. Sementara untuk Tunisia sendiri sudah dipastikan tersingkir, ya. Posisinya berada di posisi akhir, di juru kunci begitu ya, di grup F ini. Posisi akhir nanti tentunya ini akan menjadi krusial untuk menghindari bertemu dengan tim favorit yaitu Brazil di babak 32 besar. Anda yang menjagokan tim-tim dari grup F ini juga sudah mulai deg-degan nih ya nampaknya ya. Seperti apa pendukung Belanda, mana suaranya, pendukung Jepang atau pendukung Swedia? Ya, silakan nanti Anda juga bisa ikut menyampaikan suara Anda di sore hari ini. Anda bisa hubungi kami di 021-352-3172, 021-384-4545, dan 021-386-6712. Tapi tentu saya tidak sendiri ya, saya akan ngobrol dengan Bung Jupri Alexander, pengamat sepak bola yang sudah tersambung via telepon sore ini. Selamat sore Bung Jupri. Halo.
1: Halo Mbak.
0: Halo, selamat sore, salam olahraga.
1: Salam olahraga Mbak.
0: Jaya ya. Bung Jupri, kita bicara tentang peta persaingan di grup F Piala Dunia 2026 ya. Ketat sekali nih, Jepang, Belanda, dan juga Swedia ya. Ini yang akan memperebutkan tiket lolos ke knockout begitu. Kalau Anda sendiri melihatnya bagaimana ini persaingan di grup ini, kondisi klasemen grup F saat ini?
1: Iya, tentu kalau kita lihat kondisi terkini kan peluang terbaik ya tentu dimiliki oleh Belanda dan juga Jepang ya, karena sejauh ini kan kedua tim ada di dua peringkat teratas dengan sama-sama mengoleksi 4 poin. Jadi kalau kita bicara urutan tentu ya sesuai urutan klasemen lah. Artinya kalau kita lihat Swedia kemarin juga sekarang kan ada di peringkat 3. Jadi sedangkan Tunisia kan sudah dipastikan tersingkir. Jadi memang tidak ada peluang buat mereka untuk bisa berbicara lebih lanjut di turnamen ini. Jadi kalau kita lihat pertandingan terakhir ya yang pasti pertandingannya akan sangat-sangat sengit antara Jepang dan juga Swedia gitu. Yeah. Tapi kita lihat tepat perjalanan kedua tim di pertandingan terakhir kan, Swedia kan habis kalah telak nih dari Belanda dengan skor 1-5. Kemudian Jepang kita lihat berhasil mengalahkan Tunisia dengan skor yang meyakinkan 4-0. Jadi ceritanya agak berbeda, tapi saya kira Swedia tentu sudah belajar juga dari kekalahan telak yang mereka alami. Karena kalau kita lihat di pertandingan pertama, Swedia ini penampilannya bagus gitu, mampu meraih kemenangan juga dengan skor yang sama gitu, yeah. Tunisia dengan skor 5-1. Jadi memang apa ya, bisa dibilang naik turun ya penampilan mereka. Tapi ini pertandingan terakhir, saya kira pelatih Graham Potter tentunya juga sudah menyiapkan dan juga paling tidak ada evaluasi yang pasti juga dilakukan untuk bisa memperbaiki penampilan dari Swedia agar bisa maksimal gitu menghadapi Jepang. Tapi kalau saya lihat Jepang ini bisa dikatakan performanya terus menanjak, itu yang saya kira memang menjadi modal yang sangat baik ya buat pasukan Samurai Buri untuk menata pertandingan melawan Swedia. Jadi saya kira Jepang tidak perlu merasa gentar menghadapi Swedia yang kita tahu juga punya patra materi pemain yang juga berkualitas. Kita tahu kan di depan ada Alexander Isak, kemudian juga ada Gio Keres, kemudian Yasin Ayar yang bermain juga di lini tengah. Jadi kita lihat pemain-pemain ini nantinya memang akan menjadi kekuatan dari Swedia. Tapi Jepang kita lihat memang secara kolektivitas mampu bermain sangat solid. Mereka belum menelan kekalahan sejauh ini. Jadi saya kira kesempatan untuk mereka bukan hanya soal lolos ya. Artinya kan mereka cukup satu poin untuk bisa lolos. Tapi saya kira untuk bisa kembali meraih kemenangan juga terbuka lawan Swedia. Sedangkan Belanda saya kira tidak akan kesulitan lah untuk mengalahkan Tunisia. Karena kalau kita Tunisia di dua pertandingan mereka sudah kebobolan 9 gol dan hanya mencetak 1 gol. Jadi sudah bisa terlihat lah bagaimana memang kekuatan yang dimiliki oleh Tunisia. Jadi bisa diukur dan saya kira bagaimana performa Jepang, performa Belanda maksud saya yang memang sangat-sangat baik. Terutama di pertandingan terakhir melawan Swedia ini akan menjadi pembeda di pertandingan nanti.
0: Tunisia sudah tersingkir begitu ya, berarti mereka nanti bisa bermain tanpa beban ya. Apakah artinya Belanda juga walaupun sudah aman secara posisi sebetulnya ya, tapi ini Anda prediksi akan seperti apa? Tetap bermain dengan kekuatan penuh tim ini karena skornya apakah juga bisa ditebak akan telak juga dari pertandingan Belanda-Tunis?
1: Ya yang pasti kan ini kan ada kepentingan lain ya Mbak Luna ya. Kalau kita lihat kan ini juga akan bergantung nanti posisi klasemen ini akan bergantung pada lawan yang akan dihadapi di bawah 3 grup besar. Gitu.
0: Ada yang skenario harus yang harus di ini ya dijalankan ya.
1: Yang harus dijalankan betul. Karena kalau kita tahu di kan apa tim yang lolos dari grup F ini nantinya akan menghadapi 2 tim teratas dari grup C. Nah di peringkat 1 ini di grup C sudah lolos Brazil. Gitu kan. Kemudian Maroko sebagai runner up. Nah yang pasti tentu ya baik Jepang maupun Belanda pasti nggak pengen lah ketemu Brazil di babak awal gitu, di babak 30 besar. Karena Brazil ini kita lihat trennya juga itu tadi sempat terlihat di pertandingan pertama agak goyah gitu. Tapi kemudian di dua pertandingan terakhir mereka menunjukkan gitu ada progres yang saya kira ini menjadi sinyal yang berbahaya buat tim-tim yang akan dihadapi di babak 30 besar nanti. Jadi saya kira ya pasti ya Jepang tidak mau ketemu, Belanda juga tidak ingin ketemu, meskipun nggak harus dikatakan juga bahwa Maroko juga bukan lawan yang mudah juga, karena kalau kita lihat di pertandingan pertama kan Maroko melawan Brazil juga skornya imbang, jadi tidak ada lawan yang mudah, tapi kalau kita lihat bagaimana progres ya dari Brazil, kemudian bagaimana juga racikan dari Carlo Ancelotti bersama timnas Brazil, ya tentu ya kalau kita bisa lihat kedua tim, Belanda dan juga Jepang akan sangat memburuk kemenangan. Karena yang menarik juga sebenarnya selisih gol dari kedua tim ini sama-sama 4 gol gitu. Tinggal hanya Belanda memang sejauh ini lebih produktif gitu. Jadi ya akan menarik nanti lihat akan seperti seagresif apalah Belanda melawan Tunisia. Karena memang mereka butuh gol untuk menangan, untuk melihat tadi bagaimana skenario yang akan terjadi di babak 30 besar.
0: Oke, memburu kemenangan, tidak hanya kemenangan tapi skornya juga akan menentukan posisi siapa di klasemen 1 dan 2 ya, runner up ya.
1: Betul. Ya itu tadi, karena kepentingannya adalah bagaimana mereka harus bisa finish di posisi sebagai juara grup. Karena ya Brazil ini kan tim paling sukses ya 5 gelar juara dunia, meskipun memang sudah sangat lama juga tidak juara, terakhir kan 2002. Jadi tapi dengan materi pemain yang mereka miliki sekarang dan bagaimana mereka terus menanjak penampilannya, ya mudah-mudahan jangan sampai ketemu gitu kan itu.
0: Oke, ini perlu apa taktik juga ya untuk melaju ke babak berikutnya. Kita sapa dulu Bung Jupri, ada Pak Atong di Pekanbaru dan Pak Abdurrahman di Malang ya yang sudah bergabung via telepon. Pak Atong, selamat sore Pak.
2: Selamat sore Mbak Luna, udah lama enggak siaran ya.
0: Iya, kali ini siaran lagi nih Pak Atong. Apa kabar Pak? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Pekanbaru panas.
0: Pekanbaru panas, Jakarta dingin nih.
2: Iya. Selamat sore Bung Jupri Alexander, kita ketemu lagi ya.
1: Heeh. Ya, selamat sore Pak Atong.
2: Iya, nanti besok pagi si dia VS Jepang itu dua-duanya sangat bagus. Di depannya kan dua-duanya beradu dunia itu, ya si Beda Deiki Kamada dan Anthony Elanga, Alexander Isa, Victor Gyokeres. Kita uji siapa yang kuat di depan. Kalau di belakang Zion Ekipere, Zion Suzuki sama Christopher, mana yang lebih bagus kita tengok kan. Kalau itu di depannya seru itu 50-50, siapa yang peluangnya, siapa pemain tengahnya. Kayak Jepang ada Sano sama Tanaka kan, jadi siapa, kalau nyuplai bolanya banyak bagus. Kalau depannya jelas amat sangat keen Jepang, tapi kita juga menunggu si dia kan, ada Yasin yang di tengah yang menyuplai bola. Kita tunggu dia dua-duanya siapa yang paling keren di antara tiga pemain depan Swedia sama Jepang. Itu saja Mbak Luna, Bung Jupri.
0: Terima kasih Pak Atong. Pertandingan Jepang versus Swedia besok ya, ini layak untuk ditunggu. Dan besok kita siaran juga ini, karena harus memilih salah satu dari dua pertandingan yang dinantikan nih Bung Jupri ya. Sama-sama jam 6 pagi soalnya.
1: Iya, betul, mainnya bareng.
0: Mainnya bareng ya. Kita sama Pak Rahman, Pak Abdurrahman di Malang. Pak Abdurrahman, selamat sore.
3: Selamat sore, salam olahraga Mbak Luna.
0: Salam olahraga jaya. Silahkan ya, Pak Rahman.
3: Terima kasih. Ya, kalau saya prediksi saya yang paling nguatannya Swedia ini ya, karena Swedia kan mungkin nilainya masih 3. Jadi saya kira Swedia insya Allah yang akan lolos daripada Jepang gitu.
0: Apa yang membuat Bapak yakin Swedia ini bisa memenangi laga melawan Jepang nanti Pak?
3: Karena Swedia pun pemainnya juga bagus.
0: Okay.
3: Sayapnya, setelnya gitu kan gitu. Jadi gak heran lah kalau insya Allah Swedia nanti akan ngotot untuk meraih kemenangan agar bisa berhenti di
0: fase grup ya.
3: Di fase grup bisa gitu.
0: Baik.
3: Terima kasih Mbak Luna, Bung Jupri, salam olahraga.
0: Salam olahraga.
1: Swedia
0: memang sempat tampil meyakinkan ketika menang besar atas Tunisia 5-1, tapi kemudian kalah juga dari Belanda dengan skor yang sama. Apa yang perlu diperbaiki Bung Jupri dari tim ini supaya tetap kompetitif melawan Jepang nanti?
1: Ya jelas kalau kita lihat, paling gampang diukur sebenarnya dari skornya ya. Artinya kan kebobol kalah 5-1 berarti kan ada masalah di pertahanan gitu ya Mbak Luna ya. Kebobolan 5 gol ini bukan hal yang wajar sebenarnya untuk tim seperti Swedia yang punya materi pemain. Terus berkata Pak Atong, punya pemain-pemain yang sebenarnya punya kualitas yang sangat-sangat baik gitu. Bahkan kalau kita bicara di depan kan, Isak dan juga Gyokeres ini main bersama satu bersama Liverpool, kemudian satu lagi kan bersama Arsenal. Jadi memang pemain yang memang memperkuat tim-tim papan atas juga di Liga Inggris. Bahkan di belakang Victor Lindelof yang kita tahu juga pemain yang berpengalaman. Jadi ya itu tadi, pertarungannya akan menarik. Head-to-head antar lininya sebenarnya akan menarik. Yang harus diperbaiki tentu dievaluasi oleh Swedia adalah bagaimana soal fokus ya. Karena saya lihat fokus para pemain, terutama saat kalah dari Belanda, memang terlihat sangat-sangat bermasalah. Bagaimana juga koordinasi mereka dalam bertahan, itu yang terlihat jelas memang sangat-sangat bisa dikatakan jelek ya. Itu yang saya kira memang menjadi catatan tentu. Apalagi kalau kita melihat Jepang ini tim yang bisa dibilang sangat-sangat rapi, sangat-sangat solid gitu. Bahkan kalau kita bicara kualitas mereka, bisa dibilang memang kualitasnya sangat merata. Ada memang sayangnya mungkin di pertandingan nanti masih kita belum bisa lihat aksi dari Takeuchi Sekubo. Pemainnya sebenarnya sangat diharapkan bisa memberikan perbedaan ya di pertandingan nanti. Tapi sepertinya masih cedera. Tapi kita lihat Daichi Kamada juga penampilannya sangat-sangat baik, bermain di posisi sebagai gelandang serang, menggantikan peran dari Kubo, sudah cetakan 2 gol. Kemudian di depan juga Ayas Yaudiada sudah mulai tajam dengan 2 golnya di pertandingan terakhir melawan Tunisia. Jadi, sedang on fire di lini depan, dan kemudian kita lihat pemain yang kemarin mengisi posisi Kamada di lini tengah, Otanaka juga penampilannya sangat-sangat solid sebagai gelandang yang bisa dibilang box to box lah, artinya dia bergerak ke semua sisi, ke semua area gitu. Jadi saya kira Jepang dengan pemain-pemain yang ada sekarang, saya kira akan sangat kuat ya untuk bisa menghadapi Swedia yang tentunya ya itu tadi, mereka ingin bangkit dan juga ingin punya harapan untuk bisa lolos ke babak 32 besar.
0: Oke, kalau dilihat dari hasil pertandingan sebelumnya, Jepang bermain dengan belum pernah kalah ya, satu kali ya. Menang, kemudian satu kali seri melawan Belanda, kemudian Swedia ini menang satu kali, kemudian kalah satu kali. Dari sisi psikologis nanti seperti apa ini mentalitas dari permainan besok pagi? Tapi ditahan dulu, kita sapa Bu Dinda dulu nih ya, Bung Jupri ya, yang sudah bergabung. Oke, Bu Dinda, selamat sore Bu.
4: Selamat sore Mbak Luna.
0: Silakan Bu Dinda menjagokan siapa ya untuk salam grup olahraga. F ini? Oh, salam olahraga ya.
4: Beberapa purnama baru ketemu lagi sama Mbak Luna nih. Bung
0: Jupri. Oh iya. Ya, silakan.
4: Salam olahraga.
1: Salam olahraga Bu Dinda.
4: Analisisnya Bung Jupri sudah lengkap Mbak Luna. Ya mewakili Asia ya. Pasti pilih Jepang.
0: Oke, Jepang.
4: Terus yang keduanya Jerman kapan? Jerman,
0: aduh saya nggak pegang jadwal lagi Bu. Iya, nggak apa saya pegang.
4: Pegang Jepang, jadi karena mewakili Asia, begitulah.
0: Mewakili Asia.
4: Ya, betul. Karena perjuangannya tuh, permainan Jepang tuh perjuangannya lumayan apa namanya, tetap semangat dan apa ya? Jepang itu dia punya permainan itu cepat, terus semangat dan tanpa pantang menyerah, itu aja pastinya.
0: Oh ya.
4: Seperti itu Mbak Luna, Bung Jupri.
0: Baik, makasih banyak. Salam olahraga. Sorry, tadi yang ditanyakan Jerman ya. Besok pagi, Jumat pagi jam 3 ya. Tapi, oh iya kita siaran juga nih jam 3 pagi besok, Jerman versus Ekuador di grup E dan Jepang versus Swedia di grup F ya. Sementara Tunisia Belanda nanti kita tunggu hasilnya ya, karena kita nggak siaran langsung nih Bung Jupri ya besok ya.
1: Ya.
0: Karena waktunya berbarengan ya dengan Jepang dan Swedia. Jadi kita memilih salah satu. Baik, nanti dijawab Bung Jupri dari Bu Dinda ya. Mungkin tadi ulasan seputar timnas Jepang. Kita break dulu dengan informasi sekilas berikut ini.

0: Pelatih Korea Selatan Hong Myeongbo mengaku telah menerapkan strategi yang salah saat kalah 0-1 melawan Afrika Selatan pada laga terakhir kedua tim dalam grup A Piala Dunia 2026 di Stadion BBVA Monterrey, Meksiko. Dia menjelaskan keputusan yang diambilnya sebelumnya dan selama pertandingan tidak berjalan sesuai rencana, sehingga tim berpeluang tipis untuk melaju ke fase gugur atau babak 3-2 besar. Kekalahan tersebut membuat Taeguk Warrior masih berstatus menunggu guna mengetahui peluang mereka untuk lolos sebagai tim peringkat ketiga terbaik di antara posisi ketiga lainnya di dalam grup E, H, I, dan J. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kita lanjutkan lagi ya, masih membahas tentang peta persaingan di grup F Piala Dunia 2026. Belanda, Jepang, dan Swedia berebut tiket untuk lolos ke fase gugur atau knockout di babak 32 besar. Bung Juprianto Alexander, nanti masih akan kita ajak berbincang kembali. Sementara yang sudah mengantri di line telepon, pendengar kita dari Cirebon, Bu Indra, dan juga Pak Ryan dari Jakarta Timur. Saya sapa dulu Bu Indra, selamat sore. Halo Bu Indra.
3: Selamat sore Mbak Ina dan Bung Jupri ya.
2: Iya Bung Jupri, silakan.
3: Salam Indra. Olahraga.
2: Salam
3: ya.
2: Olahraga.
3: Waduh, ini dengan aturan yang sekarang ini rasanya tambah bingung kalau untuk memprediksi mana yang bisa masuk 32 besar ini, karena bisa sampai tiga tim ya. Tapi dan setiap perolehan gol itu sepertinya memang benar-benar berarti kami memang senang disuguhi lebih banyak permainan ya. Tapi konon tim yang diunggulkan seperti Argentina dan Portugal itu nanti bisa ketemunya di 8 tim ya, 8 tim terakhir.
2: Berarti 8 besar.
3: Iya, 8 besar. Kuarto final ya itu. Nah, kok masih bisa begitu? Itu kan sayang sekali ya. Apakah kemungkinannya bisa berubah sehingga ada teman saya yang bicara, "Alah, untuk apa lihat-lihat yang sekarang? Nanti aja kalau sudah sampai 8 besar baru kita lihat." Nah, itu tim-tim yang unggul. Bagaimana ini pendapat Bu Jupri dan Mbak Luna? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam olahraga.
2: Terima kasih Bu Indra di Cirebon. Wow, Bu Indra sudah jauh sampai meneropong ke 8 besar. Pak Ryan di Jakarta Timur. Halo Pak Ryan. Oh, terputus. Baik. Nanti dicoba lagi ya Pak Ryan dan pendengar yang lain. Silakan Bung Jupri ditanggapi, Bung.
4: Ya, kalau kita lihat kan sejauh ini ya Argentina memang bisa dibilang penampilannya sangat-sangat baik ya. Saya lihat memang mereka mampu mengamankan dua kemenangan. Kemudian kalau kita lihat juga Messi juga tampil luar biasa. Jadi memang tadi benar juga dikatakan memang ada potensi ya, potensi untuk mereka bisa bertemu di perempat final. Tapi kan sejauh ini kalau kita lihat masih ada apa ya? Masih akan terjadi satu pertandingan lagi, jadi masih ada match day terakhir, jadi situasinya masih bisa berubah gitu. Jadi ya akan bergantung juga bagaimana nanti hasil dari Portugal di pertandingan terakhir. Jadi semuanya belum bisa dipastikan sampai nanti Argentina dan juga Portugal bisa memainkan 3 pertandingan gitu di fase grup masing-masing. Tapi terlepas dari itu, apapun saya kira soal kepagian atau enggak ketemunya, ya semua orang pasti menunggu lah gitu untuk bagaimana pertemuan Messi dan juga Ronaldo ya gitu. Karena yang harus diingat juga bahwa ini kan akan menjadi pertemuan terakhir ya. Setidaknya kalau kita bicara soal Ronaldo, ini pasti udah pertandingan terakhir dia. Karena dia umurnya udah 41 tahun. Dan dalam waktu dekat saya kira mungkin satu musim atau dua musim lagi mungkin dia akan pensiun gitu. Jadi sedangkan Messi kemarin sempat memberikan sinyal bahwa dia belum memutuskan ya. Kan Messi baru usianya sekarang udah 39 tahun. Jadi belum memutuskan apakah dia masih nanti akan main lagi di Piala Dunia terakhir, apakah ini yang terakhir atau bukan, nah itu masih belum diputuskan. Tapi saya lihat, ya kita semua pasti penasaran lah melihat bagaimana nantinya bentrok Messi dan Ronaldo apakah bisa terjadi atau tidak. Karena ya ini dua pemain yang kita tahu sudah menjadi rival ya, rival di lapangan hijau hampir 2 dekade, bahkan mungkin lebih dari 2 dekade. Artinya kan dua pemainnya sangat-sangat konsisten ya, berada di level teratas. Jadi akan menarik untuk menunggu pertemuan dua pemain ini bersama, tentunya bersama timnas mereka masing-masing.
2: Oke, layak untuk dinantikan, tapi kita masih harus menunggu Portugal ya di laga berikutnya, karena masih akan main dulu ya.
4: Tanding, ya,
2: bertanding. Betul. Pak Ryan di Jakarta Timur kembali tersambung. Pak Ryan, selamat sore.
5: Selamat sore, saya Ryan dari Jakarta Timur, mau menyampaikan tentang terkait sepak bola ya.
2: Boleh,
5: saya
2: boleh.
5: Sudah lama, boleh, oh ya. Saya mau tanya tentang Jepang ya, Jepang itu seperti apa persaingannya? Mm-mm. Itu saja, dan jadwalnya seperti apa untuk pertandingan Jepang yang okay. kedepannya?
2: Baik, itu saja Pak Ryan?
5: Itu aja cukup.
2: Makasih.
5: Tentang Piala Dunia 2026.
2: Baik, terima kasih Pak Ryan. Ini sama dengan Bu Dinda tadi yang juga ingin menyoroti tentang kekuatan timnas Jepang ini apa sih, Bung Jupri, sehingga mereka ini juga cukup difavoritkan ya di laga penentuan melawan Swedia besok pagi, Bung.
4: Ya, kalau kita lihat kan sekarang memang Jepang ini menjadi salah satu kekuatan Asia yang saya kira memang patut diperhitungkan ya, terutama di Piala Dunia kali ini, karena memang kita lihat mereka punya pemain-pemain yang kita tahu banyak merumput di Eropa. Gitu. Jadi mereka secara kualitas sudah pasti teruji lah. Dan itu kita bisa lihat di dua pertandingan awal ya. Artinya di dua pertandingan mereka bisa mengimbangi Belanda, kemudian bisa mengalahkan Wakil Afrika Tunisia dengan skor meyakinkan 4-0. Dan ya ini menunjukkan ya bagaimana memang juga Jepang terus berkembang. Bahkan kalau kita bicara babak kualifikasi kan mereka hanya di kualifikasi Piala Dunia kemarin mereka hanya kalah 1 kali. Jadi ya ini memang tim yang bisa dibilang sudah jadi gitu, dan ini kan menjadi Piala Dunia kedua bagi pelatih mereka Hajime Moriyasu, dan terlihat memang Hajime Moriyasu sudah punya inilah, sudah punya gambaran yang lengkap soal plus minus dari tim ini, dan ini yang saya kira menjadi apa ya, menjadi peluru yang dimiliki oleh Jepang untuk menghadapi tim manapun ya gitu. Jadi menghadapi Belanda kemarin mereka punya plan yang berbeda, mereka bermain lebih menunggu, kemudian melawan Tunisia kita lihat berganti lagi perubahan taktikalnya, mereka bermain lebih agresif, lebih menekan gitu. Jadi mereka punya banyak apa ya, variasi taktikal yang saya kira memang sulit untuk dibaca tim-tim lawan. Jadi selain itu tentunya kalau kita bicara mentalitas ya, secara mentalitas ya Jepang memang tim yang bisa dikatakan memang pantang menyerah ya. Kalau kita lihat lawan Belanda 2 kali tertinggal, mereka selalu bisa menyamakan kedudukan. Jadi saya kira etos kerja itu yang saya kira memang menjadi kekuatan dari Jepang. Jadi harapannya memang mereka bisa konsisten, terutama nanti di pertandingan terakhir, karena Swedia lawan yang alot juga gitu. Dan kalaupun nanti akhirnya mereka lolos ke babak 32 besar menghadapi Maroko ataupun Brazil, saya kira ya Brazil dan Maroko juga patut waspada juga, karena memang Jepang ini saya kira mereka meskipun memang belum pernah lolos ke babak perempat final di Piala Dunia, di Piala Dunia yang mereka pernah ikut, yang selalu ikuti gitu, tapi mereka punya saya kira daya ledak ya, atau kejutan-kejutan yang akan berbahaya buat tim manapun yang akan dihadapi di babak di kualifikasi bersama.
2: Baik, terakhir tapi mungkin singkat saja prediksi Anda ya. Bung Jupri, di akhir klasemen grup F ini Jepang apakah ya. Sebaiknya mengejar kemenangan besar atas Swedia atau cukup fokus memastikan posisi sebagai juara grup dengan hasil minimal saja? Karena di sisi lain Belanda akan menghadapi Tunisia yang sudah tersingkir. Apakah ini juga diuntungkan karena lawannya tidak lagi punya apa ya kepentingan klasemen begitu ya di grup ini? Silahkan.
4: Iya, saya sebenarnya kita sebagai representasi Asia pengennya Jepang juara grup ya. Tapi ya harus realistis juga kan melawannya Swedia. Jadi saya kira mungkin skornya akan ketat ya. Tapi Jepang saya kira akan keluar sebagai pemenang. Mungkin skornya bisa 2-1 atau 3-2 gitu. Sedangkan Belanda saya kira mungkin akan bisa kembali menang telak karena mereka punya pemain-pemain yang berbahaya di depan, dan Tunisia memang terlihat memang kurang di Piala Dunia kali ini.
2: Oke, berarti yang akan finish sebagai juara grup F Belanda ya?
4: Saya kira Belanda, kayak Belanda baru kemudian Jepang. Ya Jepang ya mau nggak mau harus lawan Brazil.
2: Siap-siap, ketemu Brazil. Baik, terima kasih banyak Bung Jupri. Kita buktikan besok pagi ya di pertandingan terakhir grup F. Terima kasih, selamat sore Bung Jupri.
4: Selamat sore Mbak Luna.

Sekalipun Belanda saat ini sudah berada di posisi aman begitu ya, tapi persaingan belum selesai. Jepang dan Swedia masih harus membuktikan siapa yang paling siap untuk menghadapi tekanan dan mengamankan tempat di fase gugur nanti. Apakah Jepang mampu menjaga konsistensi mereka? Atau justru Swedia yang akan membuat kejutan di laga terakhir nanti? Kita nantikan bersama pertandingan yang akan berlangsung Jumat pagi besok jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Presiden Prabowo Subianto memastikan pangan Indonesia dalam keadaan aman dan mencukupi di tengah ketidakpastian global. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi.
1: Ya, Luna dan pendengar, saat ini saya berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan optimisme bahwa Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Bahkan Indonesia tengah berada atau berada di posisi sebagai pangan lumbung dunia. Presiden Prabowo mendekatkan Indonesia tidak hanya swasembada pangan, tetapi juga dapat membantu negara lain. Karena Presiden Prabowo menegaskan bahwasanya negara yang kuat adalah negara yang berdasarkan landasan pertanian yang kuat. Presiden Prabowo memastikan pangan Indonesia dalam keadaan aman di tengah berbagai tantangan, di antaranya adalah situasi perang antara Amerika Serikat dan Israel yang masih terjadi hingga saat ini. Dan pendengar, berikut penjelasan dari Presiden Prabowo Subianto berikut ini.
2: Semua negara besar, negara kuat, itu backup-nya, landasannya adalah pertanian yang kuat. Produksi pangan aman, kita menghadapi banyak tantangan, kita aman.
1: Iya, benar. Presiden Prabowo juga mengapresiasi penggunaan atau juga penerapan teknologi di sektor pertanian dan juga inovasi baru. Penggunaan teknologi tidak hanya dapat meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga menjadi lebih efisien. Presiden Prabowo berharap dengan penggunaan teknologi, Indonesia tidak hanya swasembada beras dan jagung, tetapi juga komoditas pertanian lain seperti kedelai, sorghum, singkong, dan sagu. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, Polresta Bandara Soekarno-Hatta membongkar industri atau pabrik rumahan vape narkotika jenis ganja jaringan internasional beromset 360 miliar rupiah. Berikut laporannya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
3: Nah, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Mapolresta Bandara Soekarno-Hatta di dalam kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, polisi melakukan rilis pengungkapan kasus narkotika, di mana Polresta Bandara Soekarno-Hatta membongkar pabrik atau industri rumahan narkotika jenis ganja yang beromset 360 miliar rupiah jaringan internasional. Terpantau sejumlah barang bukti mulai dari narkoba, bahan baku maupun alat-alat produksi dari barang haram tersebut disita oleh petugas kepolisian. Dan informasinya, mekanisme jual-beli dalam peredaran vape ganja ini menggunakan transaksi uang kripto atau cryptocurrency. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Wisnu Wardana, merinci para tersangka masing-masing bersial BSM, seorang laki-laki warga negara Amerika Serikat, berperan memproduksi dan mengedarkan vape ganja, ekstasi, dan juga sabu. Kemudian GNH selaku bandar dan AFP berperan sebagai kurir, di mana keduanya berkewarganegaraan Tunisia.
4: Bandar Soekarno-Hatta dan GNH Bandar Soekarno-Hatta melakukan industri narkotika. Industri narkotika jaringan internasional, di mana ada tiga tersangka yang kita sudah amankan, semuanya warga negara.

0: asing dengan barang bukti berbagai jenis narkotika golongan 1. Kenapa kami sebut ini bom industri? Karena pada saat pengembangan kami menemukan di salah satu vila di Bali yang bersangkutan atau para tersangka ini memproduksi.
1: Diketahui ganja. Industri rumahan Fafe Ganja berdasarkan pengembangan polisi menemukannya di salah satu vila yang berada di Badung, Bali. Setiap bulan para tersangka memproduksi kurang lebih 2.000 Fafe Ganja dengan nilai per Fafenya dijual kepada masyarakat kurang lebih 5 juta rupiah. Dikalkulasikan selama 1 bulan omsetnya kurang lebih 10 miliar rupiah. Karena sudah beroperasi selama 3 tahun, sejak April 2023 hingga 2026 ini, total omsetnya mencapai 360 miliar rupiah. Demikian langsung dari Mapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke berita mancanegara, Prancis telah mengidentifikasi dan mengisolasi 5 orang yang diduga terpapar Ebola setelah berada dalam satu penerbangan dengan seorang dokter yang dinyatakan positif mengidap penyakit tersebut. Menteri Kesehatan Prancis, Stephanie Ries, menyatakan dokter itu sebelumnya bekerja di Republik Demokratik Kongo sebelum kembali ke Prancis dan tidak mengetahui bahwa ia telah terinfeksi virus Ebola. Menurut Ries, dokter tersebut ditempatkan dalam isolasi di rumah sakit begitu pesawat yang ditumpanginya mendarat dan akan tetap menjalani isolasi di sana selama 21 hari sesuai dengan masa inkubasi penyakit tersebut. Berita olahraga, tim bulu tangkis junior Indonesia membawa 26 pemain untuk tampil pada kejuaraan Asia Junior 2026 yang berlangsung di Yatsushiro Kumamoto, Jepang pada 26 Juni hingga 5 Juli mendatang. Kejuaraan Asia Junior 2026 akan mempertandingkan nomor beregu campuran pada 26 hingga 30 Juni, kemudian dilanjutkan nomor persorangan pada 1 hingga 5 Juli. Pada nomor beregu campuran, Indonesia tergabung di grup D bersama Korea Selatan, Makau, dan Malaysia. Skuad Merah Putih akan mengawali penyisian grup dengan menghadapi Korea Selatan pada Jumat besok pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sepak bola Pro3 RRI bersama saya Indra Firgantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan. Waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru. Dengan status juara grup, bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.
3: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
4: Indonesia menyapa sore.
5: Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia berkenan membuka ekspor berbagai komoditas pangan dan pupuk ke sejumlah negara. Kebijakan tersebut dilakukan dengan syarat petani dalam negeri tidak mengalami kerugian akibat ekspor. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo HUT ke-81 Kemerdekaan RI merupakan wujud nyata keterlibatan publik dalam perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai perkembangan teknologi membuka peluang besar bagi pelestarian cerita rakyat Indonesia. Menurutnya, kemajuan platform digital membuat ruang ekspresi dan penyebaran cerita semakin luas saat ini. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran Pro 3 RRI. Saya Luna Elia masih akan menemani Anda di segmen Indonesia Menyapa sore ini hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda, kita akan simak bersama wawancara sudut dengar parlemen yang akan mengangkat topik tentang dunia kesehatan dihantam defisit BPJS 2 triliun ditambah kenaikan 10 hingga 20%. Bersama narasumber Edi Wuryanto, anggota Komisi 9 DPR RI.
6: Radio Republik Indonesia Pro 3 menggelar wawancara sudut dengar parlemen kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Inilah wawancara sudut dengar parlemen.

0: Disampaikan dalam rapat ada defisit 2 T per bulan.
1: Jadi JKN dan BPJS itu amanah 3 undang-undang yang itu menjadi kewajiban. Maka kalau kemudian ketahanan pembiayaan kesehatan JKN kita itu mengalami masalah, itu nanti efeknya akan kemana-mana. JKN kita defisit, pasti ada upaya BPJS untuk mengurangi manfaat atau membatasi manfaat. Harusnya operasi ditunda.
0: Yang dikhawatirkan adalah bagaimana pelayanannya. Kalau kita berkaca sebelumnya aja, tiba-tiba ada penonaktifan.
1: Undang-undang kita ini memang sudah memaksa setiap penduduk wajib.
0: Oke.
1: Wajib.
0: Wajib.
1: Wajib. Yang miskin ditanggung negara. Yang kaya mampu bayar sendiri. Jadi kalau angkanya baru 78%, sementara PBI sudah 96,8 juta, ada orang mampu yang tidak menjadi peserta atau tidak bayar.
0: Apakah ada iuran yang akan dinaikkan?
1: Dalam regulasi kita, itu iuran BPJS Kesehatan harus selalu dievaluasi setiap 2 tahun sekali. Karena ada inflasi, ada peningkatan layanan. Sekarang kan APBN 49, 49 triliun. Kalau ada penyesuaian iuran, pasti dia akan ikut menyesuaikan juga. Maka kalau ada penyesuaian iuran, itu tidak akan mungkin mengganggu orang miskin.
2: Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
0: Hai hai, kamu sedang menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen sama Nadia Kanaya. Nadia Kanaya balik lagi. Kita mau membahas yang rame lagi pastinya. Apa kabar dulu nih buat Sobat Parlemen? Sehat ya, harus sehat ya kan. Wajib sehat karena yang lagi sakit BPJS Kesehatan. Sakit karena ada defisit 2 T per bulan. Wow. Belum lagi nih kemarin Pak Menteri Kesehatan menyampaikan, boleh kok, masih wajar, make sense. Kalau harga obat naik 10-20%, make sense kah? Di tengah kondisi masyarakat yang sedang tertekan dengan ekonomi global, gak perlu lama-lama, Nadia Kanaya gak sendiri, karena sudah ada Bapak Edi Wuryanto yang menemani Nadia dari Komisi 9 DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan. Apa kabar Bapak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Gak bosen dong kalau ketemu Nadia di SDP?
1: Ya,
0: jangan bosen ya.
1: Janganlah.
0: Jangan.
1: Ya. Tugas kita untuk menyampaikan ke publik.
0: Menyampaikan bagaimana kondisi BPJS sebenarnya.
1: Betul.
0: Disampaikan dalam rapat ada defisit 2 T per bulan. Tapi sebenarnya BPJS ini udah terbiasa sih ada defisit ya. Dari tahun 2019 sampai sekarang kayaknya setiap kali masuk Komisi 9 defisit lagi. Kalau ini tidak tertangani, dikhawatirkan di 2027 bulan pertengahan bulan Juni atau Juli bisa gagal bayar.
1: Ini masalah yang sangat serius ya, karena jaminan kesehatan nasional BPJS itu dalam kehidupan sehari-hari itu urgent dan important.
0: Ya,
1: mendesak
0: betul.
1: Dan penting. Kalau urusan mendesak dan penting harus mendapat prioritas. Nah, mengapa itu mendesak dan penting? Satu, undang-undang dasar kita sudah mengamanatkan itu. Bahwa setiap orang berhak memperoleh akses layanan kesehatan. Fakir miskin dipelihara oleh negara. Pasal 28H dan 34. Lalu yang kedua, undang-undang SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional, itu bagi orang miskin wajib dipelihara oleh negara. Dan seluruh penduduk harus menjadi peserta BPJS. Plus undang-undang BPJS sendiri. Jadi JKN dan BPJS itu amanah 3 undang-undang yang itu menjadi kewajiban negara. Maka kalau kemudian ketahanan pembiayaan kesehatan JKN kita itu mengalami masalah, itu nanti efeknya akan kemana-mana. Baik, terutama akses layanan kesehatan, terutama pembatasan manfaat layanan kesehatan bagi penduduk, terutama lagi bagi daerah-daerah 3T yang dia tidak punya layanan kesehatan, itu menjadi persoalan penting. Maka hari ini persoalan JKN ini menjadi masalah yang urgent dan priority.
0: Waktu kemarin rapat gimana nih Pak? Begitu Pak Menkes menyampaikan, apa yang kemudian Bapak respon dengan adanya informasi 2T ini?
1: Ya, karena itu JKN selalu menjadi perhatian Komisi 9. Mitranya Kemenkes, BPJS Kesehatan, Dewas BPJS, DJSN, bahkan kita undang Mensos, kita undang BPS, kita undang Mendagri, seluruh stakeholder, bukan hanya yang menjadi mitra Komisi 9, tapi mitra lain kita undang juga.
0: Oke.
1: Jadi persoalan defisit itu memang sudah kita bahas 2-3 tahun yang lalu, bahwa BPJS pasti akan defisit.
0: Berarti memang benar ya, ada track record defisit nih dari 2-3 tahun yang lalu.
1: Betul, okay. Dan itu dibuktikan rasio klaim kita sudah 108,7%.
0: Oke.
1: Okay. 108,7, berarti 8,7% defisit. Mengapa defisit? Satu, ya karena dari sisi kepesertaan yang aktif menurun. Kita hanya punya sekitar 78,86%.
0: Tapi kemarin waktu di rapat komisi 9, dari pihak BPJS menyampaikan kalau di situ hampir 98 sekian persen.
1: Yang terdaftar.
0: Oke. Okay. Aktif?
1: Yang terdaftar. Yang aktif hanya 78,86%.
0: Oke, okay, berarti
1: 98... You terdaftar tapi nggak bayar kan tidak aktif.
0: Oh,
1: kan?
0: Oke. Okay. Ya, benar. Karena beliau menyampaikan juga kalau masih ada yang belum membayarkan karena ada tunggakan.
1: Iya, gitu. Jadi 78,6 aja yang aktif. Terdaftar tapi nggak aktif kan sama saja. Yeah. Pendapatan BPJS menurun.
0: Oke.
1: Okay. Nah itu berasal dari 13 juta menunggak. Yang PBBU ya, yang kelas 3 mandiri lah.
0: Oke. Okay.
1: Itu menunggak. Yang ini memang harus diselesaikan. Karena kalau ini kita biarkan menunggak, toh dia nggak bisa bayar juga. Tapi kalau tunggakannya dihapus, nah, dia bayar iuran lagi tuh. Tuh. Lalu 31,6 juta itu dari PBBU Pemda.
0: Okay.
1: Yang mereka tidak lagi mampu bayar karena TKD yang turun. Kemampuan daerah sekarang turun. Lalu kemudian ada lagi yang 7,4 juta dari PPU nonaktif, pekerja penerima upah. Ini kan banyak PHK kan. Sehingga yang semula orang bekerja dibayar perusahaan, lalu kemudian di PHK, lalu dia nggak mampu bayar lagi. Nah, seluruh data ini menjadikan des pendapatan BPJS turun. Di sisi lain, inflasi kesehatan setiap tahun itu sekitar 8%. Inflasi kesehatan, harga obat kan pasti naik dong setiap tahun karena biaya produksi naik. Harga alkes pasti naik dong. Lalu tambah lagi sekarang, rupiah melemah.
0: Jadi ini hantaman luar biasa.
1: Yang luar biasa, pasti harga obat dan alkes naik karena bahan baku obat 80%-90% itu impor, belinya pakai dolar.
0: PBI-nya gimana? Karena kemarin
1: nah, PBI kan sebetulnya 96,8 juta. Itu fix sih. Kemudian dinonaktifkan 11 juta. Harapannya kan diganti orang kan. Sehingga dari 96,8 juta ini enggak akan ada efek karena sudah disediakan oleh APBN yang 96,8. Ini hanya ganti orang aja tuh.
0: Ganti orang karena?
1: Ya karena misalnya kan pemerintah merubah DT-SEN sebagai cara untuk memotret orang miskin.
0: Okay.
1: Desil 1 sampai 5. Ya. Oke. Okay? Nah, ternyata dari 11 juta orang itu ada yang gak masuk di desil 1 sampai 5, ada yang 10, ada orang kaya masuk, orang miskin gak masuk, pasti ada inklusi error, eksklusi error kan.
0: Okay.
1: Ada juga yang sudah meninggal gak dilaporkan, pasti kan ada uang keluar tapi gak ada orangnya. Sehingga 11 juta itu harus segera diperbaiki, hanya persoalannya reaktivasinya yang lambat. Okay. Terakhir kita rapat dengan Mensos baru sekitar 20%, baru waktu itu sudah 6 bulan loh.
0: Dari yang permasalahan
1: awal.
0: Okay.
1: Jadi kan lambat. Mengapa reaktivasi lambat? Ya ini persoalan di Kemensos, di BPS, dan itu bukan wilayah Komisi 9, itu Komisi 8 tuh.
0: Berarti pemutakhiran data ini memang juga sedang berjalan.
1: Sedang berjalan.
0: Ya? Jangan sampai ada lagi yang termasuknya orang mampu, orang berada masuk ke PBI ini tuh, juga ya. Karena kan kemarin permasalahan itu juga sempat naik ya kan. Nah, kalau dari yang ini kan, kalau yang kemarin waktu ketika kita ada permasalahan yang PBI yang khususnya sedang melakukan perawatan atau seperti cuci darah dan yang lainnya yang memang harus selalu berjalan, kemudian tidak bisa, dari konstituen Bapak, dari dapil Bapak kan banyak suaranya. Banyak yang langsung kemudian menanyakan langsung ke Bapak. Kalau dari dengan informasi adanya defisit 2T ini, kemudian kenaikan harga obat, udah ada yang teriak juga belum?
1: Banyak.
0: Oh, ada tetap.
1: Kan akhirnya kalau JKN kita defisit, pasti ada upaya BPJS untuk mengurangi manfaat atau membatasi manfaat. Harusnya operasi ditunda, harusnya dirawat, mungkin rehabilitasinya dirawat sekarang nggak lagi misalnya. Begitu fase akutnya selesai, termasuk yang tadi saya baru saja diundang Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia. Yaitu menurut saya kelompok rentan ya, yaitu sudah kita advokasi selesailah. Tapi mereka juga sebetulnya selama ini kan pasien gagal ginjal itu selalu tergantung pada cuci darah, hemodialisis. Ada metode lain sebetulnya, namanya peritoneal dialisis.
0: Kemarin Bapak juga sudah membuat informasi itu ya di Instagram ya.
1: Itu lebih efisien, lebih biayanya lebih turun. Dari sisi apa pasien juga senang, dia lebih bisa nyaman, hanya sebulan sekali, dua kali. Dan dia bisa masih aktivitas normal.
0: Tapi sayangnya kuotanya terbatas.
1: Bukan, enggak dipilih. Cenderung ke hemodialisis. Mengapa? Anda tahu kan kalau hemodialisis 6-8 kali terapi, dia datang, ada alat macam-macam. Bisnisnya hidup kan? Dibanding dengan CAPD.
0: Klaimnya terus berjalan ya?
1: Nah, ini kan sebetulnya masih banyak lah di lapangan itu yang sebetulnya masih banyak bisa diefisiensi.
0: Oke, nanti kita bahas lagi soal BPJS Kesehatan ini. Meminta untuk semua masyarakatnya ikut masuk dalam BPJS Kesehatan. Harusnya pelayanannya juga oke dong. Yang dikhawatirkan dari 2T ini impact-nya adalah ke pelayanan kesehatan. Kita bahas nanti, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.
2: Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
0: Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Edi Wuryanto, masih membahas soal BPJS ya. Kita bahas selanjutnya adalah, ini kan masyarakat diminta untuk ayo masuk ke pesertaan BPJS, ayo ikut. Terus disampaikan ada peningkatan tadi yang kita bahas 98% kalau yang dipaparkan, walaupun kalau menurut Bapak 78% lah yang aktif gitu. Yang dikhawatirkan adalah bagaimana pelayanannya. Kalau kita berkaca sebelumnya aja, tiba-tiba ada penonaktifan yang harusnya mendapatkan perawatan, tidak bisa mendapatkan perawatan. Dengan adanya 2T dan kemungkinan akan ada gagal bayar kalau tidak ada suntikan dari APBN di 2027 nantinya.
1: Ya ini soal pelayanan ya. Tapi kembali kepada hakiki defisit tadi. Kan kamu tadi mengatakan, yuk menjadi peserta BPJS. Nah undang-undang kita ini memang sudah memaksa, setiap penduduk wajib.
0: Wajib.
1: Yang miskin ditanggung negara. Yang kaya, mampu, bayar sendiri. Itu namanya gotong royong kan. Wajib. Jadi kalau angkanya baru 78%, sementara PBI sudah 96,8 juta, ada orang mampu yang tidak menjadi peserta atau tidak bayar. Nah ini yang perlu dikuati oleh pemerintah. Karena bagi orang mampu itu kewajiban. Nah saya mengharapkan masyarakat juga menyadari itu. Gotong royong terbesar dalam hidup ini itu ya jaminan kesehatan nasional. Dengan kesadaran sendiri. Bahkan dalam regulasi itu kita sudah memberikan sanksi layanan publik. Anda ngurusi, ngurus KTP, anak orang mampu kuliah. Yang kedua memang APBN harus naik. Di 2026 kita hanya bisa alokasikan 20 triliun. Sehingga saya meyakini dengan tanpa gangguan inflasi ya atau harga obat naik ya. 20 triliun itu cukup untuk 2026. Nah, di 2027 pemerintah kalau mau meningkatkan kemampuan BPJS naiknya harus dihitung dengan cermat. Kalau 2 triliun per tahun, per bulan. Itu berarti kan sudah ada 24 triliun. Kemudian belum lagi inflasi kesehatan 10-20%, katakanlah 3 triliun, sudah 27 triliun. PBI kita 49 triliun, berarti anggaran kesehatan sekitar 80-90 triliun per tahun. Itu kalau mau JKN kita aman, disupport oleh APBN. Karena kita nggak bisa lagi mengharapkan daerah ketika TKD kita turun. Nah ini yang pertempuran anggaran di 2027. Kalau ini nggak diantisipasi oleh Menkyu, Bappenas, Kemenkes, DJSN, maka yang kamu khawatirkan bahwa JKN kita menjadi tidak sehat, ya itu terjadi.
0: Termasuk ke pelayanannya juga ini.
1: Nah karena itu pelayanan juga kita harus dorong, karena urusan pelayanan kesehatan itu kan urusan Kemenkes. Pertama yang kita dorong, fokuskan layanan kesehatan di daerah 3T. Sehingga orang sakit, terutama yang kebutuhan dasar sakit, itu bisa dilayani. Nah APBN kita sudah kita dorong tuh ke Papua, ke Maluku, Sulawesi, NTT, NTB, beberapa wilayah 3T. Yang kedua, sistemnya yang kita rubah. Rujukan dari kemarin berdasarkan tipe rumah sakit, dari D ke C, C ke B, B ke A. Bayangkan aja, tahu bahwa ini orang sakit jantung katup harus operasi, mestinya kan langsung ke A, ya. Tapi disuruh ke C, C dulu, B dulu baru ke A, D keluar biaya, C keluar biaya, nggak efisien. Maka kita rubah rujukannya berbasis kompetensi rumah sakit, sehingga dari puskesmas bisa langsung ke A, mungkin ke B, mungkin ke C, mungkin ke D, sesuai dengan kondisi pasien dan sesuai dengan kondisi kompetensi atau layanan rumah sakit.
0: Oke.
1: Yang itu kemudian kelas rawat inap standar. Itu kan kita ingin standarkan kan untuk pasien safety, keselamatan pasien. Jangan sampai orang dirawat seadanya. Maka fasilitasnya kita perbaiki. Kamar mandinya kita perbaiki, oksigen kita perbaiki, jangan sampai layanannya enggak standar. Nah, kita sedang mengubah sistem inasi bisnis pembayaran ya ke IDRG, itu sebagai bagian dari upaya untuk fairness pembiayaan kesehatan kita, dan dari perubahan inasi bisnis dari IDRG itu juga diharapkan ada efisiensi.
0: Saya mau membahas soal itu juga. Ini kan kemarin disebutkan ada 3 reformasi utama untuk meningkatkan mutu layanan yang tadi Bapak sampaikan ya kan. Mulai dari kelas rawat inap standar, RBKP, rujukan berbasis kemampuan layanan ya. Kemudian juga IDRG itu ya, Indonesia Diagnosis Related Group ya kan. Nah apakah dengan ini akan cukup signifikan kemudian mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan pelayanan BPJS? Karena sebenarnya yang diharapkan masyarakat nih, kalau yang saya lihat nih, intinya ketika mereka hadir ke rumah sakit, gak ada tuh yang kayak ngantri dari loket A berjam-jam ke loket B berjam-jam, kemudian nanti ketemu sama dokternya, oh ya, ya oke, gak apa-apa, besok datang lagi, ini. Intinya kan seperti itu kan, yang diharapkan adalah pelayanan yang cepat, yang prima, yang bisa segera gitu. Apakah dengan 3 formulasi baru ini, reformasi baru ini akan benar-benar meningkatkan pelayanan itu?
1: Ya harusnya begitu. Karena kan tadi sudah saya sampaikan, sistem rujukan tadi itu kan nanti akan berpengaruh pada layanannya. Termasuk juga inisi bisnis kayak IDRG, itu para dokternya juga akan beda juga pelayanannya. Lalu kelas rawat inap standar. Yang kelas 3 itu standar pelayanannya distandarkan. Yang kelas 3, kalau kelas 2, kelas 1 VIP udahlah, itu udah lewat lah. Dulu kan ada kelas standar yang kamar mandinya jelek, ventilasinya buruk, pencahayaan jelek, sarana untuk melakukan tindakan emergensi terganggu. Nah sekarang disandarkan tuh. Maka maka nggak mau yang kelas 3 yang selama ini menjadi jumlah tempat tidur terbanyak
0: ya.
1: Terutama orang miskin kan banyak kelas 3 kan. Itu kita standarkan. Jadi pasti akan naik.
0: Jadi 4 ya? Berapa?
1: Satu ruangan maksimal 4. Dulu kan bisa 8, bisa 7 ya. Ya enggak manusiawi lah. Nah, di samping itu memang BPJS, layanan BPJS itu kan ada 2 hal dia. Dia standar biaya, standar mutu. BPJS harus lebih kenceng pada rumah sakit. Kalau Anda tidak melakukan pelayanan yang baik, kerjasamamu saya putus. Dan ini yang dilakukan oleh BPJS. Maka sekarang ini sering kan per, per, perdebatan antara rumah sakit dengan BPJS, seolah BPJS itu ngatur rumah sakit. Sebetulnya BPJS ini dalam rangka mengendalikan mutu, antrian. Dia sudah batasi loh, paling lama 1-2 jam. Dari mulai dia datang, loket, periksa, dapat obat, itu dia batasi 1-2 jam. Dulu kan bisa 6 jam, bisa 7 jam. Nah sekarang dia lihat indikator itu, sehingga ada upaya standar mutu yang diterapkan oleh BPJS yang memaksa rumah sakit untuk mengikuti itu.
0: Oke, semoga 2 jam ini juga bisa berkurang, ya 30 menit
1: lah. Ya, syukur-syukur bisa lebih cepat 30 menit.
0: Iya, kalau ibu-ibu hamil 2 jam lumayan.
1: Tapi gimana mereksa ibu hamil dari periksa terus 30 menit terus dapat obat? Oh, ya gak mungkin lah.
0: Oke, nanti kita balik lagi soal BPJS ini. Kira-kira nih dengan adanya defisit, dengan adanya permasalahan di BPJS kesehatan, ada gak sih kenaikan iurannya? Nah, kita bahas nanti di segmen ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.
2: Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
0: Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan juga Pak Edi Wuryanto. Kita mau langsung menanyakan, apakah ada iuran yang akan dinaikkan dengan kondisi defisit ini?
1: Bicara fakta ya, saya lebih suka penyesuaian iuran. Dalam regulasi kita, itu iuran BPJS Kesehatan harus selalu dievaluasi setiap 2 tahun sekali. Karena ada inflasi, ada peningkatan layanan, dan lain-lain, itu dievaluasi. Dan itu wewenangnya DJSN, Dewan Jaminan Sosial Nasional. Itu wilayah dia itu, untuk mengukur aktuarianya itu. Nah, atas dasar itu, pemerintah mengalokasikan PBI kali 96,8, sehingga PBN pasti ada menyesuaikan. Okay. Sekarang kan APBN 49 triliun. Kalau ada penyesuaian iuran, pasti dia akan ikut menyesuaikan juga. Maka kalau ada penyesuaian iuran, itu tidak akan mungkin mengganggu orang miskin.
0: Karena kalau orang miskin sudah udah ditanggung ibaratnya.
1: Sudah tanggung negara. Okay. Malah justru menguntungkan orang miskin. Dia akan memperoleh manfaat. Yang terganggu adalah yang mampu. Karena kelas 1, ya, kelas 2 pasti misalnya penyesuaian ya, pasti kan dia gaduh kan. Apalagi kelas 3 mandiri. PBPU, PPU. Sehingga seringkali kalau ada penyesuaian iuran, selisih kenaikan iuran yang kelas 3 mandiri itu kita dorong di backup oleh APBN. Okay. Agar tidak sekitar 14 jutaan lah. Agar tidak membebani bagi kelas 3 mandiri. Itu skema. Nah, sudah 6 tahun ini enggak ada penyesuaian iuran. Bagaimana mungkin pengeluaran terus meningkat, tambah rumah sakit, kerjasama baru dan lain-lain, inflasi naik terus, ini flat. Nah, alternatif kedua adalah enggak usah ada penyesuaian iuran, suntikan aja APBN. Seperti 2026, 20 triliun. Okay. Nah, 2027... hilalnya belum kelihatan. Karena rapat terakhir dengan Kemenkes, pagu Kemenkyu di 2027 belum memasukkan tambahan APBN untuk JKN. Oke. Jadi yang 26 ada 20 triliun, dan 2027 masih nol. Flat di angka 49 triliun. Kalau 2026 kan 49 triliun plus 20 triliun. Maka saya usul yang 2027 itu paling enggak 49 triliun plus 40 triliun. Kan harus naik dari 2026. Iya, ada inflasi kesehatan, rupiah melemah, tambah rumah sakit baru.
0: Tapi dengan kondisi seperti ini Pak, di tengah ekonomi global yang masih gonjang-ganjing ibaratnya sekarang nih, apakah kalau kita buat menutupi ini ya, 2T ini ya, dengan tantangan 2T defisit BPJS, dinaikkan sekarang apa tidak akan menjadi beban juga di masyarakat?
1: Saya kira itu kalkulasi pemerintah. Pasti beban masyarakat tinggi. Di saat ekonomi tidak baik-baik saja, PHK meningkat, rupiah melemah, BBM naik. Nanti kalau ada iuran BPJS naik, gaduh pasti. Itu yang tidak kita inginkan.
0: Okay.
1: Maka saya lebih senang pada kondisi sulit seperti ini 2027, suntikan APBN untuk kesehatan yang dinaikkan sehingga sustainability, ketahanan pembiayaan kesehatan kita terjaga.
0: Aman ya.
1: Aman. Nah, angkanya berapa? Ya hitung aja 2 triliun per bulan kali 12-24, inflasi 10-20, berarti ya sekitar 27, plus yang 2006 aja 20 triliun, maka kalkulasi saya sekitar 40 triliun gitu loh. Yang reguler kemarin 49 triliun, maka APBN untuk JKN kita disediakan sekitar 80-90 triliun.
0: Itu harapannya di 2027.
1: Itu kalau ingin memenuhi undang-undang dasar, undang-undang SJSN dan undang-undang BPJS.
0: Oke. Sebenarnya nih, ada enggak formula yang tepat supaya BPJS ini bisa terus menjaga kesehatan pembiayaannya, terus bisa menjaga juga pelayanannya dan memberikan pelayanan juga yang prima kepada masyarakat?
1: Ya kan memang pilar JKN kita ada 3. Siji kepesertaan.
0: Berarti kepesertaannya itu harus sampai
1: 100%. 100% dong, ya, UHC ya. Kan 100%.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Universal coverage, 100%. Undang-undang kita juga wajib seluruh penduduk peserta.
0: Oke, okay. Berarti ini PR-nya BPJS harus...
1: PR-nya pemerintah, bukan hanya BPJS. BPJS itu hanya eksekutor, ini urusan pemerintah nih.
0: Oke.
1: Okay. Hanya memang BPJS perlu mendisiplinkan bagi orang yang mampu.
0: Oke. Okay.
1: Gitu loh. Ini 100% dulu nih. Ini harus komitmen. Jadi negara punya kewajiban orang miskin gitu loh. Kalau orang angka kemiskinannya naik, berarti orang JKN-nya naik. Ini perintah undang-undang. Yang kedua, pembiayaan. Nah, pembiayaan ini kan harus dihitung kan, aktuarianya kan. Urusan SJSN. Oh, sorry, DJSN. Dia independen ngitung ya. Berapa sih sebetulnya pemasukan BPJS yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, dia itu menjadi diusulkan pada presiden untuk kemudian disesuaikan.
0: Okay.
1: Jadi yang ketiga, which are service coverage, layanan. Nah, layanan itu urusan Kemenkes.
0: Okay.
1: Dia harus memperbaiki layanan semua rumah sakit, puskesmas, klinik. Kalau belum tersedia ya bagaimana dia menyediakan, jangan sampai muncul ketidakadilan sosial. Orang Papua ambil BPJS ya?
0: Harusnya bayar dong.
1: Bayar kan? Orang Semarang lo tinggal bayar gak?
0: Bayar dong.
1: Bayar kan? Pertanyaan saya, mana lebih mudah akses layanan kesehatan orang Papua Semarang. Sama orang Semarang?
0: Semarang.
1: Orang Semarang kan? Pertanyaan berikutnya, lebih mampu mana orang Semarang sama Papua?
0: Harusnya orang Semarang.
1: Orang Semarang. Yang bayar BPJS siapa?
0: Orang Semarang dan orang Papua. Dan seluruh orang Indonesia.
1: Sudah Anda lihat, orang Papua.

0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifky Harsyah menyatakan pengelolaan royalti musik pada platform digital mengikuti sistem yang dimiliki masing-masing layanan. Pemerintah juga terus memperbaiki ekosistem musik nasional, termasuk tata kelola royalti bagi para musisi. Menurut Rifky, perbaikan ekosistem musik dilakukan seiring berbagai upaya pembenahan mekanisme royalti yang berlaku. Langkah tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap perkembangan industri musik Indonesia. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Pendengar, indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat pada perdagangan hari ini berada di level 5.999,39. Informasi selengkapnya bersama Sasa Hania. Sasa.
2: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG berakhir menguat di penutupan sesi perdagangan sore ini. Pergerakan terlihat setelah IHSG ditutup pada posisi 5.999,039 atau naik sekitar 115,156 poin atau 1,96%. Berdasarkan data perdagangan, IHSG bergerak fluktuatif sepanjang sesi perdagangan hari ini, di mana IHSG dibuka pada level 5.873,07 dan sempat menyentuh posisi tertinggi di 6.056,2. Mayoritas saham hari ini mengalami penguatan, di mana tercatat sebanyak 537 saham menguat, sementara 135 saham melemah dan 140 saham yang stagnan. Sementara itu, untuk aktivitas perdagangan tercatat dengan nilai transaksi mencapai 13,407 triliun rupiah. Untuk volume saham yang diperdagangkan mencapai 22,099 miliar lembar dengan frekuensi lebih dari 1,693 juta kali transaksi. Analis menyebut berlanjutnya koreksi harga minyak dunia diperkirakan dapat mendorong penguatan kembali IHSG pada perdagangan besok hari. Harga minyak mentah Brent yang turun mendekati $70 Amerika Serikat per barel hari ini dinilai menjadi sentimen positif karena sudah mendekati asumsi harga minyak dalam APBN 2026. Kondisi tersebut diperkirakan dapat mengurangi kekhawatiran investor terhadap potensi pelebaran defisit APBN. Selain itu, penurunan harga minyak juga diharapkan dapat membantu menekan laju inflasi sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Sementara itu, nilai tukar rupiah juga ditutup menguat, yaitu 0,05% ke level Rp17.943 per dolar Amerika Serikat. Penguatan rupiah terjadi seiring menguatnya mata uang di kawasan Asia setelah dolar Amerika Serikat melemah akibat turunnya harga minyak yang meredakan kekhawatiran pasar terhadap kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed yang lebih agresif. Untuk perdagangan besok, IHSG diperkirakan oleh analis bergerak mendatar atau sideways pada kisaran 5.850 hingga 6.100. Sekian perkembangan pasar keuangan sore ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: BPJS Kesehatan saat ini mengalami defisit sekitar 2 triliun rupiah setiap bulannya. Ini dikarenakan pengeluaran untuk klaim dari rumah sakit yang mencapai 16,5 triliun rupiah. Ini melampaui penerimaan iuran dari peserta yang mencapai 14 triliun rupiah. Jika tidak ada intervensi pemerintah, BPJS terancam gagal bayar pada Juli 2027 meskipun cadangan saat ini masih cukup untuk membayar klaim rumah sakit tersebut. Tadi sudah dibahas dalam wawancara Sudut Dengar Parlemen bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto. Ada komentar mungkin dari Anda pendengar, silakan sore ini kami buka line telepon. Anda bisa bergabung di segmen Warga Bicara Pro 3 RRI. Atau barangkali ingin menyampaikan seperti apa informasi kondisi saat ini.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Sumenep sore ini.
1: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
2: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
1: Mogok. Padahal perutnya nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak

0: bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
1: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumenep agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

7 kebiasaan manusia yang sangat tidak efektif. Pendengar, ada 7 kebiasaan manusia yang sangat tidak efektif. 7 kebiasaan ini harus kita hindari. Mungkin kita sendiri tidak menyadarinya karena sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Apa saja 7 kebiasaan tersebut? Tiada lain adalah tidak menampakkan diri. Salah satu hal paling sederhana namun memiliki efek yang sangat besar untuk kita dalam meraih kesuksesan. Entah itu dalam kehidupan sosial, karir, keuangan, ataupun kesehatan, adalah tampakkan diri kita lebih sering. Apa maksud menampakkan diri di sini? Pendengar, jika

kita ingin memperbaiki kesehatan, maka salah satu hal terpenting dan terefektif adalah menampakkan diri di tempat kebugaran sesuai dengan jadwal latihannya. Minimal sudah memperbaiki mental kita jauh lebih cepat dibanding hanya duduk di sofa sambil menonton TV. Hanya dengan Anda menampakkan diri lebih sering akan membuat sebuah perbedaan yang sangat besar untuk kesuksesan. Lalu, menunda pekerjaan, kemudian melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak penting. Berpikir terlalu lama. Orang yang berpikir terlalu lama otomatis akan membuatnya kurang mengambil tindakan. Selanjutnya, melihat sisi negatif dari setiap hal. Artinya, memandang kehidupan begitu menjemukan. Oleh karenanya, yang perlu kita lakukan adalah menantang pada diri kita sendiri untuk selalu berpikir positif selama 7 hari ke depan. Keras kepala pada pendirian Anda sendiri dan menolak pendapat orang lain, serta hindari membiarkan informasi membanjiri otak kita. Karena untuk dapat

Baik, pendengar, pukul 17.24 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk kawasan Sampang dan sekitarnya.

Segala puji bagimu, ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi.

0: Sentuhan iman menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Saya barangkali harus berkata, banyak orang miskin yang kaya, tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Nah, bagaimana pengertiannya? Orang miskin yang kaya, materinya sederhana, peralatan rumah tangganya sederhana, tapi hatinya kaya. Oleh karena hatinya kaya, jiwanya lapang. Sebaliknya, orang kaya yang miskin, di tengah kelimpahan materi yang berlimpah, segalanya serba ada, hatinya yang miskin. Kelimpahan materi tidak akan sanggup mengobati kemiskinan hatinya. Sehingga di tengah kehidupan yang serba ada, dia masih merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Di tengah kemilauan dan gemerlapan serta glamornya rumah mewah, dia merasa hidup di tengah gurun pasir yang gersang dan tandus. Karena itu, biarlah miskin harta tapi kaya budi, daripada kaya harta tapi miskin budi. Lebih utama lagi, kaya harta, kaya budi, itu idealnya.

0: Radna Kumba.
1: Inggih kula Kang Mas.
2: Lah wis percaya to
0: anggonku nipake katresnan.
1: Kirang mantep. Kula pitados nanging

0: sedotan apa kepriwe kue?
1: Anu rubuh. Anu kena angin waru wis doyong, ana angin waru udan, ya pada rubuh.
0: Terus nah,
1: truk bodol nggo muat pari. Oke sih, tak cocok susu. Munggur ngaduk wis karti kue. Nang golek sing anyar ora ana ya truk-truk bodol. Truk bodol nggo muat pari. Ndasmu bak

0: mandek maning.
1: Ya miki truk bodol ya.
0: Iya. Gari nandur.
1: Laura lah.
0: Hah?
1: Mola. Sing ngungsi bareng karang aglik.
0: Oh.
1: Udan si karang aglik kayaknya tak ora udan.
0: Karang aglik ora udan.
1: Iya. Karang aglik dalane nrobos nembe

0: kang sopur.
1: Diwe maning.
0: Bisa nering karang aglik mu nembe cilingkrik amene medos.
1: Iya.
0: Nyipkan udan deres. Banjir yang munggah. Ngamben ambene malah medos. Apa cilaka karo cilaka, Mbok?
1: Kowe bareng apa kepriwe?
0: Bareng apa, Nek?
1: Karo bojone.
0: Lah wong anane, anane karo bojo. Ya, kowe munggah bareng karo bojone cilingkrik.
1: Oh,
0: padahal ngono ge ora takon-takonan karo bojone.
1: Hah?
0: Ora takon-takonan.
1: Nah, kowe sing jenengane wong ora takonan kuwi ana sebabe. Sebabe apa?
0: Dirungus bola-bali bisa ora takon-takonan yang merga duit.
1: Lah kowe malu sing domongna mau kesabaran ya kaya kowe.
0: Ya, yeah, cara wong kuna, wong wedon kowe nabine duit malaikate jarit.
1: Priwe?
0: Nabine duit malaikate jarit cara gemien. Jengkel kaya ngapa wong wedon nang dhewe jarit sing apik ya bombong.
1: Oh kaya
0: ngono. Karena jarit ya dhewe duit. Ngono. Bojone Rika jengkel telung dina ora takon. Dikandung enggak ada duit sing akeh mesti takon bapane. Anu rezeki kang ndi mesti kaya kowe.
1: Ya iya kowe tau mesti.
0: Iya. Mulane kudu sing sabar. Selawas-lawas nyong karo Rika kowe dadi abdi.
1: Iya.
0: Dadi gedabel apa? Gedabel
1: dibalah.
0: Hah?
1: Gedibal.
0: Apa? Apa wis diganti? Oh, apa iki nyong sing kelal. Gedibal.
1: Iya.
0: Gedibal kuwi kongkonan. Ora taune dadi sing kongkon ya.
1: Hah?
0: Mesti tibane dikongkon.
1: Iya wong nyatane anu wis kudune.
0: Oh ya ora apa-apa. Ya wong jenenge wong dikongkon kan kelangan tenaga.
1: Tapi anggar bisa ngubedulir ya ora dadi majikan.
0: Oh majikan.
1: Iya. Wong Rika kowe senenge kon dikongkon terus ya tilak-tilak nang omah bae.
0: Tegese kaya kiye. Nyung senenge dikongkon kepengin usaha wong ora de modal. Dadi terima dadi kongkonan bae kan kudu tenaga modale.
1: Apa kudune modal?
0: Ya modal.
1: Ya pikiran iki bisa.
0: Lah ya modal pikiran iki kowe. Dikongkon bingung. Apa iya. Mending cekeli duit.
1: Lah terus karepe kepriwe?
0: Lah iki nerima kena. Wong urip kowe kudu wani ngadepi parang kenyataning ning urip kanthi prawira.
1: Tembung. Oh, ketembung moncer kowe kemoncer.
0: Lah iya. Kowe piwulange wong tua. Jadi apapun Indonesia kilo,
1: iya, iya.
0: Apapun yang kita jalani harus diterima berlapang dada.
1: Oh, ora apapun yang terjadi ora.
0: Ora. Hah? Ora. Ora. Jadi nasibe pati urip jodoh rezeki tuli nang astane sing kuasa. Iya. Pancen nyong wis ditakdiraken kaya kudu wani ngadepi marang kenyataning ngurip.
1: Tapi ya ora kaya kuwe, kudu bisa usaha. Ubedulir reka daya kepriwe.
0: Dah wingi-wingi nyong wis usaha, golek kerongsok barang, golek kae nguli mung setitik, dilala kerongsoke siki angel digolek sebab banget akeh sing golek kerongsok.
1: Iya, tapi yang usaha utangan, ye.
0: Nah, kuwe.
1: Nah, dadi utange bingung.
0: Nah, kuwe sing marakan mumet kuwe. Nang mana jaminane?
1: Hah?
0: Jamin utang ana jaminane.
1: Iya.
0: Tegese aku utang akeh ana jaminane, jaminan nyong dewek.
1: Oh.
0: Tambang sing gede dawane ana 8 meter.
1: Kok kendat ya.
0: Kaya kowe. Wis aja mikir kowe bae lah, Kang. Siki pada anu bae hiburan mung nglipur pikirane dhewek.
1: Oh iya iya.
0: Syukur ana sing gelem ngringo kena.
1: Ya wis ngono jajal bawa apa sing kepenak.
0: Bawa ya kepenake pelok.
1: Hah?
0: Bawane kae nyong senengane tur bisane. Bawa Taman Sari. Nyong tak jajal ya.

0: Langit sore itu masih sangat cerah. Pesawat Trafira Air bernomor 72600 mendarat dengan mulus di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam. Berbeda dari perjalanan udara biasanya, kehadiran pesawat dari Bandara Matak itu telah ditunggu bus TNI Angkatan Udara. Petugas telah bersiap sedia untuk melakukan medical evacuation. Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Lanut Hang Nadiem Batam, Mayor Lek Wardoyo mengatakan, evakuasi medis itu dilakukan kepada 14 karyawan PT Star Energy yang berstatus positif COVID-19 melalui tes swab antigen.
1: Dari Lanut Hang Nadiem Batam, melaksanakan evakuasi medis udara sejumlah 14 orang pasien dari perusahaan Optor Tenaga Kerja Indonesia yang dievakuasi melalui Bandara Matak ke Bandara Hang Nadiem Batam, yang selanjutnya kita evakuasi ke Rumah Sakit Khusus Infeksi Pulau Galang, Kota Batam. Kami tim dilaksanakan dengan sesuai protokol kesehatan bagaimana penanganan pasien yang dinyatakan positif COVID melalui pelabuhan ataupun bandara.
0: Serangan COVID-19 memang melanda siapa saja dan di mana saja. Berbeda dengan pekerja di darat yang kini akrab dengan istilah work from home, pekerja hulu migas harus tetap ada di lapangan berjuang menyalakan sumur demi ketahanan energi Ibu Pertiwi. Dalam konferensi pers kinerja hulu migas semester 1 tahun 2021 secara virtual, Kepala SKK Migas Dwi Sucipto menjelaskan sebanyak 96% pekerja di lingkungan SKK Migas telah mendapatkan vaksinasi sebagai upaya perlindungan dari bahaya COVID-19.
2: Vaksinasi sudah dilaksanakan, di mana 96% pekerja di lingkungan SKK Migas telah mendapatkan vaksin. Saat ini kami sedang terus mengurus untuk mendapatkan dukungan dari Kementerian Kesehatan agar program vaksinasi di lapangan dan di daerah-daerah bisa dilaksanakan.
0: Berbagai bentuk upaya adaptasi itu menjadi momentum penting bagi SKK Migas dalam mengawali The Great Reset yang diciptakan pandemi COVID-19. Ketahanan dan kesiapan terhadap berbagai tantangan merupakan kunci bagi SKK Migas untuk mencapai target produksi 1 juta barrel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari pada tahun 2030 mendatang.
2: Kami juga sampaikan mengenai upaya-upaya kita di tengah pandemi dan kelesuan investasi di saat ini dan upaya untuk mendorong investasi di hulu migas. Kita sampaikan mengenai persetujuan insentif upaya kita untuk memperbaikinya, menjaga keekonomian lapangan. Sejauh ini pemerintah cukup akomodatif untuk kita bisa fleksibel untuk mereview kembali agar keekonomian kontraktor bisa lebih baik.
0: Lesunya investasi hulu migas di masa pandemi terlihat dalam catatan capaian semester 1 tahun 2021 SKK Migas sebesar 4,92 miliar US dollar atau 39,7% dari target 12,38 miliar US dollar. Selain memberikan insentif, SKK Migas terus menumbuhkan optimisme investor dengan meningkatkan kegiatan eksplorasi.
2: Eksplorasi hingga bulan Juni 2021 ada 7 sumur yang telah selesai dibor dengan hasil gas discovery yaitu Maha 02 dan Panu 02. Kemudian ada oil discovery dari minyak di Hidayah 01 dan MSDE 01E. Dan ada 3 sumur yang terakhir yakni Barakuda 9, NSD 1 XPT dan Pelajawan Dalam. Jadi ada 4 sumur yang sukses, 3 sumur yang terakhir.
0: Kontribusi eksplorasi menjadi sangat signifikan untuk mencapai visi SKK Migas tahun 2030. Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno menambahkan, pihaknya sedang berproses untuk menemukan giant discovery. SKK Migas tengah melakukan studi seismik maupun full tensor gravity di sejumlah open area dengan potensi cadangan migas yang besar.
3: Terkait dengan kapan akan menemukan giant discovery, kita pun sedang berproses. Ya, tahun ini juga ada beberapa sumber eksplorasi yang tadi ada disampaikan, yang ada sudah dry hole ada, yang discovery juga ada, yang terbesar tadi dari Maha adanya 600 BCF. Nah, kapannya itu tentu saja nanti kalau terjawab dengan pengeboran eksplorasi dan ketemu yang gede. Kalau dari perkiraan-perkiraan 2023-2024 sudah akan kelihatan tanda-tanda mana dari giant discovery yang kita temukan.
0: Pakar Ekonomi Universitas Ibnu Sina Batam, Rahmat Budi Harto pun mendukung langkah SKK Migas meningkatkan kegiatan eksplorasi dalam upaya kebangkitan industri hulu migas. Rahmat berpendapat Provinsi Kepulauan Riau mampu menjadi provinsi percontohan ekosistem tangguh hulu migas nasional. Apalagi dengan adanya temuan Konrad yang mendeteksi giant discovery di perairan Natuna.
4: Besarnya lautan di Kepri ini sangat luas dan sumber daya gasnya tadi ada di dua kabupaten, ya, Natuna dan Anambas. Saya kira bisa menjadi percontohan untuk membentuk ekosistem tangguh hulu migas nasional. Apalagi daerah Natuna itu kan perbatasan persengketaan antara Laut Cina, Filipina, dan lainnya, kan. Nah, makanya kalau di sana banyak roda pergerakan industri seperti hulu migas ini dan dapat perhatian khusus oleh pemerintah, maka itu akan menjadi sumber yang baik untuk kesejahteraan masyarakat setempat.
0: Rahmat juga mengatakan, Kepri memiliki perguruan tinggi yang siap menghasilkan SDM berkualitas untuk industri hulu migas.
4: SDM-nya sudah unggul, regulasi pemerintahnya juga mempercepat, maka investor juga nyaman, medianya juga menyampaikan berita kabar baik agar investor itu terus berdatangan. Nah, maka ini bisa menjadi potensi positif untuk kemajuan negara ini. Saya yakin ekosistem tangguh dan hulu migas kita tumbuh.
0: Ketangguhan ekosistem akan menumbuhkan industri hulu migas demi keberlanjutan energi nasional, menghasilkan pundi-pundi negara, dan juga menopang pertumbuhan ekonomi daerah penghasil.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Tari Jebin merupakan tari khas suku Tidung, Kalimantan Utara. Tari ini tidak hanya ada di provinsi termuda ini, tapi juga dapat ditemui di hampir seluruh kawasan Melayu, Kalimantan, Melayu Sumatera, hingga ke negara jiran, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, hingga Arab, dengan sebutan nama yang berbeda. Sebenarnya apa makna yang terkandung dalam tari Jebin ini? Mari kita ikuti ulasan berikut ini dengan judul Tari Jebin, Tari Rakyat yang Banyak Peminat.

Siang itu sinar matahari terasa terik saat kami mendatangi rumah salah satu tokoh adat suku Tidung Kalimantan Utara yang biasa disapa Datuk Norbek. Kediaman beliau sekaligus sebagai sanggar komunitas seni dan budaya suku Tidung yang diberi nama Sanggar Paguntaka. Kebetulan saat itu sedang ada kegiatan latihan tari jepin.

0: Datuk Nurbek pun menjelaskan asal-muasal tari Jepin. Katanya, tarian ini masuk ke Kalimantan dan khususnya ke Kalimantan Utara sejak agama Islam masuk ke daerah ini. Sebab, tari Jepin berasal dari Arab yang dikenal dengan nama Zapin. Awalnya, tarian dengan gerakan dinamis ini merupakan tari rakyat yang dimainkan oleh 4 orang laki-laki. Namun, seiring perkembangan zaman, tarian ini dimainkan oleh wanita dan menjadi tarian pertunjukan.
1: Bersifat tari pergaulan. Tari pergaulan. Jadi dari musik, kemudian orang merespon musik itu dengan gerakan yang sesuai irama atau tempo musik begitu. Nah, memang kemudian berkembang, ada beberapa pakem dalam gerakan itu, ada mulai, ada selesai begitu. Jadi ada pakem-pakem itu. Satu sifat khas dari Jepun ini sebagai kesenian rakyat, biasanya yang nari itu tidak harus pintar.

0: Datuk Nurbek juga menjelaskan dalam tari Jepin ini, alat musik yang dimainkan adalah rebana, alat musik gambus, dan juga diiringi oleh pantun. Tidak ada aturan tertentu untuk pantun yang dinyanyikan. Kata Datuk, bebas saja sesuai dengan keinginan sang penyanyi.
1: Sulut tempulu jona labu. Sulut

0: Seni tradisional menurut Datuk Norbeck harus tetap terpelihara dan dijaga. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Ia pun bersyukur komunitas seni budaya yang ia miliki cukup digandrungi oleh generasi muda. Bahkan khusus tari Jepin banyak diminati oleh warga yang bukan asli Tidung ataupun bukan orang Tarakan.
1: Seni tradisional harus tetap dipelihara, itu tergantung yang berkompeten. Tergantung yang berkompeten. Kalau kita ada di satu negara ya ada pemerintah, begitu kan. Kalimat yang sering mengkambing hitamkan generasi muda. Anak muda sekarang tidak suka dengan seni tradisional. No, tidak. Ya, itu tergantung kemasannya.

pendengar di seluruh penjuru tanah air. Demikian ulasan tentang tari Jepin, tari rakyat yang banyak peminat yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dari LPP RRI Tarakan, kami yang bertugas, penanggung jawab Dr. Anda Umi Iriani MM, produser Misal Sahambi AP, penulis naskah Esti Murdiastuti, dan saya Heri Susanto, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia. Sampai jumpa.

0: pemenuhan gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut-marut.
2: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen, Suroto, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah, mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah, karena sebabnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itu aliran-aliran ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuklak sistem di BGN yang carut-marut.
2: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
3: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
2: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa, di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
4: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSN menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Sutanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHP Ombudsman RI yang menyatakan.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Sutanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan

0: Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
1: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
0: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
2: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
0: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
4: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
5: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20 hingga 30%, bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
4: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20 hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20 hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
5: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
6: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia, akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga menggelar Gemar atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
7: Ada salah satu program kita namanya Gemar, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
7: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot. Dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak. Dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwo sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau nggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
8: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
9: Senang. Senang sekali. Iya, tiga. Dua, lima tahun. Ini empat tahun. Ini satu setengah bulan.
8: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
10: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jemaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk membentangkan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jemaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar hopper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Undarainain.
12: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
13: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan kloter JKG28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
14: Untuk hari ini adalah JKG28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
13: Salah seorang jemaah kloter JKG28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
15: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani.
13: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
1: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
2: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia, terlebih pada momentum hari revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
3: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
4: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
2: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Jemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya, Niar Abdul Itiloli.

1 hingga 3 klasemen akhir. Di mana Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan di laga terakhir grup F untuk mengamankan posisi masing-masing menuju babak 32 besar. Pelatih timnas Swedia Graham Potter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati.

0: mati.
1: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
0: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Udah, terima kasih, dan baru saja kita sama-sama mengikuti warta berita bersama ProTV RRI di Jakarta. Dan kali ini kita kembali bersama Plus 1 Radio Republik Indonesia Semenang. Pendengar, kembali kali ini kami hadirkan mimbar keagamaan malam hari ini, mimbar agama Islam bersama Ustadz Ahmad Said Samsuri dengan topik perayakan Asyura dengan bahagia seperti apa. Langsung saja kita ikuti dan kita dengarkan. Dan sekaligus saya Aris mohon undur diri. Pastikan Anda jangan kemana-mana, karena saat lagi rekan kami akan menemani Anda hingga dini hari nanti. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kehariban baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk dari salah satu sejarah yang harus kita renungi bersama-sama, bahwa tradisi-tradisi orang-orang dan umat-umat terdahulu tidak sedikit yang diadopsi dan dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, khitan, yakni syariat atau kesunahan, mohon maaf, syariat khitan adalah merupakan syariat Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana syariat ini, kewajiban berkhitan itu dilanjutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena termasuk daripada fitrah. Di kemudian termasuk pula adalah syariat merayakan Asyura. Ini bukan murni dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi syariat Asyura ini atau merayakan Asyura ini sejarahnya adalah orang-orang Yahudi ketika orang-orang Yahudi ketika melihat Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun, maka mereka mensyukurinya. Mereka bergembira gembira. Mereka, orang-orang Yahudi, mensyukurinya dengan apa? Bentuknya dengan berpuasa. Sehingga itu pun diadopsi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syariat Islam. Sebagai syariat Islam. Sebagai salah satu hikmah yang bisa kita ambil. Bahwa sejarah umat-umat terdahulu dan sejarah daripada orang-orang atau nenek moyang kita, jangan sampai kita lupa. Ini yang bisa kita petik hikmahnya di antaranya. Kemudian, adapun fadilah-fadilah keutamaan itu merupakan kelebihan. Tetapi yang terpenting di sini yang mau kita sampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa dan pendengar Pro 1, bahwa mengetahui jejak, mengetahui napak tilas, mengetahui kondisi dan bagaimana perjuangan orang-orang terdahulu dari kita, umat-umat terdahulu atau nenek moyang kita, itu sangat dianjurkan dan penting dalam kehidupan kita. Sebagai apa? Satu, sebagai uswah bagi kita. Jika itu baik, maka kita ambil sebagai hikmah dan uswah bagi kita. Bahwa nenek moyang kita, bahwa orang-orang terdahulu kita merupakan orang-orang yang seperti ini. Hikmah yang kedua atau kedua, kita mengetahui dan memperhatikan sejarah orang-orang terdahulu adalah selain memetik hikmahnya, selain menjadikan sebagai uswah, kita bisa melihat sebagaimana firman Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dengan demikian, kita bisa melihat bagaimana prosesi orang-orang terdahulu, dan kita bisa menjadikannya sebagai blueprint atau on the side untuk kita bisa menapaki hari-hari kita yang berikutnya. Sehingga dengan melihat kondisi dan sejarah orang-orang terdahulu, kita bisa kemampuan orang-orang kita, kemampuan orang terdahulu seperti ini, dan kekurangannya seperti ini. Maka kita bisa mendesain kita untuk seperti ini seharusnya. Waltanzur nafsun ma qaddamat lighat. Kemudian, mengapa Islam mengajarkan kita untuk melihat tradisi-tradisi yang baik dari orang-orang terdahulu? Salah satu dari hikmah berikutnya adalah dengan mengetahui sejarah-sejarah orang terdahulu, itu merupakan salah satu ciri Al-Quran. Al-Quran adalah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ini adalah orang-orang terdahulu tentu, riwayat-riwayat terdahulu tentunya. Sehingga kita oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Fatihah itu memang dianjurkan untuk tahu tentang sejarah masa-masa lalu. Mengetahui artefak, mengetahui jejak-jejak dari orang-orang umat-umat terdahulu. Selain sebagai uswah teladan, selain sebagai untuk on the sign pada kehidupan kita selanjutnya, ini yang terpenting, kita bisa mengetahui karakteristik dari orang, apa yang ada di dalam jiwa kita dan badan kita. Karena sebagaimana kata orang Arab, ma fil abai fil abnai. Biasanya karakteristik utama dari nenek moyang kita itu senantiasa banyak yang turun ke bawah. Ini pentingnya kita mengetahui sejarah orang-orang terdahulu. Begitu pula kita mengetahui dengan Asyura. Ternyata Asyura itu adalah bentuk kesyukuran. Ternyata Asyura itu sejarahnya adalah bentuk daripada kesyukuran orang-orang Yahudi. Bentuk kesyukuran dari sebuah umat berterima kasih kepada Allah atas keselamatan pemimpinnya. Atas keselamatan orang-orang yang diutamakan, yakni Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Musa diselamatkan, umatnya, kaumnya berbahagia. Dan sangat berbahagia. Ketika bentuk apa kebahagiaannya, maka ia menjadikan Asyura itu sebagai hari raya dan ia berpuasa pada saat itu. Itulah hikmah dari kita mengetahui sejarah orang-orang terdahulu melalui Asyura. Bagaimana bentuk kesyukurannya? Mereka berpuasa. Apakah ketika Nabi Muhammad hanya dianjurkan berpuasa? Ternyata tidak. Bentuk kesyukuran dari kita, bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma dimodifikasi, kemudian dimodifikasi. Ketika orang-orang Yahudi berpuasa hanya pada 10 Asyura, maka kita dianjurkan untuk berpuasa tanggal 9 atau ditambah dengan tanggal 11-nya. Sehingga membedai dengan apa tradisi orang-orang Yahudi, agar tidak dikatakan bahwa ajaran Muhammad adalah ajaran Yahudi. Itu yang membedakan. Kemudian, salah satu pula daripada bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini sudah merupakan syariat daripada umat Nabi Muhammad. Kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, untuk apapun ibadahnya. Di antaranya adalah kita menyantuni anak yatim. Kalau puasa, ini memang sudah tradisi syariat agama Islam. Apa? Yang satu, bersifat ibadahnya bersifat mahdhah, murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakni bersifat sosial. Nah, sosialnya di mana? Kita menyantuni anak yatim. Kita menyantuni anak yatim. Ini merupakan salah satu tradisi atau wujud dari amalan ibadah umat Nabi Muhammad. Apa? Dua sisi atau dua sayap. Sayap pertama atau sisi pertama adalah ibadah makhluk. Ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat makhluk. Yang kedua adalah ibadah yang bersifat sosial. Nah, sosialnya adalah menyantuni anak yatim. Dan kita merayakan Asyura dengan berbahagia bersama-sama dengan anak yatim. Sekali lagi, Mbak, harus kita ketahui bersama para pemirsa bahwa ini adalah simbolis kita merayakan Adi dengan anak yatim. Dalam artian simbolis apa? Wujud kepedulian kita kepada orang. Ini mungkin sebagai gambaran bahwa Asyura, mari kita rayakan bersama-sama dengan berbahagia bersama, berbagi kebahagiaan kita dengan orang lain. Di antaranya menyantuni anak yatim, di antaranya antabais aglaluhum israruhum, meringankan beban penderitaan orang lain dan membantu serta meringankan kesusahan atau bahkan menghilangkan kesedihan dari orang lain.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap

Ya, pendengar, satu lagi kami akan hadirkan mini drama Kerang Dengan Anda Semua ya, dari RRI Sintang yang berjudul Boneka. Pastikan tetap di RRI Sampang, Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: Pisang, Pak, Bu, silakan Pak, Bu, pisang.
1: Hari ini belum juga ada yang beli nih. Ah, mana lagi perut ini udah lapar. Duh. Tapi mau makan siang gimana nih ya? Jualan pisang aja belum ada yang laku nih. Duh, Gusti, Gusti.
0: Pisang, Pak, Bu.
1: Duh, gimana ya? Dek Anta malah minta beliin boneka lagi.
2: Bapak, kalau pisang sudah habis, beliin Anta boneka ya. Please, Pak, mau boneka.
0: Pisang.
3: Pa, pisang. Beli pisang yuk. Mang.
0: Ya.
3: Beli pisangnya, Mang.
4: Mama, ngapain beli pisang dari orang kampung? Papa kan biasa beli di supermarket. Kualitasnya lebih terjaga. Sana, Mang. Pergi sana.
3: Astagfirullah, Pa. Jangan begitu. Ini juga pisangnya bagus loh, Pa. Langsung dari kebun, ya kan, Mang?
4: Ah, mamah nih, dikasih tahu malah ngiyel. Hei, Mang, saya bilang pergi, ya pergi. Ngapain masih di sini aja? Pergi sana. Mah, masuk, Mah.
1: Astagfirullah, hamba berserah padamu, ya Allah.

0: Bu, mana kopi Bapak, Bu?
1: Ini, Pak. Gimana tadi jualan pisangnya, Pak?
0: Yah, belum ada rezeki, Bu. Sabar ya, Bu. Besok Bapak akan jualan lagi.
2: Jadi, Bapak belum punya uang untuk beli bonekanya? Padahal kan nanti udah mau gendong bonekanya. Ih, Bapak gimana sih? Entah benci sama Bapak.
0: Sabar ya, Nak. Sabar. Nanti kalau pisangnya udah laku, Bapak belikan bonekanya, ya.
2: Kapan, Pak? Kok orang lain kalau mau apa-apa cepat, entah enggak.
1: Sabar ya, Nak. Semoga Allah memberi rezeki untuk kita besok. Pisang Bapak banyak yang beli. Jadi, Anta bisa beli boneka deh.
0: Iya, Nak. Ibu benar.
2: Baiklah, Bu. Pak, maafin Anta ya.
0: Iya, Nak. Bapak juga minta maaf ya, karena Bapak belum bisa belikan boneka buat Anta.

0: Loh, kok ada orang ramai-ramai? Ada apa ya? Permisi pak, mau nanya, ini ada apa ya pak?
1: Ini pak, ada kecelakaan, tapi gak pada mau nolong, soalnya takut dijadikan saksi.
0: Astagfirullahaladzim, Pak Beno, ini mah saya kenal. Tolong, ayo, ayo kita tolong, kita antar beliau ke rumah sakit, ayo.
2: Hah, lalu motornya gimana pak?
0: Motornya biarkan saja dulu. Yang penting, Pak Beno ini mendapatkan pertolongan kita dulu. Yuk.
1: Bagaimana kalau pakai mobil saya aja, Pak?
0: Iya, Mas. Terima kasih ya.

0: Terima kasih, Pak, sudah menolong suami saya. Kalau nggak ada Bapak, entah gimana nyawa suami saya.
1: Iya, Bu, udah nggak apa-apa, Bu. Namanya juga kita kenal, masa dibiarin aja sih? Yang namanya orang kecelakaan harus ditolong, toh, Bu.
0: Pokoknya terima kasih banyak, Pak Ali. Ayo, Pak, masuk. Ini anak Bapak.
1: Iya, Bu, benar. Tadi ibunya ada yang suruh setrika, jadi anaknya ikut. Biar nggak ada yang ganggu ibunya kerja, Bu.
0: Oh, ya. Namanya siapa nih?
2: Anta, Bu.
0: Oh, Anta. Ayo masuk, Nak. Tuh, ada anak ibu juga di dalam. Namanya Nadira. Nadira, ini Anta. Anta, ini Nadira. Main sama-sama ya, Nak?
2: Iya, Mama. Anta, aku punya boneka. Main yuk. Ayo.
3: Pak Ali, maafkan saya ya, Pak.
1: Sudahlah, Pak. Yang penting, Bapak sehat dulu. Oh ya, kalau begitu, saya pamit dulu ya, Pak. Saya mau jualan pisang dulu, Pak. Tadi, pisang jualan saya titipkan di warung Bok Nana. Mari, Bu, Pak. Anta, ayo pulang, Nak. Udah dong, main bonekanya.
2: Tapi Anta suka boneka Nadira, bagus. Ini ambil untuk kamu aja, Anta. Boleh kan, Mam?
0: Iya, boleh banget, sayang. Nadira baik deh.
2: Wah, benar ini untuk Anta. Makasih, Nadira. Anta senang sekali.
4: Iya, sama-sama. Kapan-kapan kita main lagi ya, Anta.
2: Iya, Nadira, Anta pulang dulu ya.
0: Pak Ali, ini ada sedikit rejeki untuk Bapak. Saya malu sebenarnya dengan kelakuan suami saya tempo hari, Pak. Tapi Pak Ali malah menolong suami saya. Mohon terima ya, Pak. Jangan menolak.
1: Duh, sebenarnya nggak perlu ini, Bu. Saya itu ikhlas menolong Bapaknya, Bu.
0: Saya juga ikhlas, Pak. Untuk Anta jajan, Pak. Tolong terima ya, Pak.
1: Baiklah, Bu, kalau begitu saya mengucapkan terima kasih banyak ya, Bu. Dan saya mohon pamit dulu ya, Bu.
0: Hati-hati, Pak, di jalannya. Anta, jangan jauh-jauh ya dari Bapak.

0: Bapak Anta senang sekali kalau punya boneka ini. Coba Bapak dengar, dia bisa nangis kalau Anta cabut dotnya. Kan Bapak lucu banget kan? Kasih Bapak udah bawa Anta ke rumah sakit. Jadi Anta punya boneka deh.
1: Iya nak, berterima kasihlah sama Allah, bukan sama Bapak. Allah Maha tahu kapan seseorang mendapatkan keinginannya nak.
0: Iya Bapak, makasih Allah atas bonekanya.
1: Terima kasih ya Allah atas rezekimu, sehingga anak hamba sangat merasa bahagia.
0: Bapak kok diam, Bapak kok nangis?
1: Ah enggak kok nak, Bapak senang lihat kamu senang nak.
0: Iya, Anta senang punya boneka. Iya.
2: Tuhan tahu kapan mengabulkan keinginanmu. Bersabarlah. Sebuah drama radio berjudul Boneka ditulis oleh Dewi Suryati, teknik dan montase Kiki Wulandari, sutradara Ati, dengan para pemain Ayah Anta diperankan oleh Riko, Ibu Anta diperankan oleh Akil, Pak Beno diperankan oleh Daniel, Ibu Beno diperankan oleh Sabina, Anta diperankan oleh Dianta Farhin Ar-Rahman, Nadira diperankan oleh Nadila, Warga diperankan oleh Agus dan Dea, Narator Monica. Sampai jumpa.

0: wilayah pesisir barat Sulawesi Selatan, tepatnya di ujung kota Makassar. Sebuah wilayah dengan masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, yang terkadang harus berhenti melaut ketika cuaca tak mendukung. Hal ini tentunya akan berdampak pada kondisi perekonomian mereka sehari-hari. Data yang dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar menyebutkan, rata-rata motif tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah motif ekonomi. Tak heran jika kondisi anak-anak pesisir di wilayah ini sangat akrab dengan kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Tapi, ada yang berbeda dengan anak-anak pesisir di Kelurahan Patingaloang, Kecamatan Ujung Tanah. Tepatnya, di Jalan Barukang 3, Lorong 3. Di sana ada sebuah sekolah yang hadir membersamai anak-anak pesisir, terutama mereka yang pernah mengalami kekerasan fisik maupun kekerasan psikis, agar luka di jiwa mereka tidaklah membekas terlalu dalam atau bahkan sampai meninggalkan dendam.
1: Saat ini kami sedang berada di Kelurahan Patingaloang, Kecamatan Ujung Tanah, tepatnya di Jalan Barukang 2, Lorong 3. Lokasi sekolah anak percaya diri yang digagas oleh Ibu Hajah Nur Aini dan merupakan binaan dari PT Pertamina Regional 4. Mari kita lihat seperti apa kegiatan anak-anak di SAPD Sekolah Anak Percaya Diri.
0: Anak-anak pesisir biasanya dianggap sebagai anak-anak yang tidak beretika, SDM-nya rendah, anak yang susah diatur, dan sebagainya. Di Sekolah Anak Percaya Diri, binaan Ibu Hajah Nur Aini, mereka dibuatkan satu format sekolah yang tidak formal. Karena sejatinya, dunia anak-anak memang masih sangat akrab dengan alam bermain. Namun permainan yang mereka lakukan di Sekolah Anak Percaya Diri adalah permainan yang mengasah bakat dan minat mereka, sehingga mereka melakukannya dengan senang hati. Dan tanpa mereka sadari, mereka sudah memiliki skill yang mumpuni untuk menghadapi masa depan mereka. Selain itu, mereka juga mendapatkan advokasi hak-hak dasar mereka sebagai anak. Hal yang sangat sulit didapatkan mereka di rumah masing-masing.
1: Inilah Sekolah Anak Percaya Diri yang dibina oleh Ibu Hajah Nur Aini dan mendapat pendampingan dari PT Pertamina. Terlihat beberapa anak berkegiatan di tempat ini. Mari kita lihat apa saja kegiatan mereka.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, tapi mengganggu, Bu.
1: Iya.
0: Tapi mengganggu.
1: Iya, kenapa?
0: Dengan Ibu siapa?
1: Dengan Ibu April.
0: Oh, dengan Ibu April. Tapi bisa tanya sedikit, Bu?
1: Oh, boleh, boleh. Iya.
0: Kegiatan ini seperti apa, Bu?
1: Mengajar sih.
0: Oh, mengajar nih. Oh. Jadi kegiatan ini setiap hari Minggu?
1: Iya, Jumat sampai Minggu.
0: Oh, Jumat sampai Minggu. Iya. Selain hari Minggu, hari Jumat, Bu, ya?
1: Iya.
0: Kegiatannya apa, Bu, di hari Jumat?
1: Umum sih, mulai dari pelajaran sampai kreasi kayak gini.
0: Oh, seperti itu, Bu, ya?
1: Iya.
0: Oke, Bu, lanjut ke dulu.
1: Iya.
2: Pendampingan yang dilakukan PT Pertamina Regional 7 dengan menyediakan tenaga psikolog yang menelusuri minat dan bakat anak-anak di Kelurahan Patingaloang memberikan manfaat yang sangat besar. Karena melalui penelusuran minat dan bakat merekalah, akhirnya mereka bisa diarahkan untuk menekuni bakat mereka, yang bermuara pada terbentuknya keahlian atau skill yang bisa menjadi bekal mereka menjalani kehidupan kelak. Walaupun dengan beragam latar belakang masalah keluarga yang mereka alami. Seperti Ahmad Dhani, salah seorang anak yang tergabung di Sekolah Anak Percaya Diri. Anak ketiga dari 4 bersaudara ini sudah 2 tahun bersekolah di Sekolah Anak Percaya Diri. Menurut penuturan Ibu Hajah Nuraini, Ahmad Dhani tidak hidup bersama kedua orang tuanya. Bahkan, kedua orang tuanya tidaklah berada di tempat yang selama ini diyakini oleh Ahmad Dhani. Kedua orang tua Ahmad Dhani saat ini berada dalam tahanan polisi karena tertangkap ketika mengedarkan narkoba.
0: Siapa nama tak?
3: Dhani.
0: Lama ke sekolah di sini?
3: Iya.
0: Berapa lama nih?
3: 2 tahun.
0: 2 tahun, Dik. Kenapa mau ke sekolah di sini, Dik?
3: Iya, Dik.
0: Senang ke?
3: Iya.
0: Senang, Dik? Kenapa senang ke sekolah di sini?
3: Sering membaca.
0: Sering membaca apa lagi?
3: Menggambar.
0: Nah, menggambar. Terus?
3: Mewarnai.
0: Terus? Apa lagi?
3: Dan rong bulo.
0: Nah, selain itu apa lagi? Selain dan rong bulo apa lagi?
3: Itu aja.
0: Banyak teman tak di sini, Dek?
3: Iya.
0: Siapa sahabat tak? Yang paling dekat sama kita? Sama Dhani?
3: Rezki.
0: Rezki, yang mana orangnya?
3: Ya.
0: Oh, ini Rezki. Oh, gitu. Nggak dimarah aja, Ki? Sama mama tak sekolah di sini? Enggak aja. Enggak dimarahi aja kayak dia. Di mana mama?
3: Jalan Bolu.
0: Di Jalan Bolu. Bapak?
3: Ada Ternate.
0: Oh, di Ternate ke bapak. Kalau enggak sekolah, Ki, apa kita bikin?
3: Les.
0: Hah?
3: Main-main.
0: Apa lagi?
3: Main bola.
0: Bola tangkis. Itu, Ji. Apa hobinya, Kak? Dhani.
3: Main bola
0: dia. Oh, mau jadi pemain sepak bola. Oh, begitu. Kalau enggak sekolah apa kita bikin selain di rumah, selain main-main?
3: Main bola.
0: Main bola di saja.
3: Sama main bulu tangkis.
0: Itu di saja. Udah, apakah kegiatannya lagi sama teman-teman yang lain?
3: Oke, mandi-mandi.
0: Nggak dibantu mama di rumah?
3: Oh.
0: Apa biasa?
3: Menyapu.
0: Apa lagi selain menyapu?
3: Membersihkan.
0: Membersihkan. Berapa ki bersaudara?
3: 4.
0: 4 orang, Dik. Dan yang anak keberapa?
3: 3.
0: Anak ketiga. Terus kakaknya yang paling tua?
3: Rizwan.
0: Rizwan. Umur berapa itu, Dek?
3: 1.
0: Hah?
3: 1.
0: Umurnya berapa?
3: Taris.
0: Oh, enggak ditahu. Okay. Ada adeknya, Dhani?
3: Iya.
0: Umur berapa?
3: Satunya,
0: Dek. Enggak ditahu. Okay, Dek. Bahagia jadi di sini?
3: Iya.
0: Senang jadi?
2: Ibu Hajah Nuraini berharap pendidikan non-formal yang dihadirkan Sekolah Anak Percaya Diri dapat sedikit menambal sisi psikologis anak yang berlubang karena kekerasan fisik dan psikis yang telah mereka alami atau karena ketidakhadiran orang tua dalam kehidupan mereka, merubah luka yang sudah tertoreh menjadi sebuah kepercayaan pada diri sendiri.
0: Baik, saya sedang bersama Ibu Haja Nur Aini, pembina dari Sekolah Anak Percaya Diri. Baik, Assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
0: Saya mau bertanya Bu ini, ya. Sejak kapan Bu terbentuknya Sekolah SAPD ini?
4: Jadi Sekolah Anak Percaya Diri ini sebenarnya dari awal-awalnya itu mulai tahun 2011.
0: Iya.
4: Tapi Pertamina memberi pendampingan 4 tahun terakhir.
0: 4 tahun terakhir, oh iya. Terus apa keunikannya Bu dari ini Sekolah SAPD?
4: Jadi Sekolah Anak Percaya Diri ini adalah sebagian besar adalah anak-anak korban kekerasan.
0: Korban kekerasan ya.
4: Nah, kita ini mau memperbaiki anak-anak ini bagaimana menjadi lebih baik, yeah, lebih berdaya, lebih terampil, lebih cerdas ke depan.
0: Karena
4: biasanya anak-anak yang mengalami kekerasan dia kehilangan kepercayaan dirinya.
0: Yeah.
4: Keunikannya ini kan non formal, jadi tidak ada jarak di antara mereka mulai dari usia balita,
0: yeah,
4: sampai SMA.
0: Yeah.
4: Dan kita mencari potensi diri setiap anak-anak dan itulah yang kita kembangkan.
0: Yeah.
4: Kemudian keunikannya di sini kan juga didampingi oleh psikolog yang didatangkan oleh Pertamina.
0: Yeah.
4: Guru-guru yang sudah terseleksi mampu mendampingi anak-anak seperti ini karena anak-anak seperti ini memiliki keunikan tersendiri. Lebih hiper, bergerak, yeah, kemudian di mulutnya dulu banyak kebun binatang dan sebagainya. Sekarang kita dorong dia untuk menjadi anak yang lebih baik, beretika dan punya sopan santun.
0: Betul. Terus Bu, tentang pelatihan yang menyasar minat dan bakat. Yeah. Seperti apa Bu latihan menari tradisional?
4: Jadi mereka memang kita lihat siapa yang punya hobi, karena kita tidak paksakan siapa yang mau di tari modern, yeah, tradisional, gandrambulo, terus yang menggambar. Terus anak-anak yang hafiz Quran dan sebagainya, yeah, kita lihat mereka minatnya kemana, nah kita arahkan ke situ.
0: Oh, dilihat dari minatnya Bu?
4: Iya.
0: Yeah.
4: Dan itu hasil seleksi dari gurunya yang psikolog. Dia
0: oh
4: bisa
0: dari?
4: Memahami itu.
0: Oh dari ada yang dari guru psikolognya yang tentukan, yeah, Bu. Yeah. Terus apa tujuannya Bu diadakannya pelatihan yang berbasis minat dan bakat?
4: Supaya anak-anak itu nanti kelak memiliki kapasitas. Paling tidak hobi, bakatnya itu bisa menghasilkan uang juga buat dia. Sehingga terbangun kemandirian buat dia.
0: Betul.
4: Dan dia juga akhirnya bisa menggali potensi dirinya bahwa saya punya kemampuan.
0: Iya.
4: Dan saya sama dengan anak-anak yang ada di luar sana. Punya akses yang sama, punya kesempatan yang sama.
0: Betul.
4: Bahkan punya minat juga yang sama yang bisa dia kembangkan.
0: Artinya diberi kesempatan, Bu,
4: iya,
0: untuk mengembangkan diri di sini.
4: Iya.
0: Iya. Terus kedepannya seperti apa Bu ini SAPD?
4: Jadi kedepannya ini nanti anak-anak yang sudah mahir di bidang tari kita buatkan sanggar. Kerjasama Pertamina kita buatkan sanggar. Jadi suatu saat dia bisa menjadi seorang profesional di bidangnya kan.
0: Baik.
4: Dan dia akhirnya bisa memiliki kemandirian untuk dirinya, bisa mengembangkan bahkan potensinya itu dia bisa kembangkan menjadi suatu usaha ke depan.
0: Betul. Mendidik anak, seperti mengukir di atas batu, butuh waktu dan kesabaran yang panjang, melewati proses dengan dinamika yang sangat tinggi. Namun, jika semua proses berhasil dijalani, maka generasi berkualitas mumpuni akan senantiasa berdiri untuk negeri. Saya Gustian, sampai jumpa di perjalanan kami selanjutnya.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Ya, 108 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi di malam hari ini, tentunya di Sabah malam ini bersama saya Sutikno yang kembali ada. Edisi Kamis lebar ke-25 di bulan Juni ya, 2026. Tentunya saya kembali ada hingga di titik 21 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: jalan bang gede, memek sing banding aing utang. Kadena lah kersa aja lancar. Itu ah berarti memek juga sing lah kena curiga. Oh sing lah kena curiga juga ngat lah ker merangkatang cucu ni ngai utang. Nanti ibu sertifikat lumayan yang tipis.
1: Inilah isak penyesalan nenek gede yang menyadari bahwa cucu kesayangannya telah menjadi korban salah satu modus perdagangan manusia oleh agen penyaluran tenaga kerja ilegal. Mendapatkan iming-iming gaji besar di negara orang membuat ia dan suaminya mengizinkan sang cucu Ari Sukriawan yang sudah ditinggal meninggal oleh ayahnya sejak kecil ini untuk bekerja di luar negeri dengan harapan mendulang pundi-pundi rupiah. Ironi inilah yang membawa kami pada sebuah rumah sederhana milik nenek gede yang ditinggalinya bersama suami dan cucunya Ari Sukriawan di Desa Bengkale, Bali Utara.
2: Swastiastu. Nenek punapi gatre. Sehat, Mek? Oh, sakit napi, Mek?
1: Sambutan hangat dan sapaan ramah kami dapatkan dari penduduk asli pedesaan. Kepolosan inilah yang dimanfaatkan oknum agen penempatan kerja ilegal untuk mengelabuhi dengan mimpi bekerja di luar negeri.
2: Nenek masih ingat bagaimana dia meyakinkan nenek, bidan, Kengken ngomong nih ya.
0: Ingat.
2: Kengken.
0: Kan ingat beker kemu gede. Menjalan bang gede, memek sing banding ayu utang. Kadenang lah kersa aja lancar. Berangkat tenang, Mek, tenang. Kadi itu beker proses, kan nak bade karena proses. Bade aja karena proses. Gitu ah, berarti. Memek juga sing lah kena curiga. Juk ngat lah ker berangkatang cucu ni ngai utang. Nanti ibu sertifikat lumayan yang pipis. Memek malah sing banding alih pipis. Ketange mang informasi ken.
1: Dengan harapan mendapatkan kemudahan untuk keberangkatan sang cucu, nenek gede rela menggadaikan sertifikat rumahnya. Tidak berselang lama, sang cucu berhasil berangkat ke negara Turki. Asa mendapatkan pekerjaan yang mumpuni untuk membayar hutang dan membiayai keluarga di kampungnya menjadi motivasi terbesar Ari untuk bekerja di luar negeri. Namun malang nasib nenek gede setelah keberangkatan sang cucu hingga 3 bulan lamanya, sang cucu belum mendapatkan pekerjaan dan agen penyalur tenaga kerja tersebut tidak bisa dihubungi.
0: Tahu-tahu sampai 3 bulan bel-bel ke kakeknya dini sing teke-teke memek ngukur pingsan. Ngukur pingsan ngidih-ngidih tulungan memek. Oh, nah tamu-tamu nang pipisnya pangidang mulih, pokoknya pangidang cai mulih. Ketang memek, ngukur ngeling memek ngebel-ngebel nih. Sing cocok perjanjiannya aja nih untuk kan memek. Oh, Mimi menunggur kemu. Yani bangun nomor HP bodoh dua bangun nomor HP. Abel-bel yang ini sengangkat angkat sama sekali sengangkat. Ada tinggi tulungan kan ada yang informasi kan ipai itu kurang ngebelang kemu.
1: Terkurung kemiskinan dan minimnya lapangan pekerjaan membuat ribuan masyarakat memantapkan hati untuk bekerja sebagai buruh migran. Merajut sejuta asa, memimpikan hidup yang lebih baik. Kisah pilu yang terbungkus mimpi-mimpi indah juga dirasakan Ayu, remaja asal Buleleng ini, mendapati impiannya untuk membanggakan keluarga dan membantu perekonomian keluarga seakan runtuh. Saat menyadari, segala yang dijanjikan agen yang memberangkatkannya ke Turki hanyalah isapan jempol belaka.
3: Yang request di Tamblang itu namanya Komang Puje namanya. Kebetulan Tiang kenal sama dia, makanya kenapa Tiang percaya langsung sama dia. Adiknya dia posisinya sudah di Turki waktu itu. Terus kebetulan juga dia, saya sama dia kenal. Dia kan melatih nari dulu, ngerias. Nah, dijanjikanlah Tiang pisah kerja sama dia dari sini. Dijanjikan. Dari sini berangkatnya ke sana pakai visa holiday. Sesudahnya di sana diproses visa kerja, tetapi sampai kepulangan saya tidak sama sekali diproses visa kerja.
1: Kecurigaan dirinya diberangkatkan secara ilegal sudah muncul saat mengetahui visa yang digunakan untuk keberangkatannya adalah visa holiday. Sedangkan dirinya berangkat ke Turki untuk bekerja. Lagi dan lagi pihak agen berkelit bahwa visa kerja akan selesai seminggu setelah sampainya di Turki. Dengan hanya berbekal visa holiday, Ayu dan teman-teman lainnya harus bersembunyi saat ada sidak dari kepolisian Turki.
3: Dibuatin di sana ikamet, namanya ikamet itu cuma izin tinggal di sana aja. Kalau polisi kan ada namanya rahasia-rahasia tuh di tempat kerja. Kalau polisi ke sana ditauin pakai visa holiday ditangkep. Belum pernah kena rahasia, cuma karena teman-teman dari kandidatnya Bli Komang Puja ini dari 29 orang nih semuanya melapor ke KJRI, cuma ada yang pulang, ada yang tidak.
1: Ayu tidak sendiri. Hingga April 2022 di Kabupaten Buleleng sudah 29 warga yang melapor kepada pihak kepolisian sebagai korban penipuan agen penyalur buruh migran ilegal. Pihak kepolisian saat ini sedang dalam penyelidikan untuk membongkar sindikat perdagangan manusia di Kabupaten Buleleng. Kasih Humas Polres Buleleng Gede Sumarjaya saat diwawancarai RRI mengatakan bahwa dari keterangan pelapor, diduga ada bujuk rayu saat merekrut calon pekerja migran.
4: Dalam proses penyidikan ini baru ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh beberapa saksi korban ini. Selain nanti diawali dengan saksi korban, dari saksi korban berkembang, siapa lagi korban-korban lainnya, dari korban-korban lainnya maupun saksi korban ini berkembang lagi, kalau dia merasa ditipu, tanda kutip ya Mbak ya, agen mana yang menyalurkan nanti kan mengarah kepada agen itu juga.
1: Memprihatinkan memang, di Indonesia, PMI adalah penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas, yaitu mencapai 159,6 triliun rupiah setiap tahunnya. Sementara, Kabupaten Buleleng sebagai penyumbang jumlah PMI terbesar di Bali. Peluang inilah yang dikatakan Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, wilayah Denpasar, Wiam Satriawan, untuk membangun mimpi bekerja di luar negeri dengan cara non-prosedural oleh pihak agen yang tidak bertanggung jawab. Namun sayangnya, tidak sedikit masyarakat yang tergiur dengan upah besar dan cara yang instan untuk bekerja di luar negeri.
5: Mereka lebih memilih jalan mudah, terbujuk rayu. Jadi memang kalau saya pribadi mengatakan bahwa ini yang harus dicegah, menghentikan atau mengurangi lah, kalau menghentikan mungkin susah, mengurangi penempatan yang PMI non-prosedural, itu aja.
1: Cuplikan kisah perdagangan manusia dengan modus penempatan pekerja migran di luar negeri di Kabupaten Buleleng hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus perdagangan manusia dengan berbagai modus. Alih-alih mendapatkan kesuksesan bekerja banting tulang di negeri orang, justru mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Maka dari itu, diperlukan tindakan dan pengawasan untuk menghentikan belenggu perdagangan manusia dalam praktik apapun.
5: Di beberapa tempat, pemberdayaan PMI Purna itu malah menjadi sentra informasi. Iya, di sini belum ada di Bali. Karena Bali, Buleleng menyumbang banyak PMI, pasti ada dong keluarganya. Nah, keluarganya ini yang kita berdayakan nanti.
1: Sebagai pahlawan devisa, sudah selayaknya PMI mendapatkan perlakuan terhormat dari negara. Namun kenyataannya, PMI justru dibayang-bayangi praktik perdagangan manusia. Cerita memilukan Ari dan Ayu sudah seharusnya tidak terulang kembali. Arus migrasi ilegal harus dapat dibendung agar tidak ada lagi generasi bangsa yang menggadaikan keselamatan jiwanya di negeri orang hanya untuk mencari sesuap nasib.

Ya, baik benar, ini tetap sudah bersama kita di Ngobras malam hari ini. Dan saat lagi akan hadir untuk Anda semuanya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, yang akan senantiasa menemani malam hari Anda dengan lagu-lagu kenangan ya, yang nanti di titik 22 waktu Indonesia Barat. Pastinya, jangan kemana-mana, tetap di 21 karena informasi dan inspirasi.

0: Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginstruksikan kepada PLN agar seluruh wilayah di Indonesia dari desa hingga ke dusun yang belum berlistrik dapat dilakukan identifikasi dan pemetaan sehingga dapat dilakukan pemasangan sesuai dengan kondisi yang ada di setiap daerah. Lanjut Kepala Negara, program mengaliri listrik hingga ke penjuru negeri harus dioptimalkan oleh PLN sehingga pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dapat terwujud.
1: 433 desa yang belum berlistrik itu tersebar di 4 provinsi. Di Provinsi Papua 325 desa, Provinsi Papua Barat 102 desa, Provinsi NTT 5 desa, dan Provinsi Maluku 1 desa. Karena itu saya ingin menekankan beberapa hal.

0: Meski Presiden telah menginstruksikan untuk mengaliri listrik hingga ke penjuru negeri, masih terdapat berbagai daerah di Indonesia yang belum berlistrik, seperti di Atambua, Kabupaten Belu. Atambua, Kabupaten Belu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan darat langsung dengan negara Timor Leste. Meski menjadi kabupaten perbatasan, masih ada dusun di wilayah ini yang belum tersentuh aliran listrik sejak Indonesia merdeka 77 tahun silam. Penantian untuk mendapatkan penerangan listrik menjadi lara masyarakat dusun yang belum berlistrik. Seperti di dusun Weraihenek dan Bautasik, Desa Kabuna, masih terdapat 4 RT yang hingga saat ini belum ada listrik, meski letak kedua dusun ini tidak jauh dari kota Atambua. Salah seorang masyarakat, Carlos Gonsalves, pun menyampaikan rasa kekecewaannya karena sudah sekian lama menanti adanya penerangan listrik. Namun penantian tersebut belum terjawab hingga saat ini. Kekecewaan tersebut sangat beralasan karena letak dusun ini tidak jauh dari kota. Dirinya pun merasa iri dengan daerah lainnya yang jauh namun sudah menikmati cahaya listrik. Dikatakan, dalam berbagai kesempatan telah disampaikan kepada pemerintah, namun belum ada jawaban. Untuk mensiasati mendapatkan terang pada malam hari menggunakan pelita. Sebagai masyarakat, pihaknya berharap agar pemerintah memberikan perhatian sehingga dusunnya bisa menikmati cahaya listrik.
1: Pada prinsip sebagai masyarakat Desa Kabuna yang juga bagian dari para masyarakat Kabupaten Belu, saya sendiri merasa kecewa. Kecewa karena apa saya kecewa? Dusun Tasik, lokasi Salmau sendiri, dia langsung berdekatan dengan kota. Tapi menjadi persoalan kok, teman-teman atau saudara-saudara kita yang di luar atau jauh dari jaringan listrik, yang bahkan mungkin malam tidur tidak bisa mendengar bunyinya aliran listrik itu, tetapi mereka mendapatkan penerangan dari sementara kita yang di sini, kita dekat-dekat, bahkan mau dibilang setiap malam mendengar bunyi mesin itu, tapi kita tidak pernah mendengar. Ya, selama ini untuk mendukung anak-anak kita, adik-adik kita yang sekolah, ya, kita dari orang tua berupaya untuk buat pelita untuk bagaimana bisa mendukung mereka untuk belajar. Tetapi terkadang kita menggunakan yang namanya pelita juga, itu namanya ya minyak tanah. Sementara ya kalau kita bicara soal minyak tanah, kita bicara soal uang. Kehidupan masyarakat ini juga untuk beli beras 1 kilo untuk makan setiap malam tadi susah, apalagi hari itu. Ya kita mengharapkan ya kami di kampung kecil ini atau di lokasi khusus Salmaku, ibaratnya masyarakat yang bersuara tapi tidak ada pemerintah bisa buka telinga untuk mendengar. Buka mata untuk melihat penderitaan yang selama ini masyarakat di sini mengalami. Pertama, paling kita harapkan itu adalah kepada PLN agar bisa mewujudkan program presiden yang namanya Nawacita, bagaimana membangun Indonesia dari pinggiran. Tetapi yang menjadi persoalan sampai saat ini, kalau lokasi yang kita tempati saat ini, khususnya Desa Kabuna, ini berbatasan langsung dengan negara tetangga. Nah, seharusnya pemerintah melalui PLN juga ini harus diperhatikan agar geonasionalisme masyarakat ini jangan sampai terpengaruh hanya karena memang dengan pembangunan seperti ini.
0: Hal senada juga disampaikan Marliana Loe, penantian untuk mendapatkan penerangan listrik masih menjadi harapan masyarakat. Meski dalam berbagai kesempatan telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah, mirisnya hingga saat ini masyarakat di Dusun Bautasik masih melakukan aktivitas setiap harinya dalam kegelapan ketika malam tiba.
2: RT Salimagun, khususnya RT 6 ini di Dusun Bautasik, memang sudah cukup lama karena dari kita mengalami seperti ini, tidak ada listrik untuk kehidupan sehari-hari. Sudah dilaporkan setiap kali kita lakukan pertemuan di mana-mana, kita selalu menginformasikan atau selalu mengangkat bahwa di RT kita itu belum sama sekali. Ya, untuk RT 6 ini ada 32 kakak. Harapannya semoga pemerintah bisa melihat kalau masih ada yang setiap hari mengalami kegelapan dalam menjalankan hidupnya masih dengan kondisi gelap seperti ini.
0: Sementara, Kepala Desa Kabuna, Adrianus Yelaka, mengaku terdapat 3 dusun di Desa Kabuna yang hingga saat ini belum berlistrik sehingga telah dilaporkan berulang kali ke PLN Rayon Atambua, namun belum ada tanggapan. Dikatakan selain laporan pemerintah desa juga telah memasukkan proposal kepada pemerintah provinsi, namun dengan kondisi yang terjadi belum ada jawaban. Namun pihaknya berharap ke depan dusun yang belum berlistrik menjadi prioritas untuk segera mendapatkan aliran listrik.
3: Sampai dengan saat ini mereka belum teraliri aliran listrik. Kami

0: Pemerintah desa memang sudah berusaha untuk bisa membantu mereka dengan berbagai cara. Kami bersurat ke PLN Ranting Atambua, juga sudah menyampaikan proposal kepada Dinas Pertambangan Provinsi untuk bisa bantu masyarakat di sini. Kalau memang suatu waktu masyarakat di sini diperhatikan untuk dialiri aliran listrik, kalau bisa mereka juga dibantu juga dengan meteran gratis. Karena memang kondisi di Trans ini tidak sama dengan perkampungan pada umumnya, karena mereka tinggal dengan kondisi lingkungan mereka menguasai tanah sangat sempit sehingga untuk berkebun juga susah. Jadi pemerintah desa sebenarnya sudah berusaha, tetapi kondisi saat ini pandemi ditambah lagi dengan PPKM, tambah dengan refocusing anggaran, sehingga semua rencana atau harapan-harapan yang pernah kita usahakan semuanya ya harus tertunda. Mudah-mudahan tahun depan bisa ada kesempatan lagi untuk bisa dibangun untuk kampung kecil ini. Kami pemerintah desa Kebuna sangat berharap sekali, mudah-mudahan wilayah kecil yang banyak orang tidak tahu, tetapi sebenarnya wilayah kecil ini sangat berpotensi. Dia cuma jarak 1 kilo dari titik perbatasan, 6 kilo ke ibu kota kabupaten, kota Atambua, sekitar 2 kilo lebih ke bandar udara, sehingga wilayah kecil ini menjadi penyangga dan pusat pertumbuhan ke depan. Kota Atambua itu mau tumbuh seperti apa pasti terjadi di wilayah ini. Dan untuk mendukung itu kami sangat berharap, mudah-mudahan dengan informasi yang baik kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah daerah yang ada di sini bisa saling bekerja sama untuk bisa membantu. Mudah-mudahan tahun depan kampung kecil ini bisa dialiri listrik. Saya sebenarnya ada sedikit merasa sedikit ganjalan sedikit, karena banyak desa di daerah-daerah pegunungan sudah teraliri listrik. Sedangkan ini langsung berbatasan dengan kota Atambua, tetapi masih ada 3 kampung di dalam sini yang ada 3 RT. Ada 3 RT yang masih gelap sampai dengan saat ini. Arti pemerintah pusat, baik itu atau pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, bisa mengusahakan untuk kampung ini segera bisa menikmati lampu listrik. Karena di sini banyak sekali anak-anak sekolah, saudara-saudara kita yang tinggal di sini juga banyak sekali anak-anaknya yang harus jalan kaki untuk mencari penerangan listrik untuk bisa belajar, atau juga untuk harus mencari jaringan wifi untuk bisa belajar. Apalagi sekarang kesulitan betul untuk belajar online. Satu-satunya sumber yang ada hanya ada di kantor desa.
1: Menanggapi wilayah dusun yang belum berlistrik, PLN Rayon Atambua berkomitmen untuk melistriki dusun 100% secara bertahap, karena saat ini seluruh desa di Kabupaten Belu telah dialiri listrik, sehingga tersisa dusun yang tengah menjadi fokus untuk dilakukan pemasangan jaringan listrik. Kepala PLN Rayon Atambua, Carlos Neves, mengakui di Belu sebanyak 75 dusun yang belum berlistrik. 15 dusun telah berhasil terpasang dan menyala, 12 sementara dilakukan pemasangan jaringan, dan 15 dusun tengah dilakukan survei untuk pemasangan jaringan listrik. Dikatakan untuk pemasangan jaringan listrik di dusun, perlu dilakukan survei dan akan dilakukan pemasangan jaringan secara bertahap yang setiap tahunnya menjadi fokus PLN untuk dilakukan pemasangan jaringan.
2: RN-nya kita untuk desa sudah 100% berlistrik. Sekarang kita programkan dusun, di mana semua dusun ini baik dari permintaan dari masyarakat sendiri atau desa sendiri maupun dari pemerintah, semua data kita sudah rekap semua, kita sudah survei. Ada yang progres yang sudah progres, ada yang sudah menyala, ada yang masih dalam tahap. Di Belus ini sesuai dengan ada permintaan surat dari Bapak Bupati kurang lebih 75 dusun, tetapi dari 75 dusun itu ada 15 dusun yang sudah menyala, ada 12 dusun yang lagi progres, dan ada 15 dusun yang dalam tahap survei. Dan kita merencanakan dusun kita mau nyalakan semua 100% dusun berlistrik, tetapi itu melalui tahap demi tahap. Ya, sebenarnya Bu tidak ada kendala, karena kita mengingat tidak serentak, karena dusunnya banyak, jadi kita dari PLN wilayah NTT pun kita dalam tahap satu tahun dia tetap ada progres sampai tuntas, tapi tidak volumenya tidak serentak.
1: Menurut Kepala PLN Rayon Atambua, Carlos Neves, PLN tetap menargetkan dusun akan berlistrik 100% namun tidak secara serentak. Akan dilakukan secara bertahap. Terkait kendala, pihaknya mengakui tidak ada, namun tetap mengharapkan dukungan masyarakat dalam pemasangan jaringan.
2: Nanti ke depan akan di 100%-kan dusun berlistrik semua. Tetapi dengan catatan bahwa tidak serentak, bahwa satu kali dalam tahun ini harus serentak, tidak. Tetapi karena mengingat dengan kondisi kemampuan, sehingga kita pakai bertahap. Karena kita masih cukup di dusun yang banyak yang belum berlistrik, tetapi itu tidak dalam arti bukan tenang terus, tidak. Setiap tahun ada progres. Sekarang saja kita lagi progres 12 dusun yang lagi progres. Menanti untuk selesainya untuk kita nyalakan. Mekanismenya gini, Bu. Mekanismenya itu kita sebenarnya karena dusunnya terlalu banyak, dan proses pemasangannya juga kita tidak serentak begitu, karena ya bertahap. Dan pada prinsipnya harus selesai semua dusun berlistrik. Hanya karena kita pakai bertahap saja, Bu.
3: Mungkin kendalanya kekurangan personil atau?
2: Kekurangan personilnya sebenarnya tidak ada kekurangan personilnya. Nah, semua personil yang kita berikan, vendor-vendor yang kita berikan tugas itu, pekerjaan itu kita selalu investigasi dulu juga tenaganya, kekuatannya, dan batas-batas harinya untuk pekerjaannya. Setelah itu selesai, kita akan memberikan pekerjaan lagi. Jadi rolling terus, jadi semua vendor juga tidak ada yang istilahnya menunggu, tidak. Kita selalu siapkan pekerjaan untuk berikan mereka, terutama pembangunan distrik dusun ini.
1: Semoga penantian 77 tahun masyarakat dusun perbatasan untuk mendapatkan cahaya listrik dapat segera terjawab dengan program PLN mengaliri listrik hingga ke penjuru negeri. Saya Ari Leon, sampai jumpa.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Teretan turut pula Pak Biarsa. Dalam acara di Gending Madura, Puan Kak Biarsa, Puan Lengki de Panggilannya Puan Satu Jenis yang libatin dengan 100 itu ngomotlah FM RRI sebenarnya. Tak akan tinggal juga yang melibatkan dengan aplikasi RRI Digital. Tengki, apun kapi arsa setahun genting, kipur tengki, melar moga genting, siapun kapi arsa kipur tengki, melar moga mengelipuran di atin. Apa biarsa setuju jina, seberapa angsa lagi sepak sik, biarsa aki, emal mangkin tantuan dalam acara ding genting Madura. Langsung dimin tengki, batang kalau benihnya apa panjeringan, penelpon saya pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding-ding Madura.
2: Waduh, latar matu bungku jadi.
1: Dan hanya masuk.
2: Engki, alhamdulillah ini kami bisa masuk boleh.
1: Engki.
2: Engki.
1: Jiki asmara.
2: Betul.
1: Kan sebut selain tak kok tak oning.
2: Engki. Ano, gendinga, nata lagi jadi ini jadi.
1: Neka gendinga. Nah, apa nih kak? Ini kak mah anjar joran nih kak. Pring podo pring sih. Nah, apa nih kak?
2: Oh, kita tahu nih, ini kak boleh nyobal bareng aja kak.
1: Ini kak polan, ini kak purut apa ngki kalau di malam bangkin nih kak.
2: Ngki.
1: Pring, pring podo pring sih. Eki.
2: Kamu tetap kakarin sikit lah jali sih.
1: Eki oleh-oleh nindi nih kak. Oh, sehnya pagi.
2: Nemu kok itu lagi.
1: Mak laju pas pring podo pring jan sih. Ki.
2: Tak perlu berkecil aja lagi.
1: Ngereng.
2: Dalam si pertama bakun atau ada kambian nak bertugas. Ki mana bila manting ape semua kita pering selamat sampai di mana banyak
1: pergi. Amin amin amin.
2: Ki salam buat bapak nurku malam. Buat bapak sentia. Buat alif pertama. Buat bang main saja nargi sekarang bapak seper. Buat Supriyadi dua. Ya. Bade Mas Riki Anggara.
1: Bagus.
2: Tentak kalau bayang jeng cuma ni kocil. Pak tenang Mas Riki.
1: Pak tenang Mas Riki.
2: Bade Mas Dewa Surak jeng jeng.
1: Bagus.
2: Bade kita tahu ing siapa nabi tak gabung. Semoga pada nasi hat kita tahu inggi serang keluarga. Bade Pak Pangeran Boga Bucukan. Bade Pak Haji Burhan.
1: Bagus.
2: Engki, bude Syukron Wanda, bude Asep Irama, keleke.
1: Keleke.
2: Engki, cak Rasid juga. Bude satu aja nak lagi.
1: Satu aja lagi.
2: Tanpa terkecuali nak lagi.
1: Nek kau ni embang.
2: Ini siapa ni embang? Karena betul nak cari siapa ni siapa ni.
1: Zaku ni, ni kak pon langkong 15 minit ni kak betul nak.
2: Engki. Ki kencingnya pada ngaji ada orang yang sudah melekat yang jali.
1: Engki.
2: Di Kelangkong Pak Panjali.
1: Assalamualaikum, Pon.
2: Mireng, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebing geng ngajeki asmara bude Pak Sira. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bude Pak Nur Kumara.
1: Alhamdulillah.
3: Pak Nur Kumara.
1: Masuk cuken.
3: Kenting pun apa kenting anyar?
1: Pring podo pring. Tak geni kan mangkola. Korang ngoning nih kalek nindi cak mangki kak di mana kak genting. Kini kan dari si Asyara nih kak Sukandar. Kalian ingan Sri Kandi nih kak.
3: Keluar dari ilmu mah ada yang
1: kini. Tikel tau repel yang akhir yang penasaran mas kebetulan gue.
3: Tak berdekung lah di kentingan. Kerepon buat ada kum
1: lah. Kenting ke. Sesan apa kenting lah. Kenting siampuan kalau sarang pancing dengan kau. Ini ingin kan kunjo mak. Napa tolesan. Ini kan kelerot aku gak kenik.
3: Kenik.
1: Kenik. Kenik. Kenik. Kenik. Kenik.
3: Siapa terboleh.
1: Pokok ni kak judulnya pring pro pring.
3: Judul pring pro pring. Kecuali ya. Dekat cerakan. Jambo,
1: king, king, king, king.
3: Keras-keras mana ada Irma. Tukan dia kecerukan capik. Sebenarnya dengan lentong yang nama Epi. Tukan dia dia ke Asmara. Tukan dia buat hor. Tukan dia sebenarnya makasih. Saya pun Winda.
1: Winda.
3: Winda, R&D. R&D, R&D. Tukan dia ke Jeffrey. Tukan dekat Bunda Yuni, tukan dekat Baru, sebenarnya Serungki, tukan dekat Bupat Hor. Tukan dekat Pak Hendra Cikta, kalau Pak Hendra kepada Pak Hendra Rusila.
1: Thank you.
3: Dengan akhir, ini pun dekat Pengiran Bukambu, tukan dekat Seterijen Desahor.
1: Thank you.
3: Mada lekas motor pering-pering gini kebun, kerangkong betulnya Adili.
1: Saya boleh kebun, benar.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Having ke Pak Nur Kepala Perwasera. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ting-ting matur.
4: Wow, lakar mantap ongku.
1: Wow, lakar mantap ongku. Having ke ngatretan Pak Nur Kepala tantara Perwasera Salerana.
4: Cuek mun masuk seluler.
1: Salerana Faruk Karisma sekalang kenapun dari kawasan Rongki.
4: Thank you.
1: Itu pun apa? Tetap kabar sehat?
4: Alhamdulillah, tetap sehat.
1: Ini kak kenting anyar nih, Kak Ruk.
4: Kenting pun apa?
1: Pring podo pring.
4: Hai.
1: Kenapa mata kerjat panjenengan?
4: Kenting...
1: Engki, pura mirang ngaki nih gak gula, pura fakta nih gak pring, pura pring, tau nih saya kenting pun apa nih kak Deki.
4: Aduh, penasaran kok lah.
1: Engki.
4: Ki, salam lagi buat Toto Kedula.
1: Ki, ngereng.
4: Selamat alam Pak Ki tugas, jasa ajunan ki.
1: Ki.
4: Juga gula pada termos, ano, termos, pada irmoy. Pak Termos.
1: Termos.
4: Itu kan pada pemboang. Asep Birama.
1: Leras de Bepon.
4: Itu pada Pak Ketua. Pak Haji Kama. Kelke. Itu kan pada Pak Nur Kemala. Pada Pak Mahesa. Pak Cip. Pak Cip. Pak Seper. Itu kan Pak Panji Ketaweng. Satu lagi nampun ke.
1: Engki ban.
4: Engki sakone bang.
1: Sakone bang laras.
4: Kiereng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebinggeng apa dah pasir? Assalamualaikum. Putus. Ebinggeng apa dah pasir? Assalamualaikum.
5: Ting ting ting maturah mantap engku cahalili.
1: Nikah si dari Pamekasan.
5: Engki. Sakta nange sasa. Eserbit kemana lorong? Cae mana si tapi sa? Karya bita halili sekalong polong.
1: Bada pola ocol pola.
5: Pola amba kenapa lina? Tanah temor palempera. Boleh cuba kor tepat tingkaku lina. Tanda umur kepikiran.
1: Roni Masira?
5: Roni Sanjaya selangceng kepaceng selalangceng kigen.
1: Kigen. Nih kecocok pantu. Kending piring piring pring podo pir pring podo pring.
5: Mau apa berada kending cak Inggris?
1: Iya cak Inggris.
5: Okey bro makan kau dengan dia kending.
1: Tikel pun berangan kau masuk kau lagi ke penasaran juga. Salam lepas.
5: Pertama kita lagi dekat Halili.
1: Leras
5: cepat. Salam cuma per. Aku kenal dekat Umar Faruk, Faruk Karisma. Aku kenal dekat Pak Nur Kumala lagi buru. Jeki Asmara. Dewa Suragi Ngabasuni. Saya kira kena cambah. FD. Tanpa terkecuali.
1: Thank you.
5: Jadi, pentingnya peringati dekat FD ini. Kepada neng Elentang.
1: Oke.
5: Dekat Ahili motor sekelangkong.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya binggangnya pada pasir. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Ting-ting-ting matura.
6: Lakar mantap ongku.
1: Beda cerakan jamba.
6: Betul.
1: Sekarang kan dari lekung.
6: Engke.
1: Lepole sa potong.
6: Alhamdulillah.
1: Beda Irma. Beda salam ki puru dari Pak Nur Komala.
6: Salam balik.
1: Salam dan cerakan jamba. Oh merang. Banci dengan pola malas salama Pak Nur Komala ngereng.
6: Kita lo mata totok kasih dulu.
1: Kita totok nih
6: sekolah nih. Tak tanya kafir pole, mana tanya kafir.
1: Pon. Cari enggak perekun pak kun nggak nih kawan.
6: Saya pertama ya terakhir dek kapan cenderungan. Kak Halili ki selamat bertugas. Semoga barengan sehat
1: sekeluarga. Amin sami-sami.
6: Dek furu bade Roni Sanjay Dut ki.
1: Ki, asira?
6: Roni Sanjay Dut.
1: Roni Sanjay Dut.
6: Ki.
1: Napa singkatan Dut keninga?
6: Tak onik, nata gak ki TV lecuk.
1: Mak pas ketambah Dut.
6: Kan Sanjay ya, tinggal nana boy sapa.
1: Oke, Roni Sanjay Dut. Sia.
6: Ki. Juga pada Pak Narkomala ki, nata langkong kesinggolana. Jukan pada Bunda Yuni,
1: Bunda
6: pada kita Eng, jukan pada Pak Sabrem.
1: Aduh nak,
6: Pak Sabar, jukan pada Kak Jebrianto,
1: Pak
6: Tokuna Sabah.
1: Aduh nak,
6: sama kan beni tak ada sabung tolong nggak boleh. Tandek kata tolong nggak cukup, sama kan Pak Tokuna Sabah.
1: Bukan ropos pun kan kawan. Ina mak masuk, mayatin, mayon talaki sanya mati mbena gini, kawan pun perpaan nyerah.
6: Bede sahden alias sandal.
1: Madonna.
6: Ini kata salami kulit apa hulur.
1: Sandal apa?
6: Sandal lili.
1: Aduh. Tuh.
6: Bukan bede. Pasiraan pun lagi, Pak Mabda. Satu jenah pun lah.
1: Oh, satu jenah.
6: Buka pangeran buka buka manika sokong suara nasa kale.
1: Sih.
6: Itu sakabungan nak.
1: Tuli kak.
6: Jeng-jeng matur kak.
1: Masuk kak.
6: Belakangan terpongku kak.
1: Anda remah kak.
6: Ki, matur sakalakong atau suara kak.
1: Ki, sami-sami.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalakong dan teretan Irma, Roni, Faruk, Pak Nur Komala, Jika Asmara, Tengki. Jampuan alengki malam mangken tanpa ada di acara ding-ding matura malam mangken. Genting saya satu rasa pun. Genting saya mah penasaran. Kisya. Neka gentingan neka judul epon. Pring podo pring. Alah, neka penasaran. Peti-peti sarang buatan korang. Ngereng neka biar saya kirimin arang sarang.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
2: Satu.

0: 1.
1: Tretan terpulau Pak Biarsa, Ampun Kak Biarsa, Gending, Pring, Podo Pring. Tantona, saya fakta salam tretan Jeki, Panur Kemala, Faruk, Roni, Tarta Katinggilan, Jekan, tretan Irma. Langsung di mini bingkangan tretan Irma, Bada Pasirah, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding-ding
2: Madura. Cik gue kan, Mas Halili.
1: Abah, Suni.
2: Aiki. Katin apa kabar panjenengan?
1: Saya menawi panjenengan katipun apa?
2: Aiki saya panjenengan.
1: Alhamdulillah.
2: Ceria panjenengan enggak dinta. Aiki soal genting dan gula ngereng-ngereng bisa masuk.
1: Boleh boleh sepotong.
2: Aiki sebenteng pun bisa masuk. Mulai pun dah melarat semua.
1: Melarat ki, dateng banyakan ki.
2: Aiki.
1: Pokokan neka gending sesa terus sepon lepo le saputung ya.
2: Wengki ser tak saputung ngamun lor.
1: Antan lepo le.
2: Lepo le boleh kan apa di boleh.
1: Mayu le, mayu le sia.
2: Wengki. Ini bagus lah. Salam wengki.
1: Salam epon ngereng, dapat serah.
2: Ini perdana saat terjadi kepanjeningan. Selamat berduka. Ibu pada Jeki bersama Bunda Kak Lintok, Bunda Pak Nur Komala, Bunda Maisa Jenner, Mama Yuni, Mama Baton, Mas Reki Kak Lintok, Perjukan Irma, Mbak Suci, Mama Susana, Dewa Surayeng, saya gabung ini.
1: Dewa Surayeng, oh kita.
2: Thank you, antara gabungan Epon Kerong Kak Akerboy.
1: Akerboy.
2: Perjukan wede Pak Ketua Kak Rinta motor kesenangan
1: mon panjenengan mon panjenengan kerong ngada ka Dewa Surayeng bolan aker bae mun gaula kerong ngada Dewa Surayeng geus ngrejet to assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahasa
2: dik nang kerapa nang ngolok salam ka Dita iki kerong iki tercukkan wede pangeran mukaku boleh Pak Cempaka Kak Lintas happy ya Lintas pada apa pantun sama ini masa dili
1: bawa tuh beli ocol
2: tinggi mulai terong ke Jakarta
1: cakep
2: mulai beras seru betai tanpa numpah jangan seru betai
1: jangan numpah betai tampak terus
2: ate kerong ate susah mentro beres yang ngeneng ada bunga Mas Halili
1: ini saya gini enggak
2: ini boleh kan Mas
1: Halili oh calon boleh
2: namun berkoh maka terminal
1: aduh cakep ini
2: mana Pak ini kerkaku pedi kalau udah benih tak teroan dia sepujian saking tak kelar nih serdek kasih budi
1: ini sisa namun berkoh namun berkoh ke terminal ibu agak bis ya.
2: Nah, terus?
1: Ampun, saya terus lagi.
2: Ini buat ke pikap. Atau jepang, motor saya kena kong, dan saya ada po, tinggal dari itu. Termasuk adik par, selama ini nyol sepura. Dan saya sesuai jenis dari itu. Insya Allah bisa gubung bonek dan gue cara pucang dulu. Dan kapan jeningan? Oke. Kelanggongnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing kenga Abah Suni berpasar. Assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Gending motor ya.
1: Lakaran mantap. Ongku. Tretan.
3: Tretan.
1: Sarang window pamangkasan.
3: Thank you, Gigi. Mas Halili.
1: Tahu saya tanya kabar boleh. Gigi Furu beresalam dari Pak Nur Kemala Panjenengan.
3: Engki kayak kelopai ke Pak Nur Kumala. Gila sih nyebut sama Mas Halili. Tapi saya mungkin kurang ngirim salam ke si Pak Nur Kumala. Engki mana bi? Ting-ting-ting biasa pun.
1: Engki boleh boleh saya potong nih kapan siap.
3: Engki. Engki salam ya barang engki ke sampian. Selamat bertugas. Iki ke setaja na, dan ni ke saya marah sepuh, celak setaja. Iki salam Salam selamat malam ni di kawasan ini.
1: Engke wan.
3: Engke salam ke saya jangan tempat terlebih kawasan. Kita kesampian motor sekarang.
1: Saya boleh nggak pon?
3: Kiring assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng ngantretan winda pada masyarakat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Om.
0: Ibu
1: Remi. Waduh.
0: Boleh berbawa-bawa di sana.
1: Ki habit apa ki sarang panjenengan? Orang ngelencak deje.
0: Kaseng peke.
1: Ah, bita mirang ngaki sorana panjenengan tuh kerongga tak ada pada cepat. Alhamdulillah saya menabi panjenengan saya juga nung. Alhamdulillah.
0: Cek mana tu saya masuk lagi.
1: Kibunya malam mungkin tinggal si masuk.
0: Kibunya jenengan terlalu penuh. Salam saya dengan si presiden. Saya sebut kalau dengan ketua anda kita.
1: Nanti.
0: Jadi asmara juga. Jalan tengah apa saya?
1: Jalan tengah pada teratan Evi.
0: Awak si kalau sendiri. Wah curajing. Dia curajing. Saya mau dia bunda faktor. Dia tak masuk lagi.
1: Sabun ni.
0: Aisy, pas saya bingkang nanda buka abu, lainnya pun sudah sebut pola betul sakit tengki mana?
1: Engki.
0: Kongkong di mana? Motor saya
1: lagi. Saya boleh telefon om.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkang ah om boang, buat apa sih? Assalamualaikum.
4: Halo.
1: Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kenting-kenting Matura Karman Totreta.
1: Masa.
4: Masa, nah. Lewa kancing dosa sisa kami.
1: Masa sisa kami.
4: Sisa kasa.
1: Sisa kami.
4: Ada tiang hingga saya berbolong.
1: Sisa kami, tantona kanam lekor.
4: Bo. Maan, Lukion, film lekor masih dalam proses.
1: Oh, masih dalam proses.
4: Ki.
1: Cakemi kanam lekor, thank
4: you. Ki.
1: Tikel, tikel. Mas kini si penting pokok akor.
4: Aja, nah.
1: Iya.
4: Sekini pun sekini, kan nyolong-nyolong.
1: Ki kan cakemi, bila cakemi nam lekor, tikel. Mas kini si penting pun akor. Oh, pantun.
4: Apaan, pan?
1: Oh, coba mpian gelu pantun. Oh,
4: pantun lagi?
1: Kicok nu.
4: Bo. Kenapa, Ki?
1: Bo tahun, Neng.
4: Yang kecilnya goreng sama Mas Falili. Cek ngonyina buko.
1: Entak.
4: Merasiru buntok na koneng.
1: Entak.
4: Seia cek Mas Falili setong. Mulai kele puru kening kamar.
1: Ya say kening kasih. Pinter panjenengan.
4: Pentel
1: na pentel. Pentel,
4: bener pentel.
1: Acara bola pentel. Saya bubu malu, lu bimbian.
4: Bukan tak yo, buat tak sempat kun
1: lah. Kiban.
4: Ki, jadi ngah, napa tu? Le mole potong ni?
1: Le boleh sa potong.
4: Ya nak ulo solo le mole potong tu.
1: Mo. Tu pojok ni kan.
4: Ki salam lagi Mas Halili.
1: Ki ngira.
4: Kita masuk sek hati setong aku ulo Mas Halili. Selamat Excel. Ki, selamat malam pertama tang impian Ki. Selamat malam Ki. Selamat beraktivitas Ki. Mempalai mendeki lelere. Selalu lewat tengah masa Lili. Belum monyor.
1: Ki, kasoan.
4: Ki, jadi lewat tengkir ni boleh jarang takut tak cangkik wah.
1: Di, napa kau tak cangkik kampian?
4: Ya, nah.
1: Lagi bago, jangan ngantuk ni kak.
4: Bo, muntah aga, jadinya mana ringodik masa Lili.
1: Ki. Ki, ngerang.
4: Kalau saya kifuru pada kebohan, saya kiri menembuang kelet. tak boleh deh, bukan tolong aku nak kini.
1: Engki, terus.
4: Sudah macam ni, Pak Dewa Suraing.
1: Engki lah, terus.
4: Pada Irmo, pada Jackie, pada Arindi. Terus, pada kakak tujuh, anak pun masa Lili.
1: Oke.
4: Kelak tak bisa masuk, kau lah kata dungan.
1: Oke.
4: Oke. Kangkui sampean, anak kong doktor.
1: Sabar kapan.
4: Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngebingkeng ngetretan Susana. Saya terakhir Bode Pasera. Assalamualaikum. Aduh putus. Saya terakhir Bode Pasera. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ting-ting-ting mentura.
5: Pacut mantep ongku.
1: Ini kan sendiri baru.
5: Engki.
1: Ketuara.
5: Dari maaf. Siapa anak? Kering apa ya mati pun. Bermah, saya tak ingat. Cik ring robin dengan lembut pun.
1: Robin apa saya rasa ni?
5: Engki kaki buru pad.
1: Masih.
5: Kaki buru pad.
1: Badan susana.
5: Engki.
1: Alias susana.
5: Kanding dosa. Kanding dosa.
1: Doso.
5: Oh, doso. Doso ni kan sebab lo menjadi.
1: Engki.
5: Engki. Sepanang biru pun jangan. Tak kena yang kebetul terong. Mun e mana tiga jauh di sana. Tak kena yang ketampu terong.
1: Asyah. Cakep nih.
5: Sama kali lima tahun ke dalam kong.
1: Oh, sampai lagi.
5: Aku makan ke paling akhir.
1: Oke.
5: Kodung pote kenangkaan.
1: Kasing
5: bikin ah suruh tuap. Sobung pote cuma sapa nikah.
1: Oke.
5: Mahai sajinar. Oh, nama aw.
1: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur sekalengkung, thank you dah teratan Mahesa sekalengkuan epon dari ketua Rabere. Nika tantana perilfun sekeng bingkeng atau pasti terakhir malam bangken dalam acara ding kending matura. Atur sekalengkung dah satu cina siapun alengki malam bangken thank you. Tersikit belum apa alengki malam bangken thank you nyawan seporah sebab mereka waktu orang ini tidak thank you. Salah laku malam bisa panggil pula thank you dalam acara sesami. Kending sepongkasan le pole sepotong seperti kata orang dok bangkelan epon setuju dengereng biar saya kirimin arang sarang.

kan mas ngereng sakak dinto bisaos tore jalan kebukusen bisaos sabab beton kaulo kedon ling sepodua tore lamar saos dari adak bagus kabingkeng bagus dari adak saya kabingkeng saya mas.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah.

0: bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pada garusnya sudah rangkaian sebenarnya malam ini, namun ada yang spesial. Kita tidak tutup siar seperti biasa ya, pastikan Anda tetap terus bersama kami. Saya akan mengajak Anda menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti rangkaian acara Pesta Bola Dunia. Anda akan ikuti pertandingan Ekuador melawan Jerman berpukul 03 dini hari. Dan jangan lewatkan juga pertandingan Jepang melawan Swedia pada pukul 06 pagi. Pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia. Selamat mengikuti.

Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Pariwisata yang menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekadar menjadi ajang pamer produk, melainkan dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional. Laporannya kami hadirkan bersama dengan Rian Suryadi.

0: datang kepada Bapak.
1: Kementerian Pariwisata menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekedar menjadi ajang pamer produk. Pameran seperti Krista Interfood dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional melalui pengembangan ekosistem gastronomi. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizky Handayani Mustafa mengatakan, pameran ini menjadi wadah mempertemukan rantai ekosistem kuliner seperti yang dilakukan Krista Interfood 2026 yang menjadi rantai ekosistem mulai dari hulu hingga hilir. Menurutnya, yang dilakukan Krista Group sesungguhnya adalah membangun ekosistem pariwisata khususnya di sektor gastronomi atau kuliner.
2: Pak Ardi Yahya juga saya ingat, jadi kita ke depan melihat bahwa ini tidak hanya sekedar MICE event, tidak sekedar exhibition, tapi bagaimana mendukung pengembangan ekosistem ini. Mungkin ke depan lagi Pak, nanti yang saya jadi berpikir ya, para pelaku mungkin nanti ada, walaupun sudah ada sekarang ya, bagaimana nanti pelaku-pelaku di travel yang gastronomi Pak.
1: Sementara itu, CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan Krista Interfood 2026 akan menghadirkan sekitar 1.500 peserta dari 25 negara. Daud menyebut pameran ini adalah platform nasional bagi industri makanan dan minuman Indonesia dengan skala internasional.
3: Berlangsung sampai Krista Interfood adalah platform nasional industri makanan minuman Indonesia tetapi skalanya internasional. Dan tahun ini kita targetkan kurang lebih 1.500 peserta dari 25 negara. Pavilion mungkin kira-kira 12 negara. Tapi kalau peserta di luar pavilion kurang lebih 25 negara yang kami targetkan akan hadir.
1: Bagi Kementerian Pariwisata, model pameran seperti ini menjadi bukti bahwa industri MICE tak lagi sekedar penyelenggara acara, melainkan dapat menjadi mesin pertumbuhan baru yang menghubungkan sektor pangan, budaya, pariwisata, hingga perdagangan.

0: Pembangunan sekolah rakyat SR terpadu di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang terus dikebut. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektar itu ditargetkan siap untuk digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekretaris Daerah Sekda Kota Semarang Handi Prianto membeberkan bahwa progres pembangunan sekolah itu mencapai 90%. Berdasarkan hasil peninjauan, sebagian besar fasilitas utama sekolah sudah selesai dikerjakan. Menurut Handi, fasilitas dasar seperti ruang asrama, tempat tidur, toilet, hingga jaringan air bersih telah tersedia. Pemerintah saat ini tengah fokus menyempurnakan berbagai detail yang masih menjadi kekurangan agar proses belajar mengajar berjalan optimal untuk ajaran baru 2026. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga telah diminta untuk menyiapkan tenaga guru transisi yang akan mengajar siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang berada dalam satu kompleks sekolah rakyat tersebut. Pada tahun ajaran baru mendatang, sekolah rakyat tersebut akan menampung 270 siswa dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 yang berasal dari Kota Semarang. Masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA akan diisi sebanyak 90 siswa.
1: Saat ini sudah 90% selesai. Estimasi selesai itu di 10 Juli 2026. Nah, ini sekaligus kita rapatkan di sini dengan Pak Kadisos, kemudian Kadisdikdik, Kadis Pendidikan. Kebutuhan-kebutuhan nanti operasional sekolah, antara lain kesiapan guru, apa istilahnya, guru bantu.
2: Guru transisi,
1: karena nanti akan ada rekrutmen khusus untuk guru di sini, tapi sementara di backup oleh Dinas Pendidikan ada guru yang mengajar di sini juga. Saya lihat tadi perintilan-perintilan kecil itu masih banyak yang harus disiapkan sebelum anak-anak pindah ke sini. Semua harus siap.
0: Kepala Dinsos Kota Semarang Agus Junaidi mengatakan proses penjaringan terhadap siswa masih dilakukan di 16 kecamatan. Menurutnya program ini tidak menggunakan istilah penerimaan siswa, melainkan penjangkauan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data Dinsos, kuota SMP dan SMA masing-masing telah terpenuhi sebanyak 90 siswa. Sedangkan jenjang SD baru terisi 37 siswa.
1: Tapi sosialisasi di 16 kecamatan sudah rutin, kemudian penjangkauannya, jadi namanya bukan penerimaan tapi penjangkauan peserta didik, karena ini adalah menjangkau warga yang tidak mampu, yang desil 1 atau 2, yang memang dua kelewat termasuk. Jadi sosialisasi sudah, hanya ini kami harus perlu lakukan edukasi, karena rata-rata ibunya, terutama yang siswa SD yang agak keberatan karena anaknya ditinggal, jadi mungkin nanti kangen atau gimana.
0: Ia mengakui masih ada sebagian orang tua, terutama calon siswa SD, yang merasa berat melepas anaknya tinggal di asrama. Namun pemerintah terus memberikan edukasi bahwa orang tua tetap diperbolehkan menyenguk setiap harinya. Tamapanto, RRI, terus mudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dunia 2026, Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet back muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Pacho di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, dia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Peristiwa.
1: Dr. Saharjo, seorang pahlawan nasional dan mantan Menteri Kehakiman Indonesia, lahir pada tanggal 26 Juni 1909 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang hukum dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saharjo dikenal karena mengusulkan perubahan istilah-istilah dalam bidang hukum seperti mengganti penjara menjadi permasyarakatan dan terhukum menjadi narapidana. Saharjo dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Alimin Prawiro Dirjo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan komunis, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juni 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163. Ia lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 24 Juni 1964. Alimin dikenal karena aktif dalam berbagai organisasi pergerakan, diantaranya Budi Utomo. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1918. Setelah pemberontakan PKI 1926, Alimin sempat berkelana ke luar negeri, termasuk ke Uni Soviet. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1946. Alimin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata tahun 1964.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Kali ini Kopi Pro 3 akan membahas bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Dan tema yang kami angkat terkait dengan Dini Hari ini, Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan. Bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Dan tentunya nanti Anda bisa sampaikan atau bergabung bersama kami, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Sebelum kami hadirkan perbincangan bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dengan tema Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Iwan Fals dan kawan-kawan, dengan Ibu Pertiwi.

Di Pro 3, komentar dan opini Pro 3 kali ini bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripa, bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Eko Nugroho. Kami akan membahas terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi kerakyatan mencakup prinsip-prinsip di mana sila pertama ketuhanan yang maha esa, di mana kegiatan ekonomi dijalankan tidak hanya untuk keuntungan material, tetapi juga diwarnai dengan nilai moral, etika dan juga tanggung jawab sosial gitu. Lalu juga ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga dan juga seterusnya. Nanti kami akan bedah lebih mendalam bersama dengan narasumber kami, Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di

0: Pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Pak Eko, selamat malam.
1: Selamat malam. Ya. Bagaimana, apa kabar?
0: Kabar sehat. Pak Eko sehat ya, Pak Eko ya?
1: Sehat, terima kasih.
0: Pancasila dan ekonomi kerakyatan yang kita bahas dini hari ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak Eko, apa itu yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan?
1: Ya, terima kasih Lukman atas kesempatannya ya. Jadi memang kalau kita bicara Pancasila, kita tidak lepas dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia kan. Ya. Nah, kalau kita bicara keadilan sosial, kita bicara bagaimana ekonomi, kue ekonomi bangsa kita juga sampai kepada rakyat kan gitu ya. Jadi bagaimana ekonomi sebagai bagian dari penyejahteraan rakyat itu bisa merata ke seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebenarnya adalah kita bicara tentang pembagian kue ekonomi nasional ini yang lebih adil dan tentunya bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia secara menyeluruh.
0: Ya, gitu ya. Maknanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu, tapi tidak menyampingkan ada beberapa makna dari sila-sila lainnya gitu ya, Pak Eko ya.
1: Tentu, tentu. Tapi kan ini yang utama adalah bicara masalah sila kelima ya, kalau bicara masalah
0: yang ditekankan itu ya. Baik. Betul. Pak Eko, kita undang pendengar boleh ya yang ingin bergabung bersama kita pada dini hari ini untuk perbincangannya.
1: Silakan.
0: Iya. Pendengar, silakan kami buka untuk Anda yang bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Saat ini saya berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dengan tema Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan. Nah, Pak Eko, kalau kita bicara koperasi itu sudah mencerminkan ekonomi kerakyatan dengan prinsip Pancasila ini, Pak Eko?
1: Ya, secara semangat sebenarnya koperasi itu kan gotong royong ya, atau kolaborasi itu sesuai dengan Pancasila. Tetapi kan pelaksananya kan tidak selalu begitu ya, maksudkan ya. Karena dalam pelaksanaan kan ada orang-orang yang duduk dalam koperasi gitu ya, yang kadang-kadang itu tidak juga melakukan apa yang harusnya dilakukan. Kalau kita bicara koperasi, kita bicara masalah pembagian keuntungan yang adil gitu kan kepada anggotanya, gitu memastikan bahwa koperasi berjalan dengan baik, secara sosial dikelola. Tapi sering kan hal-hal seperti ini tidak terjadi ya. Terutama bila koperasi ini sudah menjadi top down atau harus ada gitu ya. Jadi semangat-semangat kegotong royongan juga jadi semakin hilang ya.
0: Sudah pudar ya.
1: Dibuat karena adanya dorongan-dorongan dari atas, bukan dari kepentingan bersama. Kalau kita bicara masalah koperasi yang berhasil kan koperasi simpan pinjam, itu kan karena memang masing-masing kan mendapat manfaatnya. Kalau yang mendapat pinjaman usaha juga mendapatkan imbalan atau mendapatkan apa ya kesempatan untuk bisa menggunakan model itu untuk usaha lebih baik lagi, dan koperasi tentunya mendapat imbalan modal dari pinjaman itu dan bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Tapi itu kan dasarnya adalah dasar saling menguntungkan yang memang sama-sama memiliki ya, si nasabah itu juga merasa memiliki koperasinya gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang hilang pada saat koperasi itu menjadi top down atau dipaksa untuk ada gitu.
0: Jadi, bergeser gitu ya.
1: Jadi, betul, jadi koperasi itu semangatnya udah benar, tapi pelaksanaannya sering tidak sesuai dengan semangat kegotong royongan itu.
0: Baik. Baik, kalau kita sapa pendengar boleh ya yang sudah bergabung. Ada Pak Budiman Arif di Samarinda. Selamat dini hari, Pak Budiman.
2: Baik. Boleh saya menyampaikan dulu selokan saya sebagai nasionalis bangsa Indonesia?
0: Wah, silakan.
2: Baik, selamat malam saudara-saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai dan kita sayangi. Dari Allah, kita diberi bangsa Indonesia sangat disayangi oleh Allah. Apa yang tidak ada di bumi Indonesia ini. Karena keluhuran bangsa Indonesia, makanya kita dikasih lebih. Di dalam laut kita kaya, di dalam darat kita kaya, di udara kita kaya, diberi untuk Allah. Kemudian di 350 tahun atau 3,5 abad kita tersiksa. Dari 350 tahun itu di dalam pertapaan bangsa Indonesia tersiksa, lahirlah Pancasila. Pancasila itu adalah berkat lagi dari Allah. Di mana titik kelemahan kita sampai kita tersiksa 350 tahun itu? Ialah di Pancasila itu intinya persatuan dan kesatuan, musyawarah dan gotong royong. Di sana intinya bangsa Indonesia, harmoninya bangsa Indonesia. Pancasila itu adalah ruhnya bangsa Indonesia. Jadi untuk masalah Pancasila dan ekonomi
0: kerakyatan.
2: Begini Bapak narasumber. Baiko. Pak.
1: Iya Pak.
2: Ini ekonomi kita diam-diam ada terpukul Pak di dalam negeri sendiri. Bagaimana para pengusaha-pengusaha yang sifatnya monopoli Pak? Republik katanya monopoli, ada retail-retail Pak yang tidak pernah terbuka, sehingga secara perlahan mencekik para pengusaha kecil kerakyatan. Ini rongrongan-rongrongan. Makanya Pak Prabowo menciptakan yang namanya Operasi Merah Putih.
0: KDKMP.
2: Untuk apa beliau menciptakan itu? Beliau sudah menggenggam itu. Karena kita tahu Pak, usaha-usaha rakyat kecil itu, aduh, cukup babak belur Pak. Nah jadi dari retail-retail yang sifatnya monopoli, sifatnya go public sendiri, ini perlu Pak antisipasi. Diberi lagi berapa ketentuan-ketentuan khusus.
0: Baik.
2: Ya. Untuk bagaimana terhadap negara dan bangsa ini.
0: Baik, kita berbagi waktu ya Pak Budiman.
2: Terima kasih. Dan salam Pancasila.
0: Salam Pancasila. Ditahan dulu ya Pak Eko. Ini banyak pendengar yang memang semangat dan memang memiliki jiwa-jiwa Pancasila nih. Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Pak Atong, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari Bung Lukman, siaran sampai pagi ya. Biasanya dimulai dari jam 19. Jadi kita membahas Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya.
0: Iya.
3: Jadi kalau kami di Riau itu saya miris banyak di luar Riau lah, di luar Riau gitu kan. Itu menyebut Indonesia gelap lah, Indonesia darurat lah, Indonesia inilah, Indonesia itulah. Kami di Riau ini ekonominya sangat bagus. Kami 12 kabupaten kota. Itu penghasilannya karet, sawit, terus banyak UMKM. Sekarang yang Operasi Merah Putih itu berdiri di Riau bagus. Enggak ada disalahgunakan, kalau udah mulai petani menjual ke koperasi gitu kan, kayak dapur MBG kalau di Riau kebetulan di sini dapurnya ada 623, kebetulan saya punya datanya. 623 itu UMKM-nya jalan semua, peternak ayam, yang punya kolam ikan, petani sayur itu yang menjual ke MBG. Jadi ekonomi kerakyatan itu berjalan. Jadi bohong ada, saya sebut aja lah, ada Tio Haryanto namanya menyebut Indonesia gelap. Kalau dia berani silakan cari Atong di Pekanbaru kalau dia berani berdebat.
0: Baik.
3: Yuk, itu saja.
0: Ya, terima kasih Pak Tong ya. Ini dapur MBG implementasi dari ekonomi kerakyatan. Tapi ditahan dulu Pak Eko, boleh satu lagi ya biar sekalian ya.
1: Silakan.
0: Kita ke Pariaman, ada Pak Ismail. Selamat dini hari Pak Ismail.
4: Salam dini hari Bung Lukman. Jumpa lagi nih.
0: Jumpa lagi. Silakan.
4: Ya, Pak Eko ya. Narasumber kita.
0: Iya.
4: Selamat dini hari Pak Eko.
1: Selamat dini hari Pak Ismail.
4: Ya, sebelum memberikan uraian yang menjadi pokok bahasan, saya tadi ada agak sedikit apa tergugah dengan pernyataan sahabat kita dari Riau ya.
5: Yeah.
4: Tapi untuk disadari Indonesia bukan hanya Riau dan ekonomi baik di sana MBG banyak di sana. Tapi di ekonomi yang susah negara ini kacau. Walau ada tahu Riau, Indonesia bukan hanya Riau ya. Ini Pak Eko, maaf Pak Eko. Indonesia bukan hanya Riau Pak.
5: Ya, gimana jadi, Pak Ismail? Okay.
4: Masalah apa koperasi ini yang mau saya bahas. Koperasi ini sekarang batasan antara koperasi dan rentenir itu harus jelas sekali Pak Eko, yang akan dipertegas oleh pemerintah nanti. Kenapa? Karena di sini logonya koperasi banyak sekali Bung Rukman dan Pak Eko, tapi pinjaman 1 bulan atau 40 hari itu 1 juta dibayarnya itu bisa 1.300.000. Itu rentenir apa koperasi? Jadi koperasi ini harus mesti ada pengetatan dari pemerintah kalau memang ekonomi kerakyatan ini Pancasila yang kita pegangan. Ini harapan saya. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih. Silakan, Pak Eko, ada Pak Budiman Arif yang begitu semangat tadi ya di Samarinda, Pak Ahtong di Pekanbaru, dan Pak Ismail di Pariaman. Silakan Pak Eko.
1: Iya, terima kasih bapak-bapak atas pertanyaannya dan komentarnya. Pak, saya sih senang mendengar Pak Budiman Arif dari Samarinda yang mengatakan bahwa usaha kecil semakin terbantu dengan adanya koperasi Merah Putih, gitu ya. Kemudian juga Pak Atong di Pekanbaru Riau mengatakan bahwa di sana MBG yang ada 623 dapur itu bisa berkembang ya, membangun ekonomi daerah. Tapi di lain sisi juga Pak Ismail dari Pariaman juga mengingatkan tidak semua itu sama dengan Riau gitu, tapi sama dengan Samarinda gitu ya. Karena tadi Pak Ismail mengatakan koperasi ini apa koperasi rentenir gitu.
5: Mungkin tadi sempat disinggung Pak Eko sebelumnya ya, udah koperasi udah ada yang bergeser gitu nilai-nilainya Pak ya.
1: Betul. Jadi sebenarnya ya kita tidak menafikan berita baik yang disampaikan oleh Pak Atong dan Pak Budiman Arif, tapi juga di sisi lain ada efek-efek negatif dengan adanya koperasi ini ya, yang pas sehingga tadi saya sebutkan di awal bahwa koperasi ini nggak salah semangatnya, gitu kan. Tapi kadang-kadang pelaksanaannya di lapangan itu kan ya tadi itu ada efek-efek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai gotong royong koperasi, nilai-nilai ingin membangun rakyat gitu ya, di mana koperasi kan seyogyanya tidak hanya mementingkan keuntungan, tapi juga bagaimana anggota-anggotanya tidak lebih sejahtera gitu kan. Nah ini yang perlu terus disadari dan menjadi introspeksi atau koreksi ya, bila memang
5: jadi tantangan ya Pak Eko ya.
1: Betul, jadi challenge tantangan yang memang harusnya koperasi bisa seperti itu gitu ya. Jadi dan sebenarnya kalau kita bicara ekonomi kerakyatan, salah satu bentuk yang bisa membangun itu adalah bagaimana peran dari harusnya ya BUMN dalam menggerakkan ekonomi Indonesia yang dikuasai oleh pemerintah. Kalau saya boleh Kang Lukman, saya bisa berkaca dengan Tiongkok ya, dengan Cina ya. Cina itu menggunakan BUMN-nya, Badan Usaha Milik Negara Tiongkok, itu menggerakkan ekonomi rakyat di sana itu. Jadi benar-benar infrastruktur dibangun sampai desa-desa. Tidak ada desa satupun yang tidak terjangkau oleh jaringan 4G atau 5G ya, 4G atau 5G gitu ya. Jadi itu digerakkan oleh BUMN. Tingkat keuntungan BUMN lebih rendah dari tingkat keuntungan swasta. Karena memang tujuannya tidak untuk cari keuntungan, tapi untuk menyebarkan infrastruktur sehingga rakyat bisa menikmati, baik itu di daerah maupun di perkotaan gitu ya. Dan perannya itu betul-betul menjadi kayak benteng ekonomi saat perusahaan-perusahaan itu memphk-kan karyawan karena kesulitan ekonomi, BUMN mungkin tidak di sana gitu kan.
5: BUMN hadir gitu ya.
1: Betul. Nah, saya melihat bagaimana BUMN di Indonesia itu belum hadir sepenuhnya sehingga bisa membantu rakyat Indonesia gitu ya. Kalau kita bicara Cina, Mas, Cina itu bisa menengentaskan kemiskinan 800 juta warganya atau 70% dari menurut Bank Dunia ya, 70% dari kemiskinan dunia selama 20 tahun itu bisa ditingkatkan oleh yang tadi yang duduk miskin, tidak miskin itu 800 juta jiwa oleh Cina. Gitu, itu suatu prestasi yang luar biasa gitu ya. Indonesia juga punya prestasi tentunya dengan mengatasi kemiskinan, tapi kan saat ini Cina bisa dibilang tidak ada lagi warga negaranya miskin 0%. Kita di Indonesia masih ada 9%-an lah kira-kira yang dianggap sebagai miskin oleh definisi tahun dunia gitu. Tapi kita bisa melihat bahwa selain peran koperasi yang benar, sebenarnya penting lagi adalah peran BUMN yang benar nih. Bagaimana negara bisa hadir untuk membagi-bagi kue dan kemudian memastikan bahwa pembangunan itu tidak hanya bicara masalah keuntungan, tapi juga memeratakan kesejahteraan itu tadi, Mas. Bagaimana rakyat di daerah bisa menikmati listrik, gitu kan? Di tempat desa-desa yang belum terjangkau listrik bisa menikmati. Bagaimana internet bisa masuk ke daerah-daerah, gitu ya? Sekolah, bagaimana memastikan bantuan-bantuan terhadap sistem pendidikan misalnya dan lain-lain lagi, Mas. Saya melihatnya begitu ya.
5: Kita sapa pendengar lagi, boleh ya Pak Eko? Ini banyak juga yang ingin bergabung bersama kita. Kita ke Brebes, kali ini ada Pak Caswa. Selamat dini hari, Pak Caswa.
6: Selamat dini hari, Bung Lukman.
5: Sehat ya?
6: Selamat dini hari, Pak Eko, Pak Narasumber.
5: Iya.
1: Selamat malam, Pak Caswa.
6: Pancasila, semuanya.
1: Salam.
6: Iya, ini saya baru ini ya, baru mengerung kedengaran suaranya Bung Lukman ini. Selama sering siaran yang lain itu baru di Bung Lukman.
5: Iya, mau nemenin Pak Eko nih saya diutus ini.
6: Iya. Gimana? Nah, gini ya, usulannya gini. Jadi katanya tuh Pancasila, tapi saya rasa itu kalau menurut Pancasila itu selama yang saya rasakan itu waktu lagi Presiden Soeharto. Karena apa? Satu, harga murah ya. Karena itu termasuk ekonomi juga ya. Ya terus juga buat usaha itu mudah. Sedangkan saya Pak Eko, saya orang ada kekurangan, orang tunanetra ya. Sehari-hari itu saya pengusahanya keliling kampung sendiri, jalan kaki, ya, jadi pengamen jalanan. Saking apa? Saking saya tersiksa mencari ekonomi yang seperti itu. Penghasilan pun kadang-kadang dapat 50 ribu, kadang-kadang di bawah segitu. Sedangkan ongkos ojeknya sekarang tambah mahal. Jadi bensin aja di wilayah saya di pomini itu 18.000 ya pertama ya, kalau pertama itu udah tidak ada ini akan dibawa kemana kan, seperti ini ya. Terus kadang-kadang saya yang saya pertanyakan sedihnya kayak gini, kadang-kadang ada orang yang mau memberikan nggak ikhlas itu, tapi nggak semua orang, kadang-kadang ada orang itu menutup pintu tidak tanpa permisi, kadang-kadang mau menyimpan apapun di tempat rumahnya saya, di depan rumahnya saya tanpa permisi, seolah-olah saya itu tidak ada harga dirinya gitu dengan orang lain. Itu menurut pandangan saya itu seperti itu. Tapi kalau misalkan harga dimurahkan, dilihat sama rakyat yang lagi sengsara, tadi katanya ada di Rio itu ekonomi baik, itu baik. Saya merasa tahu mungkin itu orang dalam yang mendukung seperti itu. Tapi Indonesia ini kebanyakan orang yang menjerit untuk saat ini. Jadi begitu Pak Eko.
5: Baik, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Pak Caswa di Brebes, kita ke Samarinda, Pak Sawan. Selamat dini hari.
7: Selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
7: Indonesia luar biasa. Saya bangga dengan Indonesia. Saya bangga dengan Pancasila. Tapi terakhir ketika reformasi dipuncurkan, apakah implementasi daripada Pancasila yang 36 butir itu benar-benar sudah dilaksanakan? Semakin kesini kita semakin tercecer terus. Ini karena persoalan apa? Karena kita terlalu bangga dengan kata-kata hidup demokrasi, menuding kesana kesini, tapi tidak sadar bahwa diri sendiri sudah melakukan kesalahan. Biarlah dikatakan oleh Pak Eko tadi, Cina itu negara komunis. Negara komunis. Kenapa ekonominya begitu cepat maju? Begitu pun Jepang. Jepang bukan komunis ya. Tetapi kita lihat, Amerika Serikat yang gurunya sudah terseok-seok dengan persoalan Jepang dengan pertumbuhan ekonominya. Indonesia itu hanya pintar di atas kertas. Pintar sekali. Koperasi itu punya undang-undang. Punya hari lahir koperasi tanggal 12 Juli. Soko guru ekonomi. Tapi faktanya kita lihat tidak seperti itu. Rakyat kecil semakin tertindas. Dikarenakan karena mereka tidak paham apa sebenarnya ruh daripada Pancasila itu. Apa dari sistem ekonomi kerakyatan itu sendiri. Mereka tidak paham. Apalagi yang mereka-mereka yang lahir di tahun 2000, semakin kesini masa alpha dan sebagainya, beta dan sebagainya, generasi ini generasi itu. Kita terbuai dengan itu. Terima kasih.
5: Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Pak Eko.
1: Iya, terima kasih Pak Jasa dan Pak Samarinda. Saya lupa nama.
5: Pak Soan.
1: Pak Soan dari Samarinda ya. Iya, ini memang ya kita harus mengakui ya bahwa Indonesia ini

0: itu memang benar adanya sih Mas ya. Kalau kita melihat ya, salah satu keunggulan Cina itu adalah adanya namanya rencana jangka panjang.
1: Yeah.
0: Di zaman Pak Harto itu dulu ada yang namanya GBHN.
1: Betul.
0: Garis-garis besar
1: haluan negara. Iya, iya. Saya ingat itu.
0: Sekarang udah enggak ada lagi, Mas.
1: Iya, iya.
0: Betul. Sekarang udah enggak ada lagi, Mas.
1: Iya, iya, iya.
0: Negara ini dipimpin atau di-govern atau diperintah gitu ya oleh kepentingan 5 tahun, Mas. Paling 10 tahun mentok-mentok. Nah, tahun pertama ya harus apa namanya, tahun pertama kedua adalah membayar politik gitu ya. Tahun ketiga empatnya kemudian siap-siap pemilu berikutnya, Mas. Jadi apa yang mau dibangun namanya GPHN, rencana jangka panjang Indonesia itu sekarang sudah nggak ada, Mas. Gitu ya, itu sayangnya gitu ya. Alangkah baiknya kalau Indonesia itu punya grand design, punya rencana jangka panjang. Dulu kita punya cerita tentang lepas landas gitu kan,
1: yeah.
0: Sekarang udah nggak ada lagi gitu. Jadi bagaimana kita bisa membangun sebuah negara kalau hanya didasarkan kepentingan jangka pendek 5 tahun. Cina itu kan bisa berhasil menentaskan kemiskinan setelah 20 tahun Mas. Dan mereka selalu menetapkan 5 tahunan GBHN mereka gitu ya. Jadi ini salah satu hal yang perlu kita renungkan kembali. Demokrasi yang kita anut, yang kita apa namanya adopsi dari Amerika gitu ya, itu perlu kita lihat kembali sebenarnya apakah memang kita mau seperti ini terus ya, bagaimana kepentingan politik jangka pendek akhirnya menggerogoti kepentingan rakyat jangka panjang kan? Ya. Jadi saya sepakat dengan Pak Jasa dan
1: Pak Soan,
0: Pak Soan tadi ya. Ya, ini analisa yang menurut saya menarik ya, kita mesti berkaca. Tapi memang masalahnya apa yang kita bisa lakukan, Mas, gitu kan? Nah, disinilah sebenarnya Pusaka Indonesia yang mencoba melakukannya dengan apa yang kita punya. Ya, kami di Pusaka Indonesia adalah sebuah lembaga perkumpulan ya, Mas, perkumpulan kebangsaan yang ingin mengamalkan Pancasila. Jadi kami pun di saat kami melakukan pelatihan tentang UMKM, kami menyebutnya sebagai SEA atau Social Entrepreneur Academy, di mana kita berharap para entrepreneur atau para wira swastawan ini tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memberikan sosialnya apa gitu ya. Kita boleh berbisnis ya, tetapi bisnis kita tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga bagaimana bisa mengembalikan lagi kepada masyarakat sekitar, kepada rakyat. Jadi kami selalu mengutamakan hal itu dalam kita bergerak di organisasi kami. Kita lakukan gotong royong, kami selalu memastikan bahwa program-program kami itu kita semua saweran ya, untuk menggerakkan program-program kami. Kami bisa dibilang tidak menerima dana dari luar, ya, tapi program-program kami selalu menjadi gotong royong kami bersama. Jadi contoh bagaimana kami mencoba menjalankan esensi dari kooperasi ya dalam program-program kami. Tidak hanya kita ngomong aja, tapi kami juga melakukannya dalam skala yang lebih kecil. Gitu, Mas.
1: Ini menarik ya, karena kita lihat beberapa komentar dari para pendengar di beberapa wilayah di Indonesia. Ini kan interpretasi juga ya, bagaimana pendengar juga ini masih rindu dengan nilai dan semangat Pancasila yang saat ini dikatakan sudah sedikit luntur gitu ya, Pak Eko ya. Nanti kita lanjutkan kembali, boleh di sesi kedua ya, Pak Eko ya. Kita jeda sejenak untuk kila apa warta berita. Dan pendengar tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami nanti di sesi kedua, masih dengan Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia. Pak Eko, terima kasih ya. Nanti kita sambung kembali, Pak Eko. Selamat malam.
0: Siap, teman-teman. Malam, sampai ketemu nanti.
1: Berdengar jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, ada Gombloh dengan Gebiar-Gebiar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita dini hari ini kita awali dari jelang Hari Keluarga Nasional ke-33 pada 29 Juni mendatang, Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga menggalakkan program GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Laporan selengkapnya bersama dengan Lisa Nur Aini.
1: Ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menduk Bangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Raport atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
1: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport. Dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak. Dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwa sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
2: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
3: Senang. Senang sekali.
4: Tiga ya?
3: Iya, tiga. Yang dua 5 tahun, ini 4 tahun, ini 1,5 bulan.
2: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni.

0: Penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garuda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20 hingga 30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
1: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20 hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20 hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
0: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
2: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia, akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Harap ini karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
2: Payung sebelum hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
3: Teuku Markham di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teuku Markham tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teuku Markham melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markham lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan Kopi Pro 3 dini hari ini bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Dan untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, tema yang kami angkat yaitu Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan.

Nanti kami akan berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang 1945, di mana sistem ini menempatkan rakyat sebagai subjek utama, mengutamakan asas kekeluargaan dan gotong royong untuk mencapai keadilan sosial, serta mencegah monopoli dan pemusatan kekayaan pada segelintir pihak.

0: Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi kerakyatan juga mencakup prinsip-prinsip di mana sila pertama yaitu ketuhanan Maha Esa, di mana kegiatan ekonomi dijalankan tidak hanya untuk keuntungan material, tetapi juga diwarnai dengan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Sementara sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana pembangunan ekonomi bertujuan untuk memanusiakan manusia, memberikan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara. Dan nantinya untuk poin-poin selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh narasumber kami, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Untuk Anda yang bergabung bersama kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami sudah tersambung bersama dengan narasumber kami dini hari ini, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Pak Eko, kita lanjutkan kembali perbincangan kita dini hari ini ya, Pak Eko ya.
1: Iya.
0: Ya, Pak Eko, kalau kita bicara tadi ya, beberapa pendengar sudah menyampaikan pertanyaannya juga dan juga tanggapannya. Nah, ini yang jadi Pak Caswa kalau tidak salah ya di Perbas ini. Atau Pak siapa tadi ya, di mana menyinggung koperasi dan rentenir ini belakangan ini beda tipis gitu ya. Ini mungkin ini yang sempat disinggung Pak Eko tadi ya, di mana nilai-nilai koperasi ini sudah mulai bergeser. Dan bagaimana nih Pak Eko mengembalikan semangat dan juga nilai ekonomi kerakyatan dari koperasi yang sudah bergeser tentunya ini?
1: Iya, iya, saya ingat itu dari Pak Ismail Pariaman.
0: Oh, Pak Ismail, iya, iya, iya.
1: Ya, jadi memang beliau menyatakan ke permasalahannya ya, mengatakan bagaimana koperasi kok udah nggak dibedain dengan rentenir gitu ya.
0: Banyak yang berkedok gitu mungkin atau bagaimana gitu ya.
1: Iya, ya kalau saya kembali lagi ya, bahwa koperasi kan menurut undang-undang kita adalah soko guru ekonomi nasional gitu ya. Dan diharap dengan semangat kegotong royongan itu sendiri. Nah, yang jadi masalah sekarang koperasi kan dilembagakan sedemikian rupa gitu ya, sehingga tidak lagi banyak bedanya dengan badan usaha lainnya seperti PT, CV gitu ya. Nah, ini sepertinya kayak kehilangan semangat kegotong royongan, Pak.
0: Iya.
1: Kalau mungkin Mas Lukman lihat undang-undang koperasi gitu ya, itu sangat rigid ya, sangat rigid dan kaku, yang memang tujuannya melindungi ya, tapi dalam pelaksanaannya jadi malah ribet gitu ya. Nah, ini yang menurut saya makanya kita lebih cenderung melihat semangat koperasinya dibandingin dengan organisasi koperasinya. Kita bisa kok mendirikan sebuah perusahaan dengan badan hukum PT ya, persatuan terbatas atau CV, tapi kita semangatnya adalah semangat gotong royong, Mas. Ya. Jadi saya melihatnya kalau itu dilakukan, ya mau itu PT, apakah itu bank atau bank rakyat gitu ya, dengan semangat gotong royong maka tidak terjadi tuh yang namanya rentenir, gitu ya. Karena memang semangatnya adalah semangat bagaimana kegotong royongan, membangun bersama, besar bersama ya, baik itu para pengusaha yang dibantu oleh lembaga keuangan gitu ya. Kemudian kalau misalnya itu adalah koperasi sembako misalnya, maka rakyat ya, atau pembeli yang rakyat sekitarnya itu juga terbantu, bisa membeli barang-barang dengan lebih murah ya. Tapi juga di lain sisi, koperasi tetap bisa tumbuh dan bisa membagi laba kepada anggotanya. Jadi, saya melihatnya sih lebih cenderung kepada semangat yang harus terus diingatkan, bahwa apakah itu bentuknya koperasi atau bentuknya PT, tapi semangat kegotong royongan dan semangat kita ingin sila kelima, terutama sinergi dan sosial itu terjadi. Gitu.
0: Ya, harus ditertibkan ya dan dikembalikan pada ininya koperasi itu ya, Pak Eko ya.
1: Iya, kepada semangatnya kembali, semangat yeah. kegotong royongan itu sendiri. Gitu.
0: Nah, Pak Eko, kalau kita menyinggung mengenai ekonomi kerakyatan, bagaimana untuk mengembalikan ekonomi kerakyatan di tengah tadi ya, mungkin disinggung beberapa pendengar juga yang belakangan kita ketahui beberapa perusahaan ini sudah memonopoli gitu ya. Dan ini tentunya kan tidak mudah untuk mengembalikan ekonomi semangat ekonomi kerakyatan ini di tengah mereka yang sudah mungkin berlangsung lama nih menjalankan monopoli ini. Bagaimana, Pak Eko?
1: Ya, spesifik kalau kita bicara tentang beberapa perusahaan gitu ya, yang memonopoli kemudian sampai ke mana? Menggeser mungkin ekonomi rakyat ya.
0: Ya.
1: Tapi kan saya melihatnya gini, Mas. Ya oke lah mereka mencari laba gitu ya. Quote unquote memonopoli. Tapi kan juga banyak muncul wirausaha-wirausaha yang bisa bersaing dengan mereka secara alami gitu ya. Kalau kita lihat misalnya warung-warung Madura gitu kan. Itu kan nggak bisa dikalahkan karena mereka bisa beroperasi 24 jam gitu ya, dan mungkin harganya bisa lebih bersaing gitu ya, karena mereka tidak perlu punya AC misalnya gitu. Jadi ya memang mereka punya modal besar gitu ya. Di lain sisi memang membantu juga gitu ya, dengan kualitas barang yang bagus, tapi kan juga selalu ada celah-celah usaha yang bisa rakyat itu mengambil, Mas, gitu ya. Nah, disinilah juga yang sebenarnya salah satu kritik dari KMP itu kan adalah bagaimana mereka mengambil pasar-pasar atau ekonomi rakyat yang mereka bisa berdiri sendiri, tapi sekarang diambil oleh koperasi.
0: Iya, yang sudah terbang.
1: Itu kritiknya, betul, itu salah satu kritiknya. Jadi kalau kita bicara secara undang-undang, secara ini kan mereka sah berdiri gitu ya. Tapi ya tadi saya melihatnya sih selalu ada aja upaya-upaya untuk inovasi-inovasi baru lah untuk menyanyi hal seperti itu.
0: Plus minus ya. Kita undang kembali boleh ya, Pak Eko ya. Kita undang pendengar. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Saat ini saya berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dan berbincang terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan. Ada Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat dini hari, Pak Alan. Halo Pak Alan.
2: Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Lukman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat dini hari Pak Alan.
0: Ya, silakan.
2: Saya cuma berharap dan berdoa aja Pak Eko. Semoga pemimpin kita ini selaras omongannya sama ini, sama perbuatannya. Semoga kehidupan rakyat ini makin membaik lah. Saya sependapat sama ini sama Pak Ismail tadi di Pariaman. Itu aja Pak Lumat ya.
0: Terima kasih.
2: Pak Eko ya, terima kasih banyak.
0: Ya.
2: Salam dini hari.
0: Salam dini hari, Pak Alan di Bukit Tinggi. Jadi kita masih ada untuk yang sebentar. Ini lainnya ya, lagi masuk ya. Ada Pak Solihin di Rembang ya. Pak Solihin, selamat dini hari. Halo, Pak Solihin.
3: Halo.
0: Ya, silakan Pak Solihin.
3: Saya berbicara mengenai Pancasila dan ekonomi kreatif ya.
0: Ekonomi kerakyatan.
3: Ya. Ekonomi kerakyatan.
0: Ya.
3: Ya, sekarang udah marak ekonomi kerakyatan ya, orang Madura yang berdagang di kawasan sini ya. Jadi Rembang Jawa Tengah ini sudah marak ekonomi kerakyatan ya. Ini ada warung-warung kaki lima itu yang di pinggir jalan di sekitar sini ya, sekitar rumah saya. Ini membantu banget ya. Untuk usahanya juga ya lumayan lah. Lumayan untuk membantu masyarakat. Ini yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya.
0: Baik.
3: Oke, terima kasih. Terima kasih. Bung Lukman, Pak siapa tadi?
0: Pak Eko Nugroho.
3: Pak Eko ya. Ya, terima kasih.
0: Baik.
3: Untuk semuanya saja.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mungkin saya ditanggapi terlebih dahulu Pak Eko.
1: Iya, terima kasih Pak Alan dan Pak Solihin ya. Ungkapan keprihatinan dari Pak Alan ini memang benar sekali ya, Mas Lukman. Alan berharap bahwa pemimpin kita selaras ya. Nah memang kalau kita bicara keadilan sosial, tentunya kan kita bicara keteladanan dari pemimpin bangsa ini juga gitu kan. Gak bisa kita itu ngomongnya A tapi yang dilakukan B gitu kan. Jadi memang saya sepakat dengan Pak Alan bahwa pemimpin-pemimpin kita harus peduli ya dengan rakyatnya, peduli dengan kesejahteraannya gitu, sehingga betul-betul program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah itu betul-betul dilaksanakan dengan sepenuh hati ya, dan itu diteladani. Kalau kita kembali lagi kita bicara dan sayangnya di zaman sekarang ini sudah jarang sekali kita bisa mendapatkan teladan seperti itu. Kalau kita lihat di zaman-zaman awal kemerdekaan kita, Mas Lukman, itu rakyat Indonesia itu betul-betul mau berkorban ya demi kepemimpin yang memang berikan keteladanan. Kita ingat cerita bagaimana Bung Karno waktu itu memberikan semangat yang luar biasa sehingga rakyat Aceh itu dengan sukarela memberikan harta dan emasnya ya untuk membeli pesawat pertama, pesawat selawah ya waktu itu ya. Nah itu menunjukkan bagaimana Bung Karno menunjukkan keteladanannya bahwa dia tidak mementingkan dirinya sendiri tapi mementingkan rakyat dan bangsa ini. Dan itu kemudian diikuti dengan semangat patriotisme, semangat nasionalisme oleh rakyat yang juga akhirnya rela berkorban harta ya untuk membantu negara ini. Dan itu terjadi juga dengan raja-raja Nusantara saat itu gitu ya. Mereka berkorban juga dengan hartanya, mahkotanya dijual untuk kemerdekaan ini. Itu kan contoh bagaimana kepemimpinan pemberian keteladanan itu penting sekali gitu ya. Dan sayangnya itu semakin minim sehingga kita jadi sulit untuk bisa mengikuti menjadikan ekonomi kerakyatan itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, karena contohnya ini Mas gitu ya. Itu yang saya lihat saat ini jadi, penting sekali keteladanan yang ya saya senang kalau Pak Solihin tadi di Rembang yang mengatakan bahwa adanya warung-warung ya kecil yang muncul di sekitar rumahnya membantu ekonomi itu bagian dari ekonomi yang tumbuh ya, yang walaupun seharusnya peran pemerintah bisa lebih banyak lagi. Para UMKM ini harus didorong terus untuk menjadi lebih dari sekedar UMKM tapi menjadi pebisnis yang handal. Kita bisa kembali lagi kalau kita bicara belajar dari negara lain, itu kan kita bisa melihat negara-negara lain itu memberikan insentif ya untuk para UMKM ini, dan tidak hanya diberikan bantuan di secara finansial tapi juga secara keterampilannya ya untuk bisa melek finansial dan segala macam. Itu dilakukan juga di Pusaka Indonesia Mas. Jadi kami di Pusaka Indonesia mengajarkan hal seperti itu kepada kader-kader kami, kepada para UMKM yang masih merintis ya. Nah, saya ingin mengacu lagi pada lagu yang pertama kali yang dikumandangkan Ibu Pertiwi, Mas Lukman. Saya nggak tahu deh siapa yang pilih lagu Pertiwi, tapi kan itulah faktanya saat ini Ibu Pertiwi sedang nangis lah, Ibu Pertiwi ini. di mana hutan, gunung, sawah dan lautan itu kan kayak dikorbankan ya kepentingan ego sektoral gitu ya. Nah kalau kita kembali lagi itu juga yang di pusaka Indonesia kami tidak ini ya memang prihatin dengan keadaan tapi juga kami tidak teriak-teriak untuk misalnya wah ini enggak, tapi kita melakukan aksi mas.
0: Mengembalikan semangat ya. Nilai-nilai Pancasila itu ya tadi ya, kalau saya juga coba
1: tidak
0: melihat
1: itu.
0: Bagaimana pusat
1: itu masuk mas. Tidak hanya itu masuk mas, tapi juga kami melakukan aksi nyata. Kami membangun hutan bambu di Malang Selatan. Jadi kalau orang lain menghancurkan hutan, kami membangun hutan bambu di Malang Selatan. Dimulai dengan kecil gitu ya. Tapi kami percaya bahwa menghutankan kembali sebuah daerah itu penting sekali ya. Betul-betul itu kayak riak kecil dalam lautan. Tapi kami ingin memberikan contoh bahwa dengan hal yang kecil ini kita bisa lihat loh ada upaya masyarakat rakyat jelata yang ingin melawan arus ya. Alih-alih kita merusak hutan, kita malah membangun hutan.
0: Baik. Iya. Kita ke pendengar lagi, boleh Pak Eko ya, sudah menunggu ini ya.
1: Silakan.
0: Ada Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, selamat dini hari.
4: Selamat demi hari, wong bagus Mas Lukman, Mas Abil. Dan tidak lupa sama Pak Eko Nugro kalau nggak salah ya.
0: Iya.
1: Ya, asik. Pak Dasrun. Ya.
4: Seperti ini Mas Eko atau Pak Eko atau Mas Lukman. Saya kadang-kadang ya itu ini kan topiknya katanya Pancasila dan
0: ekonomi kerakyatan.
4: Dan saya terus terang saja merindukan zaman-zaman sudah tertimbun oleh waktu. Tapi mungkin sih kembali dari awalnya mungkinnya tidak mungkin sama sekali mungkin. Yang harapan saya ya awal-awalnya Pak Presiden SBY memang kebanyakan kesulitan. Nah setelah 5 tahun pertama memang sedikit demi sedikit merasa lega. Lalu sampai 10 tahun persis nyampe ke Pak Jokowi, terus terang saja seolah-olah kedamaian sudah diketemukan. Tapi yang jadi gejolak saat tahun-tahun yang boleh dikatakan sudah berlaku nyampe ke sini, ini kok rasanya rakyat kecil itu seolah-olah merasakan bahwa kira-kira nanti kalau Pak Prabowo kira-kira ya mungkin sih sebagian bawa keberuntungan, tapi seolah-olah kan kebanyakan rakyat kecil yang belum
0: dirasakan merata gitulah ya pada
4: bisa diketemukan apa tidak ya nanti-nantinya diketemukan oleh jadi kedamaian rakyat kembali semula.
0: Baik.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pak Dasrun di Purwokerto, kita ke Tebet, Jakarta Selatan, Buri ya. Selamat dini hari.
5: Selamat dini hari menjelang pagi Bang Lukman Tara ganteng. Sama Bang Sabil ya.
0: Iya.
5: Tetap hari ini siap-siap nanti bertempur dengan bola. Hari ini dia masih bisa berkopi pro 3 dini hari. Bang Lukman.
0: Iya, silakan.
5: Sehat ya.
0: Alhamdulillah.
5: Ini temanya ya tadi aku berapa ya? Oh ya Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya Pak Lukman ya.
0: Betul.
5: Ya. Jadi kalau saya sih komentar saya ini ya satu jalan tengahnya yang yang ideal lah. Sistem ekonomi Pancasila bertindaklah sebagai alternatif lah atau jalan tengah antara sistem kapitalisme ekstrim atau yang kerap memicu kesenjangan dan sosialisme atau yang membatasi kebebasan individu. Ini membuat ekonomi tumbuh secara kompetitif tetapi tetap berkeadilan gitu Bang Lukman, yeah. Ya. Terus dua tuh tantang implementasi di era modern. Ya apa itu seperti dominasi modal, ya kan? Transformasi pemerataan. Nah, terus yang tiga ini urgensinya penguatan pilar kerakyatan. Apa itu Bang Lukman? Ya agar ekonomi kerakyatan tidak sekadar slogan, fokus utama harus diarahkan pada transformasi konkret seperti penguatan kooperasi, digitalisasi, dan pendanaan UMKM serta perlindungan bagi tenaga kerja. Begitu Bang Lukman, komentar ya. Saya opini pagi ini Bang Lukman Tara.
0: Baik.
5: Terima kasih banyak, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh dari Tebet, Jakarta Selatan, kita menuju ke Mataram. Pak Nanang, selamat dini hari. Halo, Pak Nanang.
6: Selamat dini hari.
0: Ya, silakan Pak Nanang.
6: Jadinya temanya ini gimana nih, Mas?
0: Pancasila dan ekonomi kerakyatan, menurut Pak Nanang. Seperti apa ketanggapan atau pertanyaannya, silakan.
6: Ya, Pancasila ini yang terkait kan sila kelima nih, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti keadilan apa namanya perekonomian kita ini berprinsip pada keadilan dan apa koperasi.
0: Iya.
6: Kita berprinsip ekonomi koperasi gitu. Jadinya sistem ekonomi yang dianut oleh Pancasila inilah sistem ekonomi koperasi. Jadinya semuanya ekonomi itu harus kemerataan dan keadilan, tidak boleh ada kesenjangan yang terlalu signifikan antara apa antara senjangan ekonominya, tidak boleh terlalu signifikan. Jadinya antara yang di atas sama yang paling bawah tuh senjangannya tidak boleh terlalu signifikan. Jadinya ekonomi yang berkeadilan sosial, apapun mau dari segi unsur pendidikan, budaya, segala macam bidang yang menyangkut dengan perekonomian itu tidak boleh terjadi kesenjangan yang terlalu signifikan.
0: Yeah.
6: Dan pendidikannya pun harus, kalau bisa, kalau secara Pancasila itu harus dimurah-murahkan atau digratiskan. Pendidikannya untuk tahapan SD sampai SMA digratiskan. Jadinya saya tidak bisa menyalahkan program pemerintah. Jadinya ya yang lebih dipentingkan. Jadinya untuk yang kurang penting ataupun anu ya disampingkan dulu, bukan berarti di stop gitu kan, tapi semuanya berkaitan, berkesinambungan gitu. Jadinya pendidikan ini perlu diutamakan. Jadinya pendidikan ini merupakan masa depan bangsa. Kalau kita bodoh, kita enggak bisa maju, Mas.
0: Baik, ya gitu aja ya. Pak Nanang, terima kasih ya, Pak Nanang.
6: Iya, ekonominya bagus sekali ya.
0: Terima kasih. Iya, waalaikumsalam. Pak Eko, tadi kita awali dari Pak Dasrun, Buria, dan Pak Nanang. Nah, Pak Dasrun ini sebelumnya hampir-hampir mirip dengan pendengar sebelumnya di sesi pertama ini, menyoroti bagaimana pemerintahan dan di tengah dinamika yang ada, atau di banyak juga yang masih melihat ini merindukan zamannya Soeharto, di mana ekonomi saat itu murah, mudah, dan kalau kita tadi pada selalu menyinggung setiap pemerintah kan membawa kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Silakan Pak Eko.
1: Iya, terima kasih pertanyaannya Pak Dasun dari Purwokerto, Buria dari Tebet, Tangerang dari Mataram.
0: Iya.
1: Memang ya itu kembali lagi kepada pernyataan saya sebelumnya, Mas, di zaman Pak Harto, terlepas dari kekurangannya ya, itu sebenarnya Pak Harto punya GBHN, Mas.
0: Yeah.
1: Jadi punya rencana jangka panjang.
0: Yeah.
1: Sehingga beliau pemerintahannya ya itu bisa membangun ya pelan-pelan sehingga terkendali ya. Kan ekonomi kerakyatan, sebuah ekonomi itu bisa langgeng kalau ada political situation atau keadaan politik yang stabil juga, gitu ya. Nah, kuncinya kan di situ. Nah, ini yang saya lihatnya memang makanya saya sepakat dengan tadi disampaikan oleh Pak Soan dari Samarinda ya, bagaimana demokrasi sekarang ini yang haruskan presiden hanya dipilih dua kali, itu memang menjadikan ekonomi kerakyatan jadi semakin jauh, karena yang dipikirkan adalah memenangkan pemilu dan bicara jangka pendek, nah gitu ya. Nah, kalau kita tadi komentar dari Ibu Ria dari itu berarti juga menarik ya, jalan tengahnya bagaimana nih kita bicara antara kapitalis dan berkeadilan. Nah, kalau kembali lagi cerita saya tadi tentang Cina, betul, Cina itu kan secara politiknya komunis, sangat sentralistik ya, apa namanya, kepolitiknya gitu kan, sangat sangat mereka menyebutnya tidak mau disebut tidak demokratis sih, tapi kalau dari kacamata barat yang kami tidak demokratis ya, tapi yang namanya ekonomi mereka bisa dibilang kan cenderung untuk kapitalis, gitu kan. Rakyat diperbolehkan memiliki akumulasi kapital, gitu ya, mereka bisa jadi kaya, bisa karena memang penerak dari ekonomi salah satunya adalah entrepreneurship ya, atau kewirausahaan gitu kan. Sehingga mereka bisa berkembang dengan baik. Nah, ini sebuah contoh yang menarik sebenarnya dari Cina, bagaimana kekuatan politik yang stabil itu bila dilakukan dengan benar gitu ya, itu akan menghasilkan keadilan tadi yang dimaksud oleh Ibu Ria gitu ya. Dengan kestabilan politik yang langgeng, adanya garis besar haluan negara, rencana jangka panjang, itu membantu atau bisa mengentaskan kemiskinan dengan lebih baik. Contohnya Cina tadi itu, karena ekonomi itu tidak diserahkan pada pasar, yang dimana ekonomi dikendalikan oleh negara, walaupun rakyat dibebaskan untuk bisa mengakumulasi modal, kapitalisme gitu ya. Nah, ini menurut saya contoh yang menarik ya, yang bisa kita lihat kembali. Seperti yang tadi Ibu Ria sampaikan, jalan tengah gitu ya, bagaimana negara hadir untuk mengatur ekonomi, dan sisi juga memberi kesempatan rakyat untuk bisa berkembang kewirausahaan itu sendiri. Jadi dengan adanya upaya-upaya untuk negara hadir, yang tadi saya sampaikan BUMN bisa hadir gitu ya, itu yang akan menjadikan nanti ya secara tidak langsung UMKM juga akan berkembang. Contoh nih Mas ya, kalau kita sekarang lihat saat ini bagaimana Mochin ya, mobil Cina itu kan menguasai Indonesia ini ya. Itu kan nggak mungkin terjadi kalau itu pemerintah komunis mengaplikasikan ekonomi secara komunis juga gitu ya. Tapi di sana itu yang namanya persaingan tuh dilakukan. Adanya pabrikan-pabrikan Tiongkok yang masuk ke Indonesia, jauh ke Indonesia, itu terjadi setelah persaingan pasar di sana itu luar biasa hebatnya. Mungkin dari 1.000 atau puluhan ribu pabrik atau wira swasta yang berkembang, muncullah pemain-pemain besar di sana. Jadi mereka menjadi besar, dibantu oleh pemerintah dalam arti infrastruktur, dibantu oleh pembiayaan, tapi sifat kewiraswastaan mereka itu yang muncul, bersaing, belajar teknologi segala macam, membuat mereka bisa bersaing di dunia internasional. Tahun 2025 pertama kali Tiongkok atau Cina itu bisa menjual secara global terbesar di dunia Mas, mengalahkan Jepang dan Amerika. Ini kan luar biasa ya. Itu terjadi karena memang sifat-sifat wiraswastaan swasta yang luar biasa dibantu oleh pemerintah. Dan ini harus terjadi. Kita nggak bisa melepaskan ekonomi pada pasar gitu saja dan membiarkan para pengusaha itu bisa melakukan seenaknya gitu ya, tanpa campur tangan pemerintah untuk mengatur dalam pembagian kue nasional bisa lebih merata kepada rakyatnya. Itu memang kalau pandangan dari Mataram, ya saya sepakat apa namanya. Ya memang pendidikan penting gitu ya, pendidikan sangat penting sekali memang. Dan kalau kita bicara pendidikan, ya tidak hanya pendidikan dalam arti penting, dalam arti jumlah, tapi kualitas pendidikan juga penting sekali. Itu bagian dari bagaimana kita menciptakan warga negara atau masyarakat yang tangguh yang bisa bersaing di dunia internasional. Kalau kita lihat kembali lagi berkaca pada, saya sering berkaca pada Cina ya, supaya kita punya gambaran lebih lebih aktual gitu ya. Jumlah engineers atau insinyur yang di Cina itu jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang ada di Amerika. Mereka belajar di Amerika kembali ke Cina. Jadi itu juga pendidikan saya sepakat sangat penting sekali dalam membangun bangsa itu.
0: Kita akan mendengar lagi Pak Eko, ada menunggu ini Pak Cipto di Pandeglang. Pak Cipto, selamat dini hari.
7: Selamat dini hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan.
7: Masalah Pancasila lagi ini ya yang dibahas. Lagi-lagi Pancasila sebenarnya sih bagus, tapi susah ya kalau di kita ini Pancasila yang orang besar-besarnya aja itu pada nggak benar, pada korupsi, pada ini. Jadi pada lah, harusnya yang memberi contoh itu yang dari orang atasan dulu.
0: Baik.
7: Baru ke bawahnya itu bisa niru gitu.
0: Baik, kita capain ya, kami tangkap ya Pak Cipto di Pandeglang. Kita ke Riau, Pak Pandu. Mungkin singkat saja Pak Pandu, silakan.
8: Iya, oke Mas. Ini Mas Rumman ya.
0: Iya, Pak Pandu, silakan.
8: Kalau ini kan apa, ekonomi Pancasila ya?
0: Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya.
8: Iya, iya. Karena dia ingat Pak Mubiarto juga ini kan, ekonomi Pancasila kan. Tapi saya pikir masalah ekonomi, masalah Pancasilanya masuk apa yang kita mau inginkan kan. Kalau ekonomi ya masuk di sila kedua kali itu. Kemudian yang adil dan beradab. Kalau kita berusaha, keuntungan berapa persen kan gitu. Dan tidak ada tipu menipu, ya kan. Jujur, itu kalau seperti itu. Dalam Pancasila. Itu aja Mas.
0: Baik, terima kasih Pak Pandu di Riau. Mungkin satu WhatsApp ya dari pendengar boleh ya Pak Eko ya. Ini ada Ibu Tania di Kemang. Semenjak banyaknya warung kelontong yang beroperasi 24 jam dan harganya juga cukup terjangkau, saya sangat terbantu dan mengurangi ketergantungan dengan minimarket. Apakah warung kelontong yang tadi disebutkan oleh Pak Eko tadi itu bisa dikatakan juga miniatur ekonomi kerakyatan? Silakan Pak Eko.
1: Ya, terima kasih Pak Luman dan teman-teman ya, Pak Cipto Pandeglang. Ya, saya sepakat ya, yang namanya keteladanan itu penting dan sayangnya kita nggak banyak punya contoh keteladanan saat ini gitu ya. Dan makanya di Pusaka Indonesia pun itu kita lakukan, bagaimana kita belajar dari Pak Ketua Umum, Sekjen gitu ya, Pak Setu Hajar Dewanto dan Bu Aibin Tasari, bagaimana kita belajar keteladanan mengamalkan Pancasila. Karena itu penting sekali. Kita kalau ada contoh, kita bagaimana gitu ya. Contohnya aja nggak benar ya, pasti kita juga nggak benar. Kita sepakat sekali. Tadi Pak Pandu dia bicara masalah, ekonomi Pancasila Pak Mubiarto ya. Harus jujur, nggak boleh penipu. Saya juga sepakat ya. Itu juga menjadi esensi dari siap kita bekerja, berkata, bertindak gitu ya. Karena memang itu yang sekarang semakin langka gitu ya. Banyak kita dipertontonkan dengan pejabat-pejabat yang ngomongnya A tapi yang dilakukan B, atau dimasuk tangkap KPK bicaranya A tapi beda lagi prakteknya. Itu juga menjadi contoh bagaimana keteladanan semakin langka di Indonesia itu sendiri ya. Mas Lukman ya. Kemudian
0: Ibu Tania di Kemang.
1: Apakah warung kelontong itu sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan? Menurut saya iya. Jadi bagaimana warung-warung kelontong itu muncul sebagai bagian dari inovasi ya, bagian dari bisa dimudahkan belanja jadi lebih gampang gitu ya. Dan ini kan kita bicara UMKM Mas. Jadi kita bicara mereka ini struggle ya, berjuang untuk bisa tampil dan berhasil menyaingi mungkin merek-merek yang lebih lebih besar gitu ya. Tapi mereka bisa mencari niche market, mencari pasar yang ceruk pasar yang tertentu. Yang tidak ada di supermarket atau di toko kelontong yang besar ya, di mana mereka bisa buka 24 jam gitu kan.
0: Yeah.
1: Walaupun ada juga sih ya supermarket yang 24 jam tadi. Tapi mereka bisa bersaing dengan harga karena nggak perlu biaya yang lebih tinggi gitu ya. Tapi untuk 24 jam itu sendiri. Jadi tentunya pemerintah harusnya juga memberikan kesempatan kepada para UMKM ini untuk terus berkembang gitu. Dan harapan saya sih KMP juga tidak mematikan upaya-upaya seperti ini ya, dan malah mendorong adanya pertumbuhan dari ekonomi yang memang bergerak dari rakyat.
0: Baik. Itu ya, Mas. Baik. Pak Eko Nugroho, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Terima kasih sudah memberikan semangat dan juga nilai positif untuk kehidupan kita ke depannya dengan semangat nilai Pancasila. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan malam hari ini juga bisa menjadi pencerahan untuk kita semua ya, Pak Eko ya, untuk jauh lebih baik ke depannya. Terima kasih Pak Eko, selamat malam.
1: Terima kasih kembali Pak Usman, terima kasih.
0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Eko Nugroho, kita berbincang terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami proses pembagian kuota haji tambahan tahun 2023 hingga 2024 saat memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif sebagai saksi, dan laporannya disampaikan Hairul Umam.
1: Diperiksa terkait apa aja, Pak? Diperiksa terkait apa saja hari ini, Pak?
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami proses pembagian kuota haji tambahan untuk tahun 2023-2024 usai memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama yaitu Hilman Latif sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan berfokus pada kebijakan pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang dibagi masing-masing 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Budi mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Hilman terkait proses pengambilan kebijakan tersebut. Menurut Budi, keterangan Hilman juga digunakan untuk menelusuri pihak-pihak yang berperan dalam pengambilan keputusan terkait pembagian kuota tambahan tersebut.
3: HL selaku Dirjen PHU dalam pemeriksaan yang dilakukan pada pagi hingga siang, penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan yang bersangkutan mengenai pembagian kuota haji tambahan, mengapa dalam prosesnya dari 20.000 kuota haji tambahan tersebut kemudian dibagi menjadi 50%. Dari keterangan ini tentunya kemudian mengkonfirmasi bahwa adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan berkaitan dengan pembagian kuota haji tambahan yang semestinya menggunakan skema 92% untuk reguler, 8% untuk khusus, tapi kemudian pembagiannya dilakukan menjadi 50%.
2: Usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam, Hilman tidak banyak memberikan komentar terkait pemeriksaan yang didalami penyidik terhadap dirinya.
4: Sahabat dan sebagainya, konfrontasi dengan Gus Alek, Pak.
1: Dikonfirmasi soal uang $5.000 dan $16.000 itu nggak, Pak, terkait kuota haji? Nggak. Jadi tadi apa ya, saja?
5: Soal pengaturan kuota dengan Yakut, pembahasannya,
2: Pak. Pemeriksaan ini merupakan yang kedua kali bagi Hilman dalam satu bulan terakhir. Sebelumnya, ia juga telah dimintai keterangan terkait pengelolaan kuota haji tambahan. KPK menduga pembagian kuota tambahan dengan komposisi 50% haji khusus dan 50% haji reguler tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas, staf khusus Menak Iswah Abdul Aziz, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Ismail Adam, serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT BSN menyiapkan uang sebesar Rp200 juta dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
8: Uang yang diminta

0: membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
1: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
0: Sebelumnya penyidik Jampitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.

0: Ikatan Peristiwa.
1: Dr. Saharjo, seorang pahlawan nasional dan mantan Menteri Kehakiman Indonesia, lahir pada tanggal 26 Juni 1909 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang hukum dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saharjo dikenal karena mengusulkan perubahan istilah-istilah dalam bidang hukum seperti mengganti penjara menjadi permasyarakatan dan terhukum menjadi narapidana. Saharjo dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Alimin Prawiro Dirjo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan komunis, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juni 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163. Ia lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 24 Juni 1964. Alimin dikenal karena aktif dalam berbagai organisasi pergerakan, di antaranya Budi Utomo. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1918. Setelah pemberontakan PKI 1926, Alimin sempat berkelana ke luar negeri, termasuk ke Uni Soviet. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1946. Alimin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata tahun 1964.
2: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Jepang akan menghadapi Swedia pada laga terakhir Grup F Piala Dunia 2026 di Texas pada Jumat ya, 26 Juni 2026 pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, dan kami juga akan siarkan langsung pertandingan ini dalam Debar atau Dengar Barang pada pukul 06.00 nanti ya. Pertandingan ini menjadi penentu perjalanan kedua tim menuju ke babak gugur. Samurai Biru dan Swedia sama-sama masih memiliki peluang besar lolos ke fase berikutnya. Jepang berada di posisi kedua dengan 4 poin, sementara Swedia menguntit di urutan ketiga dengan koleksi 3 poin. Nah, sejauh mana prediksi pertandingan tersebut? Apakah Jepang bisa mengalahkan Swedia dan berlanjut ke babak berikutnya bersama dengan kemungkinan juara grupnya ini masih akan dipegang oleh Belanda? Di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545 Anda juga bisa memberikan komentar, dan kami juga sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga Bung Zaini.
1: Jadi kalau menurut Bung Opan, apakah Jepang mampu mengalahkan Swedia di pertandingan nanti?
2: Iya, sangat terbuka kemungkinan untuk itu.
1: Iya.
2: Karena jujur dari pemberitaan terakhir yang saya dapatkan dari banyak sumber, memang dalam laga malam atau besok pagi Jepang sedikit lebih diunggulkan
1: ya
2: dari Swedia untuk bisa memenangkan laga besok.
1: Ya.
2: Begitu Bung Zaini.
1: Tapi jika Jepang memang diunggulkan begitu ya, letak unggulannya di mana dari yang sudah dihimpun oleh Bung Opan dibandingkan dengan Swedia?
2: Iya, kalau kita mencatat terutama dari dua laga sebelumnya di grup ini, bagi kedua tim memang Jepang tampil, harus diakui bahwa Jepang tampil lebih impresif
1: ya
2: dibanding Swedia. Yang kedua, selain impresif, Jepang juga lebih stabil, terutama di lini pertahanan mereka ya. Menghadapi Belanda, mereka bisa menahan calon juara dunia itu dengan dua sama. Kemudian saat menghadapi Tunisia, mereka bisa menggelontorkan gol 4-0. Sementara Swedia saat menghadapi Tunisia, memang mereka menang telak 5-1. Tapi ya, saat menghadapi Belanda, mereka kalah telak dengan skor yang sama 1-5. Nah, ini menunjukkan bahwa di lini belakang, terutama di kubu Swedia, ada problemnya belum terselesaikan dengan baik ya saat menghadapi Belanda.
1: Yeah.
2: Dan ini yang bisa menjadi problem nanti besok pagi, apalagi kita tahu bahwa Jepang memiliki kecepatan dari transisi bertahan ke menyerang, terutama mengandalkan kedua sayap mereka. Nah, belum lagi kalau kita berbicara tentang bagaimana lima laga yang terakhir mereka lakukan nih. Jepang di lima laga terakhir itu mereka menang 4 kali, 1 kali draw dan belum pernah kalah. Sementara yeah, Swedia dari lima laga yang mereka lakukan di terakhir sebelum piala, termasuk sebelum Piala Dunia ini, 2 kali menang, 1 kali draw dan 2 kali kekalahan termasuk saat kalah dari Belanda.
1: Yeah.
2: Dan banyak catatan lainnya yang mengindikasikan bahwa memang belakangan ini Jepang pantas untuk diunggulkan dari Swedia. Misalnya di 9 kali terakhir pertandingan Jepang, itu mereka 6 kali clean sheet. Ya. Atau dari 9 kali pertandingan, mereka 6 kali tidak kebobolan. Ya. Sementara Swedia, bukan hanya dalam 9 kali pertandingan terakhir, tapi dalam 13 pertandingan terakhir, mereka tidak pernah clean sheet. Sekali lagi, lini belakang Swedia menyisakan
1: masalah. Karena jika menghadapi kecepatan permainan Jepang, terutama dalam serangan balik, ini akan merepotkan begitu ya, Bung Opan ya?
2: Betul, betul sekali. Kita tahu bahwa Jepang memiliki determinasi sebagaimana tim-tim asal sisi timur benua Asia ya.
1: Iya.
2: Jepang, Korea memiliki kecepatan yang luar biasa, transisi mereka sama baiknya antara menyerang dan bertahan, kemudian menyerang. Kemudian determinasi mereka, stamina mereka yang luar biasa, dan juga itu dia, pertahanan yang sangat solid, sangat rapat, dan juga diimbangi dengan ketajaman di lini depan yang tidak kalah baiknya.
1: Yeah.
2: Dalam 9 pertandingan terakhir Jepang, mereka telah menggelontorkan 19 gol. Ini menunjukkan bahwa selain lini belakang mereka yang solid, lini depan mereka juga sangat tajam.
1: Yeah.
2: Satu-satunya problem bagi Jepang dalam menghadapi Swedia besok adalah ada dua pemain bintang mereka yang sepertinya tidak bisa dipaksakan untuk turun karena cedera, yakni Takefusa Kubo dan juga Suho Machino.
1: Yeah.
2: Nah, ini yang menjadi, tapi saya yakin bahwa dari 24 pemain yang mereka bawa ke sana, perubahan susunan pemain ini tidaklah terlalu menjadi masalah bagi Jepang.
1: Yeah.
2: Sementara di Kubo Swedia, hal yang terbalik terjadi, mereka full team, tidak ada yang dikabarkan tidak bisa bermain besok, sehingga itu menjadi keuntungan tersendiri bagi Swedia.
1: Iya. Nah, Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Anda juga bisa menyampaikan prediksi ya, seperti apa prediksi Anda mengenai pertandingan antara Jepang dengan Swedia yang akan kita siarkan juga dalam Dengar Barang pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, Jumat besok ya, 26 Juni 2026. Tapi bukankah Jepang juga masih memiliki Ueda dan juga Daichi Kamada? Kelihatannya dua pemain ini juga akan menjadi perhatian serius dari Swedia untuk dijaga ketat begitu, Bung Opan?
2: Iya, betul, betul, betul sekali. Ini adalah pemain-pemain depan Jepang yang telah mencatatkan masing-masing dua gol selama perhelatan di Piala Dunia 2026 ini, dari total 6 gol yang diciptakan oleh Jepang, 4 diantaranya diciptakan oleh dua pemain ini. Ini tentu menjadi, saya sepakat bahwa kedua pemain ini tanpa menafikan Nakamura dan juga Ito, tentu menjadi perhatian tersendiri dari lini belakang Swedia. Apalagi lini belakang Swedia seperti saya sampaikan beberapa kali tadi, bahwa menyisakan celah yang sepertinya belum bisa dipecahkan oleh pelatih Graham Potter. Nah, mudah-mudahan ya, kita sebetulnya secara psikologis memang harus memberikan dukungan dan doa kepada Jepang.
1: Ya.
2: Karena bagaimanapun Jepang adalah wakil Asia dan Jepang adalah satu grup dengan kita di putaran 3 kualifikasi Asia ya. Mereka mengalahkan kita 2 kali. Jadi mudah-mudahan sekali lagi Jepang yang diunggulkan. Nah, selain faktor cedera dari dua pemain bintang Jepang yang saya sebutkan tadi, sejarah pertemuan kedua tim memang lebih berpihak ke Swedia ya.
1: Ya.
2: Dari 4 pertemuan mereka sebelumnya, terakhir tahun 2002 yang lalu, Jepang belum pernah menang. Mereka menghasilkan hasil terbaik adalah 3 kali draw dan 1 kali kalah. Di pertemuan 2002 yang terakhir itu mereka seru 1-1 dengan Swedia. Ya. Tapi tentu sekali lagi Jepang hari ini adalah Jepang yang jauh berbeda.
1: Beda.
2: Jepang yang
1: di tangan Haji Moriyasu beda sekarang Jepang yang itu ya.
2: Sangat berbeda. Kita melihat saat mereka misalnya menahan imbang Belanda 2-2, itu kan mentalitas mereka luar biasa. 2 kali tertinggal, 2 kali pula mereka bisa menyamakan kedudukan.
1: Ya. Nah, ini kita mungkin sedikit menyoroti Swedia, Bung Opan ya, selain tadi masalah pertahanan yang masih menjadi PR dari Potter begitu, yang harus dibenahi begitu. Nah, bagaimana ketajaman lini depan Swedia yang Anda pantau belakangan ini? Meskipun mereka sempat mengalahkan Tunisia dengan skor 5-1 ya, tapi ini kan banyak yang meragukan bahwa tim yang mereka hadapi adalah Tunisia begitu, bukan sekelas Jepang.
2: Iya, iya. Sebetulnya sama seperti Jepang, ketajaman lini depan dari Swedia tidak perlu diragukan sebenarnya.
1: Ya.
2: Mereka sangat subur sejauh ini. Problem mereka adalah pertahanan yang tidak bisa, ya jadi problem mereka adalah ketajaman lini depan tidak bisa diimbangi oleh kekuatan pertahanan di lini belakang.
1: Ya.
2: Kalau dari catatan kita di dua laga sebelumnya, mereka sangat subur menciptakan 6 gol. Dan yang membuat mereka lebih hebat lagi, 6 gol itu diciptakan oleh 5 pemain. Artinya, begitu banyak pemain termasuk pemain tengah dari Swedia itu sangat berbahaya jika masuk dari pertahanan lawan.
1: Ya.
2: Dan jangan lupa, selain yang disoroti oleh kita sejauh ini hanya Gyökeres, pemain Arsenal, dan juga Alexander Isak, pemain dari Liverpool, jangan lupa ada pemain muda mereka yang belakangan ini tampil sebagai bintang.
1: Ya.
2: Di luar kedua pemain yang disebutkan tadi, yakni Yasin Ayari. Bahkan melebihi Isak dan juga Gyökeres, Yasin Ayari telah menciptakan 2 gol dari 2 pertandingan yang dilakoninya. Nah, hal ini yang tentu juga harus diwaspadai oleh Jepang, lini pertahanan Jepang, selain ketiga pemain yang saya sebutkan tadi, bahwa poin plus lainnya dari jumlah gol yang diciptakan oleh Swedia adalah 6 gol itu diciptakan oleh 5 pemain yang terdapatnya pemain-pemain lini depan dan juga dari second line Swedia harus diwaspadai saat mereka masuki daerah pertahanan dari Jepang.
1: Ya,
2: begitu.
1: Nah, ini kan kalau kita lihat pola permainan Jepang yang tadi sempat kita singgung ya, bahwa mereka punya fleksibilitas soal taktik lah, transisi penyerang juga yang sangat cepat begitu ya. Dengan berhadapan dengan Swedia, tentu kan harus melewati lini tengah juga nih dari Swedia. Itu bagaimana kemungkinan efektivitas sistem permainan Jepang seperti ini, Bung Apan?
2: Iya, kalau kita memperhatikan dua pertandingan sebelumnya dari Jepang, ada tiga yang menonjol. Yang pertama adalah rapatnya dan sangat disiplinnya lini pertahanan mereka. Tidak hanya lini pertahanan, tapi semua posisi yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing pemain, mereka tampil sangat disiplin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mentalitas mereka. Mereka itu tidak pernah jatuh walaupun menghadapi Belanda dan tertinggal dua kali. Itu menunjukkan bagaimana mentalitas mereka yang sangat kuat. Nah, yang ketiga adalah kecepatan mereka. Transisi bertahan, setan transisi menyerang. Dan yang senantiasa merepotkan lawan, termasuk pertahanan di Belanda, adalah bagaimana permainan mereka yang sangat taktis. Sangat sulit untuk dibaca pergerakan pemain-pemain mereka yang sangat taktis itu dan sangat cepat itu. Kadang yang muncul Nakamura, kadang Kamada, kadang Veda, kadang Ito, Kubo, atau bahkan Machino. Nah, ini yang membuat lini pertahanan dari lawan tidak bisa menjaga atau memberikan pengawasan man-to-man marking ke pemain-pemain Jepang.
1: Analisis skor Anda bagaimana, Bung Apan?
2: Ada satu hal yang menarik dari pertandingan besok pagi ini, bahwa diprediksi kedua tim ini akan langsung bermain terbuka, berusaha mencuri gol sejak menit awal, karena kemenangan akan mengantarkan mereka dengan mulus untuk pasti lolos ke fase 32 besar. Sementara kesalahan akan membuat mereka harus menunggu apakah mereka bisa menjadi pendamping Belanda secara langsung, atau mereka harus menunggu pertandingan lain di grup yang lain, berharap menjadi salah satu dari 8 tim di klasemen penghuni 3 terbaik gitu ya. Nah, kalau kita melihat semua prediksi itu, bahwa mereka akan bermain termusim awal, kemudian juga berusaha untuk menang pertandingan ini, maka sepertinya akan sangat ketat. Siapapun yang menang tidak lebih dari 2 gol dan bisa jadi menjadi 2-1 milik Jepang.
1: Baik, kalau begitu, Bung Apan, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini.
2: Salam olahraga, Bung Apan. Selamat malam, terima kasih.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Berdengar sesaat lagi kita akan ikuti bagaimana dengar bareng dan pantauan atau pertandingan pandangan mata antara Ekuador dan juga Jerman yang akan bertanding sesaat lagi pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pertandingan akan berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat. Dan tentunya untuk Anda yang bergabung bersama kami memberikan prediksi ataupun pandangannya di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Dan saat ini saya sudah ditemani dengan pengamat sepak bola Bung Yanto Prawiro Negoro. Bung Yanto, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Lukman.
0: Bung Yanto, kalau
1: pagi ini.
0: Oh, pagi, boleh ya, dini hari ya. Bu Yanto, kalau kita lihat ini sebenarnya Jerman juga tidak pengaruh ya ke hasil dari pertandingan ini. Ia tetap di puncak klasemen grup E. Dan kita ketahui juga Ekuador wajib meraih kemenangan. Bagaimana? Ya. Kalau semua tadi ya pendengar juga sudah pasti menjagokan Jerman. Tapi adakah kejutan dari Ekuador dalam pertandingan pagi hari ini?
1: Ya, benar sekali Bung Lukman. Memang secara kualitas, secara historis, dua negara ini memang berbeda dalam prestasi sepak bola di tingkat dunia ya. Jadi orang tentu sudah tidak asing lagi dengan Jerman yang memiliki kualitas persepak bola di internasional. Dan kita ketahui Jerman ini salah satu kekuatan sepak bola dunia.
0: Ya,
1: boleh dikatakan setara dengan Argentina, Brazil, kemudian juga Italia, karena Jerman sendiri kita ketahui sudah 4 kali kalau saya tidak salah, itu pernah menjadi juara dunia pada tahun 1954, kemudian 74, 1990, dan juga tahun 2014 di Brasil ya. Artinya kalau melihat kemampuan kualitas persepak bolaan di tingkat dunia, khususnya di Piala Dunia, memang
0: sudah tidak diragukan.
1: Tidak diragukan, artinya boleh dikatakan kemampuan Jerman ini dalam tanda petik ya, di atas satu tingkat dari Ekuador. Tapi sekali lagi, sepak bola itu adalah sering dikatakan bolanya bundar ya, Bung Lukman. Jadi ya, bisa saja hal-hal yang di luar prediksi kita itu bisa terjadi. Tapi apapun itu memang pertandingan pagi ini waktu Indonesia Barat ya. Jadi memang walaupun Jerman secara prestasi sudah tidak mempengaruhi lagi kedudukan di grup E. Artinya dia tetap juara grup dengan nilai 6 saat ini. Artinya bagi Jerman pertandingan ini untuk lolos ke ketiga babak 32 besar itu tidak berpengaruh.
0: Ya.
1: Tapi bagi Ekuador pertandingan ini merupakan pertandingan hidup mati.
0: Ya.
1: Karena kalau sampai Ekuador kalah maka peluang untuk lolos ke babak berikutnya ini boleh dikatakan pupus karena Ekuador saat ini berada di peringkat ketiga dengan poin 1 ya karena hasil dari 2 kali bertanding 1 kali kalah dan satu kali seri, artinya ya angka nilai satu ini cukup berat untuk bisa lolos ke babak berikutnya.
0: Baik.
1: Saya kira gitu,
0: Bung. Ya, ini menarik ya. Nanti kita bahas lebih mendalam. Tapi kita undang pendengar dulu ya, Bung Yanto ya. Pendengar, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0813993998888. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
2: Selamat pagi, Bung.
0: Ya, halo, Pak Sarwi.
2: Bung Lukman, kok putus-putus ya.
0: Ya.
2: Bung Lukman, siapa?
0: Apa, Bung Yanto?
2: Bung Yanto,
0: ya.
2: Kalau sekarang ini 4-1, Mas.
0: Wah.
2: 4-1 untuk Jerman itu.
0: Okay.
2: Walaupun dikatakan nanti, walaupun seandainya Jerman kalah pun tetap bisa ada kesempatan, tapi kayaknya berat kalau Ekuador melawan Jepang melawan Jerman ini.
0: Ya, baik.
2: Gitu. Oke. Okay.
0: Terima kasih. Ya, Pak Sari di Surabaya. Dari Surabaya kita ke Makassar, Pak Fadil. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya, salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya. Volume radionya bisa dikecilkan, Pak Fadil?
2: Iya, oke, dikecilkan. Oke?
0: Iya, silakan.
2: Iya, saya menjagokan Jerman ini. Iya, skornya ini 3-1 buat Jerman 3.
0: 3. Baik.
2: Iya, kalau Jepang 2-1, Jepang 2.
0: Oke. Baik.
2: Ya, salam olahraga ya.
0: Salam olahraga Jaya. Terima kasih Pak Fadil di Makassar. Kita ke Brebes, Pak Caswa. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, salam olahraga, Bung
0: Jaya, silakan.
3: Saya pastinya mendukung Jerman. Tapi tetap tidak bisa berubah. Mudah-mudahan Jerman bisa menggempur dua kali gol.
0: Oke.
3: Jadi
0: selisih 2.
3: 2-0.
0: Oke.
3: Prediksi saya. Makasih.
0: Baik. Terima kasih. Ya, Bung Anto banyak menjagokan Jerman, tapi kita ketahui tadi sebenarnya juga Jerman ya hasil apapun ini tidak mempengaruhi dia untuk masuk dalam 32 besar dan puncak klasemen ya. Apakah ini juga nanti akan Jerman menurunkan tensi permainannya?
1: Saya kira Jerman tentu targetnya menang, Bang Lukman ya, Bang Lukman. Karena bagaimanapun, andai kata Jerman bermain di bawah form, artinya dia kehilangan angka pada pertandingan kualifikasi ini, ini akan berdampak kepada psikologis pemain.
0: Oke.
1: Okay. Artinya dia memang mau tidak mau harus bermain semaksimal mungkin, paling tidak meraih angka benar-benar sempurna ya. Jadi katakanlah 9 poin untuk bisa untuk tampil sebagai juara grup. Jadi artinya menurut saya dia tidak mau ambil risiko bermain di bawah form. Artinya dia akan memaksimalkan angkanya karena ini akan membangkitkan psikologis pemain, percaya diri pemain pada putaran berikutnya. Walaupun mungkin kemenangannya tidak menargetkan banyak ya, mungkin ya cukup 1 poin atau 1-0 atau 2-0. Karena apapun itu tidak mempengaruhi secara ini, tapi beban psikologis seorang, maksudnya sebuah tim Jerman ini akan menjadi sangat penting pada pertandingan berikutnya. Karena Jerman ini kan sebuah tim yang boleh dikatakan banyak sekali penggemarnya ya, banyak sekali pencintanya. Jadi kalau terutama di negaranya ya, kalau dia sampai kehilangan poin pada pertandingan babak kualifikasi grup E ini, apalagi melawan Ekuador, ini tentu akan mengecewakan publiknya atau pencintanya. Jadi saya kira apapun yang terjadi, Jerman targetnya adalah menang. Soal angkanya berapa itu mungkin tidak menjadi persoalan, tetapi kemenangan itu akan membawa dampak psikologis percaya diri pemain pada pertandingan di babak berikutnya.
0: Iya, kita masih buka untuk Anda yang memberikan komentar dan juga prediksinya terkait dengan pertandingan yang akan berlangsung sesaat lagi. Timnas Ekuador versus Timnas Jerman di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika ya, New York, Amerika. Dan tadi ya, kalau kita lihat Bung Yanto, bagaimana Ekuador akan ngotot gitu ya, dan apakah mungkin memang tidak ada perlawanan seperti yang tadi disampaikan pendengar sampai kosong atau seperti apa? Kita ketahui juga kemungkinan ini kalau dilihat Jerman akan merubah dari squad ya, karena tidak terlalu penting gitu ya untuk pertandingan ini. Bagaimana Bung?
1: Ya, saya kira memang pelatih Jerman, Julian Nagelsmann ini ya, ini akan juga memperhitungkan kondisi para pemain. Artinya buat Jerman, timnya ini tidak terlalu berbeda jauh ya. Siapapun yang diturunkan itu secara kualitas mereka merata kemampuannya. Artinya Nagelsmann ini tidak takut, artinya khawatir jika dia tidak menurun pemain-pemain terbaiknya pada pertandingan pagi hari ini menghadapi Ekuador. Jadi artinya yang penting posisi Jerman itu bisa mengamankan angka atau bisa mengamankan kemenangan. Nah sebaliknya Ekuador memang dia harus menurunkan seluruh pemain terbaiknya karena memang tidak ada pilihan kecuali memenangkan pertandingan, meskipun memang menghadapi Jerman bukan hal yang mudah. Karena secara kualitas memang kita melihat misalnya ya, pemain-pemain Jerman ini kan rata-rata pemainnya adalah pemain-pemain profesional yang merumput di berbagai klub Bundesliga Jerman.
0: Yeah. Jadi
1: kita kenal ada beberapa pemain ya, katakanlah seperti Jamal Musiala, ini pemain Bayern Munich, kemudian di depan ada Leroy Sané, pemain Galatasaray, kemudian Dennis Undav, pemain PFB Stuttgart. Jadi memang rata-rata ini mereka pemain-pemain yang sudah merumput di klub-klub besar, di kompetisi yang sudah begitu profesional.
0: Yeah.
1: Nah, sebaliknya bagi kubu pemain-pemain
0: Ecuador
1: juga sebenarnya mereka juga sudah banyak merumput di beberapa tim, namun memang barangkali kompetisi di beberapa klub yang dimilikinya atau di tempatnya memang tidak setenar di Jerman ya, walaupun ada beberapa klub, misalnya di Brasil ada klub Atlético Mineiro misalnya, kayak Angelo Preciado itu, kemudian juga ada Gonzalo Plata, dia bermain di Flamengo Brasil, kemudian ada juga yang bermain di Jerman ya, seperti Anthony Valencia itu dia bermain di Anwerp Jerman, kemudian juga Joel Ordones bermain di klub Brugge, tapi artinya mereka bermain di klub-klub yang boleh dikatakan belum punya nama besar ya.
0: Yeah.
1: Artinya apa? Artinya kalau kita melihat seperti itu, artinya kualitas pemain-pemain Jerman ini memang rata-rata di atas Ekuador. Tapi sekali lagi bukan tidak mungkin Ekuador pada pagi harinya akan bermain semaksimal mungkin dengan motivasi dan semangat juang yang membara misalnya.
0: Yeah.
1: Karena itu artinya ada sisi-sisi non teknis ya, mungkin dari segi teknis dia kalah dengan pemain-pemain Jerman, tapi mungkin dari segi semangat pada pagi hari ini karena memang dia yakin tidak ada pilihan lain, harus menang, bisa saja dia bermain di luar artinya secara teknik, artinya ada hal yang bisa membangkitkan semangatnya.
0: Baik, kita sapa pendengar lagi, Bung Yanto, ada Pak Arjuna di Makassar. Pak Arjuna, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Ya, silakan, Pak Arjuna.
4: Ya, saya cekokan tim Panzer Jerman.
0: Ya.
4: Skor 3-1 untuk Jerman.
0: Baik. Itu saja, ya, Pak Arjuna.
4: Di pertandingan penyenang itu saja, dukungnya ke Jepang nanti di Pekar ya.
0: Baik.
4: Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya. Pak Arjuna di Makassar, Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat pagi, Pak Alan.
5: Selamat pagi Pak Lukman.
0: Ya, silakan.
5: Ya, menurut apa saya minimal Jerman menang 1-0 Pak Lukman.
0: Oke.
5: Okay. Jepang pun juga menang nanti 1-0 minimal tuh Pak.
0: Ya.
5: Ya udah itu aja.
0: Ya, terima kasih Pak Alan Bukit Tinggi. Kita ke Makassar kembali, ada Pak Samsudin. Selamat pagi.
6: Selamat pagi Pak Lukman.
0: Ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
6: Tim Jerman melawan Ekuador Pak Dubai.
0: Ya.
6: Nah, saya mau tanya dulu, kalau peringkat dunia Jerman berapa ya?
0: Apa?
6: Peringkat dunianya.
0: Peringkat FIFA ini.
1: Iya, Jerman.
6: Ya, peringkat FIFA, oke.
1: Okay. Saat ini Jerman peringkat ke-9, Pak. Ke-9 sementara.
6: Kalau Ekuador.
1: Ekuador ke-29. Jadi memang jauh peringkatnya.
6: Wah, iya, tidak terlalu jauh beda ya.
1: Iya, iya, iya.
6: Jadi walaupun bagaimana, insyaallah saya tapi tim Panzer Jerman.
0: Oke.
6: Okay, ya, dengan skor 3-1 insyaallah.
0: 3-1. Terima kasih.
6: Iya. Okay. Ya. Terima kasih sama-sama.
0: Waalaikumsalam. Pak Toto Surabaya, selamat pagi.
7: Selamat pagi Bung Lukman.
0: Ya.
7: Selamat pagi Bung Yanto ya
0: satunya ya. Iya.
7: Selamat pagi. Ya, kalau prediksi saya walaupun saya mengunggulkan Jerman, tapi Jerman jangan meremehkan lawan.
0: Iya.
7: Biasanya kalau meremehkan lawan, serangannya akan menjadi berubah. Dan saya prediksi 3 untuk Jerman.
0: Baik, terima kasih.
7: Terima
0: kasih. Iya. Iya, olahraga jaya. Mungkin kalau kita bicara masalah peringkat, apakah itu bisa menjadi tolak ukur permainan? Karena kalau pertandingan-pertandingan sebelumnya kan ada juga yang banyak mengejutkan. Seperti kita lihat saja Spanyol versus Tanjung Verde itu ya, yang ditahan imbang ini di luar dari prediksi banyak orang. Ini bagaimana, Bu?
1: Iya, peringkat itu kan hasil kumulatif pertandingan-pertandingan yang dimainkan oleh sebuah negara ya. Dari beberapa kali pertandingan dia bermain baik di tingkat internasional maupun di tingkat regional. Dari kumulatif nilai-nilai itulah yang dijadikan peringkat di FIFA. Nah, pertanyaannya adalah apakah peringkat menjadi jaminan?
0: Yeah.
1: Tidak selalu.
0: Tidak selalu ya.
1: Karena yang menjadi penentu kemenangan adalah pertandingan di lapangan ya. Tapi sekali lagi itu memang menjadi sebagai acuan karena jam terbang mereka. Jadi peringkat itu kan merupakan hasil penilaian hasil pertandingan dan jam terbang sebuah negara. Nah, kalau kita melihat head to head antara Jerman dengan Ekuador ini memang Jerman lebih unggul karena dari dua kali pertemuan itu Jerman selalu
0: menang ya.
1: Artinya kalau melihat head to head terakhir ya itu, tapi sekali lagi itu bisa saja berubah di lapangan. Tapi kemudian ini Bung Lukman kali pendengar juga ini kalau kita melihat daftar pemain atau line up yang diturunkan Jerman ternyata pelatih Julian Nagelsmann ini juga tidak mau kehilangan angka. Mereka beliau menurunkan tetap pemain-pemain
0: terbaiknya
1: ya seperti ada Jamal Musiala dia tetap turunkan, kemudian penjaga gawang justru dia turunkan penjaga gawang yang paling senior ini adalah penjaga gawang Manuel Neuer ya, ini usianya sudah 40 tahun ini. Bung Lukman. Jadi rata-rata pemain-pemain yang diturunkan ada ada Antonio Rüdiger, kemudian Jonathan Tah, Alexander Pavlovic. Jadi artinya pelatih Nagelsmann ini betul-betul juga tidak mau kehilangan angka ataupun targetnya tetap meraih angka.
0: Iya. Walaupun lapis kedua nih bukan main-main ya. Iya. Baik, kita akan mendengar lagi. Ada Pak Ismail di Pariaman. Pak Ismail, selamat pagi.
8: Salam binari,
0: ya.
8: Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya, silakan.
8: Ya, kalau dilihat dari peringkat tiap negara dan bela dunia ini memang bisa kemungkinan Jerman ini menang besar. Tapi menurut saya hal-hal tak terduga banyak sekali terjadi di Piala Dunia. Seperti kemarin kita lihat kan, itu ya di peringkat yang besar-besar itu kebanyakan mereka main itu sering ceroboh dan agak sedikit sombong mandarile. Jadi saya sekarang Jerman lawan
0: Ekuador.
8: Ekuador ini memang berpihak pada Jerman, tapi tidak bisa berharap terlalu besar. Misalnya kalau menang ya 3-2 boleh lah. Tapi kalau berjarak jauh misalnya 2-0 atau 3-1 itu agak ragu saya.
0: Tetap ada perlawanan ya.
8: Iya, ini karena Ekuador juga prinsipnya mati-matian karena tahu berhadapan dengan orang yang sudah ternama kan.
0: Baik. Ya. Terima kasih Pak Ismail di Pariaman. Ya, kita menuju ke Pekanbaru ya, Pak Nusar. Selamat pagi.
9: Selamat pagi Bung Yanto.
1: Selamat pagi Pak.
9: Salam olahraga. Saya sebenarnya kalau kita Jerman, cuman saya memprediksi aja kalau Jerman ini mungkin kurasa tetap dia unggul singgahnya 2-1 ya. Menang Jerman nanti. Tapi mudah-mudahan Ekuador mudah-mudahan bisa menang lah ya. Gitu bayang. Tapi saya sebenarnya untuk mendukung Jepang nih Bung Yanto. Mudah-mudahan Jepang nanti kalau main bisa menang ya, karena Jepang ini satu-satunya wakil Asia yang terbaik di Asia ini, Bung Yanto.
1: Baik, terima kasih.
9: Terima kasih, ya. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Nusar di Pekanbaru. Ada Pak Atong, Pekanbaru juga. Pak Atong, selamat pagi.
10: Selamat pagi, Bung Lukman. Selamat pagi, Bu reporter ya, jadi komentator ya. Kalau saya kebetulan Bung Lukman, saya menguasai ilmu telepati. Saya sebut saja mulai dari juara dunianya Jerman, Bung Lukman. Saya nggak mau bilang skornya berapa. Juara dunianya Jerman, peringkat keduanya Maroko, peringkat ketiganya Norwegia, peringkat keempatnya Amerika Serikat. Jadi silakan bagi yang ingat juara dunianya Jerman, runner-up-nya Maroko, peringkat 3 Norwegia, peringkat 4 Amerika Serikat. Jadi saya kok Jerman itu saya kalau skornya 4-0 kalau dini hari ini.
0: Baik.
10: Yang saya hafal semuanya sampai pemain cadangannya saya hafal kalau dia
0: ya,
10: itu.
0: Baik.
10: Iya.
0: Terima kasih ya itu Pak Tong. Ya, masih dari Pekanbaru Pak Tanjung. Selamat pagi.
11: Oke, selamat pagi Mas Lurman
0: ya.
11: Dan Bung Yanto. Oke. Ini udah jelas lolos lah.
0: Ya.
11: Tapi mungkin Jerman jaga gengsi dong, harus menang kan itu poin full.
0: Iya, iya.
11: Ya, jaga gengsi. Saya 4-0 lah.
0: Coba 4-0.
11: Kami ini lumayan lah 20 orang taruh
0: baik.
11: 20 futsal. Ya. Oke, Jerman 4-0.
0: Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam. Ya, Bu Yanto semua menjagokan Jerman, tapi kalau kita lihat juga Ekuador juga memiliki kelebihan di mana motivasinya jauh lebih tinggi gitu ya di pertandingan ini, dan pertahanannya juga cukup disiplin, dan kalau kita lihat juga bagaimana serangan balik Ekuador ini juga bisa ya perlu diantisipasi atau cukup berbahaya juga. Bagaimana Bu Yanto?
1: Iya. Jerman dan Ekuador ini adalah dua tim yang memiliki karakteristik permainan berbeda,
0: Bu yeah.
1: Lukman ya. Jerman yang dikenal dengan tim Panzer ini tentu memang sebuah tim yang memiliki kecepatan dalam melakukan serangan. Dan Jerman itu bermain, dia tidak mengenal keindahan permainan, artinya bermain cantik, tapi dia memang targetnya adalah menang ya. Oleh karena itu memang serangan-serangan yang dibangun biasanya lebih banyak serangan-serangan balik. Sehingga ini yang seringkali merepotkan pemain-pemain belakang lawan.
0: Yeah.
1: Nah, sementara Ekuador adalah sebuah tim yang berasal dari Amerika Selatan. Ini di bawah pelatih asal Argentina, yaitu Sebastian BKCC. Artinya pasti setidaknya gaya-gaya permainan Amerika ini yang dibawa pelatih ini akan berdampak kepada tim yang ditanganinya, sehingga ini akan kelihatan nanti kontras sekali bagaimana tim Panzer yang bermain dengan kecepatan bola-bola serangan-serangan balik. Nah, sementara Ekuador dia pemain yang lebih banyak bermain dengan bola-bola pendek ya, dengan umpan-umpan pendek yang memiliki keindahan ya, artinya juga mengutamakan keindahan permainan sebelah, artinya gerakannya lebih lamban lah dibandingkan pemain-pemain Jerman. Nah, saya kira inilah nanti yang memang harus diwaspadai oleh pemain-pemain Ekuador dalam menghadang atau menghalau serangan-serangan balik yang dibangun oleh pemain-pemain Jerman. Nah, apalagi kita ketahui kalau kita lihat dari formasi ini memang jelas sekali ya, Ekuador menggunakan formasi 3-5-2, artinya dia akan menguasai di lapangan tengah. Nah, ini memang menjadi persoalan jika pemain-pemain Ekuador ini kurang siap menghadapi serangan-serangan balik dari pemain-pemain Jerman. Saya kira itu, Bang.
0: Baik, kita sesaat lagi akan ikuti jalannya pertandingan timnas Ekuador versus timnas Jerman di Stadion MetLife New Jersey Amerika Serikat.

0: Dengar laporan pandangan mata, nanti akan dipandurkan kami Rosian Anwar dan Joko Saputra. Dan tentunya nanti Anda juga bisa mengikuti bagaimana dengar bareng di pertandingan ini. Dan nanti pagi kami juga akan hadirkan pertandingan yang lainnya.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026,
2: Ekuador versus Jerman.
0: Ya, Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko Saputra, silakan.
3: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kami akan melaporkan reportase pertandingan antara Jerman menghadapi timnas Ekuador dari MetLife New Jersey, New York, yang merupakan stadion yang akan menghelat nanti partai semifinal dan juga partai final Piala Dunia 2026. Pada pagi hari ini, Sebastian Andreas Bezasese, yang merupakan pelatih dari Ekuador, mempercayakan Hernan Galindez di bawah Mister Gawang. Kemudian juga ada 3 back yang diturunkan pada malam pagi hari ini. Yang pertama ada nomor punggung 3 yaitu Piero Hincapie, kemudian ada nomor punggung 4 Joel Ordones, dan nomor punggung 6 William Pacho. Kemudian untuk barisan gelandang dipercayakan kepada nomor punggung 21 Alan Franco, kemudian nomor punggung 15 Pedro Vite, nomor punggung 23 Moises Caicedo yang bertindak sebagai kapten, kemudian juga ada Gonzalo Plata nomor punggung 19, dan juga pemain senior nomor punggung 13 Ener Valencia. Kemudian untuk barisan striker dipercayakan kepada nomor punggung 9 yaitu John Yeboah dan nomor punggung 20 Nilsson Angulo. Sementara itu pendengar, untuk timnas Jerman sendiri pada kesempatan pagi hari ini, untuk pelatih Julian Nagelsmann mempercayakan sosok Manuel Neuer di mister pertahanan ataupun di bawah mister pertahanan dari Jerman. Kemudian untuk 4 barisan pertahanan dipercayakan kepada Antonio Rudiger nomor punggung 2 dan juga Jonathan Tah nomor punggung 4 yang merupakan duet di jantung pertahanan. Kemudian untuk bek kanan dipercayakan kepada Joshua Kimmich nomor punggung 6 yang sekaligus menjadi kapten pertandingan pada pagi hari ini. Sementara bek kiri dipercayakan kepada sosok David Raum. Kemudian untuk 2 gelandang bertahan ada Alexander Pavlovic nomor punggung 5 dan juga Felix Mecha nomor punggung 23. Dan ada 3 gelandang serang yang akan dipercaya oleh Julian Nagelsmann pada pagi hari ini. Yang pertama ada Leroy Sané nomor punggung 19, kemudian nomor punggung 10 Jamal Musiala, dan Florian Wirtz yang juga akan bertindak sebagai second striker. Kemudian untuk penyerang tunggal dipercayakan kepada sosok Kai Havertz. Pendengar RRI di manapun Anda berada, untuk pertandingan pada pagi hari ini, kedua tim sebenarnya sejatinya sudah memastikan tiket untuk lolos ke babak 32 besar. Dan Jerman merupakan timnas Eropa pertama yang telah memastikan tiket lolos ke babak 32 besar dari grup C pada pertandingan, maksud kami, Piala Dunia 2026 kali ini. Sementara untuk pertandingan selanjutnya, masih nanti akan ada pertandingan lainnya untuk perebutan tiket 32 besar di grup C, D, dan juga E. Pendengar, untuk menariknya pada pertandingan di New Jersey MetLife Stadium pada pagi hari ini, wasit yang akan memimpin pertandingan adalah wasit perempuan dari Amerika Serikat yaitu Tori Pensu. Dan untuk timnas Jerman menggunakan kostum berwarna hijau gelap dengan celana hijau terang dan kaos kaki hijau, sementara timnas Kolombia mengenakan kostum utama mereka yaitu berwarna kuning emas
4: Ecuador.
3: Dan juga, maksud kami, Ekuador berwarna kuning emas dan juga celana berwarna ungu. Untuk reportasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra. Silakan, Bung.
4: Ya, terima kasih Bung Rosian dan pendengar. Kick-off sudah dimulai babak pertama antara Jerman menghadapi Ekuador, di mana saat ini penguasaan bola sepenuhnya dikuasai oleh pemain Jerman, Anthony Rudiger dari sektor kiri pertahanan Jerman. Back pass ke belakang saja kepada penjaga gawang. Di sana juga pemain senior, ya, di Manuel Neuer sudah pendek saja alirkan bola kepada Antonio Rudiger ke kanan dia kepada Jordan Anta, mencoba untuk mengirim bola kembalikan lagi kepada sang kapten ada Joshua Kimmich, melebar ke kiri kepada Rudiger, kembalikan lagi kepada David, umpan langsung crossing ke mulut gawang dari Ekuador ataupun dari sektor kanan pertahanan Ekuador, namun bola disapu saja oleh pemain Ekuador. Kini justru di sepenuhnya aliran bola dikuasai oleh pemain Ekuador dari sisi kiri pertahanan mereka dan bola langsung dibuang saja tadi oleh Piero Hincapi, pemain belakang ataupun back kiri yang dimiliki oleh Ekuador tadi, menyapu saja bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jerman. Sudah dilakukan kepada Jonalta, pada Rudiger, kembalikan lagi jauh ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer, masih menahan bola sejenak, umpan saja pendek ke kanan ada Jonalta, mencoba merasa umpan langsung ke gawang dari ataupun jantung pertahanan Ekuador, mampu sana ada Florian Wirtz mampu mengusir bola, namun lagi-lagi bagaimana tadi penguasaan bola yang dilakukan oleh Florian Wirtz dari jantung pertahanan Ekuador, namun masih bisa tadi diamankan ataupun ditepis saja dengan kaki pemain belakang Ekuador. Namun kini David Raum sudah melakukan lemparan ke dalam, dikuasai sepenuhnya tadi ada Pavlovic, umpan 1-2 kepada Florian Wirtz, umpan lagi kepada Wirtz dan masuk gol. Bagaimana tadi penyelesaian finishing touch dari Jerman? Tampaknya nomor punggung 19 tadi, kita masih melihat Leroy Sané tampaknya berhasil membobol gawang dari Ekuador di menit kedua babak yang pertama ini. Bagaimana tadi umpan-umpan pendek di area kotak penalti dari Ekuador, kita melihat tadi ada Florian Wirtz, kemudian juga ada Kai Havertz, kemudian ada Pavlovic, dan diakhiri tadi oleh nomor punggung 19 Leroy Sané dengan kaki kirinya, dan bola meluncur deras mendatar di sisi kanan tiang gawang Ekuador yang dijaga oleh Hernan Galindez. Bung Yanto Prawiro, seperti apa Anda melihat pencermatan dari serangan yang cukup mengagetkan lini pertahanan Ekuador ini?
5: Ya, ini yang saya katakan bahwa Ekuador harus hati-hati dengan serangan-serangan cepat yang dibangun tim Panzer Jerman. Dan ini terbukti di menit-menit awal babak pertama, Ekuador sedikit agak lengah menghadapi serangan-serangan yang dibangun pemain-pemain depan. Jadi kelihatannya, kami melihat pemain-pemain Ekuador ini memang cukup terkaget-kaget ya dengan serangan yang mendadak. Dan saya katakan tadi bahwa tim Panzer Jerman ini memiliki serangan yang sangat cepat, sehingga harus benar-benar diwaspadai. Dan ini terbukti, serangan cepat yang dibangun pemain-pemain Jerman nampaknya menghasilkan sebuah gol yang lahir pada menit kedua, Bung Joko. Jadi sekali lagi, inilah ciri khas permainan Jerman.
4: Ya, pendengar, memasuki menit ketiga saat ini justru Ekuador mencoba merasuk di sadar Moises tadi, namun bola terlebih dahulu dalam dekapan dari penjaga gawang dari Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer, masih ditimang-timang dengan tangan kedua tangannya, masih memantulkan bola di area kotak penalti, siap-siap untuk melakukan lemparan jauh tadi saja Manuel Neuer ke area tengah, ada Kai Havertz, umpan pendek kepada Meka, kearahkan lagi kepada nomor punggung 5 nampaknya Pavlovic, arahkan ke sektor kiri ada Rudiger, mencoba menahan bola sejenak, umpan saja ke depan yang dituju tadi adalah Wirtz, umpan 1-2 kepada Leroy Sané, namun lagi-lagi tampaknya tadi Jamal Musiala yang dilanggar oleh salah satu pemain dari Ekuador dari sisi tengah pertahanan Ekuador, dan saat ini hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Ekuador. Kita masih melihat memang bagaimana tekanan dari tim Panzer Jerman sejak menikik babak pertama ini terus digencarkan untuk mencetak cool dengan cepat, dan terbukti di menit ketiga tadi Leroy Sané mampu membobol gawang Ekuador. Saat ini tendangan bebas akan diambil alih oleh Jerman, ada dua pemain sana yang mencoba akan mengeksekusi, tampaknya ada Joshua Kimmich dan juga pemain nomor punggung 23 ataupun David Raum. Ya, David Raum sudah meletakkan si kulit bundar di titik tendangan bebas atau di sektor agak ke kanan dari pertahanan Ekuador. Kita masih melihat David Raum sudah meletakkan bola dan setidaknya ada 5 pemain pula Jerman yang ada di luar area kotak penalti. Siap-siap namun tidak jadi. Pendek saja Joshua Kimmich, umpan kepada Witz, umpan lagi kembali kepada Joshua Kimmich dari sektor jantung pertahanan dan Ekuador. Meliuk-liuk dia, umpan lagi ke sektor kanan pertahanan Ekuador kepada Witz, umpan 1-2 kepada David Raum dari sektor kanan pertahanan Ekuador. Mampu dia melakukan passing tadi? Oh, berhasil dicur oleh pemain Ekuador dengan cekatan. Justru kini coba lagi bola-bola liar ataupun bagaimana terjadi duel-duel, tekanan pressure yang dilakukan oleh pemain Jerman tidak lengah tentunya. Bagaimana Jerman memang sejak menit awal ini melakukan pressure yang cukup ketat di jantung pertahanan Ekuador sehingga menyulitkan bagi Ekuador untuk bisa keluar dari tekanan dari tim Panzer Jerman.
3: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada kesempatan tadi para pemain Ekuador sempat memprotes.

0: asal Jerman, maksud kami asal Amerika, yaitu Tori Penso, wasit perempuan pada pertandingan pagi hari ini, tetap mengesahkan gol yang tadi dicetak oleh Leroy Sané. Ya pendengar, saat ini Jerman mendapatkan peluang, sudah dilakukan sayang, berhasil dibuang tadi bola oleh para pemain dari timnas Ekuador, dan kali ini Jerman bola kaki jatuh di kaki para pemain Jerman. Ada Alexander Pavlovic berikan kepada Leroy Sané, menyisir dia dari sisi kanan penyerangan Jerman, masih mundur lagi ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah berikan ke samping atau sebelah kiri kepada Antonio Rudiger berikan kepada Florian Wirtz menusuk ke jantung pertahanan Kolombia, maksud kami Ekuador, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Ekuador dan bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Tapi wasit tadi menilai ada pelanggaran dan hanya melahirkan tendangan bebas bagi timnas Ekuador, dan saat ini pertandingan sudah dimulai. Ada John Hincapie berikan kepada William Pacho maju saja, disodorkan bola kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata masih mundur lagi belakang kepada Pedro Vite yang tadi sempat dilanggar oleh Florian Wirtz, dan kali ini mundur lagi bola ke belakang, berikan kepada Chole Ordones saat ini dia sudah melewati garis tengah permainan, umpan pendek saja dia berikan kepada nomor Moises Caicedo, sang kapten Ekuador pada pertandingan pagi hari ini. Moises Caicedo meminta rekan-rekannya untuk mendekat dan membuka ruang kepada siapa bola akan diberikan, menyamping saja dia berikan kepada Enner Valencia tidak mampu dia menembus pertahanan dari timnas Jerman, mundur lagi ke belakang kepada Chole Ordones saat ini berikan kepada Juan Yeboah yang menyisir dari sektor kanan penyerangan, masih mundur lagi ke belakang kepada Chole Ordones. Saat ini ada nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Ah, sayang sekali terobosan jatuh lagi ke kaki para pemain Jerman. Kali ini ada nomor punggung 22 David Raum, jatuh lagi di kaki Enner Valencia. Ah, sayang, gol pendengar, sebuah umpan matang yang mampu dimanfaatkan oleh Nilsson Angulo, nomor punggung 20. Mengejutkan, Ekuador akhirnya berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-9 atau tepatnya di menit ke-80, menit ke-40. Skor 1-1 saat ini pendengar. Ekuador 1, Jerman 1. Sebuah upaya yang sangat cemerlang dari anak-anak asuhan Sebastian Andreas Becacese. Umpan matang tadi berhasil dimanfaatkan oleh Nilsson Angulo, tendangan dari luar kotak 16 yang menaklukkan kiper Manuel Neuer dan bersarang di pojok sebelah kiri gawang timnas Jerman pada pertandingan pagi hari ini. 1-1 pendengar, pertandingan semakin seru antara timnas Ekuador menghadapi timnas Jerman. Bagaimana Bung Yanto, Anda melihat serangan balik cepat tadi dari timnas Ekuador yang kembali lagi mengejutkan pertandingan pada pagi hari ini, Bung Yanto?
1: Iya, Mas Rosi, memang ini sebuah kesalahan pemain-pemain belakang Jerman yang menganggap pemain-pemain Ekuador tidak terlalu membiarkan bergerak, ya. Jadi
0: terlalu memberi ruang.
1: Memberi ruang ya. Jadi kelihatan pemain belakang Jerman ini memberikan ruang yang agak sedikit longgar, padahal di situ ada beberapa pemain yang cukup berbahaya. Dan ini pun gol ini terjadi memang akibat sebuah kurang solidnya pemain-pemain belakang Jerman yang melepas beberapa pemain depan, tidak mengawal ketat, dan bola tadi liar dan bebas dalam posisi yang sangat akurat gawang Jerman, dan dengan mudah saja kami lihat tadi pemain Nilsson Angulo, ya, pemain yang merumput di Sunderland ini, ya
2: tendangan bebas kini ya diperoleh oleh Jerman dari sektor kanan Ekuador. Sudah Joshua Kimmich ucapkan kesalahan, oh, berbahaya kini Wirtz mampu menguasai bola sepenuhnya, dorongkan saja bola ke sektor kiri pertahanan Ekuador, tidak sempurna tadi, mampu dicuri, namun lagi-lagi justru aliran bola mampu kembali direbut oleh pemain Jerman dan kembali menjaga gawang. Manuel Neuer harus keluar dari sarangnya, dan kini peluang, umpan saja ke depan, ada David Raum, umpan ke sebelah gawang, kembali diselamatkan oleh para pemain belakang Ekuador. Namun kini serangan balik tampaknya dilancarkan oleh Ekuador, namun potong lagi berkali-kali Jerman mencoba untuk mengamankan aliran bola dari sektor pertahanan Ekuador, jauh saja kepada Joshua

0: ini. Sang kapten kesebelasan Jerman tarik lagi ke belakang tadi penjaga gawang Neuer, namun pendek aliran bola ke sektor kiri. Nomor punggung 5 ada Alexander Pavlovic. Umpan saja dorongkan bola ke depan kepada Rudiger, tarik lagi ke belakang kepada Joshua Kimmich. Tidak jadi dia mengumpan, masih mengulik-ulik dia di sektor kiri pertahanan sendiri. Oh, mampu direbut tadi oleh John. Oh, tampaknya sebelumnya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ekuador terhadap kapten kesebelasan dari Jerman tadi, Joshua Kimmich. Kita lihat dah nomor punggung 19 tampaknya tadi yang mengganggu pergerakan dari Joshua Kimmich. Ada Gonzalo Plata, dan kini aliran serang deras dilakukan oleh Jerman dari sektor kanan. Di sana ada Leroy Sané, umpan pendek 1-2 dia bersama rekannya nomor punggung 5 Pavlovic. Umpan pendek lagi kepada Musiala ataupun Leroy Sané, kembalikan lagi aliran bola di jantung pertahanan Ekuador. Rudiger dari sisi tengah, umpan saja kepada Jonaranta, balik lagi Leroy Sané, Joshua Kimmich, umpan di kanan ke sektor kanan tadi. Oh, berbahaya, namun kembali dapat ditinju tadi umpan crossing jauh di area mulut gawang pertahanan dari Ekuador. Masih selamatlah kini gawang dari Ekuador, masih 1-1 hingga memasuki menit ke-12, dan Jerman masih terus mengurung dan mengunci sisi pertahanan dari Ekuador. Dari sisi kanan Leroy Sané, umpan dia pendek saya tadi kepada Joshua Kimmich, masih menggiring-giring bola dengan sambil berjalan kepada Musiala, tarik lagi ke belakang Rudiger, Antonio Rudiger menahan bola sejenak dengan kaki kanannya, umpan saja ke sektor kanan. Ada Wirtz mencoba untuk melewati satu pemain dari Ekuador, umpan 1-2 dia bersama Musiala, namun masih direbut oleh pemain Ekuador. Dan kini kembali serangan balik cepat dilakukan Ener Valencia dari sektor kiri pertahanan Jerman tadi, mencoba melewati Jonathan Tah, namun lagi-lagi dengan cekatan Jonathan Tah mampu memotong tadi. Bagaimana dribbling yang dilakukan oleh Ener Valencia dari sisi kiri pertahanan Jerman masih patah di kaki-kaki pemain belakang Jerman. Kini kembali Jerman mencoba kembali membangun serangan mengurung pertahanan Ekuador. Cukup seru pendengar pertandingan pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini. Pavlovic alirkan saja ke sektor kiri, mencoba dikuasai oleh Rudiger, Antonio Rudiger mana bola sejenak, umpan pendek ke kiri kepada nomor punggung 22 ada David Raum, kembalikan lagi kepada Rudiger, pendek saja tadi kepada Jonathan Tah, umpan dorongkan bola saja ke sektor kiri pertahanan dari Ekuador, umpan pendek Musiala mampu dipokasi bola sepenuhnya, umpan lagi langsung shooting. Cukup baik tadi nampaknya ada nomor punggung 23 Mecca, Felix Mecca mencoba melakukan tendangan keras mendatar, namun arah bola masih menyamping dari sisi kanan gawang Ekuador, dan skor kini masih sama kuat 1-1.
1: Ya, pendengar kali ini Stefan Pichacese, Andres Pichacese, pelatih dari Ekuador, sempat memberikan beberapa instruksi kepada para pemain Ekuador untuk memperkuat barisan pertahanan mereka dari serangan timnas Jerman. Namun kali ini bola masih jatuh kembali di kaki pemain timnas Jerman. Timnas Jerman masih melakukan dominasi permainan. Terjadi perebutan bola di sektor tengah lapangan, dan kali ini timnas Jerman mulai mendelay bola. Ada kapten kesebelasan Joshua Kimmich berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan kepada Jamal Musiala yang mundur untuk menjemput bola. Ada lagi nomor punggung 5 Alexander Pavlovic. Joshua Kimmich umpan saja dia, melambung dia ke kiri, namun sayang saja bola masih berhasil diblok oleh para pemain dari Ekuador, dan kembali bola jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Felix Mecca. Felix Mecca menyisir dari sebelah kanan. Maksudnya tadi umpan 1-2 kepada Alexander Pavlovic, namun Pavlovic dijaga ketat oleh pencetak gol dari timnas Ekuador tadi nomor punggung 20 Nilsson Angulo, dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Ya, kali ini terjadi perebutan bola antara pemain timnas Ekuador dan Jerman. Terjadi cop duel, dengar, dan dimenangkan oleh timnas Jerman. Kali ini Joshua Kimmich menguasai bola. Dari lini pertahanan dari Jerman berikan kepada Jonathan Tah, umpan pendek saja. Jonathan Tah berikan kepada Mecca. Mecca maksudnya nangkan oleh timnas Jerman. Kali ini Joshua Kimmich menguasai bola. Dari lini pertahanan dari Jerman berikan kepada Jonathan Tah, umpan pendek saja. Jonathan Tah berikan kepada Mecca. Mecca maksudnya tadi kepada Alexander Pavlovic, namun sempat direbut oleh para pemain Ekuador. Namun bola kini jatuh lagi di tangan ataupun di kaki para pemain timnas Jerman. Jerman mulai melakukan serangan. Kali ini ada Pavlovic. Dilanggar tadi oleh salah satu

0: pemain dari Ekuador yaitu Gonzalo Plata nomor 19. Kini Jerman kembali memulai serangan. Ada Jonathan Tah mundur ke belakang, dia berikan pada Joshua Kimmich. Umpan 1-2 kepada Jonathan Tah. Kali ini ada David Raum menyisir dari sisi kiri penyerangan. David Raum kencang dia berlari. Ah, sayang sekali perebutan bola tadi. Maksudnya hendak merebut bola, namun sayang sekali para barisan pertahanan Ekuador cepat. Kali ini terjadi cop duel di tengah. Dan pendengar, intensitas serangan ataupun permainan kali ini cukup meningkat karena Ekuador memang mencari kemenangan agar setidaknya dapat lolos sebagai runner up ataupun peringkat ketiga terbaik turnamen, sehingga dapat lolos ke babak 32 besar. Ya, kali ini ada David Raum. David Raum umpan saja pendek kepada nomor punggung 17, Florian Wirtz. Florian Wirtz, sayang sekali bola berhasil direbut. Kali ini Ekuador mulai melakukan inisiasi serangan. Umpan saja dia berikan kepada nomor punggung 23, ada Ener Valencia. Ener Valencia berikan kepada nomor punggung 15, Pedro Vita, yang sudah melewati garis tengah. Kepada siapa bola akan diberikan? Mundur lagi kepada Moises Caicedo. Kali ini Pedro Vita. Pedro Vita sudah melewati garis tengah. Umpan kepada Ener Selk, Ener Valencia. Ener Valencia dibayang-bayangi oleh satu pemain, dua pemain Jerman. Pindahkan umpan balik kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez mundur lagi ke belakang, berikan lagi ke depan. Ada Pedro Vita. Pedro Vita berikan lagi nomor punggung 13, Ener Valencia. Masih mundur bola ke belakang. Tidak terburu-buru timnas Ekuador untuk melakukan serangan, mulai mengurung pertahanan dari timnas Jerman. Saat ini ada nomor punggung 19, Gonzalo Plata, menyerang dari sisi kanan. Bekerja sama dia dengan nomor punggung 9, Johan Yepua. Johan Yepua meliuk-liuk para pemain Jerman, namun sayang sekali masih belum berhasil menembus barisan pertahanan. Mundur saja ke belakang, dialirkan bola kepada Pedro Vita. Kini Pedro Vita berikan kepada nomor punggung 23, sang kapten Moises Caicedo. Umpan pendek ke samping, berikan kepada Joel Hernan Ordonez. Joel Ordonez maksudnya tadi umpan kepada Gonzalo Plata, namun berhasil dipotong tadi bola oleh para pemain timnas Jerman, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini bola ada di kaki Joel Ordonez. Umpan pendek saja berikan kepada Moises Caicedo. Moises Caicedo, jenderal lini tengah, pertahanan lini tengah dari serangan Ekuador. Berikan kepada Pedro Vita. Pedro Vita berikan kepada Ener Valencia. Ener Valencia berikan kepada Gonzalo Plata. Masuk kami nomor punggung 3, Piero Hincapié, yang menyisir dari sektor kiri. Namun sayang tadi wasit Tori Penso meniup peluit adanya insiden antara Hincapié dengan Joshua Kimmich tadi. Saling tarik-menarik kostum tadi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Jerman. Ya, kembali lagi ada insiden di atas lapangan tadi antara pemain Jerman dan Ekuador. Jamal Musiala tadi dijatuhkan, hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah melangkah dia 1-2 dan berikan kepada Joshua Kimmich. Ada Antonio Rudiger, maksudnya tadi berikan kepada David Raum, namun terjadi salah komunikasi pendengar. Hanya akhirnya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Ekuador. Ekuador kali ini ada nomor punggung 6, ada Willian Paco. Willian Paco berikan kepada Piero Hincapié nomor punggung 3. Mundur lagi berikan kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez umpan sodorkan ke depan, berikan kepada sang kapten Moises Caicedo. Moises Caicedo umpan dia ke sebelah kanan, ada Joan Yepua. Mundur lagi ke belakang kepada Moises Caicedo. Caicedo berikan kepada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Kali ini 1-2 Gonzalo Plata. Ah, sayang sekali pendengar, umpan terobosan tadi berhasil diblok tadi oleh para pemain bertahan Jerman, dan bola kembali jatuh di kaki para pemain Ekuador. Kali ini Moises Caicedo menginisiasi serangan, berikan umpan pendek kepada Pedro Vita. Pedro Vita dia meliuk-liuk, dia mencari rekannya, mundur lagi ke belakang menghindari serangan dari timnas Jerman. Umpan lambung ke depan, ah sayang sekali jatuh lagi bola di kaki nomor punggung 15, Pedro Vita. Kerjasama dia bersama dengan Joan Yepua. Mundur lagi berikan kepada nomor punggung 23, sang kapten Caicedo. Caicedo kali ini berikan kepada Ener Valencia. Ener Valencia utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh Leroy Sané. Ada Ener Valencia dari sisi kiri pertahanan Jerman. Ener Valencia umpan dia berikan pada Ener Hincapié, umpan tarik, ah sayang sekali diblok tadi oleh Joshua Kimmich, menghasilkan sepak pojok pertama untuk Timnas Ekuador pada pertandingan pagi hari ini.
1: Ya, pendengar, satu peluang tentunya harus dimanfaatkan oleh Ekuador melalui tendangan sudut tampaknya dari sisi kanan gawang dari Jerman hingga memasuki menit ke-21, 17 detik saat ini 1-1. Peluang tentunya kini diperoleh, sudah dilakukan umpan ke mulut gawang namun ditunjuk oleh Neuer hingga keluar area kotak penalti. Aliran bola kini coba dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Ekuador, tampaknya ada Pedro tadi dari sisi kanan pertahanan Jerman, namun bola tampaknya dibiarkan keluar karena memang hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Ekuador. Tampaknya akan dilakukan oleh Pedro, kita tantikan. Oh tidak, nampaknya ada Firo. Ya, Firo Hiati sudah dilakukan, lempar saja ke belakang kepada rekannya nomor punggung 21. Kita masih melihat ada Alan Franco umpan pendek saja ke kiri kepada nomor punggung 23 Moses, kepada Pedro, tidak jadi dia mengumpan ke depan, kembalikan lagi kepada Valencia mundur ke belakang, harus menjemput bola kepada Moses lagi, pendek-pendek saja kepada Hernanco, Pedro kembalikan lagi nomor punggung 4, di sana ada Joel umpan ke sektor kiri pertahanan Jerman, ada nomor punggung 9, ada John umpan saja 1-2, John kepada Pedro. Oh, apa yang terjadi? Mampu lagi dikuasai penuh oleh John, mampu umpan ke 61, Alan Huba ketutupan mulut gawang. Oh, kembali digagalkan oleh pemain belakang ada Joshua Kimmich tampaknya, namun peluang satu tadi mampu digagalkan, namun terjadi lagi perebutan duel di sektor kiri pertahanan Jerman, direbut oleh Alan Franco, tarik lagi ke belakang nomor punggung 23, di sana ada Moses umpan saja ke John sektor kiri, umpan lagi kepada Alan, menguasai bola, umpan masuk ke depan. Oh, kembali digagalkan, namun satu peluang lagi diperoleh oleh Ekuador, kembali lagi umpan tarik, di sana ada Gonzalo Plata, namun kembali membentur kaki dari pemain Jerman, tampaknya tadi ada Kai Havertz, dan kembali kuasai oleh pemain dari Ekuador dari arena tengah lapangan pertandingan. Kini mencoba mengerung Ekuador dari sisi kiri pertahanan Jerman, di sana ada Moses Caicedo umpan pendek saja kepada pemain nomor punggung 19 Gonzalo Plata, pendek-pendek saja namun pasti tampaknya pemain Ekuador, umpan tusukan ke sektor kanan, ada Piero mencoba masuk area kotak penalti, dan terjadi tampaknya wasit dari Amerika Serikat Terry Venso menganggap itu bukan sebuah pelanggaran, walaupun tadi kita lihat ada memang kontak fisik antara Leroy Sané dan juga Firo Hinchai. Tentunya ini merupakan salah satu momen yang sangat menarik di sisi kanan pertahanan dari Jerman dan bukan sebuah pelanggaran. Dan kini bola dikuasai sepenuhnya oleh Jerman. Kita lihat Antonio Rudiger masih menggiring bola sambil berjalan, dia akan memasuki sektor tengah area pertahanan sendiri. Umpan pendek kepada Jonathan Tah, maksudnya kepada Pavlovic, kembalikan lagi kepada Joshua Kimmich, alirkan bola ke sektor kanan, di sana ada Meko ataupun nomor punggung 23 tadi tampaknya Ferik, umpan lagi pendek ke Pavlovic, Alexander Pavlovic umpan lagi ke belakang, Joshua Kimmich nomor punggung 10 umpan kepada Musiala, Felix dari sisi kiri ataupun Leroy Sané, kita masih melihat bagaimana umpan 1-2 pemain-pemain di Jerman ini kembali mencoba mengurung kembali. Ada Pavlovic, alirkan lagi ke sektor kanan pertahanan Ekuador, umpan satu kanan Fritz. Oh tidak jadi, Kai Havertz tidak mampu, bagaimana tadi, dilepaskan saja oleh Kai Havertz sehingga tidak mampu satu peluang tadi, namun Fritz nomor 22, ada David umpan ke mulut gawang, Kai Havertz lakukan sundulan, namun terbang di udara tadi penjaga gawang dari Ekuador Hernan Galindez, dan dengan sigap memeluk bola dengan kedua tangannya sambil menjatuhkan badannya dari sisi kanan tiang gawang dari Ekuador, sehingga masih selamatlah kini gawang Ekuador dari gempuran pemain-pemain dari Jerman memasuki hingga hampir menit ke-25. Sudah dilakukan tendangan ke gawang tampaknya, namun pendek saja tadi. Kita lihat ini Galindez langsung tendang arah jauh, namun bisa sana disundul oleh satu pemain dari Ekuador nomor punggung 19 Gonzalo. Kini aliran bola justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Jerman, jauh tadi ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer, Rudiger umpan pendek saja ke bawah, mampu direbut oleh pemain Ekuador, di sana ada John, mampu dia melewati satu pemain dari Jerman, mampu kembali dengan cekatan David Raum, tadi sempat kehilangan bola dan bertanggung jawab untuk mengambil kembali. Kini lemparan ke dalam bagi Ekuador dari sisi kiri, mampu direbut pemain Jerman, Musiala mencoba melewati dua pemain dari Ekuador, tidak mampu dia, terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Jerman, dan kini Ekuador menguasai bola lagi. Pedro mencoba melewati Wirtz, mampu dia melewati Wirtz, kembali lagi menahan bola dengan kaki kanan kirinya dan tarik lagi ke belakang kepada Joel tadi, sangat jauh tentunya, masih menahan bola sejenak Willian, umpan lagi pendek kepada Pedro dari sisi kanan. Kini giliran dari sisi kanan dieksplor pertahanan Jerman oleh anak-anak pemain Ekuador ini, tarik lagi umpan ke belakang kepada Willian, umpan pendek saja kepada rekannya di sana. Ada nomor punggung 3 tampaknya Vero. Vero Hinkavi tarik lagi, dorong ke pulang ke bola tadi ke belakang pada Willian. Sektor kanan, umpan pendek saja kepada Jul. Masih Jul Ordonez menguasai bola, umpan dengan kaki kanannya ke sektor kiri. Ada Moses, cangkap dan kesebelasan Ekuador, alirkan lagi ke kiri. Kerja sama 1-2, umpan pendek saja, masih dikuasai oleh William. William Paca kembalikan lagi tadi maksudnya kepada Nilsson, namun tarik lagi ke belakang kepada William Cho. William Paco, umpan pada Moses, umpan lagi William Paco ke Nilsson di sektor kanan pertahanan Jerman. Namun bola lagi-lagi dibuang ataupun dicocor saja oleh pemain belakang dari Jerman, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Ekuador. Dan di saat yang bersamaan memang wasit Tori Penso meniupkan peluit sebagai tanda hydration break tampaknya diberikan oleh wasit Tori Penso asal Amerika Serikat. Hingga memasuki menit ke-27, skor masih imbang 1-1.
0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, Jerman unggul terlebih dahulu tadi lewat gol cepat Leroy Sané di menit ke-3 dan kemudian segera dibalas beberapa menit kemudian oleh gol dari Nilsson Angulo nomor punggung 20. Menariknya Bung Yanto, pada pertandingan pagi hari ini kita tidak melihat Jerman yang menang 7-1 melawan Curaçao, ataupun ketika Jerman berhasil menundukkan Pantai Gading dengan skor 2-1. Kali ini Jerman tampak kerepotan dengan serangan-serangan dari timnas Ekuador yang memang harus meraih kemenangan jika mereka ingin tetap lolos atau memiliki asa untuk bermain di 32 besar. Dari pandangan Anda seperti apa ini, Bung Yanto?
2: Ya, jadi apa yang saya katakan tadi bahwa semangat berjuang, semangat pemain-pemain Ekuador karena tidak ada pilihan lain, mereka harus bermain all out ya untuk memenangkan pertandingan. Ini menjadi kunci pemain-pemain Ekuador bermain cukup agresif pada pagi hari ini atau waktu Indonesia Barat. Dan yang kedua, setelah lahirnya gol untuk Ekuador pada menit ke-8 tadi, menyamakan kedudukan melalui gol Nilsson Angulo, ini membuat semakin percaya diri pemain-pemain Ekuador semakin tinggi. Dan terbukti setelah gol lahir ini, Ekuador terus menggempur pertahanan Jerman, dan Jerman seakan-akan juga agak sedikit kewalahan ya, karena hampir setengah lapangan dikurung ya. Ekuador terus menerus mengurung pertahanan Jerman, dan bahkan ada dua kali terjadi peluang emas yang sebetulnya bisa lahir gol, tetapi rupanya memang ruang tembak ataupun kesempatan untuk melakukan eksekusi tadi agak sedikit sulit.
0: Dan ini memang hal yang tampak tidak lumrah ya,
2: tidak lumrah
0: asim, karena Jerman yang sudah 4 kali juara dunia dan memiliki permainan yang kita bilang sangat baku lah, itulah cara bermain Jerman. Tapi pada kesempatan pagi hari ini sangat tidak tampak ini, Bu Yanto. Apa yang perlu dilakukan oleh Julian Nagelsmann sebagai pelatih?
2: Julian harus berubah strategi bagaimana mengimbangi kekuatan, maksud kami semangat juang Ekuador. Jadi ibaratnya Ekuador ini semangatnya memang begitu kuat ya. Jadi orang yang memiliki semangat yang luar biasa ini agak sulit karena kemanapun bola berjalan itu dia kejar. Jadi seakan-akan betul-betul tidak ada rasa takut,
0: sampai
2: terakhir dia kejar terus. Inilah yang membuat pemain-pemain Jerman sedikit agak
0: kewalahan
2: saya kira.
0: Ya. Tadi tampak di lapangan Sebastian Becasese, pelatih dari timnas Ekuador, memberikan instruksi kepada anak asuhnya agar terus bersemangat untuk melakukan dominasi ataupun penguasaan bola dan juga menciptakan peluang-peluang yang diharapkan bisa merubah kedudukan dan memberikan kesempatan mereka untuk lolos ke babak 32 besar. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini, ada timnas Ekuador. Jol Ordonez berikan mundur saja dia kepada Moses Caicedo. Kali ini Jol Ordonez mundur ke belakang kepada Hernan Galindez, sang kiper. Hernan Galindez umpan saja, tembakan langsung jauh ke depan. Terjadi cop duel tadi dengan Jonathan Tah, dan kali ini jatuh di kaki David Raum menyisir dari sisi kiri. Masih David Raum, sayang sekali terjadi insiden tadi, benturan dengan pemain dari timnas Ekuador dan bola keluar meninggalkan lapangan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jerman. Dihadapi oleh David Raum, sudah diangkat bola, berikan saja tadi pendek kepada Jamal Musiala, direbut tadi oleh Enner Valencia. Kali ini Enner Valencia dibayang-bayangi oleh 3 pemain. Berikan saja umpan ke depan, namun sayang sekali jatuh lagi kaki di kaki para pemain Jerman. Terjadi kesalahan. Kali ini ada Nicolas Angulo. Angulo dia meliuk-liuk, dia berikan kepada nomor punggung 13. Umpan tadi, sayang sekali diblok lagi tadi oleh para pemain Jerman. Ada Jonathan Tah tadi melakukan membuang bola tadi, dan kali ini bola berada di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Joshua Kimmich berlari, dia sudah melewati garis tengah lapangan, berikan kepada Leroy Sané, menyerang dari sektor kanan penyerangan. Kali ini Leroy Sané dibayang-bayang oleh 2 pemain, umpan pendek kepada Jamal Musiala, maksudnya umpan 1-2 ada Kai Havertz. Kai Havertz sudah memasuki kotak 16. Kai Havertz meliuk-liuk dia, kepada siapa bola akan diberikan, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Joshua Kimmich. Belum mampu dia melewati barisan pertahanan dari Ekuador. Kali ini Joshua Kimmich sudah melewati garis tengah, dia berikan umpan pendek lagi kepada Kai Havertz. Kai Havertz kerjasama kepada Pavlovic. Pavlovic berumpan sodoran kepada Leroy Sané. Leroy Sané bola berhasil direbut tadi oleh Angulo. Angulo kali ini berikan kepada nomor punggung 15 Pedro Vite. Pedro Vite maksudnya kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Sayang sekali umpan terobosan yang gagal tadi karena akurasi yang kurang baik. Jatuh lagi di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Antonio Rudiger, bek dari Real Madrid ini. Kali ini menguasai bola dan sudah melewati garis tengah. Umpan saja ke kanan, berikan kepada Jonathan Tah. Umpan lagi berikan kepada Joshua Kimmich. Maksudnya kepada Pavlovic, direbut tadi. Kali ini ada para pemain Ekuador, berikan kepada nomor punggung 13. Umpan tadi berhasil lagi diblok, maksud kami direbut tadi oleh para pemain timnas Jerman. Kali ini Manuel Neuer, tendangan tadi jauh ke depan, terjadi kop duel, namun sayang tidak ada pemain Jerman yang berhasil mengontrol bola dan jatuh lagi di kaki para pemain Ekuador. Dan kali ini nomor punggung William Pacho sodorkan bola ke belakang, berikan kepada Hernan Galindez, kiper dari timnas Ekuador. Galindez masih menginstruksikan kepada rekan-rekannya untuk membuka ruang. Umpan ke depan kepada Joel Ordones umpan lambung, dia berikan kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk skuad Jerman.
1: Memasuki menit hampir 34 di babak yang pertama ini, skor masih sama kuat 1-1, di mana permainan kedua tim memang saling terbuka. Open play dilakukan tadi, nomor punggung 2 Antonio Rudiger dari sisi kiri pertahanan dari Jerman sudah dilakukan umpan pendek saja kepada rekannya di sadar nomor punggung 6 Joshua Kimmich. Joshua Kimmich kembalikan lagi kepada Manuel Neuer, jauh saja umpan ke sektor kiri tadi maksudnya, namun bisa kembali dikuasai oleh Wills. Merasa dia Wills mencoba untuk membongkar lini pertahanan, ada Musiala masuk ke tempat, langsung shooting, masih mampu. Bagaimana shooting kaki kiri dari Jamal Musiala tadi, tendangannya masih mampu diblok oleh pemain belakang Ekuador tampaknya nomor punggung 4 ada Joel Ordones tadi dari si kanan pertahanan Ekuador, sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Jerman. Kita nantikan bagaimana tendangan sudut yang berkali-kali memang diperoleh oleh Jerman di babak yang pertama ini, sekaligus kesempatan tentunya untuk kembali unggul atas Ekuador. Akan dieksekusi oleh nomor punggung 17 tadi, sudah meletakkan si kulit bundar. Ada Wirtz dari sisi kanan pertahanan Ekuador ataupun gawang dari Ekuador. Ada 5 hingga 6 pemain Jerman di area mulut gawang, sudah dilakukan, berbahaya satu tendangan, tidak mampu tadi umpannya. Gagal tadi diteruskan oleh Kai Havertz, justru kini serangan balik dilakukan oleh Ekuador. Di sana ada Firo mencoba membongkar dari sisi kanan pertahanan Jerman, namun di sana ada Rudiger yang mencoba untuk menahan bola laju tadi, dan tentu saja memang sulit bagi Firo untuk bisa memberikan umpan terobosan ke area gawang dari Jerman tadi, sehingga bola kembali dikuasai sepenuhnya nomor punggung Nilsson dari sektor kanan pertahanan Jerman, menggulung lidah memasuki area kotak penalti, namun sayang sekali penguasaan yang kurang sempurna tadi, sehingga dengan cekatan penjaga gawang Jerman Manuel Neuer lebih dahulu memotong umpan ataupun crossing bola tadi, sehingga masih amanlah kini gawang Jerman hingga memasuki menit ke-36. Ya, bagaimana tadi sang kapten Joshua Kimmich memberikan umpan 1-2 saja kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melihat rekannya di sektor kiri masih di jantung pertanyaan sendiri. Kita masih menantikan bagaimana memang Jerman mencoba untuk memancing para pemain Ekuador untuk maju ke area pertahanan Jerman. Ya, nomor punggung 22 tampaknya. Kita masih menantikan. Ataupun di sana ada Mecca. Tarik lagi umpan ke belakang. Kepada Jonathan Tah. Masih berjalan sambil melihat rekannya. Umpankan aliran ke sektor kiri. Kepada Rudiger. Dorong lagi kan bola. Kedua kepada David. David Raum. Umpan lagi balik ke belakang kepada Rudiger. Masih umpan 1-2 gini. Namun umpan terobosan ataupun diagonal. Pertahanan, jantung pertahanan dari Ekuador kembali dikuasai oleh Wirtz. Umpan 1-2 kepada Musiala, mencoba diapit oleh satu pemain dari Ekuador. Oh, kembali lagi Musiala mampu menguasai bola sepenuhnya, mencoba melakukan tendang, tidak jadi. Kembali mencoba oleh satu pemain, di sana ada Pavlovic, namun kembali ditackle tadi, mencoba dalam penguasaannya Pavlovic. Dan kini justru kita lihat Gonzalo Plata meliuk-liuk dia untuk menghindari bagaimana pressing dilakukan oleh pemain Jerman dari sisi kiri pertahanan sendiri. Umpan pendek saja tadi Plata kepada nomor punggung 20. Tampaknya di sana juga sang pencetak gol tadi tampaknya kepada Nilsson ya, Nilsson Angulo sudah dilakukan, namun dorong saja ke belakang tadi. Terjadi tadi perebutan di sektor kanan pertahanan Ekuador, jauh tadi saja umpan ke depan. Namun lagi-lagi umpannya belum matang mengarah ke para pemain mereka. Dan kini Jerman justru masih menguasai bola. Jonathan Tah dari sektor kiri pertahanan sendiri. Umpan pendek saja kepada Rudiger. Cocorkan saja bola ke depan pendek kepada Wirtz. Balikan lagi ke belakang kepada Jonathan Tah. Sambil berjalan memberikan passing tadi. Melebar ke kanan. Di sana ada nomor punggung 23. Ada Felix Mecca. Tidak jadi dia mengoper ke depan. Ke belakang saja kepada Joshua Kimmich. Masih kerja 1-2 dia bersama Kimmich. Kimmich, Joshua Kimmich kembali lagi kepada Felix. Umpan 1-2 Felix kepada Musiala. Masih Mecca mencoba merobos. Coba lagi tendangan. Namun membentur badan lagi. Namun bisa skuas sebenarnya pemain lagi Jerman. Pavlovic tampaknya. Iya, dan terjadi tampaknya. Apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ekuador? Karena wasit Tori Pencil tadi meniupkan peluit. Tampaknya ada sebuah... Oh, tidak. Ternyata umpan yang dilakukan oleh Pavlovic tadi ke gawang dari Ekuador tadi mengenai wasit, sehingga harus dilakukan tadi open play. Tentunya sudah dilakukan. Kini Jerman masih menguasai bola sepenuhnya dari sisi kanan serang atau sisi kiri pertahanan Ekuador. Sudah dilakukan. Leroy Sané mencoba melewati satu pemain dari sisi kiri, umpan tadi saja, namun bisa dipotong oleh pemain dari Ekuador. Dan terjadi tadi perebutan dari sektor kiri pertahanan Ekuador. Bagaimana memang pressure tinggi yang dilakukan oleh Jerman ini setelah tadi tim lawan Ekuador mampu menyamakan kedudukan di menit ke-9 melalui Nelson Angulo, sehingga 1-1 masih bertahan hingga memasuki menit ke-38 detik ke-47. Dan saat ini lemparan ke dalam sepertinya akan diambil oleh Ekuador. Kita masih menantikan. Sudah dilakukan jauh saja tadi Fierro, yang dituju tadi adalah Valencia, namun kembali terjadi cap duel di sektor kanan pertahanan Ekuador ataupun sektor kanan pertahanan dari Jerman tadi. Tidak, bukan pelanggaran. Dan justru kini bola diambil oleh Musiala dari sektor tengah lapangan pertahanan, mencoba melatih dua pemain dari Ekuador. Terjadi sana duel fisik, namun bukan sebuah pelanggaran. Pavlovic umpan pendek saja ke depan. Nomor punggung 17 Wirtz lasukan umpan ke mulut gawang. Namun kembali bagaimana upaya yang dilakukan oleh nomor punggung 17 tadi, Florian Wirtz, ke area kotak penalti dari Ekuador, masih membentur kaki dari para pemain-pemain dari Ekuador. Kini bola sudah lakukan lemparan ke dalam tadi. Ada Jonathan Tah menguasai bola sepenuhnya, pendek saja kepada Rudiger. Umpan 1-2 kerjasama dia, masih berada di sektor tengah lapangan pertandingan ataupun sudah memasuki area pertahanan dari Ekuador. Namun kembali lagi-lagi harus melakukan umpan passing ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer. Namun kini pendek saja. Bagaimana Antonio Rudiger, back yang juga merumput bersama dengan Real Madrid ini, memang jadi starting line up setelah dua laga sebelumnya hanya sebagai pemain cadangan. Dan saat ini Leroy Sané dari sektor kanan pertahanan sendiri, umpan pendek saja tarik ke belakang tadi kepada Joshua Kimmich. Tidak jadi mengumpan. Joshua Kimmich masih menguasai bola sepenuhnya dari sisi tengah pertahanan sendiri, namun mencoba untuk memancing lagi pemain-pemain Ekuador untuk maju ke area pertahanan Jerman. Kini David Raum balikan lagi passing ke belakang kepada penjaga gawang. Ada Manuel Neuer. Kini Jonathan Tah menguasai bola lagi, kembalikan lagi kepada nomor punggung 2. Kembalikan lagi passing ke depan kepada Raum, umpan ke jantung pertahanan dari Ekuador. Namun di sana ada nomor punggung 10, ada Musiala, sudah melewati kotak penalti. Umpan ke depan kepada Kepa tadi maksudnya, namun bola tadi berhasil dipotong oleh pemain Ekuador. Bagaimana sang kapten Moises Caicedo tadi mampu memotong upaya ataupun umpan tarik yang dilakukan oleh Musiala terhadap Kai Havertz di area mulut gawang dari Ekuador, maka masih selamatlah kini gawang Ekuador dari gempuran para pemain Jerman.
0: Namun bola masih berada di kaki para pemain timnas Jerman. Timnas Jerman kembali mulai mengurung pertahanan dari timnas Ekuador. Kali ini ada Jonathan Tah berikan kepada Pavlovic. Pavlovic umpan tadi kepada Leroy Sané, namun komunikasi yang kurang baik hingga bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Ekuador yang pada kesempatan pagi hari ini mengenakan kostum berwarna kuning emas dengan celana hitam biru tua dan kaos kaki berwarna biru tua. Ya, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Piero Hincapié, nomor punggung 3 dari timnas Kolombia. Sementara waktu hingga menit ke-41 detik ke-50 ini masih 1-1 skor antara Ekuador dengan Jerman. Ya, bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Ekuador, berikan mundur saja kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer berikan kepada Joshua Kimmich. Umpan 1-2 berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan lambung ke depan, maksudnya kepada para pemain Jerman tadi. Tidak ada yang menyambut. Terjadi pelanggaran. Leroy Sané dijatuhkan tadi oleh Piero Hincapié, nomor punggung 3. Dan kartu kuning pertama diberikan oleh wasit asal Amerika Serikat, Tori Penso, pada pertandingan pagi hari ini untuk timnas Ekuador. Ya, kali ini pendengar, tendangan bebas akan dilakukan oleh timnas Jerman dari jarak 30 meter. Sudah dilakukan, umpan pendek saja. Kali ini ada Pavlovic. Pavlovic pada siapa bola diberikan? Kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger mundur saja dia ke sebelah kanan, berikan kepada Jonathan Tah. Umpan terobosan berikan kepada Leroy Sané, maksud kami Jamal Musiala, namun berhasil dipotong lagi oleh para pemain Ekuador. Nah, sayang sekali pendengar, kembali terjadi insiden, dan kali ini Jonathan Pavlovic, Alexander Pavlovic maksud kami, dari timnas Jerman harus menarik tadi kostum dari Ener Valencia yang berhasil merebut bola, dan kartu kuning untuk timnas Jerman pada kesempatan pertandingan pagi hari ini. Ya, Kolombia memulai serangan kali ini dari Hernan Galindez. Hernan Galindez sang kiper tendang saja mendatar tadi, berikan kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Gonzalo Plata mundur lagi, berikan kepada nomor punggung 21 yaitu Alan Franco. Alan Franco berikan kepada Juan Yeboah. Juan Yeboah meliuk-liuk dia dari sisi kanan penyerangan, umpan pendek saja kepada Alan Franco. Alan Franco mundur dulu ke belakang, berikan pada Moises Caicedo. Moises Caicedo umpan pendek kepada Joan Vite, maksudnya umpan terobosan tadi. Ah, sayang sekali pendengar, Nelson Angulo gagal untuk mengontrol bola dari Pedro Vite, dan kali ini Jerman kembali menginisiasi serangan. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz sudah melewati garis tengah permainan, berikan kepada nomor punggung 23. Ada Mecha. Mecha berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané menyerang dari sektor kanan tadi, berikanlah kepada Florian Wirtz, dibayang-bayangi oleh dua pemain. Dengan sabar ada Mecha. 1-2 tadi antara Kai Havertz. Kini kayak bola jatuh di kaki Kai Havertz. Kai Havertz maksudnya berikan kepada David Raum. Ah, sayang sekali pendengar, kembali tadi timnas Ekuador sigap barisan pertahanan untuk memblok serangan dari Jerman. Kali ini ada David Raum. David Raum mundur ke belakang kepada Alexander Pavlovic yang baru saja mendapatkan kartu kuning. Berikan lagi umpan ke belakang kepada Antonio Rudiger. Umpan lagi kepada Jonathan Tah. Kali ini Jonathan Tah berikan kepada Leroy Sané, menyerang dari sektor kanan. Masih mundur lagi kepada Joshua Kimmich. Belum mampu dia menjebol garisan pertahanan dari Ekuador. Kali ini ada Leroy Sané, berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menyisir dari sebelah kanan, mundur lagi kepada Leroy Sané. Leroy Sané nomor punggung 19 berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger sudah masuk ke sepertiga pertahanan dari timnas Ekuador. Mundur lagi ke belakang. Kali ini Jonathan Tah. Ah, maksudnya umpan diagonal tadi kepada Antonio Rudiger, namun sayang bola terlalu kencang sehingga lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. 4 menit tambahan waktu pada pagi hari ini pendengar diberikan oleh wasit Tori Penso asal Amerika Serikat, Dan kali ini sudah hampir memasuki 1 menit tambahan waktu. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Franco. Ekuador kali ini memiliki peluang nomor punggung 19. Meliuk-liuk dia melewati 1-2 pemain dari timnas Jerman. Dan berhasil bola dibuang atau disapu tadi oleh Jamal Musiala. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan akan dilakukan oleh nomor punggung 21 Alan Franco. Alan Franco sudah bersiap-siap menimang bola di atas kepala. Kepada siapa bola akan diberikan. Meminta rekan-rekannya untuk mendekat. Untuk mendapatkan bola. Sudah dilakukan jauh tadi. Berikan ke depan pada Juan Yebuah. Maksudnya terjadi perebutan bola tadi. Namun jatuh kaki bola di para pemain timnas Jerman. Dibuang saja tadi oleh Jonathan Tah. Jonathan Tah mundur lagi belakang pada Joshua Kimmich. Dibayang-bayangi oleh Angulo. Angulo maksudnya berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané dibayangi. Dihimpit tadi oleh dua pemain timnas Ekuador. Namun sayang sekali kali ini berhasil direbut oleh Moises Caicedo. Jatuh lagi di para pemain Ekuador. Caicedo kali ini mundur dia. Kontrol jalannya pertandingan. Berikan kepada Joel Ortones. Nomor 4. Umpan lagi kepada Caicedo. Caicedo umpan lambung ke depan. Maksudnya kepada Angulo. Sudah dikontrol bola tadi. Ah sayang sekali. Nomor punggung 13. Ener Valencia tidak mampu tadi mengontrol bola dengan baik. Dan kembali kali ini bola dibuang oleh barisan pertahanan Jerman. Namun ada serangan lagi dari timnas Ekuador. Ah umpan tarik tadi dari Hincapie. Berhasil kembali dibuang. Disapu tadi oleh barisan pertahanan timnas Jerman. Kali ini Ekuador mulai mengurung pertahanan dari Jerman. Dan terjadi insiden tadi. Pedro Vite nomor punggung 15 mengerang kesakitan di atas lapangan. Sempat berbenturan dengan Alexander Pavlovic. Maksud kami Kai Havertz tadi. Dan akhirnya wasit Tori Penso. Oh tidak. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini dilakukan oleh timnas Jerman. Namun tidak akurat. Bola jatuh di kaki para pemain Ekuador. Ada sang kiper kali ini. Berikan kepada Joel Ortones. Joel Ortones berikan kepada Willian Pacho. Willian Pacho. Kali ini umpan ke depan. Disodorkan kepada sang kapten. Ada Moises Caicedo. Moises Caicedo berikan kepada Ali Franco. Ali Franco menyerang dari sisi kanan. Namun sayang sekali. Bola berhasil direbut. Kali ini Jamal Musiala. Cepat dia berikan kepada David Raum. David Raum menyisir dari sisi kanan. Umpan lambung tadi. Berikan kepada nomor punggung 17. Florian Wirtz. Florian Wirtz. Ah! Tendangan. Tiga pemain tadi. Menutup pergerakan dari Florian Wirtz. Tidak mampu Florian Wirtz melepas tendangan. Dan kembali berhasil dinetralisir serangan dari timnas Jerman. Namun Jerman kali ini masih melakukan serangan ataupun mengurung pertahanan dari Ekuador. Kali ini lewat Leroy Sané. Leroy Sané seumpan 1-2 dia dengan Kai Havertz. Berhasil dipotong. Namun sayang tadi ada insiden terjadi di atas lapangan antara Kai Havertz dengan Willian Pacho nomor punggung 6. Dan wasit menghentikan pertandingan tadi karena ada insiden benturan tadi. Tim medis sudah masuk ke lapangan untuk memberikan perawatan kepada para pemain yang terjatuh. Dan dengan ini tadi wasit juga meniup peluit. Dan akhirnya pertandingan pada babak pertama ini masih 1-1 ataupun imbang antara Ekuador menghadapi timnas Jerman.

0: Dengar babak pertama sudah berlangsung dan saya akan berbincang dengan Bung Yanto. Bagaimana Bung Yanto, bagi Ekuador juga memberikan perlawanan yang cukup sengit ya, di membalas gol yang dari menit kedua ke menit ke-9. Bagaimana Bung?
1: Iya, jadi apa yang tadi di awal kita sampaikan Bung Lukman bahwa bisa saja pemain-pemain Ekuador yang memang memiliki semangat dan motivasi harus menang ini bisa merepotkan Jerman, dan ini terbukti ya, pertandingan ataupun permainan yang disuguhkan dua kesebelasan baik Jerman maupun Ekuador pada hari ini benar-benar menunjukkan pertandingan yang sangat ketat ya.
0: Yeah.
1: Di awal-awal babak pertama Jerman mencoba dengan serangan-serangan baliknya yang cukup berbahaya, dan ini juga berhasil melahirkan gol pada menit kedua. Tapi dengan satu gol ini Ekuador bangkit,
0: yeah,
1: termotivasi dan bermain mencoba untuk menyerang. Dan di menit ke-8 ini Jerman menganggap boleh dikatakan menganggap remeh lah ya. Menganggap remeh pemain-pemain depan Ekuador, dan sehingga ada beberapa pemain depan yang tidak begitu dikawal atau tidak dikawal dengan ketat oleh pemain belakang Jerman, atau pertahanan Jerman ini sedikit agak longgar, dan di sana ada pemain yang cukup bebas kami kira, yaitu ada pemain nomor punggung 20 ya, yang Nielsen Angulo. Nah, ini dia dengan satu tendangan yang sangat keras ini bisa melahirkan gol, dan sehingga lahirlah gol sehingga sama kedudukan 1-1. Nah, dengan satu gol yang dilahirkan oleh pemain-pemain Ekuador ini semakin menambah percaya diri, semakin menambah percaya diri, motivasi semakin berani. Jadi ini memang dalam dunia atau dalam pertandingan Bung Lukman ada beberapa faktor yang bisa membangkitkan semangat pemain ya. Memang mereka peran teknik itu menjadi dominan ya, tapi juga ada peran non teknik yang juga mempengaruhi peran teknik tadi. Nah, semangat dan percaya diri itu ini menjadikan seorang berani bertarung, berani bermain dengan all out, tidak mengenal lelah, tidak mengenal takut ya, dan merasa bahwa nama besar Jerman pun sebenarnya juga bisa dipatahkan dengan semangat itu. Nah, inilah sehingga pada menit-menit selanjutnya kita lihat Jerman agak sedikit kewalahan ya menghadapi.
0: Karena memang kalau Ekuador ya tidak ada pilihan, tidak all pilihan out ya, memang harus ini. Kita ke pendengar boleh ya Bung Yanto. Silakan, ya. Kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Pak Rahman, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam olahraga Jaya.
0: Ya, Jaya, singkat Pak, silakan.
2: Oke, kalau menurut saya ini nanti malah dimenangkan oleh Ekuador.
0: Baik.
2: Iya, dimenangkan oleh Ekuador nanti ini. Ya. Karena Jerman ini seakan-akan menyepelekan. Menyepelekan Ekuador, ternyata serangannya lebih mantap ini sekarang ini.
0: Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Rahman di Situbondo. Waalaikumsalam. Dari Situbondo kita ke Probolinggo, Mbak Ningsih. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam.
3: Olahraga.
0: Jaya. Gimana?
3: Iya, saya yang jadi Jerman, Bang. Harus Jerman menang. Begitu, Bang.
0: Baik.
3: Ya, begitu
0: saja. Makasih ya Mbak Ningsih ya. Dari Probolinggo kita ke Flores, Pak Amus. Selamat pagi Pak Amus.
4: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
0: Jaya, silakan.
4: Oke, 2-1 untuk Jerman.
0: 2-1 ya, baik.
4: Oke, terima kasih, selamat
0: terima kasih
4: pagi.
0: Ya. Satu lagi ada Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
5: Selamat pagi, selamat dini hari Bung Lukman.
0: Ya, silakan.
5: Ya, ini kemana Der Panzer ini? Iya, yang dulu julukannya begitu ya.
0: Yeah.
5: Jadi sekarang rupanya karena sudah dikatakan kedudukannya kan aman ya.
0: Yeah.
5: Jadi mungkin ya udah asal bertahan saja, itu mungkin yang tapi di satu sisi kan juga harus menunjukkan apa serangan yang bagus, hasil yang bagus untuk membangkitkan semangat para pemain ya.
0: Baik.
5: Nah tapi ya gitulah. Ini jadi ya, ya itulah keajaiban-keajaiban yang banyak juga. Kita tunggu saja buku.
0: Baik.
5: Ibu nggak berani ya, memprediksi. Terima kasih.
0: Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Nah Bung Yanto tapi menarik ya, Pak Rahman di Situbondo melihat bagaimana Ekuador penyerangannya dan juga mungkin ball positionnya lebih menang Ekuador ya di babak pertama atau bagaimana? Ya,
1: betul. Ekuador 32,9% dan yeah, Jerman 31,9%. Jadi artinya unggul Ekuador dalam penguasaan bola di babak pertama. Dan saya pikir pelatih Jerman maupun Ekuador ini memang di babak kedua harus merubah strategi, Bung Man ya. Karena ini kalau kita lihat di lapangan pertandingan pada pagi hari ini, kedua-duanya tertumpu pada lapangan tengah ya,
0: yeah, sering ya. Yeah, yeah.
1: Jadi seringkali mereka berbenturan di lapangan tengah dan sulit untuk menembus pertahanan baik Jerman maupun
0: Ekuador.
1: Ekuador ya. Jadi dan kedua saya melihat baik terutama Ekuador ini pemain-pemain belakangnya cukup rapi, cukup disiplin ya mengawal pemain-pemain depan Jerman sehingga agak sulit untuk mencari ruang tembak. Nah Jerman saya melihat pertandingan pagi hari ini dia kehilangan jati dirinya yang sering bermain cepat dengan bola-bola umpan-umpan.
0: Tapi bukan karena lapis kedua ini kan ya?
1: Bukan.
0: Saya
1: kira lapis kedua ataupun pertama kan apa?
0: Harusnya ya sebetulnya. Iramanya harus sama ya.
1: Pada pagi hari ini justru Jerman kebawa permainan Ekuador ya, mengikuti pemain Ekuador yang bermain lebih banyak mengolah bola di lapangan tengah. Jadi kurang saya melihat baik dari sayap kiri maupun sayap kanan Jerman ini kurang dimanfaatkan. Nah, apakah memang karena mereka terjebak dengan gaya Ekuador ataukah memang pemain-pemainnya yang masih belum menemukan ritme permainan yang maksimal ya. Tapi sekali lagi ini tentu di luar prediksi orang
0: ya,
1: bahwa Jerman agak kewalahan juga nampaknya.
0: Yeah.
1: Bisa-bisa apa tidak ada tadi pendengar bilang juga bisa jadi babak kedua Ekuador yang unggul ya gitu. Ya karena memang boleh dikatakan ada semangat juang yang tinggi dari pemain Ekuador untuk memenangkan pertandingan. Di sisi lain tentu motivasinya pun memang ya lebih tinggi juga karena memang mereka ingin
0: harus menang
1: gitu.
0: Ya. Kalau kondisi seri ini belum tentu aman ya Ekuador.
1: Ekuador.
0: Iya.
1: Ekuador untuk posisi di seri memang belum terlalu aman karena ya, Ekuador baru sampai saat ini baru mengumpulkan nilai 1, Bung.
0: Oh.
1: Jadi kalau di seri pun saya kira gagal.
0: Iya, gagal ya.
1: Karena dia harus bersaing dengan Pantai Gading yang sudah memiliki nilai 3. Nah, kalau dia menang, maka dia akan memiliki nilai 4. Artinya dia berada di runner up. Artinya lebih baik dari Pantai
0: Gading. Ya, mau tidak mau di babak kedua nanti akan lebih all out gitu ya, Bung Yanto ya.
1: Betul,
0: Bung. Dan kita jeda sejenak pendengar dan juga Bung Yanto ya. Kita akan menuju untuk mengikuti warta berita dan tentunya kami terus hadir ke ruang dengar Anda menghadirkan dengar bareng Piala Dunia 2026 ini antara timnas Ekuador versus Jerman.
6: Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Dengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melelang 27 kendaraan dinas yang telah melewati masa pakai guna mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan tertib. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir dari RRI Kendari.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan lelang kendaraan dinas operasional sebagai bagian dari upaya penataan dan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Sebanyak 27 unit kendaraan yang terdiri dari 16 kendaraan roda 2 dan 11 kendaraan roda 4 dilelang karena telah melewati masa manfaat dan usia pelayanan optimal. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penghapusan aset berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta tetap melakukan pengawasan dan pencatatan aset yang masih digunakan guna mendukung pelayanan publik.
2: Perlu kami sampaikan bahwa seluruh kendaraan dinas operasional yang menjadi objek lelang pada hari ini secara teknis dan ekonomis telah melewati masa manfaat serta usia optimal pelayanannya.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kendari, Irfan Nugraha, menjelaskan total nilai limit lelang mencapai Rp267 juta. Dirinya berharap harga penawaran yang masuk dapat melampaui nilai limit yang telah ditetapkan. Irfan juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan lelang resmi, terutama yang menawarkan harga tidak wajar atau meminta transfer dana ke rekening pribadi.
3: Harapan kita semoga harga yang tercapai ini lebih tinggi daripada harga limit, karena lelang itu sifatnya naik menaik, gitu kan. Jadi harga itu pasti akan naik, tidak mungkin harga menjadi turun dengan pelaksanaan lelang ini. Jadi ada roda 2 ini ada 16 lot dan roda 4 11 lot.
1: Lelang yang difasilitasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sultra bekerjasama dengan KPKNL Kendari ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan barang milik daerah. Melalui mekanisme lelang terbuka, aset yang sudah tidak digunakan dapat dipindahtangankan secara sah sekaligus memberikan kepastian hukum serta mendukung tertib administrasi pengelolaan aset pemerintah daerah. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_programa3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Ekuador versus Jerman.
1: Mendengar, kami lanjutkan dengar bareng laporan pandangan mata antara Timnas Ekuador versus Timnas Jerman di Stadion MetLife New Jersey Amerika Serikat bersama rekan saya Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko Saputra. Silakan.
2: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kembali reportase akan kami lakukan dan beberapa waktu lalu Julian Nagelsmann sudah melakukan pergantian pemain. Nomor punggung 5 Alexander Pavlovic ditarik keluar dan dimasukkan nomor punggung 16 Angulo Stiller. Dan pada kesempatan kali ini giliran timnas Ekuador yang akan melakukan kick off sudah dihadapi oleh Johan Yebuah, pemain dari Venezia nomor punggung 19, dan juga Nilsson Angulo yang tadi mencetak gol penyeimbang kedudukan 1-1 Ekuador melawan timnas Jerman. Ya, kali ini sudah bersiap kedua tim di lapangan, sudah dilakukan umpan ke belakang berikan kepada Hernan Galindez, sang kiper, umpan lambung ke depan sudah melewati garis tengah, namun sayang terjadi kop duel. Kali ini jatuh lagi di barisan pertahanan timnas Kolombia, timnas Ekuador maksud kami, dan kali ini ada serangan lagi dari Leroy Sané nomor punggung 16 menyisir.

0: penalti. Sejumlah pemain dari Ekuador tadi melakukan protes terhadap wasit Tori Penso, wasit wanita asal Amerika Serikat ini, karena menilai tadi tidak terjadi pelanggaran serius. Namun insiden yang terjadi adalah 50-50. Kali ini Tori Penso meminta rekomendasi dari VAR, wasit VAR, dan saat ini Tori Penso sudah meninggalkan lapangan hijau mendekati kamera VAR untuk memutuskan apakah benar terjadi insiden pelanggaran di kotak 16 Ekuador tadi. Dan wasit saat ini tengah menyaksikan cuplikan ulang insiden yang terjadi tadi dan apakah benar terjadi pelanggaran atau memang pertandingan tadi bisa dilanjutkan tanpa terjadi pelanggaran ataupun insiden yang menghasilkan penalti. Kali ini Tori Penso masih melihat ataupun memperhatikan rekaman ataupun cuplikan potongan laga tadi yang berasal dari ruang VAR, dan kali ini segera diputuskan. Oke, tidak terjadi insiden penalti, maksud kami hukuman penalti untuk timnas Ekuador, karena terlebih dahulu tadi sebelum terjadinya insiden dijatuhkannya Kai Havertz, yaitu sudah terjadi insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Leroy Sané kepada Pedro Vite nomor punggung 15 di garis tengah permainan, sehingga wasit memutuskan terjadi pelanggaran terlebih dahulu untuk timnas Ekuador sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Ekuador.
1: Ya, mendengar memasuki menit ke-48 babak kedua, saat ini Ekuador justru mencoba mengumpan serangan, ada fair umpan ke mulut gawang dari Jerman tadi, namun arah bola masih jauh dari sasaran ataupun mendekat dari temannya, justru diambil oleh pemain Jerman. Namun kini kembali di sana kita melihat ada nomor punggung 4 tadi pemain Ekuador, ada Jules Ordonez, mencoba untuk melewati satu pemain ataupun kepada Kai Havertz dari sisi kiri pertahanan Jerman. Terjadi pelanggaran tadi nampaknya dilakukan oleh David Raum. Pemain nomor punggung 22 ini masih menjaga ketatnya lini sisi kiri dari sisi pertahanan dari Jerman. Tampaknya tadi melakukan pelanggaran terhadap Jules Ordonez sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Justru kini peluang emas diperoleh oleh Ekuador dari sisi kiri pertahanan Jerman, atau berjarak sekitar hampir 10 meter dari area luar kotak penalti, akan dieksekusi langsung oleh sang kapten Moises Caicedo. Sudah bersiap-siap dia menatap teman yang ada di jantung pertahanan dari Jerman. Sudah mundur dua langkah, sudah lakukan umpan ke mulut gawang, berbahaya. Namun kembali arah bola masih bisa diamankan oleh pemain dari Jerman. Dan kini justru Piero mencoba untuk mengambil alih lagi arah bola tadi. Namun terjadi dari duel dari sisi kanan pertahanan dari Jerman. Buang saja tadi oleh pemain belakang dari Ekuador. Dan kini tampaknya ada sebuah insiden yang dilakukan oleh pemain dari Ekuador. Tampaknya memasukkan bola yang sudah keluar ke dalam lapangan, sehingga wasit memberikan kartu kuning bagi pemain Ekuador. Ada nomor punggung 21, tampaknya di sana ada Alan Franco. Kita masih menantikan bagaimana lemparan ke dalam akan dilakukan oleh sang kapten dari Jerman, ada Joshua Kimmich. Kita nantikan lemparan ke dalam ini sudah dilakukan tampaknya. Namun kembali terjadi lagi lemparan ke dalam, masih untuk Jerman dari sisi kiri pertahanan dari Ekuador. Kimmich sudah meletakkan bola di atas kepalanya, sudah lemparkan saja pendek saja tadi kepada Musiala, namun bisa dicocor tadi bola jauh ke depan. Dituju tadi ada Ener Valencia mencoba untuk menguasai bola, namun tampaknya kurang sempurna tadi, sehingga lagi-lagi bola dalam penguasaan sepenuhnya untuk lemparan ke dalam bagi Jerman dari sisi kanan pertahanan Jerman, atau hampir melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Kita lihat bagaimana babak yang kedua ini, tentu tempo tinggi kembali diterapkan oleh kedua tim untuk sama-sama unggul terlebih dahulu, memimpin setelah tadi di babak yang pertama masih bermain dengan skor 1-1. Saat ini Ekuador mencoba untuk membangun serangan dari lini sisi kiri tadi. Bola tadi ditendang saja ke depan namun keluar lapangan pertandingan. Dan saat ini lemparan ke dalam kembali diambil alih oleh Jerman dari sisi kanan. serang dari Jerman sudah dilakukan Kimi ke depan tadi kepada Kai Havertz, mencoba umpan 1-2 kembali Ronen Sané. Dari sisi kiri pertahanan dari Ekuador sudah masukkan rekor penalti, namun tidak mampu melewati dua pemain Ekuador yang mencoba untuk menahan laju bola dari

0: Leroy Sané tadi, dan kembali bola dicocor keluar saja, ditendang oleh para pemain Ekuador, sehingga kembali lagi Joshua Kimmich akan melakukan lemparan ke dalam, sudah mengarahkan bola ke arah sektor kiri pertahanan, disundul saja tadi nomor punggung 17 tadi dapat ya, ke Wris umpan lagi 1-2 di sektor kiri pertahanan, Leroy Sané umpan 1-2 dia bersama Meka kembali lagi kepada Sané, namun masih direbut di sana oleh Nilsson arahkan bola kepada rekannya, di sana ada Pedro ataupun di sana ada Gonzalo Fati, umpan lagi 1-2 yang dituju oleh rekan adalah Moses ataupun Pedro, lagi kembalikan lagi nomor punggung 21, di sana ada Alan mencoba untuk melewat satu pemain, namun pendek saja umpannya kepada rekannya di sana nomor punggung 23, kepada sang kapten mereka ada Moses melebar ke sektor kiri, ada nomor punggung 3 di sana ada Fero tarik lagi umpan ke belakang, ada Pedro melebar lagi ke sektor kanan, kini giliran dari sisi kiri pertahanan Jerman atau sisi kanan pertahanan Ekuador, umpan saja dorongkan bola tadi kepada nomor punggung Nilsson Angulo ataupun kepada yang lebih dekat sana Alan Franco, mampu kini terjadi kesalahan umpan, kehapas umpan mulut ke buka, di sana ada nomor punggung 10 ada Musiala mencoba untuk melewati dua pemain dari Ekuador, umpan saja pendek kepada nomor punggung 16 yang baru juga dimasukkan tadi ada Angelo Stiller, tarik lagi ke sektor kiri, ada nomor punggung 2 Antonio Rudiger tampaknya, umpan saja pendek kepada Jonathan Tah, kembali kepala Kimi umpan sodorkan bola ke sektor kiri pertahanan Ekuador, namun lagi back pass atau umpan ke belakang dilakukan oleh Leroy Sané kepada Kimi, dan masih liuk-liuk dan terjadi perebutan, justru direbut oleh Nilsson dari sektor kanan pertahanan dari Jerman, kini masih milik Nilsson, umpan saja diagonal ke sektor kiri pertahanan Jerman, mampu dikuasai sepenuhnya tadi kesanaan nomor punggung Sibel, ada John merasa ada kena penalti, tidak jadi melanggar umpan, masih milik dia, mencoba masuk kembali, umpan masuk ke gawang, terjadi lagi bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain Ekuador dari sisi kiri pertahanan Jerman, tampaknya sebuah selodoran ataupun dribbling yang mencoba melewati satu pemain dari Jerman tadi, John Yeboa mencoba meliuk-liuk, ia memberikan umpan ke mulut gawang, namun bola tadi masih membentur kaki dari pemain Jerman, namun hanya menghasilkan tendangan penjuru yang akan dieksekusi oleh pemain Ekuador.
1: Ya, kali ini timnas Ekuador mendapat kesempatan dari tendangan penjuru, sudah bersiap-siap ada 4, 5, 6 pemain timnas Ekuador berada di kotak penalti dari timnas Argentina, sudah dilakukan deras datangnya bola, disundul tadi oleh nomor punggung 23 Moises Caicedo, namun sayang bola terjadi lebih dahulu ada insiden pelanggaran, wasit Tori Penso dari Amerika akhirnya memberikan tendangan bebas kepada timnas Jerman. Kali ini sudah dilakukan, timnas Jerman memulai serangan namun dibayang-bayangi tadi oleh beberapa pemain dari Ekuador, dan kali ini bola didekap oleh kiper Manuel Neuer dari Bayern Munchen. Dan saat ini pemain dari timnas Jerman bersiap-siap untuk menerima umpan dari Manuel Neuer, namun tidak akurat tadi bola, kembali kali ini terjadi perebutan, ada Angulo melewati satu pemain dari timnas, dua pemain dari timnas Jerman, namun sayang sekali berhasil direbut bola, dan kali ini bola jatuh di kaki David Raum berikan kepada Jamal Musiala umpan pendek kepada Kai Havertz berikan kepada Leroy Sané, merangsek dari sisi kanan penyerangan, ada Leroy Sané, berbahaya Leroy Sané, 1-2-3 pemain sayang sekali tidak berhasil melewati pemain dari Ekuador, dan kali ini dibuang saja bola dari para menjauhkan dari para pemain Ekuador tadi, kali ini ada Angulo, terjadi insiden tadi pemain nomor punggung 4 yaitu Tah ataupun Jonathan Tah dari timnas Jerman menjatuhkan ataupun menarik kostum dari Nilsson Angulo dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Pendengar, untuk waktu subuh DKI Jakarta dan sekitarnya akan jatuh nanti pada pukul 4 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Ya, kali ini Joel Ordonez sudah melakukan tendangan tadi, namun bolanya berhasil diblok tadi oleh Kai Havertz, dan sempat terjadi insiden perbincangan antara Julian Nagelsmann dengan wasit keempat tadi, asisten wasit keempat, terkait dengan insiden yang sempat terjadi di atas lapangan hijau. Kali ini lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Hinkapi. Hinkapi berikan kepada Angulo. Angulo terjadi kop duel, ada Leroy Sané kembali jatuh di kaki para pemain timnas Ekuador. Terjadi perebutan bola kali ini, dan kali ini nomor ada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata meliuk-liuk, dia dibayang-bayangi oleh dua pemain Jerman, namun bola akhirnya berhasil disapu tadi oleh Florian Wirtz, meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, kembali akan dieksekusi oleh timnas Ekuador. Ya, pendengar, skor hingga menit 56 detik 40 masih 1-1 ataupun imbang antara Ekuador dengan timnas Jerman. Salah melakukan lemparan ke dalam tadi, Alan Franco, dan kali ini bola menjadi keuntungan untuk timnas Jerman. David Raum sudah melakukan lemparan ke dalam, mundur dia berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger back pass lagi berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah masih melihat rekan-rekannya, mundur dia berikan kepada Joshua Kimmich. Umpan 1-2, kali ini umpan terobosan berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala taktik di tiktak dia bertahu kepada Leroy Sané, terjadi pelanggaran, dan kali ini ada nomor punggung 16 Angulo Stiller yang baru masuk tadi, berikan kepada Antonio Rudiger. Umpan lambung ke depan, namun bola berhasil dijemput tadi oleh Hernan Gilandes, dan akhirnya selamatlah gawang dari timnas Ekuador dari ancaman bahaya dari para pemain Jerman. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger, pemain dari Real Madrid ini, back pass dia, umpan ke belakang, berikan kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer tendangan langsung dia ke depan, maksudnya kepada Kai Havertz, namun kontrol bola yang kurang baik tadi, akhirnya jatuh lagi di kaki para pemain Ekuador. Terjadi kop duel kali ini. Ada Angulo Stiller. Angulo Stiller berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan ke samping kiri, berikan kepada Antonio Rudiger. Dijemput lagi bola oleh Angulo Stiller. Angulo Stiller masih meliuk-liuk dia, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Ekuador. Mundur back pass belakang kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan kepada Antonio Rudiger. Masih mundur lagi ke belakang, berikan kepada Manuel Neuer. Berikan lagi kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan ke depan, terobosan kepada Leroy Sané. Maksudnya tadi umpan terobosan tadi berhasil dipotong oleh timnas Ekuador, dan kali ini ada Willian Pacho. Nah, terjadi insiden pelanggaran tadi. Willian Pacho saat perebutan bola dijatuhkan oleh Leroy Sané, nomor punggung 19, sehingga wasit menunjuk adanya pelanggaran. Dan kali ini nomor punggung 24 Malik Chau, pemain timnas Jerman yang bermain untuk klub Newcastle United, akan menggantikan Kai Havertz, nomor punggung 7. Seorang back dimasukkan untuk menggantikan Kai Havertz yang berposisi sebagai striker. Dan kapten kesebelasan Jerman pada pagi hari ini, yaitu Joshua Kimmich, juga ditarik keluar, dan Julian Nagelsmann menggantinya dengan sosok Dennis Undaf, top skor timnas Jerman pada Piala Dunia 2026 kali ini. Tiga pergantian sudah dilakukan oleh Julian Nagelsmann. Sebelumnya tadi ada Angulo Stiller yang sudah masuk menggantikan Alexander Pavlovic, dan kali ini dua pemain baru lah sekaligus dimasukkan. Dan pada kesempatan kali ini timnas Ekuador kembali melakukan serangan. Ada nomor punggung 15, berikan kepada Angulo, Nilsson Angulo, nomor punggung 20. Ah, sayang sekali bola lebih cepat tadi meninggalkan lapangan, akurasi kontrol yang kurang baik dari Angulo. Dan saat ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jerman, sudah dilakukan, namun bola berhasil direbut oleh Pedro Vite. Pedro Vite, terjadi perebutan bola. Kali ini ada Jamal Musiala. Jamal Musiala menyisir dari sebelah kiri penyerangan, namun sayang sekali pendengar, terjadi duel perebutan bola tadi dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Ekuador. Dan sudah bersiap-siap, dua pemain dari Ekuador juga akan memasuki lapangan pertandingan, dan ini merupakan pergantian pertama yang dilakukan oleh Sebastian Andres BCCC pada pagi hari ini. Ya, kali ini Hernan Galindez, kiper dari timnas Ekuador, sudah melakukan umpan pendek. berikan saja kepada William Paco, mundur lagi back pass kepada Hernan Galindez. Hernan Galindez umpan lambung ke depan, terjadi cop duel tadi, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah mundur belakang kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer sang kiper dibayang-bayangi, namun lakukan tendangan langsung ke depan, namun tidak akurat tadi, dan lebih cepat datangnya bola mendekati kiper dari timnas Ekuador, Hernando Galindez. Kali ini Ekuador kembali melakukan serangan. Ada Joel Ordonez. Joel Ordonez umpan ke depan, berikan kepada Yebuah. Yebuah mengontrol dia dari sisi kiri pertahanan, berikan kepada sayang sekali tendangan langsung tadi nomor punggung 23 Moises Caicedo, diblok tadi oleh Manuel Neuer. Dan kali ini ada Nilsson Angulo mutak-atik dia, dibayang-bayangi oleh dua pemain timnas Jerman, namun berhasil direbut lagi. Kali ini ada Ekuador melakukan serangan, mundur back pass ke belakang, tidak terburu-buru. Dan tadi pendengar, sebuah umpan matang yang didapat oleh Enner Valencia berhasil tadi melepas tembakan, namun sayang sekali diblok sekali lagi oleh kiper nomor 1 dari timnas Jerman, Manuel Neuer. Terselamatkanlah Jerman tadi dari ancaman kebobolan yang berasal dari serangan dari timnas Ekuador. Kali ini ada Joel Ordonez. Joel Ordonez berikan kepada Pedro Vite. Pedro Vite dari sisi kiri pertahanan. Maksud kami, umpan tadi dari Joel Ordonez tidak menemui sasaran, dan kembali bola berhasil direbut oleh timnas Jerman. Kali ini Jamal Musiala berikan kepada Dennis Undav yang baru masuk. Dennis Undav kali ini

umat Islam untuk melakukan muhasabah, evaluasi diri, meninggalkan kebiasaan yang buruk, dan berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik serta lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat pendengar Mutiara Pagi seluruh Jawa Timur, adapun amalan apa yang dikerjakan di bulan Muharram? Yang pertama yaitu memperbanyak puasa di bulan Muharram. Sebab salah satu amalan sunnah di bulan Muharram yang paling utama adalah puasa sunnah. Rasulullah bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa sunnah di bulan Muharram memiliki pahala yang banyak, maka umat Islam sedapat mungkin memperbanyak puasa sunnah sepanjang bulan Muharram sesuai dengan kemampuan masing-masing. Puasa ini menjadi sarana untuk meningkatkan ketakwaan sekaligus memperoleh pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, marilah di bulan Muharram memperbanyak amal soleh pendengar. Karena amal soleh itu dapat menghapus dosa. Itu diterangkan di surat Hud ayatnya 114. Pada pertengahan ayat Allah menyatakan, innal hasanati yudhahibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan yang kamu lakukan itu dapat menghapus dosamu. Adapun amal soleh, ada yang bersifat individual, ada yang bersifat sosial. Yang bersifat individual, pahalanya 10 kali lipat, sebagaimana Allah menjelaskan di surat Al-An'am, surat nomor 6 ayat 160, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudzlamun. Yang artinya barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya adalah mendapat 10 kali lipat pahalanya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak akan diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedangkan Allah sedikit pun tidak akan dianiaya. Mereka sedikit pun tidak dianiaya. Yang dimaksud kesolehan individual, pendengar, marilah kita di bulan Muharram ini kita memperbanyak puasa sunnah, sholat sunnah, lalu memperbanyak membaca Al-Quran, membaca zikir dan doa. Adapun kesolehan sosial, Allah akan memberi pahala 700 kali lipat. Dalam hal ini, sedekah pendengar, Allah menjanjikan dalam Al-Quran, yang pertama, dengan sedekah itu dapat menjadi sarana terhindar dari musibah. Rasulullah bersabda, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat menjadi sarana terhindar dari musibah. Adapun yang kedua, dengan sedekah itu rezeki semakin barokah. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pahalanya sedekah itu 700 kali lipat, karena dalam hal ini Allah menjelaskan di surat Al-Baqarah ayat 261, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan menanam sebutir padi, menumbuhkan 100 biji, lalu setiap gulir ada 7 gulir, setiap gulir membuahkan 100 biji, berarti 7 kali 100 ada 700. Jadi setiap kita bersedekah, seandainya 1000 rupiah aja pahalanya 700 ribu. Yang ketiga, marilah

0: kita dengan bulan Muharram ini kita memperbanyak evaluasi diri. Karena dalam Al-Quran pendengar surat nomor 59 ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan perhatikan dirimu masing-masing apa yang kamu perbuat untuk persiapan hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengintai apa yang kalian kerjakan. Muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita di bulan Muharram ini memperbanyak istighfar dan taubat. Sebab tidak ada manusia yang tidak punya dosa, tidak ada manusia yang enggak punya salah, maka sebaik-baik orang yang salah yang segera bertobat kembali ke jalan yang lurus. Karena salah satu tanda orang yang bertakwa itu yang segera melakukan mohon ampunan kepada Allah ketika sadar bahwa dia melakukan perbuatan yang salah. Karena dalam hal ini Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 135 bahwa dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosanya. Inilah pendengar salah satu tanda orang yang takwa, memperbanyak istighfar dan mohon ampunan pada Allah. Adapun yang kelima, tinggal beberapa poin pendengar. Yang kelima ini, monggo di bulan Muharram ini memperbanyak zikrullah, memperbanyak ingat kepada Allah. Karena dengan ingat kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Itu disampaikan Allah di surat Ar-Ra'd, surat nomor 13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya akan menjadi tenang ketika mengingat Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Adapun yang keenam di bulan Muharram ini, monggo kita memperbanyak doa. Terutama pendengar, kita selalu mohon kepada Allah agar dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah. Dan semoga tahun yang akan datang ini menjadi tahun yang lebih baik bagi kita semuanya. Karena Rasulullah pun mengajarkan doa agar kita dilindungi dari bahaya, dari musibah, yaitu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Demikian apa yang kami sampaikan sebagai mukadimah pengantar daripada tema kita di pagi hari ini. Barangkali ada yang berinteraksi atau ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilakan.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Dan ini kebetulan juga sudah banyak yang antri untuk bergabung via WhatsApp begitu ya. Sudah ada 3 antrian ya. Baik, Ustazah, kita ke penelpon terlebih dahulu. Enggak, begitu ya. Enggak. Setelah itu kita akan ke pendengar. Sekali lagi untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa manfaatkan waktu untuk bisa bergabung di 534-5474. Bagi Anda yang berada di luar area kota Surabaya, Anda bisa menggunakan kode area 031 dan juga di 081-3314-992. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana ini Bapak?
2: Ada yang saya hormati, salam kenal dan salam sehat selalu.
1: Baik. Terima kasih. Bapak siapa, ya. Mohon maaf?
2: Saya nama saya Ahmad Abdullah dari Jember, Jawa Timur.
1: Baik, Pak Ahmad Abdullah dari Jember, Jawa Timur. Silahkan ya. Pertanyaannya ya. Begitu?
2: Ya, pertanyaannya itu bagaimanakah kita ini bila makmum menegur kesalahan imam di waktu kita mengerjakan sholat itu.
1: Baik.
2: Mohon penjelasannya.
1: Baik, terima kasih. Yeah.
2: Kurang lebihnya mohon maaf. Salam hormat takdir, salam sehat dan salam riau Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami ingatkan kembali begitu ya, untuk topik hari ini berkaitan dengan satu hal begitu ya, yaitu amalan utama di bulan mulia atau Muharram begitu ya. Jadi amalan utama di bulan mulia atau Muharram. Kita ke pendengar yang juga sudah mengirimkan pesan singkat begitu ya Ustazah. Ini kebetulan ada Pak Wildan di Purwodadi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Wildan di Purwodadi Pasuruan, izin bertanya Ustazah, hal apa yang sebaiknya dihindari agar tidak terjerumus ke dalam kebiasaan yang tidak bersumber dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Muharram ini? Mohon pencerahannya. Baik, dua pertanyaan terlebih dahulu. Kendati yang tadi berbeda begitu ya, tidak jadi masalah begitu Ustazah. Silahkan Ustazah.
0: Telepon berikutnya ada.
1: Oh baik, mau ke telepon berikutnya saja. Oke, setelah itu kita akan jawab bersama. Tiga pertanyaan berarti ya. Baik, silahkan silahkan pendengar untuk Anda ingin bergabung, saya akan terima satu penelpon lagi. Setelah itu saya akan hadirkan beberapa informasi atau penjelasan dari Ustazah di kesempatan kali ini ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Pak Tua silahkan. Semangat pagi Bapak, silahkan.
2: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di antara untuk menuju kebaikan pasti ada idola atau pilihan. Bagaimana yang ingin saya tanyakan tentang orang memilih, salah satu diantaranya ialah setiap bulan Muharram dan setiap sholat Jumat itu kebanyakan surat yang dibaca adalah surat Al-A'la. Yang kedua, kenapa mesti sebelum mengucapkan untuk ibadah Allah dengan doa itu selalu selalu ini itu dengan surat wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu. Mohon penjelasan karena tidak mengerti. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah.
0: Terima kasih. Yang pertama dari Bapak Ahmad Abdullah dari Jember kayaknya ya, Mbak.
1: Betul,
0: Ustazah. Ya. Ya. Memang sebaiknya yang ada di belakang imam itu bacaan Qur'annya lebih lancar, lebih baik, dan yang jelas itu ahli ibadah gitu. Ya, jadi terutama kami mohon bagaimana caranya mengingatkan ya, kalau imamnya salah itu maka mengucapkan subhanallah, ya subhanallah. Hanya saja yang kerepotan Mbak Fersti dan seluruh pendengar, kalau imamnya nyun sewu agak kurang pendengarannya itu. Itu maka nanti kalau diingatkan kok masih terus maka bisa diatasi dengan sujud sahwi. Saya kira begitu. Ya, tapi terutama baca subhanallah itu biasanya paham kalau imam itu ada yang salah begitu. Demikian Bapak, semoga Pak Ahmad Abdullah sehat selalu dan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Lalu yang kedua dari Bapak Wildan, apa yang harus kita lakukan agar kita itu terhindar dari hal-hal yang terjerumus khususnya dalam merayakan
1: kebiasaan yang tidak bersumber begitu dari ajaran Nabi Muhammad.
0: Kebiasaan yang tidak bersumber, terutama Bapak Wildan selalu menambah ilmu begitu. Baik. Karena khususnya Rasulullah pernah bersabda, barang siapa ingin bahagia di dunia, dia dibutuhkan ilmu. Barang siapa dibutuhkan kebahagiaan akhirat, dibutuhkan ilmu. Barang siapa ingin bahagia kedua-duanya, maka dibutuhkan ilmu. Maka dengan ilmu, Bapak Wildan, apa yang kita lakukan banyak betulnya ketimbang salahnya. Dan terutama jangan sampai kita terjerumus dengan perilaku-perilaku yang menimbulkan syirik-syirik ya itu. Nah itu kita harus menjaga keimanan kita, jangan sampai terlibat urusan syirik-syirik kecil. Misalnya maaf punya masalah lalu pergi ke dukun. Nah itu, nah itu sebetulnya sudah menduakan Allah, karena kita tidak ada yang kita sembah, kita mintai pertolongan kecuali Allah. kita harus hati-hati, jangan sampai iman kita tercemar oleh syirik-syirik kecil, termasuk syirik kecil itu riya gitu, Mbak. Ya, banyak Mbak Versi dan Pak Wildan, seluruh pendengar yang ngapunten, kalau kita melakukan segala sesuatu itu fokus karena Allah, mencari ridho Allah. Karena sebagian ulama menyampaikan bahwa riya itu termasuk syirik kecil. Karena niat melakukan sesuatu dikarenakan selain Allah, karena ingin dilihat orang, setelah dilihat orang ingin dipuji. Lah itu sifat manusia kan suka dipuji, Mbak Presti, ya. Ya kalau di catur bahasanya, Jawanya dilokno iku mangkel. Nah itu yang harus kita fokus, Bapak Wildan, ya. Yang ketiga tadi Bapak
1: Pak Tua
0: nggih. Bagaimana kalau ada seseorang mengidolakan kalau membaca surat Al-A'la, mboten napa-napa Bapak, karena dalam hal sholat wajib maupun sholat sunnah itu tidak ada keharusan harus surat ini dan surat itu, tidak apa-apa. Ya, adapun yang membaca wal asri itu, kami masih ingat Bapak waktu sekolah di madrasah itu, ya, selalu diakhiri dengan wal asri, ya. Ternyata itu pernah disampaikan Bapak Profesor Quraisyihab, bahwa kalau kita banyak membaca surat Al-Asr, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang merugi. Bisa memanfaatkan waktu, kita meningkatkan iman, amal soleh, dan berdakwah dengan sabar. Karena di situ ada watawa sobil hak, watawa sobil sobri. Berarti sabar itu sabar dalam menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah, sabar ala musibah, dan sabar dalam berdakwah. Nah itu, demikian Bapak, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan sehat selalu ya Bapak.
1: Baik Ustazah, kita ke penelpon selanjutnya. Begitu Ustazah, ya. Ada siapakah di ujung telepon? Halo, Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Silakan mendengar, ketika Anda ingin bergabung bersama kami untuk kemudian ingin bertanya, begitu ya, Anda bisa menggunakan 534-5474. Bagi Anda di luar kota Surabaya, Anda bisa menggunakan kode area 031. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Bu Isti, silakan Ibu.
3: Begini Ustazah, apakah boleh kita kalau dimintain doa dari orang yang sedang sakit, apa yang sedang apa namanya terlilit utang, biar bisa bayar utangnya, biar bisa sehat lagi, biar bisa menemukan obat, terus apa doanya Bu Ustazah pertamanya, terus diakhiri dengan apa? Terus ada orang yang bilang, wong awake dhewe koyo ngono ndongane wong apa yo. Itu katanya Bu Ustazah, tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergeser ke WhatsApp begitu Ustazah, ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami. Dari Pak Roni di Pacet. Assalamualaikum Ustazah. Mau bertanya kepada Ibu Nyai, mengapa orang Jawa itu kebanyakan takut punya hajat di bulan Syuro? Mohon penjelasannya.
0: Betul, Mbak.
1: Kemudian Bu Astuti di Tenggilis Mejoyo, begitu ya. Assalamualaikum Ustazah, saya Ibu Astuti mau bertanya. Oh, sama ya. Mengapa orang Jawa takut punya hajat di bulan Suro? Terima kasih. Silahkan Ustazah.
0: Terima kasih. Yang pertama dari Bu Isti, ya.
1: Iya, Bu Isti Haro.
0: Bolehkah kita dimintai, Mbak?
1: Iya.
0: Dimintai doa
1: oleh orang lain.
0: Orang gitu, lain ya, yang sakit. Ya. Jadi Bu Isti, dalam penjelasan itu begini, boleh kita berwasilah doa. Wasilah doa itu hanya diperbolehkan tiga hal. Yang pertama, wasilah pada Rasulullah. Makanya Bu Isti setiap berdoa itu awali dan akhiri dengan membaca sholawat Nabi. Nah itu, karena tanpa sholawat pintu langit belum dibuka. Mbak Bresti dan seluruh pendengar, ya, awali dan akhiri dengan sholawat Nabi. Dan perintahnya membaca sholawat hanya dicatat saja di surat Al-Ahzab ayat 56 itu. Karena waktunya terbatas, kami sebut aja ya ayatnya, ya. Lalu wasilah yang kedua, doa kepada siapa? Terhadap amal solehnya. Ini seperti di zaman Rasulullah pernah menjelaskan sebuah cerita tiga pemuda yang terperangkap dalam gua itu, masing-masing punya amal soleh, yang satu berbakti ke orang tua, yang kedua adalah memberikan pelayan yang sebetulnya dia sudah keluar, gajinya belum diambil, digunakan untuk usaha, lalu usahanya berkembang, setelah usahanya berkembang, pemuda itu datang, maka hasilnya itu diberikan semua. Ya Allah, itu semua aku lakukan karena Allah. Ada pemuda yang ketiga, tidak melakukan zina, takut kepada Allah. Dibatalkan, ya Allah, jikalau amal saya engkau terima, tolong bukakan pintu gua. Dan itu Allah membukakan pintu gua itu. Jadi wasilah itu sarana, yaitu melalui amal solehnya yang kedua. Yang ketiga, yaitu melalui doa orang yang masih hidup. Contohnya doa anak, orang tua kepada anak. Biasanya anak itu kalau melakukan pernikahan, ada ujian di sekolah, itu selalu nyungun pangestu, mohon doa orang tua. Termasuk kalau ada pernikahan itu mohon doa restu. Berarti kan mohon doa orang yang masih hidup. Yeah. Jadi jangan mohon doa pada orang yang sudah mati. Nah, begitu Bu Isti. Jadi boleh, tapi tadi ada pertanyaan, apakah doanya kepada orang yang sudah doa orang kepada mendoakan orang yang sakit, Pak, maksud saya, yeah, begitu. Nggih, itu Bu Isti bisa dicatat doanya di surat Al-Anbiya ayat 83. Ini doanya Nabi Ayub, Mbak Isti. Mbak Farasti, doanya Nabi Ayub. Dan ingatlah ketika Ayub, ketika ia menyeru pada Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang dan maha murah. Maha murah dan maha kasih sayang. Demikian Bu Isti ya, yeah, tadi yang menanyakan doa untuk orang yang sakit. Maksud dalam, boleh kita mendoakan saudara kita yang sedang sakit, mohon disampaikan doanya Nabi Ayub alaihissalam. Lalu nyun sewu, ini tambahan juga, kalau minum obat itu Mbak Fresting, itu biasanya kan cuman bismillahirrahmanirrahim.
1: Betul, Ustaz.
0: Mohon ditambah wa idza maridtu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Itu di surat As-Su'ara, surat nomor 26 insyaallah, ayatnya 80 pasti. Jadi menawi ngunjuk obat tidak hanya bismillah tapi ditambah wa idza maridtu fahuwa yasfin. Jikalau aku sakit, Dia Allah lah yang menyembuhkan. Demikian Bu Isti, semoga sehat selalu. Dan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Lalu Bapak Roni ya, dari Pacet ya,
1: Pak yang, Roni dan Bu Astuti, karena pertanyaannya sama Ustaz.
0: Dulu itu memang, itu dulu ya, belum banyak majelis taklim Pak Roni. Itu banyak yang kalau suro itu ojo ndugawe, bulan sial, bulan prihatin gitu. Maksudnya jangan berhura-hura ketika bulannya itu bulan mulia, hura-hura yang negatif begitu tentunya. Nah, dalam hal ini ternyata setelah adanya majelis taklim, justru bulan Syura menika bulan yang dimuliakan Allah, pedomanipun ada di surat At-Taubah ayat 36. Jadi justru adanya kita menambah ilmu seperti mendengarkan mutiara pagi di pagi hari ini, kita jangan sampai pengetahuan yang salah itu tersalah. Maka ternyata justru menurut ajaran Islam, bulan Muharram bulan yang dimuliakan Allah. Jadi monggo mau punya hajat, mau pernikahan, mau khitanan, monggo. Ya, karena biasanya liburan tuh musim punya hajat khitanan, Mbak Fresin. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan.
1: Kita ke penelpon selanjutnya, Ustazah. Ini ada dua penelpon, jadi antara WhatsApp dan juga reguler biasa ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Baik,
4: Halo.
1: Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana? Iya. Di mana, ya, Pak?
4: Sama Pak Suko Irianto.
1: Pak Suko Irianto. Iya. Baik. Silahkan Bapak. Dari mana, Pak?
4: Pak Suko Irianto Krian.
1: Krian, baik. Silahkan. Monggo, iya. Silahkan Bapak. Iya.
4: Dari klien Pak Suko Irianto.
1: Baik, mungkin karena feedback ya. Iya, silahkan.
4: Ini kali sinten nih, ngirim feedback.
1: Iya, ini dengan Ustazah Dr. Angga Haji Haniah ya.
4: Oh Mbak, dari Pro 1 ada ini
1: Surabaya. Surabaya ya. Betul, betul Bapak. Hari ini kita akan berbincang soal amalan utama di bulan mulia atau Muharram. Monggo silahkan.
4: Iya. Ini yang saya mau tanyakan.
1: Baik.
4: Salam kenal. Kali penjenengan Mbak Besti.
1: Nggih, Bapak.
4: Dalam?
1: Iya, silakan. Monggo.
4: Dalam?
1: Iya, pertanyaannya Bapak langsung.
4: Nggih. Mohon izin tanya, Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ustazah.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nggih. Saya baca di kitab suci Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat ke-18. Itu menyebutkan sesuai firman Allah, seperti sumum, bukmun, umyun, wahum la yarji'un. Di sini disebutkan soal masalah mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Maksud saya, yang dalam arti surah ini, di ayat 18, tidak dapat kembali, itu maksud kembali mau yang dilakukan keburukan atau kebaikan. Ya, kebaikan otomatis dia nggak bisa kembali ke jalan yang benar. Namun di selain itu ya pasti akan berlawanan, dia akan lari ke maksiat. Ya, ini yang saya maksud. Saya tanyakan cuma tentang penyenangan. Mohon pencerahannya, Ustazah. Masuk sembahniun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, Bapak.
1: Iya, kita bergeser ke telepon selanjutnya, Ustazah. Ya. Terima kasih sudah menunggu. Halo, assalamualaikum.
5: Halo. Iya. Assalamualaikum, Mbak Festi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mimi, monggo silakan.
5: Assalamualaikum, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mau bertanya, Ustazah, izin bertanya. Puasa yang paling baik setelah Ramadan adalah puasa yang di bulan Muharram. Yang saya tahu itu ada yang puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Ada lagi yang 9-10. Ada lagi yang 9, 10, 11 atau 10, 11, 12. Mohon pencerahannya, apakah boleh satu bulan penuh puasa di bulan Ramadan, di bulan Muharram ini saja. Gitu aja, semoga Ustazah dan Mbak Besti diberi sehat.
1: Amin.
5: Semoga pagi ini ilmu yang diberikan Ustazah barokah.
0: Amin.
5: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mimi. Saya langsung ke Bu Hartini begitu Ustazah ya.
0: Apa disiap dulu? Oh iya. Bu Hartini dicatat dulu.
1: Iya, saya sudah mencatatnya begitu ya. Ada Ibu Hartini. Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam.
1: Mau bertanya begitu ya, bolehkah puasa bulan Muharram itu 3 hari, tanggal 9, 10, dan 11 Muharram? Kenapa bulan Muharram ini disebut bulan lebaran anak yatim? Dan apakah menyantuni anak yatim setiap bulan Muharram dihitung amal jariah? Baik, terima kasih. Silahkan Ustazah.
0: Nggih. Yang pertama tadi dari Bapak siapa ya yang menanyakan surat Al-Baqarah ayat 180. Ayat 18, maaf.
1: Iya.
0: Ayat 18. Apa yang dimaksud sumum bukmun umyung fahum layar jiun. Sebetulnya ini orang-orang kafir itu, maaf, itu nanti di hadapan Allah telinganya seperti tuli, lalu matanya seperti buta, dan tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. maksudnya itu nyun sewu Bapak, namanya petunjuk itu memang dari Allah, cuman manusia harus berusaha mencari petunjuk itu dengan talabul ilmi. Talabul ilmi, mencari ilmu supaya kita tidak tuli telinga kita. Ini sebetulnya telinga dalam arti tidak yang non fisik, Mbak Christine. Itu maksudnya kalau kita tidak mencari ilmu, otomatis tidak tahu kebenaran. Nah, jadi sarana untuk mendapatkan kebenaran itu adalah ilmu. Lah ini dulu, maaf, kalau orang Jawa itu lek dijenggongi asu itu ngomong sumubukmun. Oh. Itu supaya anjingnya enggak jenggong. Sebetulnya itu karena amalan yang dari orang tua dulu itu supaya tidak dijenggongi anjing itu bacakan sumubukmun. Oh. Supaya mulutnya bungkem, telinganya tuli. Nah, sebetulnya itu gambaran orang-orang yang satu kafir, dua kalau kita tidak mencari ilmu otomatis tidak akan mendapatkan petunjuk. Jadi petunjuk dari Allah nyun sewu Bapak, ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Yang langsung berupa akal yang sehat. Karena dengan akal yang sehat itu kita dapat membedakan yang benar, yang salah, yang baik, yang buruk. Nah itu, maka petunjuk yang secara tidak langsung dan harus kita pelajari yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang tidak ingin sesat selama-lamanya, maka aku tinggalkan dua perkara, pedomanilah Al-Quran wa Sunnati Rasul. Saya kira demikian Bapak. Ini tadi pertanyaan dari Bapak
1: Pak Suko.
0: Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Pak Suko juga sehat selalu ya.
1: Baik.
0: Terus selanjutnya
1: Bu Mimi.
0: Mm-hmm. Bu Mimi tadi menanyakan apakah boleh puasa itu 1-10. Nyun sewu, menika memang ada ya pro dan kontra. Artinya yang pro, yang namanya puasa kan baik aja.
1: Baik.
0: Karena dengan puasa itu dapat mengendalikan marah, mengendalikan maksiat, perbuatan dosa. Maka boleh-boleh saja, karena puasa tersebut adalah selalu memberikan dampak yang positif kalau itu dilakukan 1-10. Hanya saja Ibu Mimi, Yang paling utama itu tanggal 10 Muharram. Karena Rasulullah dawuh, saumu yaumi arafah yaumi asyura yukafiru sanatan madiyah. Siapa yang berpuasa di hari Asyura dapat menyebabkan terhapusnya dosa 1 tahun. Nah, yang tanggal 9 itu di hadis yang lain Rasulullah bersabda, seandainya tahun depan aku masih ada umur, maka aku anjurkan kepada umatku agar berpuasa. Nah, supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Ternyata Rasulullah tahun depannya sudah wafat.
1: Baik.
0: Maka bagi yang berpuasa mboten napa-napa, tetap baik, karena walaupun Rasulullah sudah wafat, belum sempat melaksanakan, tapi sudah berpesan. Nah, adapun yang 10-11 yaitu tadi pedomannya sekali lagi Bu Mimin, supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Karena waktu itu Rasulullah hijrah itu melihat orang Yahudi berpuasa. Loh, kenapa kalian kok berpuasa? Ya Rasulullah, karena hari ini merupakan hari kemenangan. Hari kemenangan Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Maka Rasulullah bersabda, oh kalau begitu aku lebih berhak menganjurkan pada umatku agar berpuasa. Kalau orang Yahudi saja mensyukuri dengan puasa, apalagi kita sebagai umat Islam. Demikian Ibu, boleh 1-10, boleh 9-10, boleh 10-11. Cuman yang paling utama tanggal 10-nya.
1: Baik. Tapi kalau 1 bulan penuh tadi yang ditanya
0: oleh. Oh, enggak boleh.
1: Oh, baik. Jadi ada.
0: Ya sama Bu, kalau 1 bulan gitu. 1 bulan penuh tidak boleh karena nanti menyamai Ramadan.
1: Baik.
0: Jadi bulan yang rajanya bulan itu hanya bulan Ramadan. Jadi yang diperbolehkan puasa 1 bulan penuh hanya bulan Ramadan. Demikian nanti mungkin Bu Hartini.
1: Baik. Oh, kita ke penelpon terlebih dahulu begitu ya. Ada siapakah di ujung telepon? Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Bu Utri, apa kabar Ibu?
6: Alhamdulillah, saya bersama keluarga sehat. Mudah-mudahan Mbak Desi sehat ya bersama keluarga di rumah.
1: Amin Allahumma amin. Jauh ini Ustazah dari Merauke.
0: Oh, subhanallah. Bu Utri ya?
1: Iya. Silakan Ibu. Dari Merauke.
6: Iya. Enggak menyapa dulu ya untuk Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Tadi apa judulnya temanya Muharram ya?
1: Iya betul, amalan utama di bulan mulia. Silakan.
6: Di bulan mulia. Iya, begini Ibu Ustazah. Saya mau bertanya sama Ibu Ustazah, bulan Muharram itu apakah bersamaan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah tanggalnya diundur atau dimajukan? Mungkin itu saja Ibu Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bu Hartini terlebih dahulu begitu Ustazah ya. Nanti terlewat.
0: Iya betul. Menanyakan kenapa
1: bulan Muharram,
0: disebut
1: bulan lebaran anak yatim.
0: Lebaran ya? Anak yatim. Sebetulnya waktu kami duduk di perkuliahan ini sempat saya tanyakan juga kenapa menyantuni bulan anak yatim harus bulan Muharram. Sebetulnya tidak ada keharusan di bulan Muharram kalau bisa menyantuni anak yatim setiap hari gitu.
1: Ah baik.
0: Enggak, jangan hanya bulan Muharram karena anak-anak yatim itu membutuhkan makan juga bukan hanya bulan Muharram aja. Tetapi pedomanipun kenapa kok bulan Muharram untuk menyantuni anak yatim, karena di bulan yang mulia monggo berlomba-lomba menuju kebaikan. Salah satu cara memuliakan bulan Muharram yaitu memperbanyak amal soleh, salah satunya memperbanyak sedekah dan menyantuni anak yatim. Dan ayatnya sudah jelas, ara'aital ladzi kadzibu bidzin, tahukah kamu pendusta-pendusta agama, yaitu orang-orang yang tidak mau menyantuni anak yatim. Nah, begitu. Mudah-mudahan Bu Hartini jadi kenapa kok lebaran anak yatim, memang salah satu bulan mulia itu kita dianjurkan banyak amal soleh. Dan salah satunya untuk menyantuni amal anak yatim itu Rasulullah bersabda, ana waqafilul yatim fil jannati hakadha. Aku kata Rasulullah dengan orang yang peduli terhadap anak yatim seperti ini. Rasulullah mengangkat telunjuk jari dan telunjuk tengah berdekatan dengan Rasulullah di surga. Semoga buat ini berdekatan dengan Rasulullah di surga. Amin, ya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Baik, satu penelpon lagi boleh ya Ustazah?
0: Boleh
1: ya?
0: Monggo.
1: Baik, halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana ini Bapak?
7: Dengan Bapak Rahman Situbondo.
1: Baik, Pak Rahman, monggo silahkan Bapak.
7: Dengan Bapak Rahman.
1: Iya, baik, monggo. Pertanyaannya Pak?
7: Oh ya, iya ya. Selamat pagi Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Oh ya, iya. Kecilkan radio dulu. Saya mau tanya Ustazah, kalau bulan Muharram ini berpuasa dari 1 sampai 10. Yang saya tanyakan, kalau tidak bisa puasa, akan tetapi memberi makan kepada anak yatim maupun kepada janda-janda. Jadi hukumnya bagaimana Ustazah?
0: Baik. Terima kasih.
7: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ke pertanyaan dari Bu Utri terlebih dahulu, setelah itu baru ke Pak siapa tadi? Pak Rahman di Situbondo ya.
0: Iya. Iya. Bu Utri menanyakan bahwa bagaimana kalau apa yang diundur tadi ya, Mbak ya?
1: Apa namanya, kelahiran, apakah kelahiran Nabi Muhammad
0: ini, itu? Ini menyangkut dengan sejarah, jadi tidak bisa kita menjawab sebisanya, nggak boleh. Ini kita harus ngecek sejarah, Mbak.
1: Baik.
0: Jadi mohon maaf, Bu Tri. Ini, karena kelahiran Rasulullah yang jelas itu hari Senin pada bulan Rabiul Awal. Nggih, Rabiul Awal, bukan bulan Muharram. Saya kira untuk kelahiran itu harus hubungannya dengan sejarah. Dan sejarah itu enggak boleh dikarang. Betul kan, Mbak?
1: Baik.
0: Mbak Anu, maka setahu kami, Bu Utri, kelahiran Rasulullah itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nggih, hari Senin. Maka Rasulullah ketika Senin puasa, ya Rasulullah kenapa panjenengan Senin kok puasa? Karena itu merupakan hari kelahiranku. Yang jelas hari Senin dari di bulan Rabiul Awal. Nggih, nggih. Begitu Ibu Sinten, Bu Utri. Lalu selanjutnya Bapak
1: Pak Rahman.
0: Pak Rahman nggih. Itu Bondo. Nggih. Bagaimana kalau tidak bisa puasa 1 sampai 10? Mboten napa-napa. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi beban melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi mungkin kesehatannya kurang fit, tidak bisa dipaksakan. Artinya apalagi ibadah sunnah, ibadah wajib saja kita bagi yang tidak bisa puasa itu kalau sakitnya mendadak maka dibayar dengan puasa. Tapi kalau sudah enggak kuat boleh dibayar dengan fidyah. Itu kalau puasa. Maka dalam hal ini puasa sunnah Bapak, maka panjenengan tadi apa boleh diganti dengan menyantuni anak yatim. Sedekah sangat bagus sekali. Karena sedekah menika satu tolak bala rezeki semakin barokah, yang ketiga dengan sedekah itu semakin diberi ketenangan hidupnya, tidak cemas, gelisah, tidak stres. Tidak gampang stres Mbak orangnya sedekah. Itu karena ada kebahagiaan tersendiri ketika kita bisa berbagi. Nah, bahkan dengan sedekah itu dapat menghapus dosa, Mbak Presti. Itu untuk Bapakmu siapa?
1: Pak Rahman.
0: Pak Rahman, ya Allah. Ngapunten Bapak, nggih. Dengan sedekah itu dapat menghapus dosa. Bahkan nyun sewu ini penting juga kami sampaikan pada seluruh pendengar, karena kalau kita ngapunten tidak senang berbagi alias pelit medit. Maka dalam Al-Quran orang yang pelit itu sama dengan pelit terhadap dirinya sendiri. Baik. Itu di surat Muhammad ayat 38. Wa may yabkhul fa innama yabkhulu an nafsi. Siapa yang pelit sama dengan pelit terhadap dirinya sendiri. Mudah-mudahan motivasi sedekah ini dapat didengar seluruh jamaah, seluruh pendengar Pro 1 RRI yang sedang berjaring seluruh Jawa Timur. Mudah-mudahan jadi motivasi bersedekah dan ilmu yang bermanfaat.
1: Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, Ustazah dan juga pendengar, begitu ini karena waktu juga mempersempit ruang gerak kita untuk bersua, tidak terasa begitu. Mungkin sebagai penutup jumpa kita, ada doa yang juga dilantunkan oleh Ustazah di kesempatan pagi hari ini. Monggo silahkan.
0: Waktu kurang berapa menit?
1: Iya.
0: Iya. Muslimin, muslimat, seluruh pendengar RRI seluruh Jawa Timur, marilah kita manfaatkan bulan Muharram ini untuk memperbanyak introspeksi, memperbanyak amal soleh. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang tahun ini menjadi lebih baik daripada tahun kemarin, dialah orang yang beruntung. Siapa yang tahun ini sama dengan tahun kemarin, dialah orang yang merugi. Berarti tidak ada peningkatan. Siapa yang tahun ini lebih jelek, na'udzubillah, dengan tahun kemarin, maka dialah orang yang celaka. Semoga kita tergolong orang-orang yang beruntung. Karena kita sangat berharap semoga tahun 1448 Hijriah ini menjadi yang lebih baik. Semoga seluruh pendengar kita ditakdirkan panjang umur, sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, rezekinya semakin melimpah dan barokah, rumah tangganya barokah, sakinah mawaddah warahmah. Semoga anak cucu kita, keturunan kita soleh dan solehah, menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Semoga kita semua dicatat oleh Allah sebagai calon-calon penghuni surga.
1: Amin,
0: amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma afina fi badana, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. La ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al awwala hadha yaumi salaha wa awsatuhu falaha wa akhiruhu najaha. Allahumma ighfir lana wali walidina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al akhya' minhum wal amwat. Allahumma hadha du'a wa alaikal ijabah wa hadzal juhdu wa alaika taklan wa la haula wa la quwata illa billahil alil alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mbak Fresti atas pendampingannya, dan terima kasih pada seluruh pendengar yang sudah bergabung. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat menambah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita sudahi untuk program Mutiara Pagi berjaringan Sekor Wilnu 10 Jatim. Saya Frasti Oktra mengakhiri tugas bersama dengan Ustazah Dr. Anda Haji Hania. Beliau adalah pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya dengan topik amalan utama di bulan mulia atau Muharram. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan

Bali Swedia mencoba melakukan serangan kali ini melalui Anthony Elanga langsung dalam kotak penalti. Yang dituju tadi adalah main nomor punggung 18 Yasin Ayari, namun tidak mampu dia mengejar bola terlalu cepat sehingga keluar lapangan pertandingan di sektor kiri pertahanan dari Jepang. Kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh Zion Suzuki, penjaga gawang Jepang yang mengenakan kostum berwarna merah. Ke tengah dia sudah langsung, yang dituju adalah Ritsu Doan tadi, namun lebih dekat dengan pemain Swedia. Kali ini pemain nomor 24 dari Swedia, Stroud, tadi melakukan pelanggaran terlalu tinggi mengangkat kaki tadi, Elliot Stroud, ketika akan berduel dengan pemain Jepang Sugawara. Pelanggaran untuk Swedia. Kali ini keuntungan bagi Jepang sudah dilakukan pendek saja. Kali ini pemain Jepang yaitu Itakura nomor punggung 4 coba untuk memberikan aba-aba di belakang. Kali ini ada Tanaka di sana, kemudian menggeser ke sebelah kanan ada Seiko langsung ke depan, namun lebih dekat dengan pertahanan dari Swedia. Kali ini berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Swedia. Main nomor 24 Elliot Stroud kali ini membawa bola di sektor kiri pertahanan Swedia. Di belakang dia ada Gudmundsen di sana, melebar ke tengah ada Isak Hin, kembali kepada Gudmundsen, masih mainkan bola di sektor pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah. Kali ini Alexander Isak terjatuh, Isak ketika akan menerima umpan berhasil dicuri oleh pemain Jepang. Kali ini nomor 20 Seiko ke belakang dia kepada penjaga gawang Suzuki, di tengah ada Tanaka, hampir saja dicuri oleh Alexander Isak, namun kali ini Seiko kembali membawa bola. Ada Sugiwara sana, langsung ke depan Sugiwara. Dua pemain Swedia menjaga ketat Ritsu Doan tadi, tidak berhasil meskipun coba untuk dikejar. Kali ini Victor Lindelof melebar ke sektor kiri pertahanan penyerangan dari Swedia. Main nomor 24 di sana coba memberikan umpan kepada Alexander Isak, namun lebih dekat dengan Seiko di sana, dibuang saja jauh oleh Seiko, lempar ke dalam oleh Gustav Gudmundsen, sudah dilakukan ke belakang dia. Isak Hin kali ini main nomor 4 di sektor belakang pertahanan dari Swedia, kembali kepada Gudmundsen di kiri, masih Gudmundsen dibayangi oleh Maeda tadi, ke belakang lagi ada Isak Hin, langsung pada penjaga gawang Swedia Zetterstorm, umpan jauh Zetterstorm. Tujuh adalah Anthony Elanga, namun berhasil direbut kali ini bola oleh Victor Gyökeres. Swedia mencoba membawa serangan kali ini, main nomor 3, lebar dia, ada masih pemain Swedia, Lindelof di sana, Lagerbilke, Anthony Elanga, balik pada Lagerbilke. Alexander Isak kali ini bekerja sama 1-2 dengan main nomor punggung 21 dari Swedia, namun hasil dicuri oleh pemain Jepang. Jepang kali ini mencoba melakukan serangan balik dari Jepang, kali ini dilakukan oleh pemain nomor punggung 10 tadi, 11 sepertinya, Maeda, namun harus dijatuhkan oleh Isak Hin. Main nomor punggung 18 Ueda dijatuhkan, Ayase Ueda terpaksa harus dijatuhkan oleh Isak Hin karena terlalu cepat tadi larinya Ueda saat membawa bola, sprintnya tidak mampu Isak Hin mengejar sehingga harus dijatuhkan. Kali ini tendangan bebas untuk Jepang. 21 Ito ya, belakang dia Itakura, tengah ada Tanaka di sana, main nomor punggung 7, melebar dia 15 ada Kamada, kembali kepada Ito, masih pemain-pemain Jepang coba untuk bangun serangan dengan sabar sekali seperti yang dikatakan oleh Bung Estu tadi. Seiko kali ini di sektor kiri pertahanan dari Swedia, pelan tapi pasti sepertinya. Itakura main nomor 4 mencari posisi rekannya, melebar dia, ada Ritsu Doan di sana, kembali ke belakang ada Sugawara, ada Seiko, ke tengah dia Itakura, bergeser kali ini melalui sektor sayap kiri Jepang. Kali ini ada Tanaka di tengah, Tanaka masih mencari posisi rekannya, ke belakang lagi Itakura, dua dengan Tanaka, lakukan umpan-umpan pendek kembali kepada Seiko di kanan, ke tengah lagi, rapat sepertinya pertahanan dari Swedia ini, tidak mampu ditembus oleh pemain-pemain Jepang. Ito ke belakang lagi, Itakura

0: lebar ke kanan ada di sana Sugawara, belakang lagi Seiko, ke tengah mundur lagi pemain-pemain Jepang, lebar melalui kanan ada Seiko di sana. Depan yang dituju adalah Tanaka, namun lebih dekat dengan pemain Swedia Yasin Ayari kali ini. Umpan 1-2 dengan Alexander Isak, namun ternyata lebih dekat dengan pemain Jepang. Umpan tadi lemparan ke dalam, kali ini untuk pemain Jepang Sugawara akan mengambil lemparan ke dalam. Di sektor kiri pertahanan dari Swedia sudah dilakukan oleh Sugawara, langsung ke tengah. Yang dituju tadi adalah Ritsu Doan, namun ternyata berhasil dihalau oleh pemain dari Swedia, Elliot Stroud. Lemparan ke dalam kembali, kali ini untuk Jepang. Dilakukan lagi oleh Sugawara, pendek dia. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 7, yaitu Tanaka. Tanaka kepada Ritsu Doan kali ini. Sugawara kembali umpan ke tengah. Yang dituju adalah Maeda tadi, namun berhasil diatasi oleh pemain Jepang kali ini Yasin Ayari dari Swedia. Di sektor kiri pertahanan mereka terjatuh Yasin Ayari, berduel dengan Tanaka tadi, namun wasit juga menghentikan pertandingan karena satu pemain Swedia terjatuh, tergeletak di dalam kotak penalti sendiri, sepertinya Alexander Isakhin ya. Jadi ketika tadi ada kemelut di depan gawang Swedia, memegang bagian perutnya Isakhin, pemain yang bermain untuk Atalanta, terjatuh tadi ketika akan mencoba menghalau umpan tarik dari pemain Jepang. Masih menerima perawatan dari tim medis. Pemain belakang yang bermain untuk Atalanta berusia 27 tahun ini memiliki tinggi 191 cm. Pertandingan sudah masuk ke menit 35. Bung Estu, masih temponya masih sedang-sedang saja ini Bung Estu.
1: Benar, tapi kalau dilihat dari variasi serangan Jepang cukup baik ya. Sebelum di transition break tadi mereka menyerang dari sisi kanan, eksploitasi sisi kanan pertahanan Swedia. Tetapi di menit ke-32 atau after hydration break ini, mereka mengeksploitasi sisi kirinya pertahanan Swedia, memanfaatkan kecepatan Yukinari Sugawara, lalu direct ke tengah, ada Seiko di sana, ada Tanaka, lalu ada crossing kepada Maeda atau Doan. Artinya di samping sabar bermain, Jepang juga punya variasi lebih baik dibandingkan Swedia sejauh ini ya. Jadi sisi kanan sisi kiri kelihatan sekali, tapi ya, kita lihat apakah mereka juga akan memaksimalkan serangan dari penetrasi tengah, karena memang biasanya Kamada juga melakukan hal-hal yang mengejutkan di situ, dan sepertinya ada pergantian pemain nih dari Swedia karena Isakhin sepertinya harus mendapatkan rawatan. Tetapi balik lagi, efektivitas serangan Swedia sejauh ini belum terlihat rapi dibandingkan Jepang, dan belum ada peluang-peluang yang maksimal, walaupun di awal mereka sempat mengebrak, dan ini sepertinya akan jadi persoalan bagi Swedia kalau mereka ingin mencetak gol kalau mereka tidak memperbaiki permainan ini. Dan sepertinya ada satu poin yang masuk dari Swedia yang disiapkan
0: Bergvall ini ya, pemain nomor punggung 7 dari Swedia. Bergvall ini, Lukas Bergvall, pemain Tottenham Hotspur, menggantikan Isakhin yang mengalami cedera tadi, sudah masuk dalam lapangan pemain nomor punggung 7, Bergvall. Ya, kembali permainan kembali dilanjutkan. Ya, tertatih-tatih Isakhin sampai tidak mampu dia sepertinya berjalan ini Bung Estu.
1: Iya.
0: Tertarik ke
1: iya benar.
0: Ya. Iya. Otot pahanya kayaknya.
1: Ya, yang pasti kemungkinan besar adalah Lukas Berhin akan naik, terus Elliot Sarut akan diturunkan karena memang ini pemain gelandang ya. Jadi sepertinya akan ada sedikit perubahan, dan ini juga bisa riskan bagi Swedia.
0: Oke, baik, kali ini serangan dilakukan oleh Swedia. Di sana ada menor punggung 21 dari Swedia, Bernhardsen, namun berhasil dicuri oleh pemain Jepang kali ini, terjatuh tadi Tanaka ketika mencoba melewati pemain Swedia. Sudah mulai naik ini sepertinya tempo ini Bung Estu. Ya, kita akan ya, terjatuh tadi betul ketika Bergvall ya mencoba melewati Bergvall sama nomor 7 Tanaka dan juga Bergvall. Pergantian pemain juga dilakukan oleh Jepang kali ini. Biasanya pada pertandingan lain babak kedua mulai terjadi pergantian. Kali ini di babak pertama sudah mulai terjadi pergantian ini. Bukaisu Itakura, pemain nomor punggung 4, tarik digantikan oleh pemain nomor punggung 3 Taniguchi. Ada apa ini penarik atau upaya apa yang dilakukan oleh Moriyasu dengan mengganti Itakura ini, Bung Estu?
1: Ini sebenarnya kalau di pergantian masuknya Taniguchi ini bukan hal yang dalam tanda kutip aneh ya, menggantikan Itakura. Hanya saja baru menit ke 38 kenapa diganti, karena dua-duanya sebenarnya sama-sama back tengah ya, center back, keduanya center back. Jadi ini pergantian, apakah mungkin Itakura sedikit mengalami kendala ini? Ini yang perlu di perlu dilihat lagi, karena dua-duanya adalah sama-sama pemain bertahan, sama-sama back tengah, dan keduanya dimainkan. Itakura sendiri dua pertandingan terakhir jadi starter, sedangkan Taniguchi di pertandingan pertama.
0: Ya, upaya tadi dilakukan oleh Swedia melalui Bergvall, namun masih dipatahkan oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini pemain nomor punggung 10 dari Jepang, Ritsu Doan, melebar dia ke kanan. Kali ini ada Sugawara di sektor kiri pertahanan Jepang, mencoba untuk merangsek Sugawara ke belakang lagi dia. Pemain nomor punggung 20 yang Seiko dari Jepang. Di tengah ada Tanaka di sana, coba untuk membangun serangan kali ini. Jepang di sektor tengah pertahanan dari Swedia tidak mampu masuk menembun untuk main Swedia tadi. Kali ini Sugawara coba melakukan tendangan langsung. Sugawara melalui di luar kotak penalti, tendangan mendatar coba dilakukan oleh Sugawara kali ini di menit 40 pertandingan. Mendapat gangguan dari Bergvall namun terus dilakukan, berhasil ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Swedia. Sekali ini bola langsung ditujukan pada Anthony Langga, dibuang saja tadi oleh pemain dari Jepang di sektor kiri pertahanan mereka. Kali ini Jepang mencoba membangun serangan, ada Ito di sana, melebar dia ke belakang. Kali ini ada menor punggung 20 di sana, Seiko. Langsung Seiko umpan jauh ke depan, yang dituju adalah Ritsu Doan. Pemain nomor punggung 10 bertempur dia dengan pemain nomor punggung 5 Gudmundsen, namun terjatuh dan wasit menunjukkan peluit. Pelanggaran dilakukan oleh Ritsu Doan. Kali ini Swedia memiliki bola kanan dia. Kali ini ada Lager Bilke menguasai bola. Di tengah ada Glove di sana mengisi posisi dari Isakin yang tadi keluar. Lindelof ke kanan lagi, hampir dicuri tadi ya pemain Swedia, yaitu Lager Bilke, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Swedia. Umpan jauh tadi pada Anthony Langga, namun berhasil dikuasai oleh pemain Jepang. Kali ini sektor tengah Jepang coba untuk menguasai bola. Di tengah Sugawara, ke belakang dia. Kali ini ada Seiko menguasai bola. Sugawara kembali belakang, Seiko lagi ke tengah. Kali ini pemain yang baru masuk tadi nomor punggung 3 Taniguchi melebar ke sektor kanan, ada 13 atau ada Kamura di dalam, di depan sektor kanan kotak penalti Jepang. Kali ini mencoba melakukan tusukan ke dalam Swedia. Umpan tarik tadi maksudnya dilakukan oleh Tanaka, namun menyentuh pemain Swedia, tidak berhasil. Terjatuh Anthony Elanga ketika mencoba menggiring bola tadi, bertempur atau berduel dengan pemain Jepang nomor punggung 7 Tanaka. Pelanggaran untuk Swedia kali ini akan diambil oleh Bernhardsen ke belakang dia. Kali ini ada Lindelof di tengah, ke kanan dia, kembali kepada Bernhardsen di sana. Menor punggung 21, umpan ke tengah pada Alexander Isak, namun berhasil dipotong oleh pemain Jepang. Kali ini terjatuh Kamada di dekat lingkaran tengah pertandingan. Bola kali ini untuk Jepang, tendangan bebas di menit 42 pertandingan. Jepang dan Swedia skor sementara ini masih sama kuat 0-0. Menor punggung 3, Taniguchi tadi mengambil bola. Kali ini dioper kepada menor punggung 20 dari Jepang, Seiko. Umpan jauh Seiko yang dituju adalah Tanaka tadi di pertahanan Swedia, namun tidak berhasil, lebih dekat dengan penjaga gawang. Kali ini Victor Lindelof bawa bola, sang kapten kesebelasan dari Swedia. Pendek dia kepada pemain nomor punggung 7 Bergvall. Nah, terjatuh Bergvall. Coba untuk melakukan penetrasi tadi, bertabrakan dengan Ritsu Doan, megang kaki kanannya Ritsu Doan tadi, bertabrakan dengan Lukas Bergvall. Pelanggaran untuk Swedia kali ini, keuntungan untuk Jepang. Tendangan bebas di dekat lingkaran tengah pertandingan setelah tadi Ritsu Doan dilanggar oleh Lukas Bergvall. Menit pertandingan sudah masuki 43. Stadion Dallas ini pertandingan dini pagi hari ini. Teriakan-teriakan dukungan masih terus dihadirkan oleh para supporter yang memadati stadion di Dallas. 13 dari Jepang coba untuk melakukan penetrasi dalam kotak penalti Jepang. Hari ini di dalam Swedia masih mengurung Swedia, namun belum berhasil kali ini. Dibuang saja jauh-jauh oleh Gudmundsen tadi, upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Jepang dalam kotak penalti Swedia. Masih belum menghasilkan gol tadi, upaya yang dilakukan oleh main nomor punggung 15 Kamada tadi, coba untuk melakukan umpan namun tidak berhasil. Nakamura sepertinya tadi. Kali ini bola dikuasai oleh Swedia. Umpan jauh pada Victor Gyökeres, namun berhasil dibuang oleh pemain Jepang kali ini di sektor tengah pertandingan. Kali ini Jepang mencoba membangun serangan. Ada Ritsu Doan di sana, main nomor punggung 10, yang kali ini bertindak sebagai sang kapten, melebar dia kepada Nakamura di sana. Umpan pendek saja kepada pemain nomor punggung 21 dari Jepang, Ito, namun tidak berhasil. Ito ke belakang dia, ada 13 Nakamura di sana di sektor kiri pertahanan Swedia. Ke belakang lagi, kali ini Jepang. Ada Tanaka di sana, belakang lagi dia ke sektor kiri, melebar. Kali ini ada Ito, dibantu oleh Tanaka, coba untuk mengeksploitasi sektor kiri pertahanan dari Swedia ke dalam kotak penalti. Kali ini Jepang sudah beraksi dalam kotak penalti. Mencoba dilakukan tendangan tadi oleh Tanaka, berhasil digagalkan oleh Nakamura tadi sepertinya. Berhasil digagalkan tendangan Nakamura. Umpan 1-2 tadi oleh Maeda, bersama Maeda menyasar sebelah kiri gawang dari Swedia. Tendangan pelan namun terukur, terbaca oleh Zellstrom sambil menjatuhkan diri dia, menghalau umpan atau tendangan yang dilakukan oleh Maeda. Kali ini Ritsu Doan akan mengambil tendangan pojok, sudah dilakukan menggunakan kaki kiri ke dalam kotak penalti, disundul oleh pemain Swedia. Masih datang lagi serangan dari Jepang, kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Jepang. Umpan jauh diberikan oleh Seko tadi, kali ini di depan kotak penalti Jepang jatuh dua pemain, yaitu Ritsu Doan dan juga Gustav Gudmundsen tadi terjatuh. Tandingan sudah masuk di menit 45. Bagaimana tadi Anda melihat peluang Jepang, Bung Estu? Lumayan manis tadi tuh peluangnya.
1: Iya, pelan tapi pasti permainan dari Jepang, di terutama eksploitasi lagi di sisi kiri pertahanan dari Swedia. Ao Tanaka bermain cukup bagus. Sayangnya tadi Ao Tanaka mungkin tidak di kaki terbaiknya ya. Walaupun umpannya cukup tendangannya cukup terukur, tapi kurang keras sedikit ya. Kalau itu lebih keras sedikit, itu akan ceritanya akan berbeda. Tetapi balik lagi, pelan tapi pasti Jepang mulai memberikan permainan, apa, menunjukkan permainan mereka lebih agresif. Mereka goal attempt-nya aja udah 4, dengan shoot on target-nya aja 2. Artinya yeah, 10 menit terakhir mereka justru balik menguasai keadaan. Mereka ketika duel 1 lawan 1 mereka selalu memenangkan permainan. Lalu cara mengcover mereka juga cukup bagus. Ketika tadi Ao Tanaka beberapa kali memotong serangan, belum sampai di belakang, tapi sudah berhasil dipotong oleh Ao Tanaka. Dan duet Ao Tanaka dan serta Daichi Kamada ini sebenarnya duanya adalah gelandang murni, tetapi sepertinya yang lebih diplot sebagai DMF adalah Tanaka, meskipun Tanaka juga beberapa kali juga membantu menyerang ke depan. Bahkan seorang Hiroki itu aja, pemain bertahan juga berapa kali merangsek ke depan melalui penetrasi di tengah. Jadi sebenarnya variasi permainan dari variasi penyerangan dari Jepang sejauh ini cukup cukup bagus ya, dibandingkan Swedia yang mulai mandek di menit ke 35 tadi. Serangan-serangan mereka sangat minim, bahkan mereka sekarang tertinggal dalam hal ball possession.
0: Baik, Bung Estu, terima kasih. Kali ini Jepang mencoba untuk bangun serangan setelah Swedia tadi patah. Kali ini sundul-sundulan dilakukan oleh para pemain. Kali ini berebut bola di udara. Ada pemain nomor punggung 17 Victor Gyökeres dari Swedia berhasil mencuri bola. Kali ini tendangan langsung ke Gyökeres dilakukan, namun membentur pemain Jepang, di jatuh di sektor kanan gawang Zion Suzuki, menghasilkan tendangan penjuru untuk Swedia di sisi kanan pertahanan Jepang. Kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 18 yakni Yasin Ayari. Bersiap Yasin Ayari untuk memberikan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Jepang. Angkat tangan aba-aba dengan tangan kanannya. Yasin Ayari sudah lakukan ke dalam kotak penalti, coba untuk dilakukan sudut, ditinju saja oleh penjaga gawang Suzuki. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Swedia di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Ada Victor Lindelof di sana masih menguasai bola. Di belakang dia Gudmundsson, pemain nomor punggung 5, masih mencoba untuk membongkar lagi. Ada Antoni Elanga, pemain nomor punggung 11 dari Swedia, kerjasama dengan Lagerbilke, Bergvall maksud saya. Kali ini melebar dia ke sisi kanan sektor penyerangan, namun berhasil dibuang oleh pemain Jepang Ritsu Doan. Gagal lagi upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Pendek saja Zetterstorp jaga gawang pada Victor Lindelof sana. Bergvall kali ini di sektor kanan Swedia, lini serang Swedia. Kembali ke tengah kepada Lindelof. Nomor punggung 2 Lagerbilke ya, langsung umpan ke depan yang dituju adalah Victor Gyökeres. Kali ini dapat Victor Gyökeres sebelum melebar dia ke tengah. Kali ini pemain nomor punggung 18 yang dituju dari Swedia Ayari, namun berhasil diatasi oleh pemain nomor punggung 24 Elliot Stroud, melakukan umpan dalam kotak penalti, namun dapat ditangkap saja dengan cermat oleh penjaga gawang Jepang. Dipotong umpan tarik oleh Stroud tadi. Umpan tarik Stroud dipotong saja oleh Zion Suzuki. Aman sementara ini gawang Jepang. Tendangan jauh langsung dilakukan, dan bersama dengan itu wasit asal El Salvador Ivan Barton meniupkan peluit panjang pertandingan. Skor sementara di babak pertama ini antara Swedia menghadapi Jepang masih 0-0. Dan untuk mengulas jalannya pertandingan, saya akan hadirkan dengan bangga Rudy Zen. Silakan Bung Rudy.

0: Demikian tadi jalannya babak pertama antara Jepang menghadapi Swedia, lanjutan grup F di mana pada babak pertama belum tercipta gol atau masih bermain imbang 0-0. Dan Bung Esto, seperti yang Anda katakan tadi, bagaimana agresivitas kedua tim ini ternyata justru atau dalam permainan ini belum ada gol yang tercipta di babak pertama ini. Sebenarnya Jepang menguasai bola atau penguasaan lebih besar daripada Swedia, tetapi shoot on goal yang tepat pun juga tidak banyak dari pertandingan di babak pertama dari kedua tim ini. Anda melihat bagaimana ini, Bung?
1: Ya, 5 menit awal mengebrak ya Swedia, ya. Langsung mendapatkan satu shoot on goal plus 2 sepak pojok. Tapi setelah itu berhenti di situ aja. Lalu permainan mulai berubah ketika memasuki menit ke-30 sebelum atau menit ke-20 sebelum hydration break. Beberapa kali pemain-pemain dari Jepang mulai keluar, tepatnya menit ke-15 sampai ke menit ke-20 mereka mulai keluar, bahkan dari sisi pertahanan kiri Swedia mereka eksploitasi dengan baik. Beberapa kali Nakamura melakukan crossing dan tercatat 9 crossing mereka walaupun hanya 2 yang berhasil, tetapi Jepang lebih efektif. Dan sejauh ini Jepang mereka di awal diserang tapi mereka lebih sabar di pertandingan selanjutnya. Lalu setelah hydration break mereka mengganti pola serangan mereka, lebih eksploitasi sisi kanan dengan maksimalkan Yukinari Sugawara di sana, lalu ada pergerakan-pergerakan dari Tanaka, tetapi memang belum menghasilkan peluang yang maksimal ataupun gol di situ. Tetapi kelihatan sekali bahwa Jepang bermain jauh lebih sabar, mereka lebih awalnya menunggu ketika mereka diserang, lalu mereka melakukan counter attack ataupun mereka memperlakukan penetrasi yang sebaliknya kepada Swedia. Tapi di sini kelihatan bahwa efektivitas permainan dari lini tengah Jepang sedikit berbeda dibandingkan dengan Swedia, terutama di posisi Kamada dan juga Tanaka. Dua ini gelandang bertahan, sorry, gelandang murni yang salah satunya harus bergantian untuk menjadi DMF. Mm-hmm. Tetapi mereka mampu menjalankan itu dengan baik. Kelebihan dari Jepang lagi adalah mereka sering sekali memenangi duel, mengenai perebutan bola, blocking cukup bagus, dan ini menurut saya salah satu yang membuat Swedia tidak terlihat efektif. Walaupun sekarang mereka menggunakan 3 penyerang, yeah. Ada Geokers, ada Isak, ada Elanga. Tapi ternyata tidak ada hal yang bisa dimaksimalkan mereka. Terbukti passing di final third mereka sangat rendah dibandingkan Jepang yang sebenarnya di awal secara ball position tertinggal. Tapi memang Jepang sejauh ini lebih efektif dibandingkan Swedia, terutama lini penyerangan mereka.
0: Ya, kita terima dulu pendengar, ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi, Pak Kendi.
2: Selamat pagi, salam olahraga, Om Rudi.
0: Iya, salam olahraga, Pak Kendi. Gimana pertandingan ini jalannya atau di babak pertama tadi, dan kira-kira siapa nanti yang Anda jagokan ini, Pak, untuk menang di pertandingan pagi ini, Pak?
2: Oh iya, tetap Samurai Biru Jepang. Ya. Kenapa? Karena dari 9 wakil Asia itu cuma peluang besarnya adanya di tim Jepang ini. Hmm. Jadi kita berharaplah tim Jepang bisa melangkah ke 32 besar. Okay. Yang tetap timbang tim lain itu cuma numpang lewat saja. Oke,
0: baik, terima kasih Pak Kendi. Salam olahraga. Pak Upi di Bone, selamat pagi. Ya, Pak Upi, halo. Selamat pagi Pak Upi. Ya, terputus tampaknya. Pak Faiz di Buton Tengah, selamat pagi.
3: Salam olahraga Bang Rudi, Bung Rudi.
0: Iya, salam olahraga Pak Faiz. Silakan Pak Faiz.
3: Bung Esto juga, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Gimana Pak?
3: Untuk Jepang saya jagokan, jangan banyak-banyak Bang Rudi. 1-0 saja untuk Jepang.
0: 1-0 untuk Jepang Pak ya.
3: Samurai Biru, bravo. Okay. Maju terus, Jepang. Iya. Selamat pagi, Bang Rudi.
0: Terima kasih. Selamat pagi. Iya. Baik, ini Pak Upi yang tadi terputus sudah tersambung lagi. Selamat pagi, Pak Upi.
3: Pagi, iya. Olahraga.
0: Salam olahraga, Pak. Silakan, Pak.
3: Antisipasi permainannya tadi artinya masih sedang. Mm-hmm. Terlalu ada signifikannya, tapi saya yakin pasti nanti di babak kedua pasti ada pola-pola permainan yang dilakukan oleh strategi yang dilakukan oleh kedua pelatih di kedua negara yang bertanding ini. Okay. Tapi saya mendukung Jepang.
0: Jepang. Oke, okay. Tiga pendengar ya. Sudah mendukung Jepang ya. Terima kasih
3: Jepang,
0: Pak Upi ya.
3: Jepang 21.
0: 21. Baik, terima kasih Pak Upi. Bu Haryanti di Toli-Toli, selamat pagi.
4: Ya, halo, selamat pagi Bung Rudy Zain. Salam olahraga dan Bung Estu ya.
0: Iya.
4: Permainan sepertinya ya kedua tim itu sangat agresif tapi membosankan Bung Rudy ya karena beberapa gol tercipta. Tapi berharap di babak kedua ini adanya jeda. Kedua tim bisa memulihkan tenaga mereka dan mereka bisa bermain lebih efektif lagi ya.
0: Mm-hmm.
4: Berharap tim Samurai Biru itu dengan ketangguhannya, keberaniannya, terus kesabarannya, berharap nanti ada membuahkan hasil kesabarannya itu ya. Okay. Mungkin di babak kedua akan ada tercipta gol itu pasti ya. Oke. Itu aja Bung Rudy, terima kasih, salam olahraga Jaya.
0: Terima kasih, salam olahraga Bu Haryanti. Pak Syukron di Jakarta, selamat pagi.
5: Pagi.
0: Iya Pak Syukron, silakan Pak Syukron. Kalau menurut Anda gimana nih Pak, babak pertama tadi dan harapan Anda babak kedua nanti Pak?
5: Bagus. Saya dukung Jepang. Skornya 2-0.
0: 2-0 untuk Jepang ya. Oke, terima kasih. Pak Alvin di Pekanbaru, selamat pagi. Halo Pak Alvin, selamat pagi.
6: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Alvin, silakan Pak Alvin.
6: Saya dukung ini Jepang karena Jepang sih permainannya rapi. Belanda udah menang 2-0. Pasti Jepang harus menang, minimal draw lah.
0: Minimal draw.
6: Jepang yakin lolos. Karena Jepang itu melihat dari Korea kemarin kan kalah. Jadi mewakili Asia Jepang. Jepang 2-0. Terima kasih. Salam olahraga.
0: Terima kasih salam olahraga. Semua nih yang sudah kita yang menelpon ke kita mendukung Jepang. Tetapi kalau kita lihat ini, Bung Estu, kebanyakan serangan Jepang itu selalu dibangun atau dari bagian atau sayap mereka, terutama di pertahanan kanan Swedia. Apakah memang seperti itukah karakternya atau memang terlalu sulit untuk menembus ke pertahanan tengah dari Swedia ini, Bung Estu?
1: Yang pasti kalau lihat dari Jepang sendiri variasi serangan mereka cukup baik ya. Walaupun memang peran seorang Nakamura jauh lebih besar dibandingkan Sugawara di kanan maupun di kiri itu. Tetapi memang Jepang bermain lebih sabar, lebih menunggu dan itu sepertinya memang seolah-olah membosankan ya. Tetapi mereka cukup efektif sejauh ini. Di luar mereka kembali unggul ball position walaupun tipis. Mereka sudah terutama di 10 menit akhir mereka keluar lebih banyak melakukan serangan yang bahkan mencoba untuk melakukan tendangan shoot yang dilakukan. Bahkan di 10 menit terakhir mereka dapat 2 shoot on goal.
0: Empat.
1: Tetapi memang balik lagi Swedia juga lini belakang mereka juga bermain bagus. Terlepas mereka kehilangan Isak Hin yang harus diganti. Mereka juga bermain cukup disiplin sejauh ini, walaupun memang beberapa kali ditembus oleh para pemain Jepang. Meskipun di final third-nya Jepang belum bisa memaksimalkan itu. Sedangkan Swedia sendiri, kalau dilihat mereka memang cenderung agak bertahan, karena posisi diserang. Jadi mereka cenderung menumpuk pemain di lini tengah ke belakang. Jadi memang di babak kedua nanti. Mungkin kedua tim akan agak sedikit terbuka dan itu akan bisa tercipta gol. Karena memang balik lagi ya, dua tim ini kalau seri sama-sama dalam tanda kutip mulai aman gitu loh dibandingkan ketika salah satu kalah gitu. Kalau Jepang sih seri sudah pasti aman, kalau dia seri sebenarnya menunggu tim lain tetapi jauh lebih aman dibandingkan pesaing-pesaingnya di tiga terbaik. Karena saat ini Swedia itu berada di posisi tertinggi tiga terbaik. Gitu.
0: Oke, nah kira-kira apa yang akan nanti dilakukan oleh pelatih Jepang melihat mengevaluasi babak pertama ini, Bung?
1: Kalau saya sih masih belum melihat adanya pergantian pemain di Jepang. Walaupun mereka belum efektif terutama ketika melakukan serangan dari tengah, tetapi sepertinya akan memaksimalkan Kamada. Walaupun di pertandingan ini justru yang terlihat Tanaka jauh lebih berbeda dibandingkan Daichi Kamada, tapi memaksimalkan peran Kamada itu menurut saya akan menjadi bagian penting dari Jepang untuk membuka peluang dan bisa mencetakkan gol. Sedangkan dari lawannya mereka juga harus waspada karena lini depan mereka diisi pemain-pemainnya cukup bagus, Gyökeres, Isak maupun Elanga, tapi belum mendapatkan suplai-suplai yang maksimal dari lini tengahnya. Karena memang tim-tim lini tengahnya, pemain lini tengahnya, Yasin Asyari, Ayari, Elliot Stroud ini tipe-tipe yang lebih bertahan. Jadi sebenarnya problema dari Swedia adalah mereka tidak punya pemain yang bisa memberikan tidak bisa berperan sebagai playmaker atau okay. Pengatur serangan itu. Jadi ini berbeda dengan Jepang. Mereka punya yeah. Tanaka Mon Kamada meskipun gelandang tengah murni, tapi mereka perannya bisa bergantian. Yang satu bisa menjadi playmaker, yang satu bisa di MF gitu.
0: Mm-hmm. Kalau untuk Swedia sendiri, apa yang akan terjadi atau apa yang harus diubah sehingga permainannya pun juga memberikan dampak serangan yang mungkin lebih berarti lagi diharapkan di babak kedua ini, Bung Estu?
1: Mungkin memainkan pemain yang lebih menyerang dari tengah itu salah satu
0: opsi
1: dari Graham Potter ya. Karena kalau dilihat dari sebelum digantinya tadi Isakin, pemain tengah mereka adalah pemain-pemain yang nyaris pemain dengan tipe bertahan. Jadi mereka ketika membangun serangan, ketika ada tiga penyerang yang dimainkan, suplai ke depan itu masih sangat minim. Gabriel Gudmundsen mungkin menjadi pemain menjadi fullback di sisi kanan, di sisi kiri, tetapi sejauh ini perannya juga belum terlihat maksimal menyuplai bola ke depan. Dan kenapa Anthony Elanga belum terlihat yeah. Belum terlihat maksimal, karena memang dari tengahnya mereka sering terputus serangan itu. Dan ketika duel pun pemain-pemain Jepang justru sangat disiplin ketika mereka berhasil memotong memotong serangan dari Swedia sendiri. Dan ini menurut saya butuh pemain yang lebih agresif di lini tengah bagi Swedia.
0: Ya, catatan Anda untuk Alexander Isak di babak pertama ini, Bung?
1: Saya belum melihat peran ya. Terlihat dari Alexander Isak maupun Gyökeres, bahkan mungkin kalau dilihat dibandingkan Gyökeres, Alexander Isak masih belum terlihat ya. Agresif ya untuk duet striker ini. Dan ini sebenarnya bukan murni salah mereka sebagai striker, tapi murni karena
0: aliran bola
1: tidak maksimal.
0: Skenario apa yang akan dilakukan ketika pelatih atau Graham Potter